Minggu tu inya Minggu Trinity. Lalu baca Injil kita ke diungkup ke Minggu tu. Diambil dari Injil Saint Matthew bagi 28 ayat 16 ngaku 20. Injil Saint Matthew bagi 28 ayat 16 ngaku 20. Jadi tu tahu daripada kita bebup penyanggup baru lambar 47. Lambar 47. Nyalai dia tu ke kemacau getran Injil tu. Jadi sedap murid 11 iku berjalan ke Galilee ngagai munggu tidiasuh Jesus digagai sedap. Lepas sedap medak ya, sedap nyembah ya. Pas kedau agi kakang hati. Jesus mansang ngagai sedap lalu kuya berjaku ngos sedap. Aku dah diberi semua kuasa di surga ngau dunia. Nyalai berjalan kita ngagai semua bangsa orang di sebarang luar. Lalu ajar sidak nyadi murid aku. Baptiso sidak dalam nama Pai, ngau anak, ngau Roh Kudus. Lalu ajar sidak ngasih keutai kudar pesan aku ngaga kita. Kingat kong, aku seruran dekat ngau kita datai ke pemaduk dunia. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Bo Injil kaya dibaca kita minggu tu, kita ninga pasal Jesus tinggal suah bala murid yo, berjalai merita ke Injil serta maptiso bala tiarap dalam nama Lapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Artinya Tuhan Jesus nyuruh iklesia maptiso bala tiarap dalam nama Trinity. Lalu Trinity tu meh perkara tidak ingat ke kita minggu tu. Lalu tu meh kebuah minggu tu dikumai Minggu Trinity. Jadi perkara Trinity tu meh utai tidak harap ke kita orang Kristian pasal Allah Ta'ala. Jadi jakut Trinity tu datai dari jakut Latin Trinitas. Trinitas. Lalu retianya utai ti tiga. Utai ti tiga. Hari itu kita boleh jaku orang putih Trinity. Trinity. Lalu reti ianya tiga dalam satu. Tiga dalam satu. Tu mekbuah menjadi lepas kita madah kalau talo tu Trinity. Kita madah kia nyok tiga dalam satu. Kebenar leka jakut Trinity kenyebut pasal gaya Allah Ta'ala itu nang nadai ditulis dalam bub kudus. Tamat leka jakut Trinity itu nadai dalam bub kudus tang ukai reti itu jakut Trinity itu ndak betul dikenal kita nusui pasal Allah Ta'ala. Kebuah pihak lebang penemu teka perkara tinunjuk ke Allah Ta'ala itu nang Trinity dan terang benda daripada dalam bub kudus kita. Semina leka jakut Trinity aja tiada dikena tau kau ditulis dia. Jadi jakut Trinity itu tidak kena kita madah pasal Allah Ta'ala mega dan nadai dikena bangsa orang Judah dalam penyanggup lama kliak. Muti kita orang Kristian tinyebutnya pasal Allah Ta'ala. Jadi bala buat penyanggup lama laban tibaru ngelala Allah Ta'ala lalu mayuh mega bala tinglingi sidak agi nyembah mayuh macam petara tu mekebuah bala sidak ura Judah mainyak keliak muti diajar Allah Ta'ala siti pemendar pasal yempu ianya Allah Ta'ala tu nang siku aja one God. Jadi bab nyanggup lama Allah Ta'ala bedau ngajar ura Judah pasal ia di Trinity. Laban ngai ngenyarut ke penemu ngau pengharap sedak. Pengawak ti harap setelah belajar pasal Allah Ta'ala tu ti siku aja udah cukup berat bersedak orang Judah keliak. Nyalai enti sedak nyau belajar ke pasal Allah Ta'ala ti tiga dalam satu takut Trinity tentu sedak carut penemu. Leka jakut Trinity itu digagak setelah dikenal bala tuai Kristian keliak lebuah sedak berengkah berunding tak kenyagam dalam agi pasal Allah Ta'ala kena sembah sedak. Netiah kena padah ke dalam bub kudus serta megak netiah

kati diasai ke sida dalam penghidup ngau pengalaman sida. Lebih lagi mai sida berjalai ke pengau Allah Taala. Lalu lebuh sida berengkah nyagam dalam agi pasal Allah Taala tingayan ke diri bab nyanggup lama. Lebuh sida nyagam pasal Tuhan Jesus didatai ke dalam dunia tu serta nyadi manusia. Lalu lebuah sida nyagam pasal Roh Kudus tidiasai ke sida ngiring eklesia mayanya kria. Sida mutus ke penemu timadah ke latala tu. Amat ia ndang siku aja, tang dalam ia siku aja, ia megak tiga. Laban ala apai megak petara, lalu ala anak tau ke Tuhan Jesus megak petara, lalu Roh Kudus megak petara. Sida tiga sama petara, dan sidak sama dalam gerempuang tak penyerakup Allah Ta'ala siku aja. One Godhead, kura putih. Tak menjadi, nanti bila kita ngasai ke penemu pasal Trinity itu, ke deterang ke aku itu, mar launda oleh sagam, anang irau serta tusah. Laban kebenar penemu pasal itu ndang balat dalam, serta nanda oleh temu tak sagam kita mensia ngau silia, tak cukup. Aku mpu panda oleh nyagam ngosilia ni jalalah talo tu tau Trinity tau ketiga dalam satu. Tang tajak pia, aku harap kalah talo tu ndang Trinity. Laban tu meh utai ti diajar dalam bab kudus kita hai. Serta mega ditetap kepala tua eklesia klia, hari mula ya klia. Alah talo sepi aku, ndak mega guna ke kita hai merti ngosilia pasal Trinity itu. Ia muti kok ke kita ngelala serta nerima perkara itu ngop ngarap. Ianya Allah Ta'ala itu nang tiga dalam satu. Apai anak ngeroh kudus. Nyalai dia itu kemai kita pulai serta berarti kebaca kita minggu itu. Ti diambil dari Injil St. Matthew bagi 28 ayat 16 hingga 20. Menjadi tu meh pengujung Injil kada tulis St. Matthew. Lalu nitiah ke St. Matthew tu meh jaku tak pesan ti penudi ya. Dia beri Tuhan Jesus kebala murid ya. Lebih ya bertemu penghabis ya ngebala murid ya. Sepedau ya pulai ke surga. Nitiah ke Injil terbaca kita tadi. Sidak bertemu ngoi Tuhan Jesus. Bok siti munggu di Galilee. Ari gaya tulis Matthew, Jesus nyangka dulu di pedok sida ari jauh api yang datai bersidak. Nyangka baka kita ke medak bilun terbaik masang semak ngaga kita. Lalu sangka aku lebuh bala murid ya medak ya ari jauh bisi bala sidak nak ngelalanya Tuhan Jesus. Tu meh kebuah bisi ari bala sidak agi kakang nyembah ya. Lebuah sida udah ngelala ianya Tuhan Jesus. Tu menyadi ukai nunjuk ke sekedar di bala murid ia, nak arab ke Jesus. Tang ia nunjuk ke sekedar baka Thomas, lama agi di bala bukai, arab ke Jesusnya aman udah angkat hidup baru dari mati. Medak sekedar bala murid agi kakang, Jesus lup jakuk ngosida serta netap kati sida. Jesus netap ke hati bala murid ia. Lalu ia ngerja tu ngau tiga itik jalai. Keterubah Jesus netap ke hati sida, lebuh ia madah ke diri, udah diberi semua kuasa di surga ngau dunia. Udah diberi semua kuasa di surga ngau dunia. Ertinya semua kuasa udah diserah kalah talah ngaka Jesus magang. Lalu nadai utai dari luar kuasanya. Lalu nadai mga utai tetap ngalah ke kuasanya. Jesus sudah mati, sehidup baru hari mati. Lalu dia tu duduk hari puak kanan Allah Ta'ala, bempu semua kuasa dalam dunia tu. Lalu semua kita di murid Jesus, dan bisik kuasanya hari belakang kita. Tu makbuah kita Kristian tak patut selalu irau serta takut. Maka orang tenadai orang nulung kita. Jadi kedua, Jesus megak merik sida murid ya tugas.
Lebuh yang asuh sedap berjalai ke semua bangsa orang di sebarang luar serta mengajar orang jadi murid Tuhan Yesus. Baka apai kuda ngirum kaya ke dalam dunia tu, bakanya mega Tuhan Yesus ngirum kepala murid ya, awak ke merita ke Injil ngagi semua sukut dunia. Yesus mega ngasuh sida murid ya, maptiso semua bala tiarap dalam nama Trinity, dalam nama apai anak ngeroh kudus. Nyala menjadi, kita orang Kristian udah disuruh awak kemai berita mana pasal Yesus ngagai semua orang tiapian ampit beritanya. Awak kesida oleh nemu pengridu Allah Ta'ala dalam Yesus Kristus. Tahu menjadi, kita bukan mesti ngemasuk kurang jadi kaban tubuh Kristus. Tahu orang tiarap setelah nerima Kristus mega patut diberi ajar di cukup. Awak kesida uliah jadi murid Tuhan Yesus. Tugas mengajar sudah diberi Yesus ke Ekklesia. Lalu Ekklesia mesti ambil tanggungjawab tu enggak berat. Laban nanti orang tak cukup ajar, atau nanti ajarnya mekang atau kesalah, orang tiarap dia sebenar oleh jadi murid Tuhan Yesus di menuku. Biar mereka tiajar ke diberi salah, pengarap renyok tak berpanggai berperkara kendak betul, serta mai pengerusak dan penyarut ke dalam penghidup renyok. Penghabis benar, Yesus bersemaya pada kediri dekat selalu bisi semak ngimai bala murid ya, berlama-lama. Yesus dinyebut tu, dan kejang ya tidak pulai ke seregok. Lalu bakal ke dekat ninggal ke sidak. Tang semaya Yesus ianya ya dekat bisi ngau sidak selalu, berlama-lama ya. Lalu tu nyadi-menyadi lebuah Roh Kudus datai serta nampung pengawak Tuhan Yesus. Lalu dalam roh tu, Yesus oleh diau ngau pula murid ya, di semua tempat ngau di sebarang maya mega. Jadi tu menyadi utai kepatut ditemu serta dikarap ke kitai. Lalu tu mega patut mai pemaya penetap ngau pemberani kepada kitai orang Kristian. Lebih lagi kita dibialai ke pengawal Ekklesia. Nyalai ngotu program lalu penghidup kita bakal ke minggu tu dalam kau kaku nak ketu. Lalu sebedau ku ngangkat ke diri ke dulu maik bala peninga sama dia jenuh. Serta lup sampi ngaku ngagalah talo tip taro ngapai kita ngenak sampi ke diungkup ke minggu tu ianya minggu Trinity. Allah Ta'ala timada berkuasa tindam ruan uliah pengasih ke diberi ke kami nemiak nuan kami ngaku diri Arab kalah Ta'ala di Trinity tiba mulia tindam ruan lalu uliah kuasa nuan te pemaduk say kami nyembah Allah Ta'ala taro siku aja kami minta nuan asuh kami tetap mengait pengharapnya. Lalu itu kami berari di semua penusa. Oleh Yesus Kristus anak Nuan Tuhan kami hidup sebagai perintah Nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Nanglah talau siku aja, dia tahu ledatai ke belama lama ya. Amin. Nyalai nanti kita ke bertemu baru minggu dudi, mai tu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan merekat ke semua bala peningong. Dalam pengawak, ngau penghidup kita. Lalu ngenak peluang tu aku menggak meri selamat hari gawai daya ke semua bala peninga. Lalu bersampi awak ke Tuhan merekat ke bala kita, awak kita gaya guru, gerai nyamai, lantang senang, celap lindap, nguan menua injau tu. Mupu aku.

0: nan gawai kita kelia ngawai kediato nyata re ngajar.
1: Apa yang saya wen? Suah mangkul tanya orang mesti terkini asmin nerangka minta nerangka. Jadi gawai asal kita kelia di itu kita lembong itu padi lembong banyak kita udah tahu. Jadi ngabang kita dari rumah sebuah ke rumah sebuah rumah sebuah nak sama hari. Udahnya jadi dia tu utai kini lainnya. Dekumai gawai daya. Ya, bepun dari kumai Sarawak day kelihat daya day. Dulu agi hari hari tahu hari orang pun kal gawainya semua. Udahnya nyuda gagak ke mana? Kita kujaku awak ke lembah kita dia tu nyuda berbuat ke nak anda masuk jam. Gagak siti hari indoor balai ban tadi sama belak tahu mintu utai ke kumai gawai. Lalu tan gawai tu kumai gawai daya lalu ya nak sama ngau gawai batu gawai kelingkang kau ke gawai
0: buruang kita
1: ya. Tamak bulu macam ya nak nak sama ya semina hari kena balai ban mengingat kederempu bisi adat bisi atur kena bergempuang ke penemu, kena bergempuang ke ati, kena ngampun pengendiri itu saya sudah terkelanjur dari kerja. Jadi, nyak main tujuh orang ketua yang agak hari gawai dayak tau. Jadi, nyak nyak lalu gawai dayak tau, muka tau dintu yang nangira nuan mengkaya pengharap lama, tau ke nuan urat kecil.

0: orang pengarap bukai.
1: Ya, ya.
0: Tahu. Selagi ia ngomai dan perapan bangsa daya, jadi tahu. Yang itu kau daya, mau cara yang pun. Selamat kau daya, muka ngaji malah kapan kedatang. Dien sama-sama kita nyaga pengalikon diri. Sekumbang musim gawai itu.
1: Ya, terima kasih Pak Pengajar Inya Jimona Tawai. Beri selamat hari gawai daya ke tahun itu, lalu sampai ke semua kita mujur dalam semua pengawal gayu guru gerai nyamai rantang senang muan menua.
2: Hai hai hai, aku Dulin Jadora dekat beri selamat hari gawai 2026 ngagai semua pendengar radio YFM nak ngira dini alai diau ngarap tahun itu mai pengaga pengelantang ngau berkat ngagai kita semua gayu guru gerai nyamai senang lantang nguan menua. Oh.

0: Shalom.
1: Selamat kita sekali lagi bertemu baru dalam program Tungkat Semangat. Beri terima kasih ya ngagai Tuhan untuk beri kita peluang dan kena kita mendiang lalu berarti kajaku Tuhan kendang ditagak kena merangsang pengawak kita nambi ke kita keriang serta tegap. Lalu lepuh kita tetemu kau utai tik benar kita berpeluang buliah penglepas tik diungkup ke kita dengan pengawak Tuhan. Aku mengok bersampi awak ke kita sama belok gerai lalu regas ngerja semua bangsa pengawak ke dasuah serta dikerindu ke Tuhan. Sekali itu aku mai kita berarti ke jakut Tuhan tidak ambil ribu kudus Isaiah bagi 8 ayat 13. Ku ditu madah ngagai kita ingat ke Tuhan ti pemadu berkuasa tindang kudus ku Tuhan semina aku ajak ti tau dikenangi kenuan kati ku Tuhan berjaku ngagai Isaiah nangkan kenyok ku bawa ayat 14 ketegal pengudus aku ti ndak uliah dikira aku bakal batu ti nur orang tersangkut aku dekat bakal panjua ti minta menua Judah ngau Israel serta ngau orang Jerusalem. Jadi utai ti dikedekat ke Tuhan ku ditu ianya Tuhan dekat ke sidak nangi nangi ke pengudus ya pengudus ya ukai utai ti tau dekena ketai bermain pengudus Tuhannya cukup balat nanti ya ketegal Tuhan tadi ukai pengasih ya ngiduk ke kita ia dekat ngasuh kita rebah ia dekat ngasuh kita kena sintak panjuk ke Tuhan semina aku si ku ajak patut dikenangi Tuhan tang Aaron dulu agar itu nangi ke mensia lalu nurut ke penengkau orang mayuah lalu ngagak anak sapi mas lalu nyak tengah suatu Tuhan ringat Moses megak nurut ke penemu mensia mayuah tang ndak nangi ke Tuhan lebuh ia ringat tu bisi dalam buah penyampau 20 ayat 12 ku Tuhan berjakuk ngau Moses seluai Aaron laban seluai nak harap kaku, nak nangi kaku, bawa mata mua orang Israel. Ketigalnya seluai nak mai raban tu ngagai menua ti udah diberi aku ke sidok. Nyalai, berguna benar, kita nangi ke Tuhan, lalu okai semina utainya udah terkelanjur degagak kita, indah ke kita agak berunding kok ngerja utai tindak betul utai tindak mana kita patut nangi ke Tuhan ko Tuhan bedaku semena aku aja ti tahu dia kenangi Tuhan tu ia bedaku ngagai Nabi Isaiah dia tu Tuhan madah ke pengudus ya laban ko Tuhan kuasa bempu utai ya ke dikena kita netap ke penyadi utai tu diari ndang bak jari Tuhan megang nyalai dia tu manyuh utai ngasuh mensia takut serta nangi munyi ti ngasuh mensia berbagi penemu nadai berbasa lalu carut ngau pengandiri orang beripih lalu belaban ngau pengandiri berpecah ketegal utai ti nang uliah diputar ketegal utai ti tahu ngempuang kita tak lebuah mensio nyonitiah ke penemu dirimpu nitiah ke pengingin dirimpu dia mensio berpecah namo kebuah Tuhan ngasuh Isaiah nangi ke ya siku aja Tuhan meda ati mensio berbatu tempat berubah nadai megai semaya diri. Nyalaiku Mazmur 41 ayat 9 madang agak kita menyitu nyentuk ke pangan aku tak besai ia ndak ia tidak karap ke aku ia tidak boleh makai dengan aku udah mengkak mutar ngelaban aku tuk meh gaya pemalat mensio nitiah karundiang diri nitiah ke penemu diri nyentuk ke pangan ti rapat sekali mau penulis Mazmur tu udah angkat ngelaban ia tu jaku benabi ngenang pasal orang ti nyadi ke murid Tuhan maya Jesus ditangkap siku demi siku ngelari ke derimpu lalu Peter menggak pesangkal pesangkal kena ngelaban Tuhan Jesus nah aku ngelalau orang tiku kitanya ukai semua pangan tau diturut tau ke ditundok kita lebih lagi maya mensio capuah rame sari dua tu nak malat pengrami dia gagak mensio labang ngain lak betitiah pangan diri labang tik nak nitiah ilak dia bantah ilak dia percaya ilak macam-macam ilak dia kerinduk dia kengai dia kelari ke tangkuk saya nyebut pabagi 8 tadi ayat 12 naga 15 anang nitiah ke pengawal orang manyua lalu anang takut ke utai tik dia kena nangis tidak maya rami tu maya naura nangis ke kerambak takut ke kerambak takut kebelantu. Ingat kau, aku Tuhan ti pemadu berkuasa ti indang kudus. Semina aku aja ti tahu dikenangi kenuan. Ketegal, pengudus aku ti indah uliah dikira. Aku waka ti indur orang tersangkut. Aku dekat baka panjua. Ti dekat nyintak. Nilai buat ayat 15, madaka mayu orang dekat tersangkut lalu rebah. Sidak dekat rebah lalu redak sidak dekat kena sinta panjua nyalai nama penyadi ti orang kena sinta panjua din ada orang mata din ada orang nemu nyau matudah lalu ko saya 30 ayat 1b sidak ti nitiah katur ti ukai digaga aku nguing nyain sempekat ti ngelaban aku nambah kenyak pemayuh nambah kok mayuh dosa sedak yo. Yang lain menjadi dia tu ibu orang rame. Orang nada berdagang. Ngerja utai. Nitiah ke penkak dari empu. Nitiah ke penkak. Orang mayuh. Oh tu kau dah dia kerandau ke. Yang lain menjadi berjimat. Berjimat awak kaki tai. Nak malut dari empu. Ngau pengawak. Ngau penyai. Pengawal orang ti nyembah kerambok, nyembah belantu. Awak ke kita ngasai ke derimpu, nada itu dia kenangi lepas kita bertuai ke Tuhan siku aja. Nyalai sekali itu, tuk meh, jaku Tuhan dituju ke ngagai kita, awak ke kita bisik pengering, awak ke kita lihat hati, tetap hati bertuai ke Tuhan siku aja. Amin. Shalom Tuhan, beri berkat ngagai semua kita.

Aku Cigutubal Analimbay, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuan Tu. Genap Luang Tu, aku dekat merik pesan Selamat Hari Gawai.

0: Paman Adi Gawai.
1: Nemu no Mary, Siti ada cara kita indo ngetan ke laki, ianya ada penyamai pemakai ke dipandu.
2: Tanginai, aku kena landak nyumai.
1: Anaira, mai, wah produk babas. Kena mulai lawak dipandu no Mary. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas besek, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, tepung biryani campur. Tepung kurma babas pembesek.
2: Haram, tu beli semua produk babasnya Indai.
1: Ngambil ke laki nuan, muci pemakai di Pandu No Mary.
3: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

0: pintu ekspor baru pemangkin pembangunan ekonomi. Teliti kaedah berkesan tangani kes curi kabel kereta api. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi. Usaha merancangkan aktiviti ekonomi kekal terus diberi perhatian bagi memelihara peluang pekerjaan rakyat ketika berdepan krisis bekalan global. Demikian menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir.
1: Sebab itu, fokus ketika ini bila untuk memastikan bekalan itu mencukupi, kita bukan setakat libat urus bersama dengan industri, kita juga mengadakan perbincangan dengan negara-negara lain untuk memastikan perkara itu terus ada kelangsungan.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Dalam usaha yang sama, Opkesan 6.0 akan dilaksanakan bermula esok hingga 31 Ogos depan bagi membendung aktiviti pencatutan susulan krisis bekalan global yang memberi kesan kepada rantaian bekalan dan kos barangan di negara ini. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup memaklumkan pelaksanaan operasi itu bertujuan memastikan peniaga tidak mengambil kesempatan daripada peningkatan kos bahan mentah, operasi dan perniagaan untuk memperoleh keuntungan yang tidak munasabah. Antara yang menjadi fokus sektor petrokimia, pertanian, penternakan serta pengangkutan yang dikenal pasti mempunyai kesan langsung kepada pengguna. Bagi memastikan sumber kewangan negara dapat disalurkan semula sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat, langkah penjimatan lebih ketat dilaksanakan membabitkan perbelanjaan menteri dan kementerian. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan peruntukan bagi kementerian akan dipotong bagi perbelanjaan tidak perlu.
2: Peruntukan bagi semua kementerian harus dipotong. Tidak untuk pendidikan, tidak untuk kesihatan, tidak untuk infrastruktur asas termasuk di sana. Ini tidak dipotong. Tapi semua perbelanjaan-perbelanjaan lain, utamanya lawatan ke luar negara, itu Menteri Persekutuan sendiri pun dibataskan. Melainkan lawatan yang wajib Asia atau BRICS atau APEC yang terpaksa dalam jadual.
0: Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak Datuk Mustafa Sa'mud berkata pengumuman Perdana Menteri mengenai kenaikan pembayaran geran khas interim kepada RM1.5 bilion berbanding RM600 juta membuktikan komitmen berterusan Kerajaan Persekutuan dalam menangani tuntutan hak negeri itu secara berperingkat dan bertanggungjawab. Peningkatan secara konsisten itu membuktikan suara dan tuntutan rakyat Sabah bukan sahaja didengari, malah diberikan perhatian serius oleh Kerajaan Persekutuan. Perlis Inland Port PIP yang mempunyai kedudukan yang strategik bakal menjadi pintu ekspor baru di rantau ASEAN. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata kemudahan itu berpotensi menjadi pemangkin kepada pembangunan ekonomi khususnya di negeri tersebut dan wilayah utara Semenanjung.
3: Jadi ini merupakan satu penghubung yang penting antara Malaysia Thailand dan kita yakin bahawa perdagangan dua hala antara Malaysia Thailand akan terus meningkat dan kita sudah tentu mengharapkan bahawa kilang-kilang di selatan Thailand menggunakan Perlis Inland Port ini sebagai satu gateway

0: untuk pasaran ekspor mereka.
1: Dalam perkembangan lain, Anthony Locke memaklumkan kerajaan sedang meneliti keadaan berkesan termasuk penggunaan teknologi pemantauan bagi menangani kes kecurian kabel landasan kereta api yang semakin berleluasa. Kementerian Pengangkutan sedang melihat penggunaan teknologi itu bagi mengesan dan mencegah kecurian kabel daripada terus berulang, memandangkan kes itu merupakan masalah besar kepada perkhidmatan kereta api khususnya di sebelah utara. Berita seterusnya. Operasi mencari dan menyelamat pendaki wanita Jaslinda Saludin, 49 tahun yang hilang di Gunung Batu Putih di Perak sejak 23 Mei melibatkan kira-kira 50 anggota daripada pelbagai agensi. Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri, Datuk Sri Nur Hisham Muhammad berkata, 8 lagi anggota dihantar ke puncak gunung bagi membolehkan proses penggiliran pasukan penyelamat dilaksanakan. Dalam hari itu, rakaman kamera pengawasan hidupan liar berjaya memberikan petunjuk penting mengenai laluan yang dipercayai dilalui Jaslinda. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak Negeri, Datuk Sayani Saidun, hasil penelitian rakaman kamera mendapati Jaslinda dirakam melintasi kamera tersebut. Namun, tiada rakaman menunjukkan mangsa berpatah balik melalui laluan sama, sekaligus menguatkan petunjuk bahawa mangsa meneruskan perjalanan ke arah kem Sukaneka. Di sebalik obsesi menawan puncak, insiden pendaki tersasar semakin kerap berlaku ketika aktiviti itu terus menjadi pilihan ramai. Namun aspek persediaan dan keselamatan masih sering dipandang ringan. Laporannya bersama Muhammad Raswin Setia.
2: Insiden pendaki hilang dan tersasar yang berlaku kebelakangan ini jadi peringatan tentang pentingnya persediaan sebelum memulakan pendakian. Bukan mahu cari salah sesiapa, sebaliknya mengingatkan bahawa kecuaian kecil boleh mengundang risiko besar di gunung.
3: Kalau boleh hiking beramai-ramailah, jangan satu orang. And then ikut itu arahan jalan. Jangan jalan yang tak ada orang punya jalan. Jangan buat jalan sendiri. Jalan yang itu yang sudah ada orang jalan penyalah. And then jangan jalan malam-malam, tengah malam macam tu.
2: Pendakian menuntut disiplin dan persiapan rapi, semakan laluan, cuaca dan tahap kecergasan. Kelengkapan lampu suluh, whistle, kit kecemasan serta GPS wajib, bukan pilihan.
4: Sebaiknya persiapkan diri dari segi latihan fizikal dan juga mental. Kita kena persediakan diri kita itu supaya body kita bersedia untuk menghadapi pendakian yang di luar jangkaan. Sebagai seorang pendaki, perlu mempunyai peralatan-peralatan asas yang penting secukupnya. Kita tidak boleh merasakan ataupun mengharapkan orang lain yang bawa peralatan-peralatan asas.
2: Di sebalik cabaran hutan belantara, setiap operasi mencari dan menyelamat menuntut ketahanan, kepakaran serta ketelitian pasukan penyelamat. Walau apa jua puncanya, sama ada faktor alam atau kecuaian manusia, matlamatnya tetap satu, iaitu mengesan mangsa dan menyelamatkan nyawa.
4: Kadang-kadang kita dah berada, penyelamat dah berada di kawasan itu, tapi mungkin terhalang oleh sebab disebabkan faktor muka bumi tersebut, sama ada batu, pokok, resam sedikit, lopak dan sebagainya lah. Jadi mungkin itu yang menyebabkan kita tak jumpa pada awalnya, dan mungkin bukan sebenarnya disebabkan mistik. Sebagai seorang penyelamat, kita memang berharap sangat-sangat setiap operasi kita nakkan kejayaan, tetapi sekiranya takdir dah ditentukan bahawa sampai situ saja pengakhirannya, maka kita kena terima dengan redha lah.
2: Setiap kehilangan membawa peringatan. Alam tidak boleh dipandang ringan dalam memburu pengalaman dan puncak impian. Keselamatan mesti sentiasa diutamakan.
5: Aktiviti seperti ini seharusnya memahat kenangan, bukan meratap kehilangan. Aspek keselamatan dan disiplin di dalam rimba bukan satu pilihan, tetapi kewajipan. Hentikan spekulasi ketika musibah bertamu. Hulurkan doa dan titipkan harapan buat mangsa, keluarga dan anggota penyelamat. Muhammad Raswin Setia, RTM.
1: Luar negara, India memeterai perjanjian dengan Vietnam bagi penjualan peluru berpandu BrahMos, menjadikannya jualan kedua ke negara Asia Tenggara selepas Filipina. Perkara itu didedahkan Setiausaha Kementerian Pertahanan India Rajesh Kumar Singh pada dialog Shangri-La di Singapura. India membangunkan sistem peluru berpandu BrahMos secara bersama dengan Rusia. Kadang-kadang China berikrar untuk memperdalam hubungan dua hala serta memperkukuh kerjasama dalam sektor strategik seperti tenaga, kewangan dan pertanian bagi memacu pertumbuhan ekonomi kedua-dua negara. Komitmen itu dinyatakan dalam pertemuan antara Perdana Menteri Kanada Mark Carney dan Menteri Luar China Wang Yi di Ottawa. Kedua-dua pemimpin turut sepakat mempertahankan sistem perdagangan bebas global. Sukan perlombaan Moto Grand Prix Itali, penombor muda negara Hakim Danish mempamerkan tunggangan cemerlang untuk menyambar petak kedua dalam seti kelayakan kategori Moto3 di Litar Mugello, manakala David Almansa menetapkan masa terpantas untuk meraih petak pertama perlombaan yang dijadualkan berlangsung hari ini. Terdahulu dalam aksi kelas perdana MotoGP, pelumba pasukan Trackhouse Raul Fernandez meraih kemenangan sulung dalam perlombaan pecut mengatasi pencabar terdekat George Martin dari Aprilia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pintu ekspor baru pemangkin pembangunan ekonomi. Teliti kaedah berkesan tangani kes curi kabel kereta api. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: 9.12. Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
1: Oh, wai. Selamat Hari Gawai. Gayu Guru Gerai Nyamai. Semoga perayaan ini membawa kegembiraan, kesyukuran dan mengeratkan lagi silaturahim bersama keluarga serta sahabat tersayang. Semoga rezeki melimpah, kesihatan sentiasa baik dan hidup sentiasa diberkati. Selamat bergawai, berhati-hati di jalan raya dan raikan dengan penuh kasih sayang serta hormat sesama kita. Ikhlas daripada kami di Miri FM.
0: Frekuensi Miri FM
2: 95.1 FM di Suai.

ada follow si ha. Mun belum follow, tolong follow semua medsos Mirai FM. Ah, kita ada TikTok, kita ada Facebook, kita ada Instagram, Twitter dan juga podcast Relax Santai Java YouTube Mirai FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani dan salam Sarawakku sayang. Bertemankan saya TYA, Tia, dalam geng pagi untuk edisi hujung minggu hari ini, hari Ahad 31 Mei 2026 bersamaan dengan 14 Zulhijjah 1447 Hijri. Baik, dan untuk panduan kita bersama, waktu sekarang pukul 9.23 minit pagi. Kita dah pun berada di penghujung bulan Mei ini, dan pastinya banyak kenangan yang tercipta dan pastinya pengalaman yang telah kita lalui sepanjang bulan ini, dan semoga lebih bersemangat memasuki bulan Jun yang bakal menjelang esok. Jadi hari ini juga 31 Mei merupakan hari cuti umum, hari Wesak ya. Jadi selamat menyambut hari Wesak kepada yang meraikannya. Dan esok pula 1 Jun merupakan sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Dirgahayu Tuanku. Dan selain itu, kita di Sarawak juga turut meraikan Hari Cuti Gawai untuk hari pertama dan hari kedua, 1 dan 2 Jun. Selamat Hari Gawai, Gayu Guru Gerai Nyamai untuk semua pendengar yang sedang mendengarkan Mir FM ketika ini. Dan semoga perayaan ini mengukuhkan lagi semangat perpaduan dan keharmonian di negeri kita ini. Dan selamat bercuti panjang untuk semuanya. Dan terima kasih kerana memilih Radio Miri FM sebagai teman hiburan kita orang. Jadi sebentar lagi saya akan kongsikan info cuaca yang telah dikongsikan oleh Jabatan Meteorologi bahagian Miri untuk kita. Jadi sebentar lagi saya akan kongsikan untuk kita orang. Jadi sebelum itu, jom kita mengopi dulu bersama dengan Naki dan Fahimi, Masa Geng Pagi Miri FM.

0: Media FM, mesra bermaklumat.
1: Baik, Media FM masih lagi bertemankan Tia dalam geng pagi untuk edisi hari ini, hari Ahad. Dan kita akan bersiaran sehingga jam 12.30 hari nanti. Baik, kepada yang sedang bersarapan pagi bersama keluarga, nikmatilah waktu ini. Mungkin waktu cuti sekolah lah dapat, baru dapat nak berkumpul. Jadi nikmatilah bersama-sama rezeki yang di atas meja dan rezeki untuk bersama-sama dengan keluarga. Baik, dimaklumkan bahawa UTC Miri akan ditutup selama 5 hari bersempena dengan cuti umum. Dan kalau untuk hari ini cuti umum bersempena dengan hari Wesak, UTC Miri akan ditutup pada hari ini 31 Mei 2026 hari Ahad. Dan untuk esok 1 Jun hingga 2 Jun 2026 hari Isnin dan hari Selasa ditutup bersempena dengan Hari Keputeraan Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong dan juga Hari Gawai. Manakala untuk 3 Jun hingga 4 Jun hari Rabu dan Khamis merupakan Hari Kelepasan Am untuk Negeri Sarawak. Jadi orang ramai yang ingin berurusan di UTC Miri dinasihatkan untuk datang kerana UTC Miri akan beroperasi semula seperti biasa pada 5 Jun 2026 hari Jumaat bermula jam 8 pagi hingga 7 malam. Dan pihak pengurusan UTC Miri memohon maaf atas segala kesulitan yang dihadapi. Jadi selamat menyambut Hari Gawai Gayu Guru Gerai Nyamai kepada semua pendengar kita. Selamat Hari Wesak yang menyambut untuk hari ini. Dan pastinya selamat bercuti untuk semua. Jadi terus kekal bersama kami hanya di Geng Pagi Miri FM.

Hai guys, berhati-hatilah memandu kenderaan di jalan raya. Ingat, nyawa anda dan orang lain bergantung kepada sikap anda di jalan raya. Memandu dengan selamat adalah tanggungjawab bersama. Ikhlas dari kami di Miri FM.

0: Dulabi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Semoga semuanya berada dalam keadaan baik dan bertambah-tambah baik. Dalam motivasi R&R pagi ini, iaitu rehat dan rawat, kita nak rehat sebentar minda kita dan merawat hati kita. Mudah-mudahan kita sentiasa menjadi manusia yang sihat luar dan dalam. Dalam sebuah kampung, ada seorang lelaki ni yang sangat suka memberi nasihat kepada orang lain. Jangan suka bergaduh, jangan suka membuang masa, jangan suka memfitnah orang, jangan itu, jangan ini dan banyak lagi jangan dan jangan. Akan tetapi, dia ini terkenal dalam kampung, suka mengadu domba, mengata orang dan kuat memfitnah. Budak itu curi duit masjid lah, makcik rumah hujung tu bela hantu lah, pakcik ni ada perempuan simpanan lah. Sampaikan ketua kampung pun menjadi mangsa fitnah lelaki ini. Hinggakan hampir-hampir muka ketua kampung nak ditumbuk oleh penduduk kampung akibat fitnah lelaki ini. Pernah ketua kampung memanggil lelaki ini untuk membuat penjelasan atas fitnah-fitnah yang telah dilemparkan kepada semua mangsa yang terlibat. Tetapi lelaki ini hanya menafikan dan menyalahkan pula orang lain yang tidak bersalah. Akhirnya, orang kampung telah sepakat untuk memulaukan lelaki ini. Orang kampung jadi sangat marah kerana lelaki ini hanya pandai nasihat orang lain sahaja. Tetapi dia sendiri yang buat jahat. Macam ketam yang mengajar anak jalannya jalan lurus. Tetapi dia sendiri jalan bengkok. Tuan Pan, dalam hidup kita ini pasti ada manusia yang macam ini kan? Kata-katanya manis, selalu beri nasihat. Tetapi sebaliknya, diri sendiri melakukan perbuatan tersebut. Kadang-kadang orang lain nak melihat contoh tauladan yang baik dari seseorang. Contoh tauladan yang baik adalah nasihat tanpa suara, iaitu memberi nasihat dengan perilaku kita yang baik. Jadi, jom buat baik supaya nasihat kita diterima orang. Ingat, contoh tauladan yang baik adalah nasihat tanpa suara. Kerana kita yang menentukan hidup kita, kita adalah yang terbaik. Jumpa lagi.
0: Nantikan Positif Pagi setiap hari jam 9.45 pagi hanya di Mirai FM, Mesra Bermaklumat.

0: tolonglah follow Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, Miri FM Official. Kami orang perlu bantuan kita orang. Dengan kita orang follow kami orang, kita orang dapat macam-macam konten dan info menarik di Miri FM.
1: Thank you.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam Dunia 10 Pagi. Israel terus memperhebat serangan udara dan artileri di selatan Lubnan. Tindakan agresif itu dilakukan sehari selepas rejim Zionis mengumumkan kemarahan lebih jauh ke dalam wilayah Lubnan sekaligus mencabuli perjanjian gencatan senjata yang dimeterai April lepas. Agensi Berita Nasional Lubnan melaporkan siri bedilan artileri rejim turut menyasarkan kawasan berhampiran kota bersejarah Bufot. Susulan itu, kumpulan Hezbollah bertindak balas melancarkan roket ke penempatan Kiryat Shemuna, utara Israel. Selain menyerang hendap pasukan darat, rejim Zionis di Ghanduria bagi memaksa mereka berundur. Sementara itu, Perdana Menteri Lubnan Nawaf Salam mengecam peningkatan operasi ketenteraan Israel di kawasan selatan sambil menyifatkan peningkatan itu sebagai berbahaya. Beliau menegaskan tindakan agresif tersebut tidak akan menjamin keselamatan maupun kestabilan Israel. Berikutan itu, beliau mendesak usaha politik dan diplomatik ditingkatkan untuk mencapai gencatan senjata yang sebenarnya. Nawaf juga membidas Israel kerana mengenakan hukuman kolektif ke atas Lubnan dengan memusnahkan bandar dan kampung, selain memaksa penduduk berpindah dan melarikan diri. India memeterai perjanjian dengan Vietnam bagi penjualan peluru berpandu Brahmos, menjadikannya jualan kedua ke negara Asia Tenggara selepas Filipina. Perkara itu didedahkan Setiausaha Kementerian Pertahanan India Rajesh Kumar Singh pada dialog Shangri-La di Singapura. India membangunkan sistem peluru berpandu Brahmos secara bersama dengan Rusia. New Delhi sebelum ini membekalkan peluru berpandu anti kapal berasaskan darat itu kepada Filipina menerusi perjanjian 2022 antara Brahmos Aerospace Private Limited dengan Jabatan Pertahanan Negara Filipina. Kanada dan China pula berikrar memperdalam hubungan dua hala serta memperkukuh kerjasama dalam sektor strategik seperti tenaga, kewangan dan pertanian bagi memacu pertumbuhan ekonomi kedua-dua negara. Komitmen itu dinyatakan dalam pertemuan antara Perdana Menteri Kanada Mark Carney dengan Menteri Luar China Wang Yi di Ottawa. Carney berkata Kanada sentiasa bekerjasama rapat dengan China untuk memperkasakan lagi hubungan ekonomi sedia ada termasuk dalam sektor perikanan. Arab Saudi menerusi perbandaran Makkah mengumumkan kejayaan pelaksanaan pelan operasi musim haji 1447 Hijriah. Pelan itu dilaksanakan lebih 22,000 petugas khusus dengan sokongan 3,000 aset dan jentera yang beroperasi sepanjang masa di Makkah dan Tapak Suci. Menurut jurucakap kementerian, lebih 250,000 tan sisa dibersihkan di Makkah sejak 15 Zulkaedah lalu. Selain lebih 16,000 tan sisa dibersihkan di Tapak Suci. Tiada kes keracunan makanan direkodkan sepanjang musim haji ini. Sukan bola sepak Liga Juara Eropah, PSG muncul juara buat kali kedua berturut-turut selepas menewaskan Arsenal 4-3 menerusi penentuan sepakan penalti. Terdahulu, kedua-dua pasukan terikat satu sama memangsa perlawanan diheret ke masa tambahan. Namun, kedudukan kekal sehingga tamat tempoh 120 minit permainan. Kemenangan itu sekaligus menyaksikan PSG menjadi kelab kedua berjaya mempertahankan trofi berprestij tersebut selepas Real Madrid. Bagi Arsenal, ia kekalahan kedua di pentas akhir Liga Juara selepas tumpas kepada Barcelona pada 2006. Sementara itu, Liverpool secara rasmi memecat pengurusnya Arne Slot susulan kegagalan mempertahankan kejuaraan Liga Perdana Inggeris. Menurut kenyataan kelab, keputusan drastik itu diambil demi membawa perubahan kepada pasukan. Pemecatan jurulatih berusia 47 tahun itu disifatkan sesuatu yang mengejutkan selepas beliau dijulang sebagai wira musim lepas kerana berjaya mengemudi The Reds merangkul kejuaraan Liga dalam musim pertamanya sebagai pengurus. Bagaimanapun, prestasi Liverpool merosot mendadak musim ini apabila sekadar mengutip 60 mata

yaitu rekod terendah sejak musim 2015-2016. Akhir sekali, perumba Moto Grand Prix Itali di Lega Mugello, penumpu muda negara Hakim Danish mempamerkan tunggangan cemerlang untuk menyambar petak kedua pada sesi kelayakan kategori Moto3 semalam, manakala David Almansa menetapkan masa terpantas untuk meraih petak pertama. Perlumbaan dijadual berlangsung hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Nia Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Doa naik kenderaan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, Maha Suci Allah yang memelihara kami, tiadalah ada yang berserta kami melainkan Dia, dan sesungguhnya kami akan kembali kepadanya.

0: gabungan tiga stesen Miri FM,
1: Limbang FM dan Bintulu FM.
0: Setiap Ahad 10 pagi hingga 11 pagi.
2: Hello.
3: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
4: Oh, wai. Selamat Hari Gawai. Gayu guru gerai nyamai. Semoga perayaan ini membawa kegembiraan, kesyukuran dan mengeratkan lagi silaturahim bersama keluarga serta sahabat tersayang. Semoga rezeki melimpah, kesihatan sentiasa baik dan hidup sentiasa diberkati. Selamat bergawai, berhati-hati di jalan raya dan raikan dengan penuh kasih sayang serta hormat sesama kita. Ikhlas daripada kami di Miri FM.
5: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
6: MyClick dan RTM Mobile, kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
7: Halo, halo, halo.
8: Gabungan tiga stesen Miri FM, Limbang FM dan Bintulu FM.
7: Setiap Ahad 10 pagi hingga 11 pagi.
2: Halo. Halo.
9: Ya, halo, kembali di jam yang kedua dan untuk panduan kita bersama waktu sekarang pukul 10.13 minit pagi dan kita bersiaran untuk hari ini, hari Ahad 31 Mei 2026 bersamaan dengan 14 Zulhijjah 1447 Hijri. Terima kasih untuk kita orang yang mendengarkan kami di Mir FM, juga yang sedang dengarkan Bintulu FM dan juga di Limbang FM. Pastinya kita bersama dalam segmen Halu bersama-sama dengan rakan penyampai kita di Bintulu dan juga di Limbang. Baik, sebelum itu telefon kita pun dah berkelip-kelip sebenarnya, tapi kita sebentar dulu. Baik, untuk di Miri talian kontinya 085-423-634, ya, nombor untuk kita orang menelefon konti untuk sampaikan salam kita orang. Dan pastinya kita juga bersiaran secara langsung di live Facebook Miri FM di Facebook. Okey, untuk kita orang yang mungkin belum follow, bolehlah follow dulu. Okey, baik. Saya pun agak rakan-rakan saya di Bintulu dan juga di Limbang dah bersedia. Jom kita menyapa setidaknya dulu. Okey, hai Syah, hai Eva.
10: Hai. Hai Tia, hai Eva.
9: Waalaikumsalam.
10: Waalaikumsalam.
9: Tanya baju kita sama, gelap, hitam.
10: Oh, hitam.
9: Baik. Macam ni cuaca di Bintulu, Syah?
10: Itu Bintulu alhamdulillah. Nak padah panas sih juga, tapi sedang-sedang panasnya.
9: Ha?
8: Mia sedang-sedang saja.
10: Mia sedang-sedang je, nyampun panas ya.
9: Baik. Okay, kalau di Shah teruskan, macam mana cara untuk pendengar kita berinteraksi kalau di Bintulu, Shah?
10: Okay, kalau di Bintulu, memandangkan kami orang punya talian masih lagi ada masalah. So, hanya boleh menitipkan kiriman salam di Facebook RTM Bintulu je.
9: Baik, terima kasih Shah. Apa kata kita pergi ke Limbang bersama dengan Eva? Eva, jom kongsikan talian di Limbang.
8: Okey, baik, sebelum tu Eva nak kongsikan dulu Tia keadaan cuaca di Limbang.
9: Oh, benar
8: pagi
9: juga
8: ni, alhamdulillah. Sebelum masuk ke nanti tadi cuaca cerah dan apa je kata orang perancangan aktiviti untuk yang mendengarkan ataupun yang berada di Limbang, Eva rasakan cuaca hari ni cukup sesuai lah untuk anda melaksanakan ataupun melakukan apa je perancangan aktiviti anda untuk hari ini. Baik, untuk cara di Limbang, Tia dan juga Syah, untuk berkongsi salam ucapan, boleh hubungi Eva di talian 0825211246 ataupun juga anda boleh hantarkan salam ucapan anda dengan kami di Facebook Limbang FM. Jadi dua cara juga di Limbang, Tia dan juga Syah, untuk pendengar kita boleh berinteraksi bersama dengan kita melalui segmen Halu untuk itu.
9: Baik, jom kita menyapa rakan pendengar kita yang dari tadi berkelip-kelip.
10: Halo. Angkat.
9: Ya, siapa di talian?
2: Teka.
9: Ha, main teka-teka kita.
10: Tantan Ena.
8: Boleh tahu.
9: Anissa namanya.
8: Dah tukar nama, Syah.
10: Oh, dah tukar nama kah?
9: Kita beri namanya Anissa.
10: Oh, Anissa.
9: Anissa, apa khabar Anissa?
2: Alhamdulillah. Baik.
9: Oh, saya dah pergi majlis apa makan tahun hari tu.
2: Ada.
9: Dekat kampung ni, Tek?
2: Ha?
9: Dekat kampung, di mana kampung yang makan tahun minggu tu?
2: Berkenu.
9: Berkenu besar.
2: Nak tahu juga, belum bangun.
8: Ya, saya mau share lah.
9: Belum bangun.
8: Tengah bersiap lah ni.
9: Cantik-cantik
2: lah.
9: Makan betul. Baik. Oh, lepas tu mau pergi makan tahun lah. Baik. Ada juadah yang dimbak kah? Ataupun memang membawa perucat lah?
2: Ada.
9: Okay, kita berkongsi rezeki kan. Apa yang dibawa ya?
2: Kalau kami bawa tu kambing mata rendang.
10: Wow.
9: Menarik.
10: Sedapnya.
8: Sedap dahsyat lah. Menu Anissa.
9: Lapar dahsyat dengar ya.
2: Mundur. Kami buat
9: Kek. Apa?
2: Kek lumut dengan kek kacang.
9: Kek lumut
10: dengan kek belacan. Kek belacan sedap.
8: Aduh, sedap. Anissa.
2: Ha?
8: Keadaan cuaca di tukar hari tu macam ni?
2: Okeylah, keadaan cuaca di tukar sekarang ni dia panas dan ada mendung juga di beberapa tempat. Dan tempat Anissa sekarang ni dia panas dan tak berapa panas sangat. Tinggi suhu 29
9: darjah
2: dan sehingga
8: 33 darjah
9: cuaca.
8: Besar darjah sekali. Nang dahsyat lah Anissa tu.
9: Baik. Teruskan Anissa dengan salam ucapannya.
8: Silakan.
2: Bella, buat ucapan ni buat kita bertiga, selamat bertugas dan selamat menjalani tugas. Semoga dilancarkan urusannya dan dipermudahkan urusan dan di apa? Dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti balik dengan tempat tengok kanan ni bertiga.
8: Terima kasih pesanannya.
2: Limbang diam je.
9: Limbang diam.
8: Limbang diam. Lupa
2: dia
9: sama ni. Adalah Eva.
8: Eva rasa Eva dah berbunyi dah tadi.
2: Yalah, lupa dah dengar orang lama.
8: Amboi. Effa berbunyi dah dari tadi. Anissa. Effa berbunyi dah dari tadi, Anissa.
2: Okeylah, sambung salam lagi lah.
8: Okey, teruskan.
2: Buat makcik saya yang di Lebuang, tak lupa juga. Buat makcik saya di apa?
8: Di mana?
2: Limbang. Tak lupa juga buat saya punya cousin yang telah menjalani angkat nikah untuk hari ini. Selamat pengantin baru. Semoga dipermudahkan urusannya. Dan semoga
8: dan majlisnya berjalan lancar. Ya, mudah-mudahan.
2: Boleh minta lagu?
9: Lagu apa, Anissa?
2: Lagu orang kahwin lah.
9: Lagu orang kahwin.
10: Sama pengantin baru.
8: Ya, boleh nyanyi.
9: Diregis. Sedih pilih.
2: Tadi yang belum tahu.
8: Bagi sikit Syah.
9: Okay, terima kasih Anissa.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi.
9: Jadi pemanggil pertama kita untuk hari ini.
8: Dan sekarang ni dia Limbang pun dah berkelip sebenarnya.
9: Sama lah, Miri pun. Silakan Limbang dulu lah. Boleh
8: kasihkan. Jadi kita cuba dapatkan pemanggil kita dari Limbang ni terlebih dahulu. Hello, selamat pagi.
11: Hello, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam. Nat, apa khabar Nat?
11: Alhamdulillah. Minggu lepas dapat apa? Juen sebab anak buah kahwin.
8: Sibuklah.
11: Tetamu datang lah.
8: Alhamdulillah. Majlis berjalan dengan lancar kan?
11: Alhamdulillah. Dengan orang Semenanjung.
8: Nat, hari ni sekarang berada di mana ni Nat?
11: Di rumah saja.
8: Di rumah bersantai lah.
11: Pakai handphone. Tadinya pakai telefon rumah. Handphone
8: sendiri lah. Kita kan cepat ni, takut habis nanti.
11: Kreditnya. Insyaallah.
8: Okey, nak teruskan dengan salamnya Nat.
11: Salam to juga buat yang menyambut kawai esok. Sama di kawai. Kayak kayu guru-guru nyamai. Moga meriah lah. Meriah lah. Moga jangan banyak minum tuak. Nanti mabuk. Buat kawan-kawan, yaitu karokannya ibu, kazen-kazen, siapa lagi nak peniap apa tu, rakan-rakan Facebook, yang dari Miri, Bintulu, ada ucapan dua pagi. Yang mau pergi kenduri kahwin, hati-hati di perjalanan. Buat yang mau pup dari ini, pup di sejalah. Buat anak buah yang akan balik dari Limbang ke Bintulu. Syadik dan Wafa. Ucapan hati-hati dalam perjalanan. Hati-hati memandu. Kalau ngalih tu, berhentilah makan mana-mana. Di Bintulu ke. Makan restoran mana-mana lah. Tinggal. Buat para apa tu yang suka maraton tu, ada ucapan hello salam bukit jadi buat maraton mana saja berada lah, Bangka, Amerika, Suluka. Tapi kan kami mau join di Bintulu lain kali lah saja.
9: Tengok Syah ya.
11: Dia tahu di Bintulu ajak-ajak.
9: Boleh.
11: Mengajak.
10: Boleh.
11: Buat abang kabinet ya yang pendue mau balik ke Kuching. Hati-hati. Salam dengan orang Kuching. Kepada bapa saudara kami yang berada di Miri, Ngah Kusin. Thank you minggu lepas datang menghadiri majlis perkahwinan anak buah di Limbang. Dan buat-buat kajian kami lah, Kak Maslina. maksudnya banyak.
9: Pada
11: tamu yang jauh-jauh tu, dibintulukan diri kan, mana-mana. Thank you lah, Suci. Apa tu?
9: Bertandang.
11: Bertandang. Siap kroket lah gitu.
9: Meriah, pastinya meriah.
11: Ramai-ramai orang datang senandung datang. Apalagilah aku selfie dengan apa tak? Sepupu anak buah dari Johor.
9: Jauh ni.
11: Ya, orang Johor pun cute-cute, lawa-lawa. Apalagi dah macam-macam DJ orang ni.
9: Terima kasih Nat.
11: macam DJ pintu lu tu lah. Nek tahu jodoh kami orang pintu lu kawan.
9: Orang Miri. Kemana perginya orang Miri Nat?
12: Nat, betul. Adakah cinta tu dah?
11: Nantilah suruh apa tak DJ Miri jadi apa tak MC kami lah.
9: Boleh. jemput boleh. Tia boleh.
11: Suruhnya suruh DJ pekeroke je lah. Terus kroke lagu-lagu.
9: Okey, kita duit Aisha. Sebab Tia dah jadi MC ya.
11: Masyarakat rumah kami. Mana dua berada lah. Mana saja berada lah. Dan ucapan salam perkenalan juga lah dari kami. Kami pun punya Zumba juga. Kita lagu.
9: Lagu apa tu nak?
11: Mengulik kenangan dari CD data.
9: Okey, insyaAllah nanti di jam yang ketiga akan betul.
11: Buat warga Limbang, warga Lawas, warga Pampiran tu, jangan lupa datang Petra Riyad Limbang. Ada artis lah.
9: Akan menghiburkan pengunjung.
11: Akan menghiburkan. Kalau yang live tu, jangan lupa live lah arah Facebook.
9: Okey, waalaikumsalam.
10: Terima kasih
9: Nat. Itu dia Nat. Dengan ucapannya ditujukan nak request dia jadi MC kan.
10: Lepas ya Ifa dengan Syah dia jangan menyanyi je lah. Lagu je lah.
9: Lagu sama pengantin baru.
12: Dan bila majlisnya kita tunggu.
10: Kita tunggu kad jemputan.
9: Kad jemputan betul Syah.
12: Baik. Syah dan Eva kita dah pemanggil untuk di Miri ya. Kita jawab dan
10: tahu. Teruskan. Teruskan silakan.
12: Halo.
13: Halo.
12: Ya, selamat pagi.
13: Selamat pagi.
12: Siapa di talian?
13: Mesti tahu.
9: Okay, siapa namanya tu Tia?
12: Anik.
9: Lupa nama.
10: Anik. Kan?
12: Apa khabar Anik?
13: Baik.
12: Oh, baik. Anik telefon dari di mana Anik? Sekarang berada di?
13: Teka.
9: Teka.
10: Memang susah mungkin Anik di Johor sekarang kan?
9: Di Johor?
13: Jam 20
12: flight. Anik mungkin Anik mungkin berada di dalam bilik. Jadi mungkin perlu keluar untuk mendapatkan talian yang lebih lancar.
10: Macam putus-putus ya.
12: Kita dengar Anik.
13: Sebabkan jauh.
12: Betul. Tapi mungkin boleh keluar ke atas bukit. Mencari lain.
9: Kau memandai je dia.
12: Apapun. Saja bergurau ni.
13: Kalau nak naik dekat apa? Biasalah kalau naik dekat tingkat tinggi sikit mungkin lah. Sebabkan Anik dekat kondo ni, dekat kondo.
12: Mungkin perlu ke balkoni. saya cuba untuk memahami keadaan Anik di sana. Selepas menekan nama Anik, kami pun menekan di keadaan Anik di sana. Anik, apa khabar Anik? Kabarnya di mana? Kabarnya?
13: Maksudnya?
12: Apa khabar Anik?
14: Apa khabar?
10: Oh. Apa khabar Anik?
14: Apa khabar kita? Apa khabarmu di sana?
13: Alhamdulillah je, baik. Boleh tanya? Siapa yang perempuan dua tadi tu lama juga pun?
12: Kalau Anik biasa
14: semua
12: dengar,
14: berkesempatan. Semua
12: itu
14: berkesempatan.
12: Itu pemanggil di Limbang Anik. Kita pun kita bergilir-gilir. Tadi di Miri, kemudian di Limbang, kemudian di Miri semula. Ya, begitulah.
13: Lama. Ya dah lama lah.
12: Tak, masih.
14: Sekejap seorang. Sekejap seorang, sikit seorang
12: Anik. Kita berkongsi talian.
14: Ya. Yeah.
13: Kita nak
12: pergi
13: di
12: Pintu
13: sama di
10: Limbang
14: Jam je. Ha? Ayam? Ada. Macam mana ni? Adakah suara kita tidak kedengaran, Syah?
10: Adakah suara kita tidak kedengaran, Ifa?
12: Baiklah, Miri, kita diamlah.
14: Anik,
13: kita bertiga, ha?
12: Baik.
10: Baik, alhamdulillah sehat ni.
13: Mana ni, Ifa?
14: Anik, dia apa katanya?
12: Ifa.
14: Efa?
12: Oh, DJ Fas.
10: Oh, DJ Fas.
12: DJ Fas. Esok DJ Fas akan bekerja.
14: Fas juga ada carinya.
12: Peminat DJ Fas. DJ Fas akan ke udara
14: kita
12: esok
14: faham.
12: Hari.
14: Kita faham. Fas memang banyak peminat.
12: Mungkin boleh tengok secara live esok. Ataupun tengoklah kalau DJ Fas buka talian, bolehlah Anik telefon esok.
13: Wow, Anik rindu lah sama DJ Fas.
14: Seronoklah ada rindu.
12: Ada yang merindu.
10: Okey, Tia. Lepas tu nak minggu depan tu suruh Fas ya jadi untuk...
12: Yalah, saya si semua kerja lagi. Saya si kerja lagi. Hari Sabtu Ahad, Syah. Saya. Si ada dirindui.
13: Yalah, mana lah tahu nanti Anik balik Miri nak jumpa DJ Fas, nak dapat lagu sama DJ Fas.
14: Nanti boleh datang apa terus ke RTM Miri kan, boleh kan Tia?
12: Boleh.
13: Gila, nantilah Anik secara senyap-senyap pergi dekat RTM Miri sana.
14: Ya, yeah, surprise lah kan.
13: Nak kacau
14: je. Kalau surprise dia. Anik.
13: Yeah.
14: Kalau surprise tak boleh tangan kosong Anik. Pantun satu.
10: Pantun satu.
12: Kami ramai ya Nik di sini.
13: Ha,
12: bukan hanya DJ Fas sahaja Nik. Kami ada ramai.
13: DJ Fas dia lagi.
14: Gurau Nik, gurau.
13: Tak apa, boleh je. Anik tanyakan kepada DJ semua dekat Kodi dan juga di ATM ni.
14: Wow, tapi tak sia-sia patut dia Fatia.
13: Tapi kesian juga lah dengan DJ Bintul, dengan DJ Limbang. Anik terdapat nak apa? Terdapat nak belanja lah.
12: Boleh Anik, boleh.
14: Boleh kirim.
12: Boleh Anik. Ada aplikasi.
10: Aplikasi
14: QR code Miri dan Bintul.
12: Ada delivery Anik. Kita ada pembanyak, banyak cara Anik.
14: Ya, kurnia banyak Anik.
13: QR je lah.
12: Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan.
13: QR je.
14: Beli sendiri.
13: Untuk kan hari raya Aidil Adha. Jadi QR je lah. Jadi pakai.
14: Boleh. Duit raya lah tu. Duit raya.
10: Anik. Jangan lupa Anik. Kami orang dekat Bintulu ada great food. Papa anda.
12: Yalah, aplikasi delivery makanan memang tersedia Anik.
13: Nantilah Anik bawa nasi apa? Bawa dengan
14: mesti Anik tengah berpeluh tu ni.
13: Nanti Anik bawa lamb sheng.
14: Lamb sheng.
10: Oh.
13: Nanti Anik bawa lamb sheng 1 ton. Untuk supaya DJ di apa ATM Bintulu dan juga ATM Limbang supaya puas makan dan ATM Miri supaya dia orang puas makan.
9: Baik Anik. Okey Anik, teruskan dengan salamnya Anik.
13: Okey, buat salam ni buat di Jepang. Kalau di Jepang tengah ni mesti dia ketawa punya. Tak lupa juga buat Makcik Anik. Terima kasih juga kepada Makcik Anik. Waktu Anik beraya tu, waktu Aijil Adha, Anik pernah Anik beraya dekat rumah Makcik Anik. Jadi terima kasih banyak-banyak buat Makcik Anik. Tak lupa juga buat Mak Anik. Anik surprise je lah. Anik tak nak bagi tahu kalau Anik balik hari ini. Anik buat surprise.
9: Oh, tapi Mak Anik dengar radio ketika ini Anik. Jangan risau.
13: Ada, dia terdengar tu. Terdengar. Dengar. Kalau Cici, Cici dia jangan ketau lah kalau Anik balik ini dia.
9: Saya tak bagi tahu, tapi saya cakap dengar radio. Saya beritahu dengar radio.
13: Cici dia tu suruhkan Mak Anik suruh dengar radio.
9: Panik tu saja Nik.
13: Ada lagi lah, banyak lagi.
9: Oh okey.
10: Teruskan, teruskan.
13: Cici bertiga. Semoga sihat selalu dan dipermudahkan urusannya.
10: Amin.
13: Kalau balik, kalau keluar simpang tu jangan lupa tengok kiri kanan dulu baru keluar.
14: Ya, okay? Sama pesanan dia macam apa?
9: Macam Anissa tadi. Memang ada jodoh Anik dengan Anissa.
13: Jangan.
9: Sebab ucapan lebih kurang.
14: Lebih kurang je.
13: Tak lupa juga untuk perayaan untuk perayaan hari gawai untuk keesokan harinya. Selamat Hari Gawai, Gerai Guru, Gerai Nyamai. Buat semua yang beragama Kristen, Anik pun boleh dia ikutkan nanti. Besok kan Anik nak pergi balik rumah panjang dulu, jumpa kepada nenek Anik di rumah panjang. Sebab nenek Anik ni orang Iban. Jadi Anik nak jumpakan dulu nenek Anik di rumah panjang, bahagian Kucing. Ya. Dan terima kasih juga buat DJ bertiga sudah melayan Anik. Minta lagu ni
14: sama-sama.
9: Ya, yeah, lagu apa
10: sama-sama.
9: Ni? Lagu apa ni?
13: Kalau DJ pas mesti tahu lagu ni. Lagu Jangan Paksa Rindu.
9: Baik, kita cuba cari ya ni. Sebab ada banyak list lagu sini Anik.
13: Tapi ditunjukkan semua buat DJ bertiga. Tak lupa juga buat my mom Anik tu dekat IGM tu. Mesti
9: DJ Shaz katanya.
13: Buat my mom Anik juga. Tak lupa juga buat DJ semualah dekat mana saja berada. Itu je lah. Okay, terima kasih DJ apa-apa pun. Semoga dipermudahkan urusan. Okay. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
10: Waalaikumsalam.
14: Terima kasih.
9: Itu dia pemanggil kita yang ketiga. Apa kata kita berhibur dulu dengan lagu seperti yang diminta Anissa tadi. Lagu untuk orang kahwin katanya. Okey, jom kita berhibur.

0: Halo. Halo.
1: Gabungan 3 stesen Mira FM, Limbang FM dan Bintulu FM.
0: Setiap Ahad 10 pagi hingga 11 pagi.
2: Halo. Halo.
3: Baik, halo kembali di Mira FM, di Bintulu FM dan juga di Limbang FM bersama dengan Syah dan Eva dan juga saya Tia. Baik, berkelip-kelip talian di Mira FM. Jom kita layan dulu.
4: Okay.
3: Halo.
4: Silakan.
3: Terputus sudah. Baik, kepada pendengar kita yang ingin menghubungi talian kita 0854236344. Kita cuba lagi. Halo. Halo.
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
5: Saya tak minggu telefon.
3: Kak Safia. Apa khabar Kak Safia?
5: Lagu kiri, DJ Tia, DJ Eva, DJ Syah. Masih ada yang rindu padamu.

0: ajak tadi lagu. Kalau lagu siapa ya?
1: Iyalah kami.
0: Era Pak Jojo. Era-era Kak Mak Minah Liu. Era-era Zak. Fatimah Awang Live pun lah. Era-era Pak Jojo, Roslan Sebli pun era-era satu buka. Memang lagu lama. Kalau dimuzikkan lagi best, lagi bagus, memang cantik lah. DJ Rizal memang suka lagu tu. Siapa yang penyanyinya? Nya pipinya tebam-tebam ya. Nya suka lagu Tadrisi ya. Aku dah beri clue dah ya. Penyanyinya siapa?
1: Siapa dia?
0: Penyanyi yang sebenarnya siapa ya? Si tahu siapa lagi hanya pun pipi tebam-tebam yang selalu lagu traditionalnya penyanyi ya lagu siapa ya best kan lagu ya
1: kepada imagine siapa pipi tebam-tebam
0: penyanyi ya Nur Aziza Idris
1: Nur Aziza Idris
0: pada masih ada yang rindu padamu. Mengapa diraguan cinta aku

0: menyamankan. Ya, ya. Burung ada pantun, burung nuri terbang malam. Terbang malam singgah ke dahan salam. Apa kau si mengirim salam? Salam itu ada kebaikannya. Mengira kisiraturahim. Penuman yang jauh tu kita berkirim salam. Yang jauh tu kita kabar-kabarkan. Betul tak Cici Eva?
1: Betul. Yang dekat kita sayang-sayang.
0: Saya suka penyampaian DJ Tia. Sederhana. Tak lebih-lebih. Saya suka DJ Eva, saya suka DJ Shah, semua DJ lah. Yang saya suka, kita dah kenal lama kan, kan DJ Tia dah stop area kan, sambung balik kan jadi DJ. Penampilan DJ Tia pun bersederhana orangnya. Sederhana, suka mengalah diri. Walaupun saya tak jumpa, saya bagi kali pergi konti di Miri, saya tak jumpa, si jumpa DJ Tia. Buat DJ yang bersukar, semua DJ untuk lagu YSFN juga saya lah nyanyikan. DJ yang dua orang tu, DJ siapa? Pana, itu yang perempuan tu saya tak ingat.
2: DJ Benda.
0: Selamat Hari Gawai, selamat hari-hari. Saya ucapkan semua DJ, Pak Jojo, DJ Dia juga, DJ Pak Pas, DJ Mall, semualah DJ S1, semua yang DJ yang lain. Kita tu dia berjaga-jaga. Kita jangan percaya juga cakap orang. Kita takut juga. Takut terperangkap. Apa lagi? Pesan Sofia. Kita jangan suka dipengaruh oleh orang. Betul, DJ Syah, DJ Eva. Yang dikendong, tak dapat yang dikepung, tu berciciran.
3: Harus jaga-jaga.
0: Kita seorang perempuan, mesti ada harga diri. Betul tak, dia DJ yang dia, DJ Syah?
2: Ya, betul. Sebab ramai skamer dekat luar.
0: Buat Pakcik Sena, Haji Sena sebelah, dengan bapa anaknya menunaikan satu haji di Masjid Tanah Suci. Habibah, apa khabar? Setakwaga, Kak Sadah setakwaga yang berada di Limbang, Kak Nas di Mudik, Wabasa yang berada di Limbang, Usursi yang berada di Kuching. Boleh minta buah lagu? Lagu apa? Di persimpangan dilema. Apa salahku kau buatku begini? Ataupun lagu Janji Manis Semua Aisyah lah.
2: Boleh.
0: Ada dalam si panas, siapa lagu lain pun boleh.
2: Bye. Terima kasih. Bye. Sofia.
0: DJ Zana, DJ N, DJ Dimas, semua. Bye-bye.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
2: Dedek Kak Safia, semua nama DJ-nya tahu. Betul-betul pendengar.
3: Betul-betul pendengar setia. RTM tu.
1: RTM.
2: Bukan macam Anik tadi. Baik, kita ada pemanggil lagi.
3: Teruskan.
2: Hello.
4: Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam.
4: Apa khabar, DJ?
2: Baik, Jas. Bagaimana di sekitar Jas?
4: Di rumah.
2: Di rumah. Tidak membakar sate. Tidak bakar sate.
4: Sudahlah hari ini.
2: Cuti.
4: Ya. Dia tu di bakar sate tu.
1: Jas, kalau sekiranya waktu cuti kan, hari raya haji ataupun gawai, yang apa bakar sate di Sepitang tu buka ke, Jas?
4: Rasanya tutup tu kalau hari raya. Lepas raya baru dia buka balik.
2: Jadi masa gawai pun gawai tutup.
1: Gawai
4: pun rasa-rasanya mungkin buka petang.
2: Oh.
0: Patang baru ada sate tu.
2: Eva mau pergi sudah ni, Fa. Eva sudah jas.
0: Patang baru buka gerai sate di sana.
2: Iya kak. Kalau tutup? Kalau Eva pergi lepas tu tutup, kita just kena just. Kami hubungi just, just turun, just bakar sate.
0: Mana ada mana buat sate ni?
2: Oh tidak.
0: Ada mana buat sate?
2: Pikirkan pandai, pas lalu bagi tahu.
0: kalau mau makan sate, pergi pekan saja.
2: Baik.
3: Jas yang panggang lah, jas yang panggang kan untuk kami orang.
0: Hari raya di sana.
2: Ah?
0: Di sana ramai juga hari raya.
2: Ya, meriah.
1: Di mana Jas? Di Miri.
2: Meriah. Kalau di Miri meriah.
0: Kenduri lah.
2: Iya, ada makan tahun kalau di Bekenu.
0: Oh, epesnya. Ya, siang pesto.
2: Iya.
0: Kalau saya kemarin baru lepas dari jemputan juga. Jemputan kenduri apa hari raya. Kawan jemputkan. Petang kemarin. Ada juga pergi lah.
2: Tiada pergi rumah ni kematan.
0: Nada.
2: Tiada jemputan.
0: Tiada jemputan.
2: Pergi ke rumah terbuka.
0: Ada di desa ke tak?
3: Ada. Ada Jas.
0: Hey
3: Jas.
0: Oi. Apa kabar kau?
3: Sehat Jas.
0: Alhamdulillah.
3: Oh,
0: saya ada dengar tadi suara Syah tu, saya call lah.
1: Kalau Syah tak ada, tak call lah kan.
0: Kalau ada pas lagi. Saya mencari-cari pas ni.
2: Esok pas ke udara.
1: Esok baru ada.
0: Minggu depan dia ada tugas ke sudah?
2: Minggu depan ada. Hari ada. Kita pasti Sabtu atau Ahad. Tapi ada.
0: Okay lah tu.
2: Baik, jadi
0: itu yang ditunggu-tunggu.
2: Tunggu minggu depan.
0: Adik,
3: ya, ya.
0: Sudah sarapan
3: kah? Sudah. Tadi sudah sarapannya dengan nasi lemaknya.
0: Aduh, saya tak tahu. Nasi lemak di sana, di sini ada tuh nasi lemak yang sedap.
3: Kalau Jas di sana sudah sarapan enggak? Jas sudah sarapan tadi?
0: Sudah. Minum air kosong dengan Maggi.
3: Oh, Maggi.
0: Makanannya dengan biskot lah. Biskot dapat dari kenduri kawin kemarin.
3: Jas.
0: Kuilida.
3: Jas. Ya. 2 Ogos ini nanti Bintulu Marathon. Bolehlah pergi ke Bintulu.
2: Jemputan.
0: Belum ada cadangan lagi mau pergi sana lah. Enggak lah, dapat kali itu
3: Jangan merajuk. Enggak.
1: Mungkin boleh lain kali boleh.
3: Boleh.
0: Belum ada perancangan lagi tak mau makan nangis. Kalau mau makan nangis nanti mau bawa sapi keke.
1: Mau bawa apa? Mau apa katanya?
0: Nggak tahu. Saja.
2: Baik.
1: Okay.
3: Ya.
0: Enggak
3: ada lah. Okay, Jas. Teruskan dengan salamnya, Jas.
1: Salamnya.
0: Salam ini saya tunjukkan buat DJ yang bertugas lah, 3 stesen.
1: Buat
0: DJ Pas, DJ Tuan, DJ N, DJ RB. Selamat hari Minggu. Buat keluarga lah, gimana sebaraja. Selamat hari Minggu, selamat hari raya. Dan buat jokos kawan lah yang mana diri saya. Gimana sebaraja lah kan, selamat hari Minggu.
1: Iya.
0: Di Tia kan?
1: Tia.
4: boleh minta putarkan lagu kak?
2: Ya, Jazz. Lagu apa, Jazz?
4: Lagu Aku Cantik.
1: Aku Cantik.
3: Aha, baik, baik. Aku Cantik. Kita cari lagu dandut kan?
4: Lagu dandut. Lagu Anoka, lagu kumpulan Anoka. Mana nampak tu? Malam semakin dingin. Boleh juga. Adik Jisa.
3: Ya, ya.
4: Talian sana masih boleh berhubung kan?
3: Telefon di bahagian Bintulu masih lagi enggak dapat digunakan, Jas.
1: Belum lagi, Jas.
4: Jadi dah lah dapat call tu.
3: Iya.
4: Boleh ke?
1: Tak apa, boleh hubungi Miri ataupun Limbang, Jas, boleh.
4: Ya, Pak.
2: Ya.
4: Ya.
2: Terima kasih, Jas.
4: Okey,
2: sampai hujung minggu.
1: Jumpa lagi, Jas. Bye.
4: Selamat hujung minggu. Okey, bang. Kamu-kamu.
3: Bye.
2: Bye. Itu dia pemanggil terakhir kita untuk hari ini. Jadi kita pun menghampiri waktu
1: minit-minit yang terakhir.
3: Minit yang terakhir, 2 minit.
1: Untuk segmen halo lah, untuk halo.
2: Kita akan bersua kembali di jam yang sama pada minggu hadapan, memasuki bulan yang baru, insya bulan Allah. Jun. Kita akan mungkin bersama dengan rakan penyampai yang lain, jadi teruskan kesetiaan kita orang mendengarkan halo setiap hari Ahad di jam yang kedua pukul 10 pagi bersama dengan teman rakan penyampai kita di Limbang dan juga di Bintulu. Terima kasih Syah. Terima kasih Eva. Talian Mili Tok masih lagi sebenarnya berkelip.
1: Panas.
3: Panas.
2: Apapun, minggu depan kita jumpa lagi, insyaAllah. Terima kasih untuk semua tim MCR di Limbang, di Bintulu. Terima kasih Syah. Terima kasih Eva. Bye-bye. Selamat bercuti.
1: Bye.

Baik, kembali di jam yang ketiga, di jam yang terakhir teman berteman bersama dengan saya Tia sehingga jam 12 tengah hari nanti. Dan itu kita bersiaran untuk hari Ahad 31 Mei 2026. Kita telah pun berada di penghujung bulan Mei apa yang kita lalui, segala perancangan yang semoga semuanya baik-baik je lah, dan menjadi pembakar semangat untuk kita melangkah ke bulan Jun esok hari. Dan pastinya untuk yang melangsungkan perkahwinan hari itu, tahniah dan selamat pengantin baru. Semoga ikatan yang dibina kekal bahagia, dipermudahkan segala urusan dan kekal hingga ke syurga. Bagi yang menyambut ulang tahun Jun hari itu, 31 Mei, selamat menyambut ulang tahun kelahiran. Semoga dipanjangkan usia, dikurniakan kesihatan yang baik serta dilimpahi rezeki dan kebahagiaan bersama yang tersayang. Baik, hari ini juga merupakan hari cuti umum Hari Wesak, dan selamat menyambut Hari Wesak kepada yang meraikannya. Dan esok pula 1 Jun merupakan sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Dirgahayu Tuanku. Dan pastinya juga kita akan meraikan hari cuti gawai esok. Dan esok bermulanya 1 Jun. Selamat Hari Gawai, Gayu Guru Gerai Nyamai. Semoga perayaan ini mengukuhkan lagi semangat perpaduan dan keharmonian untuk kita semua.

Wah, dan pastinya selamat bercuti panjang untuk semua. Dah cuti sekolah pun dah bermula. Jadi berhati-hati juga di jalan raya untuk kita orang yang sedang memandu. Semoga selamat sampai. Pastikan keselamatan menjadi keutamaan. Okay? Apapun, terima kasih untuk semua yang memilih Radio Mir FM sebagai teman hiburan kita orang pagi tu. Jadi, kita mulakan pagi ini dengan lagu Fauzal Latif, Tua Mengajar Kita. Selepas itu, kita ada lagu daripada permintaan daripada rakan pendengar kita, Geng Pagi, Mir FM.

0: Abang, adik, kakak, jiran. Nah, jomlah semuanya lah sama-sama kita dengarkan Miri FM Mesra Bermaklumat setiap hari jam 9 pagi hingga 12 tengah hari. Jangan tukar seran anda, okey?
1: Lagu pilihan pendengar. Terus dengarkan Miri FM.

Itu dia lagu dendangan daripada Aisyah, Janji Manismu. Semoga pendengar kita terhibur dengarkan lagu permintaan yang diputarkan. Baik, saya ingin bacakan kiriman ucapan daripada rakan pendengar kita di Facebook, daripada Sapian Podin. Assalamualaikum DJ Tia, katanya selamat bersiaran. Salam buat semua pendengar Miri FM, semoga sentiasa sihat. Terima kasih. Seterusnya daripada D. Asan. Assalamualaikum DJ, katanya tepat jam 10 pastinya dengarkan layan 3 stesen katanya sebentar tadilah. Okay, nak minta lagu gawai nanti DJ, katanya lagu Sepating Bungai Jarau dari Ricky Anderson. Buat semua yang sedang sibuk pagi ni bersiap ngirup air pengayuk, katanya tepat jam 12. Selamat hari gawai semua, katanya. Terima kasih. Seterusnya daripada Ramli Lee, salam DJ Tia, selamat tugas, semoga sihat ceria selalu. Dan buat rakan pendengar setia juga, selamat hujung minggu, katanya. Dan seterusnya dari Timbul Tawau, assalamualaikum DJ, katanya selamat berhujung minggu. Dan buat DJ Tia, selamat bertugas, katanya. Terima kasih. Dan seterusnya kita ada Sadin. Sadin, selamat pagi bos, katanya. Tia, selamat bersiaran kembali, jaga diri, jaga kesihatan, katanya. Terima kasih. Dan seterusnya kita ada Nuriwi, 31/5/2026, hari Ahad, hari terakhir bulan Mei, katanya. Selamat datang bulan Jun, semoga kedepannya kehidupan kita akan jadi lebih baik. Bersederhana saja, ya Allah, keluarga sihat, rezeki cukup, urusan dipermudahkan serta dikelilingi orang-orang yang baik. Amin, katanya. Terima kasih untuk Nuriwi. Dan seterusnya kita ada Masnah Loso. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat berhujung minggu dan selamat bertugas DJ Tia, katanya. Dan seterusnya kita ada Abang JJ Gemas, layan Miri FM. Selamat pagi DJ, katanya. Terima kasih untuk semua pendengar kita yang menitipkan di ruangan komen sebentar tadi. Yang saya telah pun bacakan. Dan saya ingin putarkan lagu permintaan daripada D. Asan ini. Lagunya daripada Ricky Anderson, Sepating Bungai Jarau, katanya. Okay, semoga semuanya terhibur dalam Geng Pagi di Miri FM.

0: Gawai. Selamat Hari Gawai. Gaya Guru Gerai Nyambai. Semoga perayaan ini membawa kegembiraan, kesyukuran dan mengeratkan lagi silaturahim bersama keluarga serta sahabat tersayang. Semoga rezeki melimpah, kesihatan sentiasa baik dan hidup sentiasa diberkati. Selamat bergawai, berhati-hati di jalan raya dan raikan dengan penuh kasih sayang serta hormat sesama kita. Ikhlas daripada kami di Miri FM.
1: Ingat, memandu sambil menggunakan telefon bimbit boleh mengakibatkan kemalangan. Hentikan kenderaan anda dengan selamat sebelum menjawab panggilan. Keselamatan anda dan keluarga adalah yang utama. Jom jadi pemandu yang bertanggungjawab.
2: Anda sedang mendengar Miri FM, Mesra Bermaklumat.
0: Teruskan bersama kami di Miri FM.

Ya, ya. Tadi lagu Joget Kenangan Manis tendangan daripada Datuk Sudirman Haji Arsyad. Terus saja membawa anda tepat jam 11.38 minit pagi. Kita bersiaran dalam Geng Pagi edisi hari Ahad 31 Mei 2026. Sekali lagi, selamat menyambut Hari Wesak kepada yang meraikannya. Esok pula merupakan sambutan ulang tahun Hari Kepujaan Rasmi Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Dirgahayu Tuanku. Baik, kalau kita di Sarawak, pastinya kita meraihkan hari cuti gawai lah. Selamat Hari Gawai, Gayu Guru, Gerai Nyamai. Semoga dapatlah balik kampung bersama-sama dengan keluarga dan rakan-rakan, sanak saudara. Apapun yang mengambil kesempatan juga untuk cuti panjang tu, berhati-hati di jalan raya. Pastikan keselamatan sentiasa menjadi keutamaan. Rancang perjalanan dengan baik. Pastikan kenderaan dalam keadaan yang selamat dan elakkan memandu sambil bermain telefon bimbit atau juga memandu ketika letih dan mengantuk. Sila berhenti di tempat yang sebetulnya. Janganlah di tepi jalan yang menyukarkan pandangan pemandu lain. Okay? Ingat, pandu cermat, jiwa selamat. Semoga urusan kita orang semua dipermudah dan selamat sampai ke destinasi yang dituju. Baik, sebentar lagi saya akan kongsikan info solat bagi Zon 2 yang meliputi Miri, Niah Bekenu, Sibuti dan Marudi. Tapi sebelum itu, kita dengarkan dulu kumpulan A to Z lagu Darjat dalam Geng Pagi.

Okey, untuk panduan anak kita bersama. Waktu sekarang pukul 11.50 minit pagi. Kita hari ini 31 Mei 2026. Kita berada di penghujung bulan Mei. Dan pastinya banyak kenangan yang tercipta dan pengalaman yang telah kita lalui sepanjang 5 bulan kita berada di tahun 2026. Dan semoga bulan Jun yang bakal kita menjelang esok, pastinya dah setengah bulan tandanya kita lalui tahun ini. Pastinya kita doakan lebih banyak kegembiraan dan kejayaan yang diusahakan, yang akan kita capai dalam bulan baru bermula esok. Dan sekali lagi saya ingin ucapkan selamat berhujung minggu, selamat bercuti kepada semua. Dan bagi yang pulang ke kampung halaman, menghadiri majlis perkahwinan atau mungkin dalam perjalanan ataupun sekembalinya dari majlis makan tahun di Berkenu, semoga segala urusan kita orang dipermudahkan dan perjalanan sentiasa dalam keadaan selamat. Okey, dan untuk kepada yang menyambut Hari Wesak, selamat menyambut Hari Wesak. Dan semoga sambutan ini membawa kedamaian, keharmonian dan kesejahteraan kepada semua. Kepada yang menyambut Hari Gawai pula, Gayu Guru Gerai Nyamai, semoga perayaan ini disambut dengan penuh kegembiraan, mengeratkan silaturahim serta memperkukuhkan lagi semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum di Sarawak ini. Terima kasih untuk semuanya. Jangan lupa untuk terus kekal bersama kami kerana DJ Brenda akan ke udara bersama-sama dengan anda dalam siaran berbahasa Iban YFM sebentar saja lagi, tepat jam 12.30 hari nanti. Terima kasih kepada semua yang mendengarkan kita melalui radio atau juga melalui aplikasi RTM Klik di telefon pintar kita orang. Terima kasih untuk semuanya. Segala salah silap kita sama-samalah kita lupakan. Dan pastinya saya mohon maaf sekiranya ada tersalah tersilap kata sepanjang siaran saya. Terima kasih untuk semuanya. Stay cool, stay happy. Panjang umur, kita jumpa lagi insyaAllah. Jaga diri, jaga kesihatan anda. Baik, ini lagu Gawai untuk semua. Semoga terhibur dan terus kekal bersama kami di Mir FM.

Selamat tengah hari, pendengar. Kita terus mending ke berita tengah hari kami di YFM Iban Kuching. Kenaka sehari itu hari Minggu 31 hari bulan 5 tahun 2026. Hari Waisak, pengurami ti cukup besar reti yang mai pesan pemaik pengerindu toleransi ngau pengibuh ngagai sesama mensia. Tu setipak ngau nilai ti nyadi pelasar penglantang mensia manyuh bangsa ngau jalai pengarap negeri tu. Tuai pemegang menua TYT Tun Pin Sri Dr. Wan Junadi Tuanku Jaafar Madah, rakyat negeri tu patut terus berterima kasih serta ngetan ke semangat merti serta berbahasa ke pangan diri tinjadi tiang penegap pemayak ngau penyulut negeri itu. Nilai segulai sejalai ngau penyerakup patut ditegap kagi gambi ke rakyat ulen api tiap pemar secara berakup ngau tuai rundiang. Kelebih lagi, lebih napi bermacam pemar kemayari nyeng kaum ekonomi dunia kendak tentu ubah teknologi kejampat serta isu kemanusiaan ngau rampak menua. Tun Pahin Sri Dr. Wan Junaidi ngarep ke pengawang itu hari Waisak ukai semina di itu ngau ati berterima kasih haja tak megan jadi pelasar ngerapit ke kaul antara kaban komuniti serta nerenak manyuh kagi pengawak pengasih ngau nilai kemanusiaan.

Banyak lagi peranak menua engkau, company menua tu patut diberi peluang nyerta industri teknologi tinggi negeri tu ti majak ngerembai. Tu setipat engkau agenda pemansang ekonomi ti berpelasar ke innovation engkau rega ti tinggi. Sapi Premier Dato' Amar Awang Tengah aliasan nyaran ngambil ke OCI Holding terus ngemerat ke pengawal-ngawal pengerja-pengawal engkau isi menua tu dalam operation engkau ngerembai ke Pukuk di Sarawak. Dia tu operation OCI Terraces Bak Taman Perindustrian Samalaju ngambil urung 1,100 ikut tubuh pengerja-pengawal 90% hari penyampaunya peranak Sarawak. OCI megak berjalan ke macam-macam program pemansang penau nyengkau melatih profesional ngau exposure antarabangsa di Korea Selatan ke Jepun dikenang ngangkat ke pengelandi pengerja pengawal menua tu yang maksud ke jakunya lebuah ngulu ke delegation Sarawak nemuai sambil gawak ngagai inupis OCI Holding di Seoul. Penemuannya sebagai hari pengawal ngerapit ke kaul beranak ke Pukuk ngau kerjasama ekonomi antara Sarawak ngau Republik Korea. Berbangunnya dalam penerang ke sebakar Dato' Amar Awang Tengah madah ke pengandal tindak putus OCI ngagai ekosistem industri Sarawak tau dipedat dengah pemujur pengerembai pengawak meranak ke Pukuk tu dengah kerjasama strategik ngau Kumho P ngau B Chemicals dengah OCI Kumho ngau Tokoyama Corporation dengah OTSM. Kerjasamanya tahu uliah ngenegap ke penduduk Sarawak jadi hub pengeluar teknologi tinggi ngau ekonomi ti meruan di rantau tu yang begap mantai ke pengharap hati ngagai komitmen timpuh panjai OCI ngagai Sarawak serta nyotak madah ke perintah negeri dekat terus ngemeran ke polisi mesra peranak Pukuk ngau cara proaktif dalam memudah ke penguat beranak ke Pukuk strategik untuk pemain ekonomi negeri ngau rakyat. Pengurami sungai ngau rami gawai kampung Simpok bisik penau matak menyagi penyertari komuniti Bidayuh Bukai Jemaah Hilak Kaban Kunsil Negeri Adun Tarat Datuk Seri Roland Sagah Wiin madah perkara tu uliah di kemujur nengah perambu ke siliagi hari Raban pengatur ngambil ke uliah nangkup penyampau penyerta ti manyuhagi kapasiti sungai serin ti bisik tangkat ndak tahu ndak diperhati ke dikenan nentu ke pengelancar ngatur pengurami. Pengurami edition ke-8 tentu mungkur penyerta kontingen hari 6 zon Kampung Simpok ke Beguluk ngena rakit ke Dias bas pemanjai sungai. Bala temu yang megat berpeluang ngasai ke manyuh macam pemakai asal berserimbang gawari gawai ngerapit kagi kaul antara peranak genturung pendiau dia. Menyujung ke berita tengah hari dari kami di YFM Iban Kuching ungkap ya sehari itu 31/5/2026 terus meninggal kami dalam ngelah tengah hari. Berita itu tadi ditusun Nur Akila Arbain hari bila berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Sarito 31 hari bulan 5 1993. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Datuk Patinggi Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nor minta bala pengajar ngau raban profesional berkempit serta bekerjasama lebuh ngajar rabat baru kena nampak rabat bangsa ti progresif bisik pelajar serta uliah mai ubah bak pemansang menua. Koya, rabat biak patut disikap ngau pelajar serta pengelandik ke cukup kena napi pemar dudi ari ila kelebih lagi bak pengawak nuju ngagai menua maju lebuh datai bak tahun 2020. Berjaku bak pengerami Majlis Tadarus Renggat Kebangsaan ke diatur pengelama 3 hari bak Dewan Bina Kuching Tuai Pemegai Menua Nangkan Rakyat Seruran Nyingkang Seriris ngau peneras pemansang menua awak ke rakyat nak tinggal bak arus pemansang. Nambah kenyak yang dekat ke nilai-nilai agama patut dikemerat bak sistem pelajar nyadi ke pemun berguna kena ngada ke rebat nembiak di ngembuan rohani perangai ti mana serta pintar ngambil nak seminat nyulut bak akademik dan bisik jati diri ti tegap bisik ngulut pengerami tu sekedak bala pemesai menua ngau pemesai upis-upis perintah.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak.

0: nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Benua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengamai tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 Program tu tadi mesti tujuh hati cara terubah yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sri Ben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita. Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Sebab sama abad tempatnya tadi. Sudahnya ayat ketiga ianya khutbah khas. Ianya dadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya keempat tadi menyebut kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlima Rentak Betong. Ia ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 jika pukul 6 menyebut tadi bak tempat Masjid Jamik Betong. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh lalu ke 14 hari bulan hari Minggu dan ke hari pukul 10.30 pagi tempat Bak Nur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amar Steven Kaloningkan tadi. Program Siti ke tahun dari Ramayuah so yang minat Ramayuah hanya unsur rakyat Dekat lalu ke 14 hari bulan yang enggak berengkah hari pukul 8 Bak Pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amar Steven Kaloningkan juga
2: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau meranak ke Pukul Sarawak
3: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita Merindang kita ngau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita Tetap gati kita Ningat ke kami YFM segulai sejalai YFM segulai sejalai

0: kita tiatu menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Ninjau Sarawak, 6 pintu berkunci ke Mayu Bengkah Penerang ngau pengawak ke bisik diatur.

0: segulai sejalai.
1: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mac.
2: Hati tu dah dai, Mac. Dia tu udah boleh ngena duit now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya tekan scan and pay.
1: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
2: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah, Wun.
1: Nyamai yang main tepi ya.
2: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mac.
1: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
2: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
3: YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miringo Limpang.
4: Lagu peminta antara stesen.

0: Ya.
1: Okey.
2: Kasih Kevin nak kalah muda-muda.
3: Oh. Steady babe.
2: Okey, nyak ya. Di seraman gayari kita Ben.
3: Panas. Tajak penpiar rindu muda pagi tadi sebun tikas termatuk mata kita kebendaan na boleh 100 meter lebih banyak mic kereta pagi tadi. Bukan mikol kereta.
2: Ya. Ni kena dengan san kereta ni. Bisa juga pengaruh saya dan yang akhir lah. Nak ada baik, nak ada baik.
3: Yang memisah manual tadi yang ke bisa mendak fenomena ke di kumai kita. Dan panas nerakan belah batu. Hamad, Hamad ku sedak ya. Panas dia tu cukup panas.
2: Kurang tuai kali ama paginya balan dah sebuahnya. Kira ke angat hari ni panas.
3: Ramai. Tajapan pria ni tiap keriput. Kali hari lagi. Nanggol dah pengawak kita. Ya ke dekat mindahkan kita.
2: Ya. Okey.
3: Nama
2: Ninjau tu Sarawak. Nama Ben?
3: Nadai.
2: Sambung baru meh.
3: Hujan serta ngeribut. Ngali hari lagi ngau lemai tu lagi di pelabak ke
2: di pelabak kan.
3: Hari.
2: Bala kita. Pelabak
3: mayu hake. Isi dekat dalam perambu mulai ke direnggai menua sarito.
2: Anak keluar laun lah ngaji kita nyawa terpekul lah tebal lagi jalai-jalai ke lagi kena jalai batang lah
3: ya
2: licin
3: licau highway kemari pulai nak entuh dedat ya mang ke pasar ya dedat tamak-tamak ke pasar pasar yang keliling lubang tu Sri Aman banyak kereta kemari
2: okay kita buat ngau program Ninjau Sarawak berjam ke terubah tu dulu. Ninjau nuan tu dulu bi di miri udah nyatangkan ngau hanah lagi di utara kita.
0: Okay. Terima kasih MH. Jadi terus gagai kami di Wife Miri. Jadi harap ke kita ke menung pulai gagai menua. Nanti boleh berjimat kita teriba anang lu laju. Laban tuju kita nya tentu ya datai. Berubah mai kereta. Jadi tentu lagu tu laban sarito kita ka nyambut hari gawai tengah malam tu lagi. Jadi ngarap ke kita terperinang lagu kami di Wife sarito.
4: Aku Puan Pauline Jagan, sama-sama make it time mendir ke YFM Miri. Selamat hari gawai ngagai.

0: Adi Gawai.
1: Ya, Siti lagu hari Angela Lata Jua ngojo di aman ana nindi yang maya gawai sigamat balap ringa laban maya tu kira ke balai ibu sikit berkena ke bulu mata peso Neymar flow kira maya tu ngebajet ke diri anam itu lara kita ada emang ngeflow iya buat peso munyi ko MA tadi ni kegeluang bawa bau ubat namanya tadi bau nama tadi Mar.
2: Kemik kuda.
1: Oh, jadi maya tu sikit maya tu meh balai ibu majik ke diri lagi kumai bakar ringin pula mangsai ngai ke kita ke laki lagi neh ne MA ngoi bien.
3: Okay.
1: Okay. Okay, jadi terus ke berita di WiFi Miri apakah ke ngelatar tengah itu jadi beri selamat tengah ngagai kita sebuat ngau balap ringa. Jadi tu berita ke cubah tu inya pengerami main alsal baram inya BCF ti ketubah dia tu mujur mandang ke penyelai budaya komuniti orang Ulu serta mata beribu ikut temuai ngagai long lama sepemanjai pengerami dua hari ke tembok kena malam hari 6 tu tadi. Jadi sapi menteri dagang temuai industri kreatif ngau seni pemerindang inya Sebastian Ting madah ke pengeraminya ukai seminaknya di plaza dikena ngelaku ke pesaka asal komuniti baram tang megak meri awak ngagai temuai hari dalam ngau luar Sarawak ngelala adat main asal ngau budaya etnik di kandang menuanya. Jadi ko yang ngatur pengaminya berguna mat dalam pengawak angetan ke identiti budaya. Jadi ngedegap ke penyerakup komuniti serta nerenak ke asai temegah hati ngagai pesaka asam moto lebih lagi baraban nembiak rebak baru. Jadi bermacam aktiviti ke dikerinduk ke hati bisi ratu sepemanjai pengraminya nyengkau mempekit powerboard datun julut udahnya bisi pekit tanah solo ratu inai baram pemakai asal ngau pekit nyumpit ngau panggau pemerindang. Jadi berbak ngonya ia madah ke perintah Sarawak tetap komited nyukung pemansang dagang temuai budaya serta dekat medak mayu lagi kandang menua pesisir diangkat kenyang di palan dagang temuai tinyalai nitih ke standard nasional ngau antara bangsa. Jadi berbak ngonya chairman lembaga dagang temuai Sarawak ke megak presiden serakup kayan Sarawak yang berhormat Dato Dennis Ngau ngarap ke pemujur pengerami edition ketubah tu dekat nyadi penyukat ngatur pengerami kebesai agi tahun baru. Nyadinya pengerami ke mujur Dato nyak pengerami main asal baram tau ke Borneo Baram Culture Festival. Jadi berita kedua tu ianya pengerami gawai rumah panjai Libau 2006. Jadi berserimbai ngau gawai dayak tahun tu rumah panjai tu rumah Libau nangga sekaluh ni bising ngatu mai macam pengerami gawai kena 31 hari bulan 5 ngau ianya sari tu ngau 1 hari bulan 6 ianya pergila sekedap program ti dekat dia tu kena 31 ianya sari tu baka suka neka malam tu lagi bisi pekit belagu anamit karaoke diri serumah nyerada ai pengayuh ngau nyabut tiket bernasib. Lalu pagi 1 hari bulan 6 nyenyak pagi pila sila bisi ngatur program niti daun sepenyawah 1 kilometer jadi pukul 6 lemai nyak megak sila nikik ke pengabang lalu jam 7.30 lemai pengerami berjadi gawai rumah Libau 2006 tidak dipenyadi nyenyak timbalan ketua pemuda penggerakan PBB cawangan kemena nyenyak tuai rumah Lawrence. Jadi malamnya megah dekat ricah gig pemerinang ngau artis jemputan kita nyenyak Rem Jana kelimparinya megah bisi pekit bertanda orang tuai pekit ngepan anak miat ngau mayu gig pengrami bukai nyak pengrami gawai rumah di Libau kena tahun tu. Jadi tu Siti berita ke baru dah nyadi tu balap ringa tu berita rumah panjai ti Angus di Bekenu Jadi sebuah rumah panjai sepanjang 21 pintu di Jalan Sungai Saeh, Kampung Labau, Bekenu, Udangus, Lengis ketika penuh sangus tumuh pagi hari 5, ngujung ke 136 ekor peranak rumah panjainya Nandai Nua Diau. Jadi ditih ke report dari Palan Operation Office Bomba ngau penyah penusah JPBM Sarawak, Office Bomba nerima kangau urung pukul 1.17 pagi sepedau operation madam ke api dipejalai ke Raban dari Balai Bomba ngau penyah penusahnya BBP Batunia ngau bantu Bomba Central Jabatan Miri. Jadi operationnya bertuai ke pemesai bomba kanan satu yangnya Jeffrey Majin. Jadi koya penusah hangusnya ngau sebuah rumah panjai kayu ti udah hangus 100%. Jadi tim bomba miri sentral berjalan ke pengawa madam ke api ngena dua batang air pemanjai 300 kaki ngau 800 kaki bermua rumah panjai. Lalu bomba batunya ngena dua batang air pemanjai 600 kaki ngau 800 kaki berbelakang ngau tisi begunannya. Jadi ini tiah ke report pun penatai airnya diulih hari pun air terbuka ngena cara pam relay ngau pam GP10. Jadi operationnya dipasuk 11 ikut Raban ngau 2 buah jentera ianya fire rescue tender FRT ngau sebuah emergency medical rescue services ianya EMRS. Jadi berita tu yang madah nadai bisik atau kenadai penusah berbadi nyawa direport ke nyadi penusahnya. Jadi sama bisik benduanya bisik 3 ikut kaban polis diraja Malaysia ianya PDRM. Jadi operasinya tembok ngau penuh pukul 8.18 pagi. Jadi merik penyinuk ati ngagai sida di rumah panjai Bekenu ianya di Jalan Sungai Saeh. Jadi ngagai kita ke dekat beranjung ke bantu kita tak terus ngelawak ngagai sida ya tau ke pergi gak ke nama tu di Facebook rasmi ke DPC dikongsi sida di media Rama tu tadi. Okey, MA nyadinya tiga titik berita dikongsi kami di YFM Miri.
0: Okey, okay, terus ngelawan di Kuching. Sengagai Hanah di Limbang Hanah.
2: Iya, terima kasih MA, terima kasih Kak Brenda sudah berkongsi ke berita kita di Miri tadi. Jadi di Tungkup Limbang, jadi sebenarnya aku rekam merindang kita semua ngelagu dari Ramdas Walter, Bericah Gawai, kena merindang belum peningkat kita ke bisa minta tu tadi.

0: Yang tadi lagu kena mongkal kita bawa kau mongkal kena kita hari limbang tu tadi. Ha, ngan kau bela peninggal kita ke sini ngan kita lebih lagi bawa ninja Sarawak kita bakal ke sekali itu 31/5/2026. Jadi sama gawai ngan kita lima ngan kau lagi nyonya ingat lagi bapa butai lagi nak ingat sebut sama gawai lagi.
1: Okey gak.
0: Okey gak.
1: Ai jalan bin.
2: Okey.
0: Okey. Tabasnya sedia mar. Ni Flo, oh. Dah sedang tapas mah Flo.
3: Tahu, dah. Hmm. Baru gak?
0: Dah bayi.
4: Dah. Kenal
0: jadi kumang ke kita lagi bayi. Mai talam.
4: Apo? Flo kan dulu.
3: Tarik balon.
4: Ina utang okay, kemarin okay. Mah.
0: Amar, ya, amar, amar kemarin.
4: Utang ya kemarin.
1: Sempat ya, setiap lagu lagi.
4: Iya, sempat kira buka tirai kena gawai me sebelum kita mupu
0: iya. Lagi. Betul. Apa mah memar kena merindang kita itu lagi mar. jadi balap peninggal semua, balap pengelola program semua. Jadi itu kita nguyang agak FM 104.9 MHz WiFi Melimbang. Ke sekali itu kita berkongsi ke berita. Kedahnya di benua kita lebih lagi benua utara Sarawak itu yang di Limbang yang agak dilawas. Jadi ke terubah ya, aku berkongsi ke berita kita di Limbang. Jadi bisa dua itu berita di sediakan aku untuk kita di Limbang. Ianya keterubah ianya bekal kuasa karan uliah diputar. Aku nanda baru. Bekal kuasa karan ulih diputar sebedau gawai. Jadi penangguh putus karan di Limbang di Pelabuh ulih diputar sebedau pengalami gawai pengudah Sarawak Energy Berhad SEB mai tambah set enjin api ke disewa Ari Johor Baru. Jadi nitiah ke penerang Ari Sapit Menteri Perangkap Pengangkut Dato' Hasbi Habibullah sekedar generator ke udah bisik ngasai ke pengurusan enggal penanggul teknikal ngujung ke bekal elektrik atau ke bekal karan terjanggal serta ration tadi. Jadi sebenarnya penanggulnya nyadi kapasiti ngasil ke kuasa karan di Limbang ianya 21 MW enggal guna urus 19 MW. Jadi lebuh semua enjin api bantunya datai kapasiti pemansut di pelabuh dekat nambah ngagai 23 MW lalu ngaunya ulih mantuk ngetan ke bekal kuasa karan. Jadi ia mega amadah ke pengawak nyambung sistem grid elektrik ngagai Limbang adi sedang berengkah di pejalai ke berengkah bulan Julai tu ila tajapan grid baru berengkah beroperasian. Tang enjin api ke detu deka dijaga penglama 6 bulan ngagai setahun adi kena nentu ke bekal kuasa karan meruan tegap sepemanjai timpuah transition. Di Limbang itu bisik 12 unit enjin api mid dengan 6 unit enjin api besar. Dan beberapa harinya sudah ngasai ke pengurusan anggap penanggung teknikal atau ngurugak operasional arus. Jadi situasian itu ngujung ke kapasiti ngasih ke kuasa kurang lalu ngujung ke pengurusan bekal kuasa karan tadi di percalai buat sekedar kanan dor. Jadi menyikitai kami di Limbang itu tadi labanya mayuh ke bala kita di Limbang itu lebih lagi peranak kita di Limbang itu mayuhnya mucau kita gal nalamak karan buka nalamak karan tutup hanya tadi. Jadi ini tadi terjanggal tadi karan kuasa karan tadi labang kita itu itu beralih punya kita nyo berpindah ngagai ke ngadu ke kuasa karan ti ke baru itu deh. Lama dia tu udah penuh pada aku di sepanjang jalan kita di Limbang itu hari CQ atau ke hari ulu ujung penerbangan kita itu kau ngau kapan sepi ngau ngau Brunei Darussalam tadi udah bisa tawa atau ke udah bisa tiang besar tadi udah didiri ke magang dan itu berproses nyambung kabel itu tadi kabel besar itu tadi. Alinya tadi berita keterubah dikunci kaku. Jadi berita tadi kedua tadi dikunci kaku berlimbang itu. Ianya pengawak bertanam bertupik komersial berfokus sebagai pemansang sosioekonomi menua pesisir. Di Sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi hingga Pemansang Kandang Menua Sarawak Dato' Abdul Rahman Ismail Madah pengawak bertanam bertupik komersial jadi batang fokus pemansang menua pesisir nengah pengawak ngawa company besar ngawa pemerintah pokok dikena nambah ke harga tambah produk bertanam bertupik menua tu. Jadi ya Madah sebuah kilang nanas kebesai benua dekat di Miri lalu ngawanya muka peluang ngagai kandang menua bekal Limbang berjalan ke pengawak nanam cara komersial bangsa nanas Sarawak Gold 1. Jadi perintah negeri megak benua ngemerat ke komoditi bakal rian, nyur, pisang, nenas ngau padi ada kena ngenegap ke penglikun pemakai. Jadi nenas tadi ada kumpai kita yang megak buah Brunei ko kita ya. Jadi di Limbang kampung Pandam ngau kampung Sundar ada kelala jadi kandang dor ke strategik dor ngemansang ke lumbung padi benandang besai. Jadi kelimpah harinya industri sawit ngau geteh terus jadi penyawa pengguna ngagai ekonomi negeri ngau pemisi. Pemisi kilang proses sawit di Limbang nyukung pemansang sektornya. Jadi ia mega merangsang peranak merebut peluang berpengawak bertanam tupi di berga tinggi dikena nyungkak ke penatai pemisi sida. Jadinya tadi dua itik bengkah berita kita dikongsi ke kuari Limbang atau berita kita di Lawas. Ianya projek palan penyangkai kapal tasik dalam. Jadi Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Wan Tengah Liasan madah ke projek palan penyangkai kapal tasik dalam di Pulau Sari dekatnya di pemangkin ngagai penumbuh industri anggau ekonomi di Lawas. Jadi Dato' Amar Wan Tengah ke Megak Menteri Menteri Strategik Lawas berguna ke sukung anggau perengka guna asas di lengkap bakar rentayan pengangkut darat tasik anggau langit serta megak bekal kuasa karan air anggau telekomunikasi dikenan mata pemeran pokok menua tu anggau menua luar. Di palan penyangkai kapal tu dekatnya di palan penyangkai kapal besar ungkup pengangkut kargo kerban ngagak industri anggau barang import nengah tasik. Jadi projek tu dikharap ke ulih ngenegap ke sistem logistik nambah ke daya tarik beranak ke pokok serta nyungkak pemansang ekonomi di menua utara Sarawak. Jadi kelimpahnya buat pengerami kesama mega bisik nyuak ia bisik nyuak ke geran MRP anggau insentif pelajar ngagai penerima kepatut di Lawas. Di sepenyampau 19 ikut nembiak nyulut sijil pelajar Malaysia SPM 2025 dari pelilih menua Lawas kelimpah hari 82 ikut penerima insentif pelajar bela nerima pemerintah berpelasar ke penyulut akademik Sida Empu. Jadi berita kedua di menua Lawas ianya Perintah Sarawak terus komited merik pemansang infrastruktur menua pesisir. Di Sapit Premier Besar Sapit Premier Sarawak Awan Tengah Liasan ngemerat ke kurang baru Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Awan Tengah Liasan ngemerat ke komitmen Perintah Negeri dekat terus ngemansang ke infrastruktur menua pesisir bakal jalan alun bekal air kuasa karan engkau telekomunikasi dikena ngangkat ke tikas penghidup peranak menua pesisir. Di antara projek ke udah dikemendar ke ya ianya ngagak jalan menuju rumah ajan ke berungkus urung 50 juta ringgit ke di pelabak dekat Berengkah sebeda ujung tahun tu. Pihak mega jalan alun menuju stesen Meragang dikena nyukung aktiviti ekonomi nyengkau nupi kerbau engkau ngasil ke cheese. Jadi perintah mega adakah ngeremai ke bekal air bersih ngagai sitaknya Berengkah hari Merapuk ngagai long sukang ngau long tuyo kelimpah hari ngagak palan meresi air baru bersemak ngau kampung pengalih. Jadi pengawak manah kagik kuasa karan ngau telekomunikasi mega dekat terus nyukung pemansang ekonomi komuniti menua pesisir. Jadi inya dulu berita kita empat titik berita kita hari Limbang dari MA jadi pelabur bagian one.
1: Okey, terima kasih Hannah ngau berita hari Limbang pihak mega bisi nyangkung berita hari Lawas tadi tu kita ngagai menua Bintulu tu ya. Kita ngagai nuan tu flow.
5: Oh, okey, terima kasih MA. Jadi sudah berkongsi ke berita hari kami WFM Bintulu kita berperinang dulu ngasih lagu dari Gilbert Gawung Pulai ke Menua.

0: Ya, teruskan berita kami Rewai FM Bintulu bawa ni Sarawak kita hari tau ya 31 bulan 5 tahun 2026 nak ingat kari bulan gitu ne. Okey, jadi yang berita keterubah ke dekat dikunci ke Tok Peninga, Tok kira gerah Tok madah ke operasi library awam Tok ke perpustakaan awam BDA Bintulu yang kaum bak Sungai Pelan jebak sebawah ngau tatau dekat ditutup ya. Belabuh sari Tok 31 hari bulan 5 berserimbai ngau hari wes adanya hari gawai serta operasi library awam BDA dekat belabuh dibuka bakar selama kena hari 5 ya 5 hari bulan 6 tahun 2026 nya gerah dikunci ke ngau bala peninga kita. Jadi kedua Tok Peninga berkawa ngau pengawak ya ke bisik dekat diatur kelebih lagi ba bulan 6 ti dekat datai tu ialah ianya Liga Sukan Komuniti 2026 Renggat atau ke ikas bagi menua Bintulu ya ke dekat diatur ya jadi bisa tiga ite lumbak main atau ke pekit ya ke dekat diatur ya nyabaka futsal lelaki bola tampar lelaki ngau mega bola jaring ungkup indo ya jadi pengawak tau klibegi baka bola tampar lelaki dekat diatur kena 13 ngau 14 hari bulan 6 tik dekat datai tu ialah udahnya futsal lelaki dekat diatur 13 hari bulan 6 serta bola jaring dekat diatur 13 hari bulan 6 tahun 2026 ya. Jadi penerang ke siliak kita tahu medak Facebook Pejabat Belia dan Sukan bagi menua Bintulu yang berita yang kedua. Jadi ketiga tu empai lama tu tadi Peninga bisik diatur pengerami mantar gawai Dayak pelilih menua tatau lalu bak pengeraminya bisik megak diatur pengawak meri insentif pendidikan penyampau RM18,000 ya ngagai 26 ikut nembiak ya ke nyulut ya ngau boleh pemutus perasa cemelang 6A area kawasan Dun Kakus tatau ya jadi pemerik tau ke insentifnya Siti Ericara kena merangsang serta mega merik pengagati ngagai nembiak ya kuda nyulut bak pengawak pelajar ya jadi pengawak tau bisi mega diguluk Menteri Bak Upis Premier Sarawak Datuk Seri John Siki Tayai. Okeynya berita yang ketiga. Lalu kita lagi berita atau peninga berkawal ngau Bintulu Marathon 2026 ya ke dekat diatur 2008 tahun 2026 tajak pentuk agi lama dua ya dekat diatur tang nyebut tomo laban Sarito peninga 31 hari bulan 5 hari ke penudi dua kita register nanti kita dekat ngau Bintulu Marathon 2026 to. Jadi bisa empat kategori di pekit ke Bintulu Marathon to ianya maraton penuh 42 kilometer, separuh maraton 21 kilometer, bisa megak 10 kilometer, ngau megak 6 kilometer. Jadi kita tahu ngeregister laban sari to menyekaku hari ke penudi ya 31 hari bulan 5. Jadi Bintulu Marathon to Peninga uliah negap kagi bagi menua Bintulu jadi siti palan dagang temuai kelebih lagi berkawal ngau palan dagang lumba main ya atau kesukan di bagi menua kita Sarawak dito serta mega uliah mata orang hari menua Tok Empu ngau mega menua luar kelebih lagi orang kerinduk ke pengawak pelanda atau ke maraton tu ngambil kesama ngau Bintulu Marathon 2026 ya ke dekat diatur 2008 tahun 2026 di dekat data itu ialah okey nya berita di kongsi ke kami hari Bintulu tu MA boleh baru genuan
1: okey terima kasih flow kita ngagai mar di Sibu.
2: Okey, terima kasih MA ngaunya kita dulu berperindang ngau sitik lagu tau hari Raban Sibu FM. Biau hari gawai Sibu FM.

0: Ha, ngarap ke rasiang ke mati ingat ke kagawai ne. Au lengkap ke lagunya MA Bin, au flow Brenda dengan Megahana terus ngau berita kita
1: ketiga ngambil dia lagi Bin.
0: Ku tiga berdua di Rambai.
1: Ngambil Bin ngabang ke kita di rumah kita nyadi deh.
0: Iya, nyadi wai lalu wai lalu.
2: Tama wai tama.
3: Anda malu malu, lalu belagu.
0: Au, okay.
2: Gelah mai kederek wai.
0: Oh, main sah wai, pakai
2: ya, nanti kaya berkongsi gelah deh. Mai gelah pasti ya.
0: Mai gelah jua orang beli pasalnya. Dia tahu lagi tempat tu. Lagi buka kedai.
2: Iya.
0: Jadi aku berarti gaya pasal sibu deh pagi tu. Nak gamade tumu nak udah nurun dan udah bisa di pasal lebih kurang pukul berapa? Tadi pukul 9 deh. Bisa sunyi ge au. Sunyi ge gaya gaya jalan ya tadi. Engka bala bala kita ke ngintu gawai tu nah udah mulai rempu menya mulai rempu kemari sari tau pelabakku. Tebal lagi kemari labannya udah berancau puang semuanya. Udah nyadi kemarin deh, ne M E.
1: Iya.
0: Nyadi terus ngeberita aku meto. Merek selamat tengah hari. Nyagai semua bala peninga kita. Dia tu kita lagi bawa Ninja Sarawak, bawa YFM Sibu. Berita ya kecoba tu dekat dikunci. Ianya sitik pengawak ke bisik diatur di sebengkai hotel di Sibu Dito. Hari 6 tu tadi ianya convention ngemega pengawak pemandang orang dagang otomotif Tikas Bansa 2026. Jadi pengawal tu ngayan ke Sibu tu naya bisik ngembuan pemesai reti kira ke dalam dunia otomotif lapan Sibu kira ke uliah meh nyadi siti endur tau ke menua di Sarawak itu ke uliah angkat pengawal dagang ngemega industri dagang temuai. Jakunya bisa dipansut ke Menteri Dagang Temuai at ngomega main asal Datuk Sri Tiong Kin Sing lebih ke bisa datai berjadi ke pengawal konvensyennya hari 6 tu tadi. Laban atur tau ke pengawal ke bakatok ku ya Batikas Bansa diatur di Sibu tu uliah negap kage neguah kage dalam sektor industri ke bisik kaul tau ke bisik ke sama oleh mansang ba pengawal tu kelimpah ke uliah angkat ba sukut ekonomi ngau meka daya penghidup kita di Sibu ditu hanya sebengkai hatu kira ke ngaung lansa pengawal diatur bas pengkai utia di Sibu ke dikumpai Business Convention and Exhibition 2026 dua hari berunggunya 30 ngau 31 hari bulan 5 2026 nangkan kenya ba pengawak ke sebaka dia Datuk Sri Tiong Kin Sing ke meka kapan kunsi negeri Sitek Dudung ngingat ke bala apa inai ku ya ke bisi bala anak di Semenanjung sekali kenya belajar atau ke bisi pengawak di Rempo kira ke ngarap ke bala apa inai boleh berarti ke gaya atau ke pendiau penghidup anak Sida Edin laban ia ku ya bisi nerima report ku ya madah ke bisi bala sekedar meh sekedar bala nembiak hari menua Sarawak tu bisi ngah orang lumba haram bak jalan alun di Kuala Lumpur umpurnya tadi kira ke ngirau ke hati ya, lalu ngarap ke balan biak ke bisik rindu hati buat pengawak otomotif atau ke sukan motor atau tadi ulih ngau masuk buat aktiviti ia ke diatur ngau cara ia ke patut atau ke kumai kita sah menya serta ndang ia di pantau labannya tadi mega ulih mai empas ke positif dalam industri otomotif kelimpah tinggi mansang kage pengelandi inovasi ngau meka orang ke datai ngau masuk ngecara ke bisik tanggung pengawak ke patut nya berita kedua lalu berita kedua nangkan kenya nyerumbak pengerami gawai dia pilamak tu dah sebedau gawai kenya di metok mantar gawai dia Yang berhormat Tuan Anyi Jana, Kaban Kunsi Negeri Sita Ngemah, bisi datai ngundang ngundang rumah-rumah panjai bak Sita Ndur ke Depegaya nyurumbak perangami gawai 28 hari bulan tu tadi berengkah udah berengkah berjalai nyentuh agai 1 hari bulan 6 2026 jadi tu kebenar ya berita mana tu dekat kunci lebuh ke datai yang madah ke dia dua itik feri dekat berengkah dikena inya beroperasi ba feri sedaya dia enteng lama tu sitik ja feri dah tang nyerumbak pengerami gawai tu bis udah berengkah dua itik feri ngambil nyamai metong layang hari tanah seberai ngagai pasar kenawit kita dah lalu kira ke feri sedaya tu mega dilancar ke belabuh pukul 4 pagi nyentuh agai pukul 12 tengah malam tu nang ya siti hari cara kena ngemuntang kagai pejalai peranak di menuanya kemayuh tentu kemayuh pulai di kenawit tu hari tanah seberai di tadak nyin ke kenawit kita nya siti berita mana tau ke nyangka kita bisa rembus ngagai kenawit ke nguji ke feri di sedaya feri sedaya kita tau datai kia leban nak lama ke nya dah bisa duit feri kada kena lalu berita yang ketiga tu mega ngenang program mantar gawai Kaban Kunci Negeri Sita Meradong ianya Dato Ding Kuang Hing mega bisik datai nemuai ngagai bala bala peranak menua di Ndur ke Depegaya lalu buah datai nemuai mega ia bisik nyua ke Grand Has Project Meet pemansa menung sisi MRP ngagai pemansa ngagai mega pengikun Gunturong Pendiau JKKK Rumah Panjai Ndur sida berjalan ke mayu macam atur pengerami gawai Dayak 2026 melaban bunyi ko ya pengerami gawai tu undang ya siti hari pengerami ketau nekut kagik kaul antara pupu rabat bangsa ke semina diri serumah dan mega mayu orang ke sama datai ngagai menuanya lalu ke penudi benda tu tajak pan agik bedau tang ente udah hapus bulan 5 tu nda berasai ge ya inya program Sarawak Ku Sayang ke dekat berengkah bak zon tengah Sarawak pulai kita pemisi tu elok kalai kita dekat ke Kapit 26 nyentuh agai 28 hari bulan 6 2026 ngau ngelansak metu udah datai bak zon tengah dia terus ke Sibu 10 hari bulan nyentuh agak 12 hari bulan 7 2026 sebedau ke Serikai bab bulan 8 7 ngagai 9 hari bulan 8 lalu ditampung baru bab zon tengah di Mukah 28 nyentuh agak 30 hari bulan 8 2026 nya 4 itik zon 4 itik palan tau ke menua ke Depegai zon tengah Sarawak dia kami dari RTM Sibu tentu ya kak datai berempat itik lokasi ke disebut aku tadi berujung bulan 6 bertemu kita di Kapit ber program Sarawak Ku Sayang ujung ke dulu berita dari YFM Sibu lagi nampung baru berita kita ke Bukai Nangkan Ketua
1: okey ngakai nuan terben di Sereman
4: okey ya yeah. Sebelum kita berkongsi ke berita hari kami di Suriaman di Tok, mendiang ke lagu hari Live Ni, sebengkah lagu kawai hari ini.

Ya, terus aku berkongsi ke berita-berita hari bagi Menos Riaman. Duitik tu berita yang aku berkawal dengan dua bengkah program. Ya, ke di terpejalai ke opis polis. Jadi, sitik tu dipejalai ke IPD Lubuk Antu. Opis polis pelilih menua Lubuk Antu. Kalau sidak tu, opis tu sampai lama sudah mujur ngatur program ke dikumbai bicarakan bersama kami. Dia sudah datur di market berjual ke barang pemakai pasar Lubuk Antu. Lalu tu semengkah program dia dikena raban polis negut ke pemanah kawal ngawa mansia mayua. Jadi ini tiap ke penerang media IPD Lubuk Antu. Program tu mayanya bertuai ke Ketua Polis Balai Lubuk Antu, Sarjan Major Nur Erdina Marini, dibantu 4 ikut anggota polis Lubuk Antu. Pihak mega program tu diadang sida opis polis Lubuk Antu, jadi medium komunikasi alai berandau ke antara laban polis, antara raban polis serta mesin mayuah berandau ke perkara penglikuan, pengawak nyeliah ke sebarang penusah, pihak mega nyeliah ke jenayah serta penusah perkara rama. Maya program tu komuniti dia diberi megak macam penerang. Kelebih lagi info yang akan berkawal dengan sebengkah servis dia disedia di kemata ke PDRM, ianya Pusat Respon Skam Kebangsaan NSRC, National Respon Center. Pihak megak hotline servis tu ianya 997. Dia tahu dia kena mensia mayuah, kena mantau mensia mayuah yang akan kena tipu skam. Rugi duit ringgit, alai ngenatai keriput pihak megah perkara yang kepatut diatur sepengudah kena penusah bangsa tu dan disedia ke servis tu. Lalu pihak megah raban polis mayato megah ngatur pengawak promosi ngelaku ke sebengkah megah application yang disedia ke PDRM jam dia tu, ianya rondaan telefon pintar sukarela VSP, Volunteer Smartphone Patrol. Sebangsa mega app tau ke application disedia ke PDRM, nyadi alai mensia mayuh ngenatai ke report ya ke berkawal ngawa pengawak salah penyalah ya ke ngerja ya ke ngeruka pengelikuan mensia mayuh. Lalu ba apps tu mega community ulia belajar ke atur-atur pengelikuan tepatut gagak kena nyeliah ke sebarang penusah nyadi baka jenayah-jenayah ti di perhati ke dia tu majak ngirau kati. Lalu berita kedua mengenang pengawal raban opis polis pelilih menua Lubuk Antu. Pelilih menua Seri Aman kebenarnya. Berita kedua ya berkawal dengan sebengkah pengawal kediatur raban opis polis pelilih menua Seri Aman. Dia sudah mujur ngatur program ngabas, nemuai ngabas serta pengawal nyuak ke pingat jasa pahlawan negara PJPN tanpa istiadat peringkat IPD Seri Aman. Lalu diatur sampai lama. Jadi nitia ke penerang media IPD Seri Aman, program itu diatur kena merik tanda basa ke pengawak bala pincin polis. Ti udah mujur berjalai ke tanggung pengawak sidak ya. Lalu tanda basa atau megak diterima sidak sebilia. Waris ngagaya pincin polis tu yang ke udah dulu nadai ninggal ke dunia. Jadi pengawal tu mayanya mujur dipenyadi ke Ketua Polis Pelilih Menua Seri Aman, Superintendent Dennis Bunyam. Lalu pingat tu, pingat jasa pahlawan negara PJPN disuak ngagai 10 ikut penerima. Sidak ya kudah pincin polis. Tajak pengawal tu nak diatur dengan cara istiadat rasmi. Pengawal nyuak ke pingat tu mayanya dan diatur dengan penuh adat serta basa dikena mantai ke pengagati serta tanda basa. Ngagai sidak tik nerima pingato. Program nemuai ngabas tu mega dipejalai ke program nemuai ngabas tu dipejalai ke IPD Seri Aman kena mandang ke pengibuah upis tu ngagai pendiau pengelikuan bala yang kuda kalak gawak jadi polis serta sidak sebiliak kelimpah kena negut ke pemanah kawal komuniti engau komuniti polis. Jadi belak datai ngagai pengawak tu mayanya ianya Ketua Bahagian Siasatan Jenayah Daerah, Assistant Superintendent Kalang Buda, pihak megak
Ketua Bahagian Ketenteraman Awam ASP Tajim Risit, pihak muka Ketua Polis Balai ASP Lenet Melaka Ngau 6 Pegawai Rendah Polis IPD Sri Aman. Jadi berita ketiga, kita kenang sebengkah pengawak yang kebisik sudah diatur Sapit Premier Menuk Ketai Sarawak yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas te udah mujur nguluk sebengkah awam empai lama ianya awam beranau ke pemansang projek infrastruktur parit ngaun tali air hari lima tu tadi ba rest house sepawah bagi menua betuang. Jadi upis parit ngaun tali air JPS bagi menua betuang betuai ke engineer bagi menua

0: bakawal nga project besai upis to tibenong diatur di pelilih menua sepawah ngau dibagi menua betuang nyalai ko yang berhormat Dato Amar Douglas Ugah Mbas projek-projek pariat ngau entaliai tibenong digagak to tadi patut dikerumban laban penembok ya ila mere impak besai mai segam pemansang ngagai pengelikun pengelantang komuniti Mansia Mayuah komuniti menua pesisir kelebih agak sida ia ke petanam betope dia ngemansang ke program-program betanam tope serta sosioekonomi. Jadi antara projek bukai tiada dikeranau kemayanya ianya projek infrastruktur pariat ngaun taliai baru Tanjung Tisa serta projek nyaga pengelikuan tebing air sungai di pemutang sepawah tiada dikemendar ke Perintah Menua Sarawak kena 5/1/2026 tu tadi diatur ngena ungkus 8.8 juta ringgit ngena timpuh 18 bulan. Lalu pihak muka dikerandau ke ianya projek infrastruktur parit ngaun taliai batang layar blok D dibagi menua betung dikemendar ke Perintah Menua Sarawak 10/3/2025 suba ngena ungkus belanja 29 juta ringgit dipejalai ke Megak dalam tempoh 18 bulan. Lalu belak datai ngolok awam tu mayanya ianya SAO Pelilih Miet Sepawah Encik Denny Lim Piam Kesapit Upis Pelilih Menua Metuang Encik Lister Clement. Jadinya berita ketiga, berita keempat untuk sebengkah info yang kedatai dari Klinik Pengerai Sri Aman. Kalai Klinik Pengerai Sri Aman mengkang berjalai ke tanggung pengawak buka maya pemisi tambah hari gawai itu ianya 3/4 hari bulan 6 2026 3/4 hari bulan 6 2026 Klinik Pengerai kita di Sri Aman dia mengkang buka tajapan pihak seminap berjalai ke tanggung pengawak berengkah hari 8 pagi nyentuh ngagai 12 tengah hari lalu pihak megak to ungkup kes emergency serta pengawak berperasa serum bilirubin Cik Kuning. Jadi itu berita ya ke info ya ke data dari Klinik Pengerai bagi Menua Sri Aman kalau ya klinik tu agak mengkang buka tau ke buka 3/4 hari bulan 6 2026 tu ila peringkat hari 8 pagi nyentuh ke ngagai 12 tengah hari. Tidak ya semina terima kes emergency serta pengawal persa serum bilirubin atau ke Cik Kuning. Jadi berita ke penudi berkawal ngau gerah ya kedatai dari upis jil rumah jil Sri Aman. Ngagai kita ya kebisik kaman belayan tibenong ditan ke ba upis rumah jil bagi Menua Sri Aman. Jarumba ari gawai ke dekat datai to. Awak tahu ngelawak kaman belayan kebisik detan ke ba upis rumah jil bagi Menua Sri Aman. Ditetap ke upis to 5/6 hari bulan 6 2026. Hari 5 ke dekat datai, ngau hari 6 ke dekat datai. Berengkah hari pukul 8.15 pagi, nyentuh ke ngagai 3 ngali hari. Akhirnya berita ke penudi, dia berkongsi ke Sri Aman ke sekali itu. Linjau Sarawak kita. Okey, Bos MA.
1: Okey, terima kasih Bin. Kau sekedari lansar berita di kenatan kenuan nungka biar menua Sri Aman. Dalam program kita, Ninjau Sarawak ya. Jam kita 1.33. Okey, di Miri B, Bintulu Flora, Sibu, Margarita. Okey, Sri Aman ni Bin, kau di Limbang Hanah. Sudah kita berhati ke sekedari okay, pengawal ke sudah diatur ba Kuching kita merindang apa dengan manyuh engkau Siti Mega lagu gawai itu inya lagu ke di sada berangka jarop engkau lagu ya sampi hari gawai.

0: Sampai hari gawai lagu kedisada berangka jarum ya hangkup ya. Okey, jam kedua ngelah tengah hari hagi ngau kami sebuat ungkup ya. Program kita Ninjau Sarawak ya. Okey, di Miri B, hello B. Abin dulu Flora, Sibu, Mar, Suriaman, Ibin, Gau, Hana di Limbang. Enggak ke kita.
1: Kangau-kangau.
0: Enggak ke kita.
2: Satu orang. Ini yang tahu tadi.
0: Enggak ke kita ngipung tabas kaku. Maya aku baca Ninja Sarawak.
3: Menung metu ini.
1: Ngipung tabas.
0: Anak ngipung galau-galau. Gak tu dah pengen nyebut lagi dah.
2: Nadai.
0: Okey, empat bengkah pengawal aku dah diatur di Bandar Kuching. Okey, ungkap kami bahawa YFM Iban Kuching. Okey, ia keterubah tu. Ngenang senentang perintah dah ngagih ke belanja ke buliah 2.22 juta ringgit. Dikenal jalan ke empat bengkah projek ngangkat ke pemanah sistem pint gravity. Bak sita Kaunsel Negeri Opar dengan agensi pengatur pemansang Greater Kuching. GKCDA yang dikaban kunci negeri sita Opar Bili Sujang wadah ke empat projek tu nyerangkum projek ke dikemujur ke bak Kampung Stungkur Baru, Kampung Stungkur Lama, Kampung Bitaukan 2, tinjengkam Kampung Selampit 1 ngau Kampung Selampit 2 ngau Kampung Rukam ya. Yang masuk ke jaku tu bak sungkah pengawal nasih tanah ke projek GKCDS Opar dilunduk dalam minggu tu tadi. Yang harap ke tiap bengkah projek ke dibejalai kenyak dekat mai penguntung serta pulai ngagai pengelantang rakyat manyuah. Kedua tu kita ngenang senentang skim regam maksimum musim pengurami di menua kita ikalai 965 kes. Manya bengkah penyalah direkod ke hasil dari pengamal mersa 61,257 primis dagang di selampur menua kita Sarawak Kenyari pun tahun tu tadi. Nitiah ke penerang Direktur UPIS Menteri Dagang dalam menua Ngau Kos Penghidup KPDN Sarawak Matthew Dominic Barin. Dalam tempoh berjualai ke operasinya semua penyampau barang ke dirampas nyauka 12.4 juta ringgit lalu penyampau compound ke udah dikeluar ke buliah 228 ribu ringgit. Ia maksud ke jaku tu udah pengawak ngelancar ke skim rega maksimum musim pengurami di Tabuan Jaya Kuching kena ke 29 hari bulan 5 tu tadi ya. Ia mana 12 bangsa rega barang dijaga perintah harga sepemanjai skim tu dipejalai ke kalai skim tu dipejalai ke nyentuk ngagai 4 hari bulan 6. Okey, nya skim rega barang tunjukkan ngagai pengurami bak Kampung Bidayuh kita Pesta Sungai Rami Gawai 2026 ukai seminat ngerucah ke pengurami Ari Gawai ajak tambahkan jadi kepelasar di kena ngerapi ke kaul diri sebilik komuniti Ngau Raban temuai ke bisi datai pihak ku penerang dari Menteri Pelajar Innovation Ngau Pemansang Bakar Datuk Seri Rowland Sagah Win yang mada ke program tu di atur megak di kena meri awak ngagai bala temuai ngasai ke manyuah macam penyelai bangsa pemakai asal berserimbai Ngau Ari Gawai. Ya, maksud ke jaku tu lebuh ke berjadi ke Pesta Sungai Rami Gawai 2026 ba Kampung Simpok di Padawan kemari. Okey, berita keempat tu ngenang balik kita ke dekat ngelawak ngagai UPIS Immigration. Okey, kalai counter UPIS Immigration di Palan Transformation Menggeri UTC Kuching ditutup sementara ngagai semenyuh berengkah hari kemari 30 hari bulan 5 nyentuk ke 4 hari bulan 6 tu. UPIS Immigration Malaysia JIM Sarawak Tengah infografik sidaya balaman rasmi Facebook madaka pengen nutup sementara counter tu ya berindi hari kita ke ngintu hari besai ianya hari wesak sehari itu hari gawai daya engkau hari pengada yang di Pertuan Agong kalai UPIS Immigration di UTC Kuching dekat dibuka baru kena ke 5 hari bulan 6 pukul 8 pagi nyentuk ke pukul 5 lemai kalai sebarang tanya penerang kesilip megak kita tahu lawak ngagai portal tu portal rasmi ianya eapp.imi.gov.my. Okey, kiranya ngujung ke Ninjau Sarawak kita sebuat ungkup ya sehari tu ya 31 hari bulan 5 tahun 2026. Mbak Dini gelas ngetu tadi Hana?
3: Mbak Hana
2: tadi. Ya tadi Bebien.
0: Bebien.
3: Hei, napa tuan gelas ngetu aku?
4: Mudah dah sa dong kian tadi. Nah,
5: ya tentu ya bahana ya, lapan indah pun ujung pokok
4: yang tadi.
5: Ujung pokok keren ku aku.
0: Kacang ke denah tadi, empat mangkuk, tinggal semangkuk ada lagi.
2: Nah, dah kena pergi kau kacang.
3: Raya, flownya, flow empunya. Kup nama.
0: Ya, mapak semapak.
6: Ya, nama memantai.
3: Mbak ya.
0: Galau. Galau ke kapan lagi punya kuk, meh.
2: Nggak mantai itu dong. Simpan, simpan
5: tegur. Ambil bilik sepiak ke.
0: Nanti nyobi mantai.
2: Nggak mantai korang.
6: Kedekut, Mak.
5: Mak.
2: Nggak, Ben. Nggak mantai ke kami. Simpan tegur, dia nggak tajau, dia.
3: Nggak, aku mantai ke.
0: Emangnya udah tambah lagi, Ben. Lengan Flora panggil tua, Ben.
3: Pak mata ke setengah masa.
0: Aku maya layap sih betisnya me tapat kalau gitu panggil itu.
6: Sampai hati.
0: Okay, kita sempat nyikang ngagai lagu peminta antara stesen. Sebenarnya kita mending ke promo tu dulu.
7: YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miringolimpang.
8: Lagu peminta antara stesen.

0: Enam pintu bekunsi Siti Pengerino merinang kita dalam awak ngelah tengah hari ninting hari Minggu.
1: Ya, halo begawa ya nukar tancut ngagai tancut jen sebien ninggal kita akan mangkel betis ya.
2: Uji mantap berani. Kalau tak
3: berkain lah.
1: Oh, tadi
3: ngelidas bisa ya.
1: Mana hendak harga baju draw kena sedak baru ay. Baju putung.
4: Mesti ya.
3: Mesti kena baju putung.
4: Setiap tahun. Dua bulan. Ya, nama tu baju tak ke warna sama aja nena.
3: Ya, betul.
4: Ini mau warna pink, tahu-tahu.
3: Ya, nanti bukan kau tadi. Tiga bulan sebenarnya gawai tadi. Dah, mutu baju tadi.
1: Agak umbak saya, Hana.
3: Okey. Nak berubah saya tu.
4: Iya.
1: Ngai kena nyu gerah geruang dah nyu maka tanya nya.
4: Ke berubahnya dari empu aja ni nak.
3: Oh, dari empu aja. Iya. Bekati, bekati kita.
4: Bekati, bekati kita lah. Bekati sesuai bin. Iya.
3: Sesuai bin. Hati mudah berubah. Kami itu nama berubah hati kami segi nya aja.
4: Cukup lama.
3: Nah, ni dah.
1: Ni lah.
4: Agi sudah ya, tadi ini flow.
1: Kalau tumbuh mutung baju enggak ke saya berubah menyu gerah.
3: Nak mau berubah. Agi setahun setahun nak berubah. Agi mengkangnya.
1: Lagi nya maka engkrama umbai umai enggak kita baju kalau gerah geruang. Kalau lu semeki lagi nyu netas enggak yang benang ada.
3: Oh salah salah telur kita anjuang ya.
4: Dari kemas.
3: Salah telur.
4: Jahit baru.
3: Kayaknya ada tampuang dah.
1: Tang dia tu mana gak baju kita? Baju kita jadi bangsa ke stretchable dah. Boleh di target kita ni.
4: Iya.
1: Okay, bangsa ke semeki kelihatannya pedih main semekinya. Nama dan tas benang. Lembau nyebut
3: nabi. Mulut kait. Mulut kait. Lalu nong nong lagi.
1: Terkait bas belah pakai lawang bas belah pak punya.
5: Macam ni mah tadi.
1: Ya banyak pengalaman Ben. Ya banyak baju putung Ben. Ni mah.
5: Bisa muda ya deh bos. Lawa tengok ya.
1: Aku tu lagi benda orang ke nyak tu ngabang berapa panjang di YouTube nang gue aku ngabas semar dulu sekejap ni.
5: Pukul 8 lagi jadi tu rumah kapan kita nak?
1: Tanya. Okay. Mesti drama radio lagi pukul 8.
4: Lawa mesti tak.
1: Anak ni. Nyak Bian dah aku benda Bian. Hadi harampu.
5: Hadi.
1: Sikit kumang minum ampu. Ya, alu ngajat orang pun pak konti. Okay.
6: Ni ngasap masau tiwan belakangnya.
1: Amai.
6: Nama saya awal.
1: Aku pergi lah gawat malam. Naik buah lah kena ngepaneh nadi orang beda.
4: Si nak mai
3: si ada. Kaya nak mai.
6: Pantun pergi lah. Kena ngepan penuh aku pergi lah.
3: Pantun satu ngakai nadi tua ya. Hanya kebata ya.
1: Ya. Dia aku kena ngepan pergi lah. Lari si dah MCR nya dah. Nya tengah malam kita kena ngepan.
6: Serai yang.
1: Kumbai orang panggau ngabang.
6: Nih, kada nama bisa.
3: Pemau
4: Okay. Sudah ya kak mengabang MA.
1: Ngabang ke kunti tu nak ada hasil nak ada utai dia tu. Ni siapa manyu? Malam lagi.
3: Bisa temuai dia tak ada. Bisa temuai tadi.
1: Malam lagi aku mai ai tu wak ke bos nganu. Irup aku ba kunti dah ai pengayu.
4: Ya.
3: Oh, mesti doa. Kenyang kita temuai kita mesti kerbae darak ke dulu ke temuai.
1: Ngabang meh bala kita ari panggali bau ke ngabang.
4: Kasih ya.
6: Ngabang ke kunti
3: kita. Oh ha.
1: Pang. Lalu ini boleh cakup pang tadi ni.
3: Nak dah nemu kita. Kenapa nama temuai tu teh?
4: Apa yang kini?
3: Apa yang kini? Balas apa yang kemuai lagi? Balas apa yang acuang kini lagi? Balas ada uang kini.
1: Ya, saya datang dari China baru ngabang sudah acuang.
4: Lalu ke apa yang dulu?
3: Cina ada uang bisa ngawe dah lagi be.
4: Ada uang nih.
3: Saya dah ada uang.
1: Nadai, nadai ada baju ada uang. Maya gawai tu, mali. Okay lah.
3: Bingau cak, kami tu.
1: Okay, lagu peminta kita ada. Bingau nya bi, sudah dia hana bi.
4: Okay, aku.
3: Kalau suruh kita ini.
4: Okay, nama ya nemu tua, sikit kutu kutap dengannya yang gelak tua.
3: Tahu nya, lu suruh ya.
1: Kacang galau, nanti ngabe ke kacang
4: lara. Okay.
3: Nadai, kenapa tikau kacang?
4: Ciruah, kacangnya, kenyamai,
3: gawai,
1: tu nih, flora. Di kenyamat kebetis dia kena tu, flora. Jam tu, dah 2 jam dalam konti tau.
4: Nah, Uji. Nanti ingat tanya. Nanti kang ingat pemedia sao.
3: Oh, jadah. Pemedia semuanya gawai.
1: Joka 2 jam bak konti tu aku mendak keyboard dan makan sirap kuih pada aku.
4: Oh.
3: Ya, menya betul menya cungkir dia tahu me.
4: Ya, kamera yang lagi.
1: Demo kaki kamera kena.
3: Yang baru ya lagi.
1: Kaki kamera kena kita duduk ke kamera BMX sudah pada aku nya makan nya nya makan put unta.
6: Pantau nama tinya. Ambil MA aku mendak mikrofon tau dia tahu ni bakal penganan
1: ialah.
3: Oh. Oh, lain mata tu ke bebular mata tu. Tahu anje wangnya.
6: Ke klinik magang kita tu lagi.
3: Ke klinik magang
4: kita tu. Anak abang bolo ke klinik dulu kita.
3: Ya. Dan tajap ya aku umpai bengang nara rawah kita nak jaga kau. Umpai bengang.
1: Okey.
6: Lalu kita tu.
1: Lagu peminta kita.
3: Okey. Oh nah. Oh ha nama ben.
5: Oi nah. Nada itu stem pendiang.
3: Nggak tahu lah, oke.
4: Sengajai ben kan lah.
3: Empat bengah ben.
4: Pendiang kejai.
3: Pendiang kejai, bakal ngibian lah. Rau-rawang, bisa misalnya speaker.
5: Nggak suah serbias yang kitanya.
3: Nah, anak rekar-rekau nih ngom.
1: Ben, karena pendiang kejai ben, aku manggil betin. Aku manggil pendiang ben.
5: Nggak ikut pendiang apa? Nggak suah serbias.
1: Iya.
4: Ala namo bengah pendiang kita ke kadang ni laban kita ngena headphone tu deh nyu 2 jam 3 jam urang jako
5: oh banua
4: ulir raw
1: Jepang
3: ama menyang kai kaku tua
1: udah kita kunti petua ya udah kita kunti kita nak kalau inggar ninggal utai ba rumah lah ba kereta
4: nanya dinya laban kadang nuli dinga ke kita aman ngai bula
1: ba kita headphone anak bunyi nanggai gawa DJ GB kita full volume. Ama GB gawa konti kami bunyi ba sebelah batu 3 dia nau. Kaki lima dia dah dengar lagu.
4: Udah begawai DJ GB kita.
1: Ya. Yeah.
3: Anak ngiga ya.
1: Anak tinggal headphone.
4: Benunya dia. Benunya dia kan ngajak ya.
1: Ya. Udah ngajak baru ai GB kita.
4: Udah.
3: Udah
5: kita. Ajak kui.
3: Kita cap.
1: Ajak induk kenawet tu ya.
4: Udah ngaya ngai kenawit bu mesti ke batar rajang bu ngau GB kita.
3: Ke kena kendiat ne.
1: Udah
5: kendiat.
1: Udah sedeko ya bak ruai dia. Okey disko sedeko.
4: Sedeko. Udah tuis.
1: Udah tuis rumpu.
4: Okey.
1: Oh lagu peminta kita. Okey kita dan GB.
4: Baja. Okey jadi ngagai balap ninga kita ke natai ke pesan gawai kita kita terus ngagai arus telefon kami di Mini FM 085-423-634. Jadi aku baca pesan dulu Tona.
3: Okey.
4: Jadi tu hari Boniface IP ya. Selamat tengah hari, hari selepian. Bakal tengah hari tu minta mutar ke lagu gawai di KL segelas air. Oh, di kena menindang orang kenglala. Aku tuai kening eh, Bian?
3: Lama tak ada cukup Bian.
4: Oh, nak cukup segelas air. Oh, nak Bian. Harap ke nama tu bala artis kita eh, ana ngagak segelas air ni Bian. 10 gelas.
5: Steady.
4: Okey, jadi tu hari Sindion Edi, selamat berjalan ke pengawal serta selamat hari gawai daya ngagi kita sebilik DJ kunya minta lagu gawai air mata berhari gawai hari Melissa Francis kena merindang terimpo tuju ngagi semua peningan radio Mid FM kena merindang semua grup kaya YFM Iban Station pemerindang atau hari Sibu udahnya tu hari Colina lo selamat tengah hari DJ ngau selamat hari gawai selamat hari gawai megak ngagai Colina udahnya tu hari Adeline Wilfred selamat ngaliari ngagai kita nam pintu ku ya hari kampung Naka Kota Semerahan selamat berjalan ke pengawak nama program kita malam tu DJ kira ke kami buat tu bisik program agang udah tau lagi tang bunyi ko DJ flow kami nama tu perlu ngagi klinik dan ngecek pening kami semua tu tu lagi. Aku yang minta mutar ke lagu. Jadi
5: tutup klinik.
4: Tutup nadai bedau pada tutup malam tu. Agi bisik buka klinik lagi deh.
1: Uji cik hati buka klinik.
5: jantung.
1: Cek hati bin, siapa dalam hati sih dah ya.
4: X-ray-nya tinggal cek jantung ME. Kira ke X-ray terus je lagi. Oh, jadi kuya minta putar ke lagu kuaya selamat hari gawai hari artis ANP. Kena merindang semua warga kampung Naka, ngau kampung Antingan Kuna Semarahan, ngau balaku di rumah panjai Spencer Biju, Lubuk Sengelang, ngau ulu sepedan seratu. Api megak bala kaban Facebook tinglala nak tinggal megak entu aku Nambi Lohom ngau ajan Jawa bersiburan serta merit selamat hari gawai ngagai ngagai semua kita ke bangsa adaya aku yang jadinya kira
5: bos,
4: ke
5: entu aku ya bos.
1: Ya aku ingat tadi bentuk aku ke.
4: Au pia au nane masalah. Nane masalah genya. Kita kita berangan bisi entu
3: iya. Nane ngambuk be ambau jabe. Ba, bayar.
1: Aku baru dah nenggau TV iya, tadi Ben. Dalam bayar. Dalam TV dah aku scan tadi tidak nama buah hati, tidak nama Simon, nama Dibiat.
3: Oh, apa ini?
4: Malat, Simon.
1: Oh, tidak Simon, Dibiat.
4: Oh, siapa Simon? Siapa Dibiat? Kau yang metu.
1: Ya, aku dah scan kami dah.
4: Ke Abiat kini kau.
1: Anggit-anggit Flora Rosiko je, Ben.
4: Okey.
1: Alexius Bati.
4: Alexius Kutai. Alexius Kabai, ya.
1: Anak-anak
4: saya, aku MA-nya, balap ringan. Nadai, di Vietnam, Simon. Hari ini nak penatai nama gagak MA.
6: Angan ni amnya yang
4: kan ni baru tahun baru. Alexius Koya tadi. Oh.
6: Kesan ni. Jauh salah ni.
4: Nak Alexius nyo nama peninga udu ninga ke pesannya MA.
1: Iya ga? Oh, pihak. Jarang dibaca. Enggak kan tuan Hana? Udah kan tuan B?
4: Udah.
1: Oke, Hana.
4: Udah. Empat titik pesan tadi.
3: Enggak kita limban tu. Nada orang telefon lah. Hari kita ada nada orang kecap-kecap tadi.
4: Empat itu Hana lagi begawai lagi. Kurang dia.
1: Nuan Hana sih lah Hana.
3: Bisa benar live.
1: Bawa MB ya.
3: Benar live. Iya betul. Tahu enggak dia?
1: Aku terpong.
3: Bukan nama sebenar.
1: Okay.
3: Ini bukan nama sebenarnya.
5: Baju kerempuan ini tak kenal bos.
4: Oh lah.
3: Parah.
4: Okay, Hana bisi orang telefon tua atau tua ngaji saut kamu. Halo, selamat hari gawai.
7: Selamat gawai.
3: Selamat gawai. Selamat hari gawai. Siapa untuk ini?
4: Siapa baru telefon?
7: Julari nang bawah.
4: Julai. Nama apa kita dah tahu?
7: Benuang Betagar yang menghiari tu mai udah nubai
4: ni. Kakak. Lawa mak si dane.
1: Ya. Bendar suka naik ni ndak?
7: Jadi segera lagi. Jadi dengan
4: Rami amat kita dane.
7: Mai udah ngeracun diri maka.
4: Apo? Apo? Kuaku.
1: Oh, menang ke menang ke sedai gali berehat jam dia tu. Iya. Kita hidup baru lemai lagi dah.
4: Okey, Julai terus ke pesan gawai Nuan.
7: Okey. Ngau bala sida pring sida bimba sida sien sida sida ya ali ibu yang dia ala kesemal kulai kumanah gawai tu tak kena kulai nang nuak ga ya lu nak tinggal kuno dia sida rata sida liat di kuci yang dia juga alu di tuju kulai bau jura bau seluam semua bala tu
3: minta saya
7: mak dulu tu bau seluam nengah bau itu lama kami tu nengah bau hujan dalam. Ini kita nampin juga alam ke semangin tu gawai.
4: Okey, terima kasih. Nyambung nyambung kami Julai.
7: Main lagi Siti Pulek Sarang lagi aku.
4: Okey. Nanti nak sempat lagi utang gulon eh. Okey, terima kasih gawai.
1: Ibian temannya telah ada live ba FB Hanah.
4: Nama kebuah.
1: Aku baru nama amai baju sarang ke pintunya biar dia bahagian protokol.
3: Amat macam.
5: Halo, jaga hal rumah tangga.
1: Ya. Oh. Sini bajunya okay. Hana. Baju putong eh? Ha? Temuji mama ya, laban nuan tu baju nuan si steady mereka megang pada aku bakar KL.
4: Okay.
1: Laban KL nanti belagu nak kalah nincai gari ada steady KL.
6: Saya omat ganyan nah nadayan ke penawahnya.
3: Ganyan penawahnya nak gua ngijah ke mana dulu.
1: Putung kemayanya nah 3 bulannya sebab ndak.
6: Aku dah mutuang yang nak aku benar aku ngayan ke nya.
4: Lawa mi dah putung dulu nah.
1: Jadi baju ya.
4: Ya. Alu alu sampai ang minyak lagi ana ni. Kau nya jauh rumah panjai.
6: Nah, aku dah sama tu 5 FM.
4: Aku
1: kan nanti ana kena baju nya biar dia iya yang nyalin naik biar segelas wa ya kumpul nyalin kumpul baru.
3: Okay, nya ke mana nulung nulung ngeri cuang.
1: Laban hormat ke baju ya si dia mat.
5: Aku titah ke kup manjau ya.
1: Okay, naik.
4: Jaga.
3: Anak kena anak lanjut pian.
1: Au. Steady bagi
5: anak. Ini sing lanjutnya.
1: Au. Dua dah. Dua dah penyampai kita kena gari ke steady ngepan eh. Au.
5: Cigo, cigo basi bo nya pada bos.
1: Sibu. Udah tadi dah.
5: Pula baru. Ni nak mau tukar baru baju ya.
1: Flow dah bisi live flow.
6: Sibu akan nanya.
1: Aman tak pasal
4: hello
1: to.
4: Me aunya ya. Okey.
3: Bisa dulu.
1: Lawan aja sih mana. Okey,
3: dah. Kan mau berapa potong ah?
1: Okey.
3: Ini buah kah? Ilak mah.
1: Oh, kena remote kamera kita dia tu ya.
3: Oh, kena remote kami.
5: Oh, sini remote. Oh, remote. Kamera ni tadi.
3: Kena remote, kena remote.
4: Yang main mat, kena remote. Okay.
1: Nama lagu okay, kita ada. Okay, sama baru
3: pun minta. Macam macam perintah kamera pedau orang limbang. Tadi limbang tadi kau bisa ngerintai ke pesarin doa tiga way si daya di tahu ini hari gadget gini kiri. Sama tengah hari DJ sama gawai semua bala kawan FB kawan belayan serta balapai indah yang menyadik. Lalu tu hari Juni Band sama tengah hari DJ sama berjalan ke pengawal hari Sri Aman yang minta tebah ke lagu hari Jazz M Jalang nerima kad gawai. Hari tuju ngagai semua bala peninggal YFM Iban engau kepada FB serta semua kawan belayan ke Ngelala menuju kita DJ 6 pintu merik sama hari gawai. Terima kasih DJ. Tu hari Syasha Mandal ke sama gawai semua lagi regap di pasar tu ke. Kaya yang kuang Syasha Mandal. Oh, tu hari Edlin Wilfred sama ngali hari ngai kita 6 pintu DJ hari kampung nangka tu dah teneh. Hari Safri Safri hari kabanku sama rela sobat. Sama hari gawai DJ. Terima kasih Safri. Tu hari Richa Unop sama ngali hari favorite DJ. Terima kasih. Ya, pemamah jadi ke favorite orang. Sama berjalan ke pengawal genuan mana hari kami itu berjalan simpan semunjan ku ya. Nebas barang lagu aja. Lagu gawai kena merindam kaban FB ngau balap tunggal mari selamat hari gawai tika datai agak semua bangsa kita. Ayu guru geranya mai. Thank you DJ. Jadi ngau tu hari apai lambai selamat hari gawai DJ sama berjalan ke pengawal. Nya dulu lagi nanti bisa awak lagi kita nampung baru neh. Lawan bisa yeah. Sida Robina Robina ngau no jenis band tu bisa minta lagu lagu nama tu nama kat gawai tadi okay. Kan wan lebih ketua bi
4: nama lagu tadi nama kat gawai, gawai. Okey oh. Nama kebuah tidak yang nama kat gawai tu
3: laban dia tu kita engka sedang agi kan kena style traditional,
4: traditional style traditional okey ya yeah. Oh, kira kena kat, kena QR lagi lah
3: aman kena secara fizikal saya nak kat dia tu
4: kicak ngicak ke ya kumai orang bula lagi nah jadi mesti kena fizikal gitu
3: betul bakal medalian tu okey betiti di Mang FM tu hai DJ sama gawai ke guru granya mai ke kita sembilan ke ya jadi harap ke semua bala peninggal kita terperindang
1: ampin terima kat gawai nombi.
4: Oh, ya bisik dua jenis banyak ya MA.
1: Okay, kan gawai ke tanya deh ke manual deh. Bang mama
3: physical, ya. Secara physical.
4: QR, iya. Meri gambar udah. Bisik.
1: Kalau ada hampir nah. Hana hampir nah.
3: Hampir subuh main sekolah.
1: Oh.
4: Ya betul main sekolah. Subuh.
1: Bagi kelihatan menyiapkan upis agensi perintah dia selalu nganjong kad hari gawai ngegai upis kita dah.
4: Iya. Betul. Ya pakai poster met pun dah printed pun. Okay.
1: Dia tu lebih ke digital dah.
4: Betul.
3: Ya.
4: Dia tu semua ngena QR digital. Iya, ngena cara digital ngau yanya AI nya.
1: Oh AI.
5: Nah, nah uliah berkirim ke poda ke bakal keluar.
1: Amat.
3: Amat. Amat. Ya. Nah, nene berngut ke.
4: Baik. Ampet ni bien ne ngena poda.
6: Ampe ya, ampe ya, ampe ya, bisa kertas ke bawah rengunnya, dia jual orang nggak sampul,
3: nggak sampul-sampulnya sebenarnya.
5: Nya mas tadi ke?
4: Brand, brand sida Avon sebenarnya mal, nya.
1: Surat cinta kalian, biar abis itu suan dia nabi,
4: nya.
1: Tahu, tahu abis itu suan dia.
6: Karung surat berbunga.
1: Ada nggak keterubah ya nanya ke berita seluati?
4: Ya.
1: Perenggan keduanya madah ke pengarah hati.
6: Madar ke nanti suratnya datai subok.
4: Laban ke nama menganti orang tengah nganjuang ya.
3: Betul. Nanti abang dispatch nganjuang, abang dispatch nganjuang. Posto.
5: Nganjuang bola lima sekali datai mayang tengil yang bidai.
3: Okey, gila bidai pian. Christmas baru nerima.
1: Ya dah lah ni ben.
4: Asal datai. Iya, asal datai. Oh, jadi kita terus berinang hari lagu terima kad gawai hari Angela Lata Joane Ana.
3: Ya,
4: laban yang bisik do ikut penyanyi kita ke
3: sama. Jalan pentau.
4: Iya, okey jadi kita terus berinang still lagu hari Angela Lata Joane.

0: Ya, nyak ya. Lagu Ari Angela Lata Jua Nerima Kat Gawai. Ngarap kita untuk mayuh balap ringan kita Nerima Kat Gawai.
1: Yeah. Kau boleh tukar kan? Nerima QR Gawai.
0: Iya. Ya, secara physical. Hey, digital.
2: Hin, bos. Hin kat belagunya, bos.
3: Ya, betul.
1: Tahu kan. Ungkup Mar.
3: Hanah engkau, Mar. Merindang kita lagi. Nah,
1: Mar. Terima kasih, Mar. Ngeluh kita lagi. Ngari kita lagi, Mar. Ini nih Mar, ini kemar nyau.
4: Nggak nyau. Nggak nyau.
3: Sudah di flow Mar.
4: Oh, oke. Okay. Ada masa lagu flow.
3: Iya. Iya. Iya, gini ngerasa ke stukin membul. Nggak kebetis kena panggil. Udah tentu jin. Di rasa ke stukin membul. Kedua lapis, kedua serak.
1: Agak aku nak takut.
4: Mai deh flow. Kurang orang berani ini flow.
3: Madam Manyo tiga tanjung lari ini buah kayak bola flow. Besi kepada videonya.
4: Nyok Maya. Oh,
1: mensial nak aku takut Maya takut.
3: Okay.
0: Apo? Anak semua berideo flow. Rahsia, rahsia, rahsia.
3: Udah ian bervideonya bi. Ya. Cuma gua takut kepada Manyo flow.
1: Nan semua, okay Maya aja tak semua jelo, Maya sedikit takut ko.
2: Kalau panggil Maya aku kini,
3: Maya nanti kalau nganu deh.
1: Manu, Manu, takut kali suplo. Manu hidup,
4: makan Manu anak.
0: Eh, makan Manu anak. Tapi kadang berkenyap flo, laban kari mit sebab bisik trauma kini, nadai.
1: Nadai, tangnya.
0: Nadai,
1: aku pun madai, takut Maya.
3: Aku pelanjawan. Oh, geli ya.
0: Gelik ke bulu Maya nak kini.
1: Gelik nak nemu. Ya. Lepas tunggu aku pun kena Maya. Bakal ngau flow nya. Takut nak. Tertakut nak nemu. Nemu terjelu. Jelu hidup ke aku.
0: Nanti ya. Nanti ya cumil ya. Limit nya dia flow. Ngai pegai.
1: Rindu aku meda ya cumil. Tengah aku nak berani.
0: Tengah legau ya. Tanya.
1: Nak berani legau ya lalu. Aho. Nak nemu nak. Biar cumil je. Nak wak. Anak ngira ya.
4: Rindu meda aja.
0: Ya. Harap ke bisi ati flow kita ke nama tu ke menggai jelo lah.
3: Terbuka rindu ke Manyau ne.
0: Iya.
2: Rindu kurang nupi Manyau.
3: Betul.
2: Kurang budak nupi Manyau.
1: Semina takut maje.
0: Iben. Trinian berklinik flow. MA ke ngajar flow.
3: Lawan ya bedau-bedau rindu ke Manyau dah ilah ya boleh laki ya laki ya gila Manyau mentua ya gila Manyau lah.
0: Okay. Nah, masalah ya dari Indo.
1: Gila Mayau nang ngawa. Ama nyukung ke flow nyukung ke flow.
3: Kami laki, kami laki tidak gila Indo nya ada normal kan ya.
0: Yo.
3: Nah, patut aku gila ke Ben. Hai Ben.
2: Hai.
1: Ini tuai sida. Ini tuai sida ya. Ini kita ini tuai sida ya.
4: Lagu pemerintah sab aku mendulu nak flow dia main lagu lagi.
1: Okey, boleh ya.
4: Kau pernah boleh flow. Kita akan kangen atau kepesan.
1: Mana mangi mama ya atau nama aku dekat belagu.
4: Siapa mana ya? Bisa baru telefon kita flow. Harus telefon kita dengan peningnya 084-353-224. Okey, kita nyawa kangen atau flow. Nah, hello.
5: Hello, Charlie tau.
4: Oh, Charlie. Sige bidi ya, Charlie. Sama regawai, Charlie.
5: Sama regawai.
4: Kena bunyi
0: ketawa
4: tadi. Kelas
0: main bunyinya. Oh, gagal ya. Lama nyamut gawai ni,
3: Charlie. Badi ni tu, Charlie. Ngimai sudah mana apa pasal sibur ya?
5: Oh, ya. Bata market tau.
3: Agi dia ni.
2: Ambil mana ni wang lapa ya lagi?
5: Aku tadi bisa makan atau market ya.
3: Oh,
0: nyamai mai dia.
5: Takai. Aku minta lagu ya, ma, pergi ma.
4: Boleh.
5: Minta lagu tua darah, baik bagawong.
4: Okay,
5: Tu sama gawai ngu kita 5 pintu, 6 pintu.
4: Okay, terima kasih.
5: Sama gawai agai guru gara nyamai. Aku ngirim ke sama dia, ku resrian dia. Ngagai si hijau. Ngagai kak aku dia berkampus Rumah Serian. Ngagai Sina Runyan. Ngagai Pasripa. Ngagai Boni. Ngagai Sirajus. Ngagai Niani. Ngagai anak madri aku di Senanjung dia. Ngebujang, ngebininya. Kerja sekarang di Senanjung dia. Ngagai kita. Ya, bijeng. Pasal lagu lagi, bijeng mah.
4: Okey, udah tau lagi Flora masa ya.
5: Lagu nyame selama tetol kebaik bergawang ngo kebaik bergawang ngo tiba.
2: Okay. Timah.
4: Okay, bye.
3: Bye Timah. Nama Mai ya Timah. Jessica ya nama tambah. Jessica.
4: Oh, nya tadi Charlie. Sigi Didi ya lama sama Charlie boleh harus lepun kaningkanya udah kah kayak balu mua atas kali.
1: Okay, dek call ya, Ma.
4: Kaningkanya ada perlu meda sore tau kari minggu udah nak berguna lepun sibo.
2: Bado, ma bado sejalan ngoyak ma.
4: Yo, nya kalau hari ini hari ini ane, aku tukar rupiah terus.
3: Aku tinggal gaya pasal Sibu dia, pasal Central Sibu nya. Kau ngabas Charlie deh, lah benda semampai ninga kita deh.
4: Ya, terima kasih Charlie. Aku tajak pansari itu 31 bulan. Aku nemu mayu balok kita ini MA ini sudah pulai itu. Nadai telepon, nak ingat ini buah ke radio.
3: Ya.
4: Oh, nyanyi nyanyi kan ngau kedua mai kita itu Flora. Halo.
1: Oh, Mar.
5: Halo.
4: Iya, siapa to?
5: Selagi to Mar.
4: Oh, Selagi. Oh, nama monyinya Selagi. Tak besar ya.
5: Lain lain mi mian pici yang kata deh.
4: Oh, lain mi mi mian nadi nih deh teleponnya besar ya nya.
5: To padahal kereta to. Benar-benar masuk pemakai deh, pakai yang
4: makian
5: nanti
4: boleh utai. Ya, mau kota deh. Nama pesan deh selagi nama berita kita kagawai dien selepin.
5: Aw berita atau mana yang mana jadi program atau nyuka standar lemah itu jadi kedua kali hari itu miri kerana yang kami tu lagi.
4: Aw nih.
5: Jadi sudah kemain ya lemah lagi start deh.
4: Aw.
5: Jadi pesan kagawai itu ujung akhir semua kita kenyambut kagawai atau mah mengajar ke kita itu sama kerai kayu guru meh. Menuju kita ke benung petugas dia amri selamat hari gawai aku ngarap ke kita itu pulih rezeki petuah beli impah mari tahun ku dah
4: amin
5: ya pengerainya lebih penting deh ya pak kita itu pemak kita gerai utainya kira uliah maka yang metat eh oke muta ke lagu gawai lagi menuju kami serumah maka ke benung kiro hati ya ngarap ke utai mujur maka yang metat tuwal. Oke, nyaja mas, selamat hari gawai, terima kasih ya.
4: Oke, selamat hari gawai. Ya, oke, bisa ambil peluangnya meh antara peninga kita kendang ya asuran nyukung kita sebuat metau nih meh.
3: Iya.
4: Lo, ibin, berendang, gawana.
0: Iya.
4: Enggau nya, siti dah give lo, tau deh nyawa nih lo, nya. Tau deh.
1: Oke, hello, sama ngali hari.
5: Halo.
1: Ya, siapa tau?
5: Hari ya Allah hari Sibu tu na
1: hari Sibu siapa deh
5: batu 16 jalan road APJ tau mereka kawan kita di J ATM
1: tau kawan mega
5: jadi aku pesan lah pesan dia bela aku sedar kere deh tetap selangor dia sedar nabi aku sedarnya deh tidak naik tetap Nera de Johor Baru amat menang di gawai sama itu nyambut hari ada alhalnya na alung dia balaku gegak ke ada kucing dia dia tidak jual tidak bala kami tidak de tanya de demnas dia agak-agak de kedap dia tanya lagi bala kita mendolong kanya udah mumpuak kini tidak sehari itu udah pulai napa tu udah pulai dah sehari tiga 31 ya banyak pesan yang ada aku ini kula tidak ada nyala jeruk utara dia laban amat tanya lah pernah pindah ke anak ya laban kuna boleh datai di suang dien 2000 bulan ya kaya jadi kita nak dapat harga senduk jadi ke laban yang nak perahu nyakin ke ya tuanya nurun niki nama-nama kita bakar bujanya main kecil ya kecil-kecil yang main ke tuanya nak tua itu nak dapat jadi ke bolehnya lagi pala aku di meridian ke tunggal aku nya senin di tu dan mirim selamat hari gawai ke ya bolehnya lagi di tu kapan aku di tawa sabah tu semua moyam selamat hari gawai harap ke alu sini ngamas hari tu semua gawai harap ke nyambut namanya tiga air pengayuh tengah malam 31 hari bulan tu tau dan yang lagi okay, bala bukai banyak ke dia sibu di tau mereka dia mendulu mereka dia miri mereka dia tanya dia kenawin kapit banyak dia sebut nulis nanti yang kita tau ya Along agak kita di C kita enam bintu. Ah, beri selamat hari Hawaii kita au. Kerana mau pulang dah senang. Boleh ada tablet empat di nombor. Sekena belama mainnya au. Aku dah main nombornya ke menyinya. Kedai.
4: Juga.
0: Au mana terus terang ni.
5: Okey lah. Au minta kawai je lah. Dimaku lain. Au dimaku lain lagi. Okey. Nyanya. Terima kasih.
4: Sama nama tu tak sama.
5: Tanya dah. Namain lagu katanya aku namanya seperti mengejar hari bikin senau lagu gawainya au. Okey.
4: Okey.
5: Terima kasih lah. Sama gawai kita enam pintu.
4: Sama gawai.
0: Nyamai me terus terang bah dio.
3: Apa je ni?
2: Apa je? Au. Nengak aja tadi.
1: Ya. Sendak. Tapi orang ampo ben. Tapi orang ampo ben nai lah.
2: Saya bisa nak ujang.
1: Nyamai apa je tadi dah.
3: Au. Tu berenda ngau peninga siko tu nuan ando flora aku ngangkat ke sedua yo. Ah ya ya. Berenda dulu.
4: Ya. Ya, hello. Selamat so, hari. Dan ni deh, ngangkat ku tengah buat kada aman.
3: Udah bunyi tu.
4: Ni deh, hello. Ya.
5: Hello.
4: Oh ya, hello.
5: Hello.
4: Ya, siapa ngau baru telefon tu?
5: Ah, hello.
4: Oh, hello. Nama yang nak ingat
5: kan? Aku payah tu.
4: Oh, hari ni.
5: hari Banjaran Serapi.
4: Ah, okey. Ah, terus kengau pesan gawai nuan. Nentu ningat.
5: Ah, mari selamat gawai dengan gai kita semua sahabat kunti dia gak. Oh. Halo. Ngagai bala aku di benua dia di Semunjan. Ngagai di Seburan. Jadi kami itu nak pulai gawai. Ngibun kem lah di Banjaran Serapi itu. Ngibun kem sudah insian.
3: Oh, nyaga tiang. Mari gawai dengan tiang kita. Tawa kita nih.
5: Ah.
3: Oh,
5: halo ngagen mek ga? Mek ada pulai ko mek?
3: Ada boleh pulai tu mek ah.
5: Aduh.
3: Oh, jaga kuta di tu ketil. Ya,
5: kuta sama kita itu mek.
3: Jaga mana mati yang pemancar kami batas dia. Au.
5: Au. Okey, selamat hari gawai.
3: Okey, nyaja.
5: Nyaja mek, nyaja.
3: Okey, terima kasih mek.
5: Sama-sama, sama gawai.
3: Okey, sama gawai. Nya kaban kita akan jaga pengelikuan menyak ba atas muka dia.
4: Oh iya, nyaga kiam kita sebuah nyaga kota meditau.
3: Oh, nyaga kota. Tang ti sida dia nya. Sida dia nti ande bang ti yang tawa tanya ada munyi radio.
4: Ama, ada kebuang ya nebang.
3: Baik ati garam ya. Oh, ati garam ke mangkel beti sana boleh kati.
2: Ane mau ayo kan taranya.
3: Oh.
4: Okey.
3: Okey.
4: Au, boleh baru nah.
3: Au.
4: Au. Udah terima aku nah.
6: Udah ya, terus
4: kena dia. Oh ya, aku lupa kena ada telefon tu. Kapenatnya. Macam pesan tu nah. Ari Vincent tu nuju pesan selama hari gawai ke ngagai balas sida es rumah ba Sungai Berangan sebetan seratu. Selamat gawai nuju semua. Ku yang udahnya tu ari Nicholas Lim minta lagu gawai acan ngau Suelin ke ya. Sakit gawai dikena yang berindang semua. Catherine dari Bintulu minta sebarang lagu gawai kena berindang balas sida es rumah pian mega bala petunggai ya di sebawah lalu beri selamat gawai ngagai semua. Nyak pesan dari bala peninga kita tau ya ke bisik minta lagu ya tarik masa sepatim bungai jarau ari Rikin Rusan.

0: Ya, MA sudah kami dua mar tu. Boleh baru ngan wan?
1: Mangkuk atau bas nak tambah baru ke refill?
0: Macam. Refill apa tu? Baru dah.
1: Okey, pulang lagi tu. Atau bian bareng kat ketiga.

0: genap. Kita ngambil kang aku terubah hari YFM Sriaman. Halo, selamat ngalih hari.
1: Halo, selamat ngalih hari kita enam.
0: Nama berita Rubina.
1: Mana?
0: Nama gawai.
1: Nama gawai. Sebenarnya pesan dolar pemerik bantuan ngaji kita enam.
0: Bantuan.
1: Oh.
0: Aiy, nadai. Aiy, nadai.
1: Nadai. Mulai bisian ngagai menua penam sehingga selama pakai midawai. Aku merek selamat.
0: Jauh nah.
1: Aku merek selamat. Aku agai kita enam bisian. Aku merek selamat hari gawai. Tahu. Ngagai sudah kopi yang jodoh tinggal homayu. Ngagai kapan kepukain ngagai kita enam lah. Karindo selalu. Terima kasih masang lagu tadi. Terima kasih.
0: Tahu nyaja.
1: Oh.
0: Oh, okey. Sama-sama Rubina nyap ninga ke teluba.
2: Ba benam mali micin.
3: Oh. Hai, jawa makai beda wai ke benam.
0: Lagi ketawa aku kau ngambek kangau kedua hato. Halo, selamat ngale hari. Halo, selamat ngale hari. Ne. 0833245436 0833245436. Halo, selamat ngale hari. Siapa tu?
4: Halo.
0: Siapa tu?
4: Rengga tu.
0: Hari ini Rengga, Mr. Rengga.
4: Hari Sungai Selepin tu.
0: Sungai Selepin, tunggak kemiri kan ha?
4: Oh ya, tunggak Bakuang.
0: Oh, nama berita dari Bakuang sama gawai?
4: Oh, berita baras, hari pun baras tu. Selamat hari gawai.
0: Oh, nama pengawak sari tu. Udah berengkah?
4: Baru jenuah tu, ngadu ke. Bukan tuah.
0: Oh, udah spek?
4: Bala bisa menyepre dia.
0: Oh. Rempo nak nah. Amat nah.
4: Ha?
0: Rempo nak.
4: Amat dia macam.
0: Okey, nama pesan.
4: Pesan arep pesan buka pesan gawai tu.
0: Amat.
4: Pesan gawai Arab ke gerai menyambut hari gawai tu jaga melikun kelebih age.
0: Juga rempo nah.
4: Kai naik kuliah meres selamat. Arab ke gerai banyak umum meh. Minta kau minta ke lagu lagi aja.
0: Lagu nama?
4: Lagu Ari Ariki.
0: L.
4: L. Minta biang petara.
0: Minta biang petara. Okay.
4: Nanti bisa bantai lagi.
0: Ya. Ini aku bantai kedai.
4: Aja.
0: Okay. Terima kasih ya.
4: Terima kasih banyak banyak. Bye bye.
0: Okay. Bye bye. Selamat gawai.
2: Betul ke pesannya benda? Anak-anak bagi jumat kita ni.
0: Ya.
2: Oh, guys, mana berjalan alun bas sebelah ruai, tingkah pintunya pada ngah kita tungkam. Oh, depan tu bas sebelah pintu mai kedua ya.
0: Oh, mana-mana yang nak gerawai, yang nak gerawai. Nak gerawai sekali terjepe. Kasihan ya.
2: Berhati-hatilah.
0: Lekat berdinding. Okey, letak ke pesan di Facebook. Hillary Jonas, selamat ngalih hari, ngagai kita enam pintu. Selamat gawai tahun tu 2026, kami hari Serikai minta main minta tebah ke lagu gawai sebarang lagu dari Ricky L ditujuk ke yang agai semua peminat YFM biar makan uju sedak serumah di Badung Serikai capuah sedak dirwai jam dia tu ko Hillary Jonas Monica Maliah Bongang sikok tu natai ke pesan selama gawai ngai kita ku ya ya minta lagu Aik Mata Bari Gawai Musa Francis dikenai merindang sidak ya serumah Made ya ijung sebiliak banun sebiliak di Semurin Seratua. Semurin Seratua. Lalu ketiga tu pesan dari Mr. Uka anak best selamat gawai ngagai semua kita lalu ngagai kami di rumah Unjah Melangan. Bawang Ngasan. Harap ketiam ayak tengut baka ke tahun tu nyadi juara maya gawai tu. Oh ko ya. Tim ayak tengut ko ya. Lalu ke sekali itu Adeline Wilfred. Ngagai kita enam pintu selamat gawai. Aku dari Kampung Nangka Kuntas Marahan. Selamat berjalan ke pengawal nama program kita malam tu lagi, kuya. Ya minta main ke lagu hari Raban ANP selamat hari gawai dituju ngagai semua warga Kampung Nangka. Okey, nya dulu hari Suryaman tu Bos MA.
2: Okey, ni kang kau dulu tabian hari peningat kita Bak Kucing. Okey, hello.
5: Hello, selamat ngali hari ya, mari gawai mega
2: ngake tu
5: enam pintu DJ Mar bisibu DJ Hana Limbang DJ B

0: Terima kasih.
1: Ya.
2: DJ ni gini.
3: Flora.
2: Dulu DJ DJ Flora, dia menyebut DJ Flo.
3: Nduk Flora kita.
2: Aw dan nyak lalu ngagai. Ucuk ku ibian.
3: Aw.
1: Sama kawan ni.
2: Di Sri Aman. Anmu ya dapat dah ke ucuk ibian ni.
3: Aw.
2: Lalu ngagai nuan juga DJ Tio buat kucing.
3: Terima kasih.
2: Aw, sebentar aku pesan, aku minta kita 6 pintu kena nyebut nebah ke masang nebah ni.
3: Oh, nebah tahu mutar tahu.
2: Oh, nebah kaku lagu Ari May Franklin Berancau Tikai.
3: Okey.
2: Lepas kami udah berancau tikai di ruai pukul 2. Tu tadi meh nak menemu bejak. Nak ada berarti kejam.
3: Okey. Terus nak pesan kata.
2: Kita bulak madah kejam lagi ni. Nah, betul sebut tikai. Pesan selama regawai tu dituju ke aku ngagai menyadi aku nya asui ba kampung suria ngebala anak ya tidak campur sebilik tidak candi sebilik lalu ngagai apa gisiku anak ya Nura ni abak matang selamat regawai ngagai kita nak tinggal ke aku ngagai tidak iak dira aku ba kampung ruan sebilik sama regawai selama regawai ya ngagai kita sebilik jaga pengerai. Lalu ngagai anak adikku sidak talib sebilik ba kampung ruan lama mega. Lalu ngagai geng-geng ku kebukai sidak Yusni sebilik ba kampung Senggempit, Indai Sika sebilik di Pasien. Lalu ngagai Datin Sulu ba Kenamuit. Lalu ngagai semua ke ngelala ndaklah sebut ngagai Rubina gak berjimat anto jalai lawar Rubina kak nemuai Rubina tu ngau dah gawai lelabi Rubina tu lagi.
3: Badini sidak kami.
2: Dah datai di betuang lalu ngagai aku gamang lalang dah semak deh. Ada nyak lalu ngagai geng-geng bukai ndaklah sebut ku nama. Oh, terima kasih ngagai kita 6 pintu ke selalu mansak ruai request kami komen.
3: Sama gawai.
2: Sama gawai maga ngagai nuan MA lalu nak tinggal kaku ngagai iak ku de kampung suria adanya tidak iak aduat bilia.
3: Au ah.
2: Tidak selalu madah ninga belama ku mang ke ya ngano ko. Au danya mah lalu sino ate to belama ku nade kulai gawai tentu deh.
3: Iya, okey. Sama gawai ngagai nuan.
0: Aku punya dia nak nuan dia, nak salah.
3: Oh, okey. Terima kasih.
2: Nak salah, tahu.
3: Oh, kena salah aku tidak iya asoi ni.
2: Aw habis gerai sampai lama aku bisikin deh.
3: Aw baru dapat munggau sida Nora gak aku minggu yang kemari dah.
2: Oh ya. Aw aku lama mana deh temu ngau sida ya.
3: Iya. Okey, terima kasih ya.
2: Kami dua DJ Tio to gak kena nyebutnya bukan Nora lain.
3: Iya. Bukan Nora bukan.
0: Bukan Nora bukan.
1: Kita sama kita.
2: kita semuanya tadi. Okay,
3: iya. Terima kasih sama kawai.
2: Okey,
3: mak ping tu Tio. Iya, okey. Nya ya. Kangau keterubah ya hari Bandar Kucing tu Ben. Okey. Lagi mesti peminta Ben, baca dulu Ben.
1: Okey, aku datai ke peminta ke sekali itu datai dari Sindun Edi. Selamat ngelari, selamat gawai yang kita 6, selamat berjalan ke pengawal, selamat gawai Dayak, moga gagai semua yang ngelala Sindun Edi. Terima kasih alamak semampai nama tu, masang lagu-lagu gawai yang kemana, sorry tu, ungkup kami, kau ya. Lalu tu, ke situ itu hari Colina Lo, selamat gawai yang semua, kita 6, harap kemujur dalam semua pengawal, pihak moga lantang-lantang meh, bak pengawal kita yang lebih agak, nyerombak gawai ke dekat datai, tengah malam tu lagi. Nya dulu hari Sri Aman tu mesti update tu.
3: Iya,
1: baru bisa ya ke the latest.
3: Aku tu benong nekan mentok bian. Okey, nya ya. Lagi lu diang nedeng acau. Terus sama rendang bala manyu sidak ke bisi minta lagu Ricky L bian tu lagu kena kita bergagai basulah roai meh tau au. Ni nemu engka nya bisi tepedak ke bala-bala kami tu nyu melapi baruai iring manah meh pulai ke bilik neh.
1: Nang irit ya.
3: Gai ke nyau kena India bala ke benung sedeko baru aye.
1: Kurang ambil lah kena kereta mangkuak ke.
3: Oh ya. Bisi sedak ke nyu nyurung pangan diri kena kereta surungnya ne Ben.
1: Mango yuat bos.
3: Oh keduanya ne.
0: Malat. Surung kereta surung.
3: Lah banyak bunga dah. Malat. Oh tundi. Okey, jadi kita mending ke lagu tu Ari Sima ngau Ricky L. undang selepak batu tang lagu tu nadai kaitan ungkup sedewailah flow engkau sepanya Nuk Flora di Bintulu nadai kaitan
4: kau minadai kaitan
3: kita menilai lagu tu dulu au.

0: Okey, lagu ri Ricky yang kau sima undang selepak batu. Okey, nyau nda berarti ke Ricky yang nyau dah berujung lagu nih. Agi muda utai bat telefon tadi. Oh, lagu
1: hey. Kita. Tuhan.
2: Ya. Buat nak tomek tu.
0: Agi besai nyawa tadi.
3: Nyamai kuda.
0: Aduh.
3: Semayak. Semayang
4: angkat
2: sepi. Baik kita sampai sependiang dah tu.
0: Alat terang
4: mata. Amat kelinya betul lagi.
3: Okay.
5: Sesaiz jantung man.
0: Bala kita biar dia nemu benar lah kita itu manyuh betul ngah abah sebelah ruai bertemu ngah bala ipar. Okay, bala kapan ya ke gawat petasi benua luar dia. Laban musim gawai tak kira musim tu kita nya boleh mulai ke diri ke benua bertemu ngah bala. Bisa juga pesan dari kaban tu kira ke biji-biji mat mah lebih kita ke beguluk abah sebelah ruai laban ngah kadang-kadang ya kita nyok kena pukau dah. Habisnya dia tu ben bala dah berkunci. Jadi sudah madah lebih kita ke duduk beruainya nanti kita mesti mendak kaban kita ba ujung ruai. Laban cara pukau tu lain ben. Kita berarti ke cara pukau ya memula pukau baca satu dah. Jari kanan ya kepai-kepai tiga kali.
2: Tayo.
0: Udahnya jari kanannya tadi kena yang kepai tadi pulai ngagar ke uang di purus tiga kali di atas ke bawah. Atas ke bawah, atas ke bawah. Udahnya pucau ketiga ya. Baca pucau pukau yang tadi jari kanan tadi genggam ya. Jadi induk jari yang tadi tunjuk ke nyawa ya tiga kali ke udahnya dua tidak tiga minit berhenti datang orang lawak ngagai nuan duduk bermua dia
1: menjarap
0: hanya
1: pukau
0: pukaunya bahaya maya gawai tu mesti kenal ya.
1: kini kan lidah saya kini.
0: Oh, nak dia boleh ya. Lepas sekali ni, dah signal yang tengah pahitnya. Mata saya lelekat kan?
3: Saya cara ngelidahnya. Ada spiat. Cukup ini. Juang ke tuyuh. Miat ke ni. Juang ke pada petelai. Pulai ni. Entah dia berapa kali. Pulai. Ambil saya cara.
0: Ya, nanti agaknya baca. Nanti agaknya baca pucau ni. Biar nanti kena jago Cina. Mana dah nungak ya. Nama jago Cina kan. Nama dah sejam dua dah. Nanti pucau. Nanti pucau jago Indu.
4: Pucau ni.
0: Oi.
3: Nama sedar. Ambil jam. Malu. Madak lempu. Tanya. Kam. Agak bila mayat.
0: Nak ada sedarnya. Amat dah kena pucau ni. Lu lemas sedar ya. Dan memulai ke diri dah.
4: Sikit kaknya. Sikit kaknya. Sikit kaknya. Pucau. Pucau. Sikit rela. Suka rela.
0: Nanti untuk pelora engkau untuk bi kebunaka pucau pengerindunya. Minta baku lah. Bila mari ya.
4: Nak ngasih. Nanti minta.
0: Kasih ke sidak dibiat sidak simun sidak Alessia diasak kati
1: dah. Okay. Wala sidak dibiat.
4: Sidak
1: yasak.
4: Pucau sidak dulu.
5: Kami kena ngelala sidak ya.
4: Iya.
0: Okey, kira kamu ada peluang agai kita sebuat telah menatai ke pesan sama gawai lagi Siti lagu ri kucing. Udah nyamri peluang agai Inil ngemudi ke 34 Seranyawa nangkan ketu lagi nih. Awah. Ngagai nuan dulu mentok nduk bi.
4: Au. Okey, baca pesan tu Eme, ni buah ni?
0: Ini buah gila.
4: Lu pesan gawai lah.
0: Pesan lampu lah.
4: Kita ada DJ.
0: Nunjuk ngagai Simon, kau dibiat ke kena.
1: Ladainya. Kakai.
4: Manyuah asai ku, asa hati saya nak Simon, ku ngau ke dibiat je lagi. Oh, okay, jadi bawa ujung program tu Amri besar terima kasih dengan kita semua. Ngau peluang tu aku nak Amri selamat hari gawai dengan bala aku di Betung dia tu. Benung cuti-cuti sidak di Betung din. Jadi berjimat kita berjalan nanti ulih perengkanya tadi barang-barang kita berjimat nanti berjalan ke lebih bertamu. Tentu ya di pasar tamu Betung dia tu sikit penuh ngau bala mensia atau ke bala pengembang semua ni. Oh, jadi ngagai api mega ngagai di rumah panjai asam bayak tu lagi laban kira ke alu ngabang kian meku tu lagi embe dah temu ngawak kita ya kira ke ngau ngabang nan lama
0: jauhnya
4: nan ada jauhnya deh habis dalam setengah jam
2: kemai ku asam bayak ada betuang dia
4: nya Siti lah tu sampai berkira ke semak jalan marudik tu Ibin.
2: Oh.
4: Iya, kira.
2: Dini bala nuan tadi di betuang keduan.
4: Sidak ya dia di buluh antu dien.
2: Oh,
4: sebuah jabatan dia. Dia. Hmm, iya, betul. Oh, jadi saya itu sidak ya kira ke bebelah, aku nak pernah ambil kira ke ngiru ai pengayu meh tengah malam tu lagi.
0: Bukan kau bala aku dresa dia mesti jamai nambang kau sidak dia.
4: Kira pia melaban.
1: Belasa Simon.
4: Laban rumah panjai bulu hantu ni laban ya bisik rumah Kediri deh. Jadi ke baruahnya baru si dak rumah panjai ke bisik dalam 25 pintu kenyak kini nanti nak salah ku.
2: Kau sen betul miao si dak tu.
4: Ai kira pihak be.
2: Sekolah lama kita dah.
4: Oh ya betul. Jadi berdiat nanda lagi jabatan lamanya Ibin laban kita di bisik pan bonyo deh. Oh, okey oh. Jadi nya pesan kepada di hari aku AMA apa lagi yang baru di Kuching.
0: Oh ngagai nuan tu nduk Flora.
4: Nduk Flora.
5: Oh, okey. Terima kasih.
4: Jang MA. Iya, Jang. Kelian MA. Oh.
1: Mas sebenarnya mesti orang kena salam kena dari Flo.
5: Orang ni Elisis.
2: Nduk lelaki.
1: Okey. Ari Macben, Macben.
4: Mac Bennett.
1: Ya. Kau kini engkau Mac Bennett kini leban MARKBERN. Mac Ben ya. Kaya salam ke DJ Flo, DJ kaya ngarap ke boleh tahu yang kaya.
2: Iban.
1: Salam ke DJ Flo, DJ Hana. Ya.
5: Bula nya Hana. Ngarap ke
1: lain. Ana ira bisi kuda gambar lagi konjong ke grup au.
5: Ana yang ba grup mamayu.
2: Di muka.
0: Ana tung lalai
4: ke dengan. Nanai salah ni Flo mayu pembina.
0: Betul.
5: Ya, sida
4: ila milih ya.
5: Bibit siapa tadi?
4: Simon.
1: Bibit masa Simon.
4: Sida Elisius tadi.
0: Orang rindu ke kita, kita malah tidak yang enggak pengerindu enggak.
4: Iya,
5: nanti saya. Nanti boleh bagi pengerindu kalau mayu.
4: Betul.
0: Okay, rindunya yang menyok konteks, rindu okay, reti ya cinta, tang rindu adalah rindu lah rindu berbeza.
4: Rindu peminat.
0: Bebasa. Baka kami ke bebasa ngaji nuan mendo out.
5: Tang rindu kenuan MA. Okay, nenek ya, nenek ya.
1: Nggak mai terang terus dah.
4: Udah me.
1: Kali terus terang, nggak mai terang terus.
0: Okay, bisa.
5: Kami ya, terubah tu mereka. Sama gawai mengagai kita empat, lima. Okay, kita lima. Empat, dan apa aku ninggal ke MA.
0: Ya, jaga betis lagi. Kita lah peminat, sempat lagi dah.
5: Maje, okay. Ngau semua bala bala kabar melayan meh di sebungan di sebawah dia ngau kebukai, okay. Sama gawai nuju semua, okay. Dah.
0: Naja neh.
5: Nah, udah ha. Okay. Udah ni tau panjai pesan.
0: Okay, nuan tu mar.
3: Okay. Mari sama hari gawai ngagai semua bala peninggal kita meh ke udah mayu nyukung kita sebuat apa yang megang ngagai kita lima selamat hari gawai nuju Hana sebili apa yang megang nuju Brenda sebili
4: nanti pulai miri mal
3: Flora sebili anya
5: kasih ya.
3: Apa yang megang nuju
5: nyampe mal
3: sebili yang megang nuju
5: Hai batal bari gawai
3: sama dari gawai apa yang megang
2: nak
3: tinggal ke megak ngagai bala bala aku di tuar berumah libau sekalun ya sama ada gawai ni kita wai
4: oh nya pengrami sidak ne mal cari tok ngau pergi lah
3: nang awak pergi lah aku mansam pulai
4: ya
3: apa yang megak
5: ngagai istari yang
3: tu aku di au istari yang segi dudi istari yang
4: istari yang datai lu buka bungai ni mar
3: lu buka bungai
4: pergi
3: medak meh
4: anang galau gitu
2: lewat kuang model.
3: Kita ke dudi tu agar gas kepada kita.
4: Betul.
3: Kau tiga pergi lah aku buat pulai.
4: Alu pecut ni.
3: Alu pecut pulai nak.
0: Bisa je Papa Razi nganjong video lah dah.
3: Bisa.
2: Yang berdia katinya.
5: Papa Razi kesibuknya
4: makan ini. Tinggi minta nya.
3: Ya.
5: Sibuk sama hidup ni. Okay, terus kemar.
3: Oh, nak tinggal megang gay bala mentua aku di Ulu Teru, babuang din. ramai amat sudah pada aku udah berengkeh amat sudah hari pagi itu tadi.
4: Apa
3: ni? Sama gawai semua. Nyaja. Terima kasih ya.
0: Okay, nuan tu Ben.
2: Okay, terima kasih lagi kita. Selamat gawai ngegai semua kita. Biar muka kaban pengeluar program di Serata Sarawak. Biar muka selamat gawai ngegai semua yang kenglala. Aku Ibian tau ke Steven tapa silai. Tajak kami nada gawai. Tau gak kita lalu so kami. Kita yang ngedut ke kawal kita. Rapiat-serapiat. Ngambil kita sama belak lantang. Nak milih maya penusah sekali kenyap penyenang. Kita yang semampai bergulai. Terima kasih. Bye-bye.
0: Yeah. Okay. Ngegai okay. Nuan tu Hana.
1: Ya, terima kasih. Lebih baik memberi sama gawai ke kita lima. Jadi kita gaya guru geranya mai lantas sedang ngomong menua. Terus kengau pengerindu kita ke bisik dalam hati kita dalam penghidup kita. Ngopi mangga sama gawai mangga ngagai bala kami di Sungai Melaban di Pakit E, Pakit G di Sri Amandin, ngopi mangga di Selangau, di Mukeh dia sama gawai kita minta ampun tahun tu tahun tahun si tidak ke menau lihat berbutik ngau kita tahun tu deh laban ke sama bela mengai kubu menyikur menyikur bala sebuat tadi. Lalu apa mengai nuju ngai bela peninggal mega sama ada gawai ngai kita ngajak kita ngai guru gerai nyamai senal lantai ngau menua mengai ngarap kita berjimat berjalan alun. Jadi ngau tu aku sampai aku minta kita celap mbap minta ngai guru gerai nyamai bidik lansia betul ah belimpah kaya raja aku minta tulang minta pandang minta ici yang minta pernil. Awak ke kita boleh berduit boleh ringgit boleh padi boleh puli boleh retau boleh tengkira boleh setawa boleh menganak ngambil ke kita jelai rita menah rita ngucung bakal bukit abuang menua tinggi bakal langit nungkat neraja terang bakal pandang bulan penama sama-sama kita ngetau pengerindu begulai menah bak ruai ngermai runggu minta petara ngemata serta ngintu ngambil likun belama nengah jalan alun semari semari kawai hari kami sebilik ngagai kita semua oha terus ke pengerindu kita rindu ke pengandiri kita rindu ke dirimpu pihak mengang maruh ke diri dalam tiap perkara serta ngerja penguak ngga pengelurus hati nya aja hari aku kuma mentas darah badas darah bagas darah baju imun ikan tia dia tu cengeng kau sampai galak jadi ketenggau malam terang jaya aku mengasuh kita merampau lelengau
2: tuhan berkat kita sampai tinggal tadi nak minta rebutan kau
1: nya ana raunya
5: mayu tepi
1: sama sama sama
0: sekali lah
1: ya okey
0: ya aku dah belaki
1: aku meri okey ya aku dah belaki sebelah ke macam ya aku dah ya aku ya aku dah berbini ngarap ke merti ya
2: terima kasih
1: sama hari kawai mega ya guys seduai bien guys me kita salam guys netwise seduai out.
2: Okay, sama-sama. Oh,
0: salam diterima.
4: Ya.
2: Kati kami tu kok malas nak kemaya bisa petuai.
0: Kau
2: salam ke petuai ada?
1: Ya. Nanti nggak sedih rekar kau, nak bengal kami tahu ah.
0: Nanti ngapa me Ben?
1: Rawa-rawa.
0: Hari sampai tadi Ben ada lebu ga yang kena baju serakup induk tadi ada.
2: Mana kau baru mana?
1: Ada udah tukup ke pendam kan kau udah tu.
0: Ya. Okey, ngarukannya nyangkung lah kita kita sebuat peningan manyu. Okey, balik kita sampai dengan kami malam tu lagi lebih kita akan gerada kai pengayunya semua belak kita minta gara nyamai lantas senang kita akan kerja pengawak kita tempu pengawak terbuka lah. Nampak semuanya mujur megang di kerja kita jadi aku tu jadi dalam mulai kawan.
2: Sampai ke dasar kita kawan. Nama tambang ke kena ni mandi baju kita berganti.
1: Siapa
3: yang lain? Oha,
4: kita support. Ya, kita support. Oha,
2: kita babi dulu nyangkung mangkil betil sedap flora.
4: Kak Mai kerja ke betis velo.
0: Tiga jamnya lebih ya, oh bakunti kat
5: tidak. Budak bukut ko.
4: Bukut na
1: tiga keganggam tu.
0: Okey. Udah tu lagi 34 seranyawan emban badan dari kami di Kuching dusun kedua. Jadi kita sebuat kira ke ngangkat rimpung gaus di lagu gawai tu. Enya di sada Christopher Kelly. Selamat hari gawai. Okey.
1: Selamat gawai semua.

Belahinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.

Okay, masa lebih dah maok segala rahmani tamlim kali telah pejoh peji dalam program tamalang kedua ihati happy dike peji dahing kelo peji dahe ke DJ Baun. Jadi unalah maok kena mana DJ yang ala upah pani tamlim mamatoh mapukul 62 beluadau atau ngapukul na telok lebih anide. Jadi manita mlim dani hanah 30 bulan 5 duman 2026 dilahu dani hatiga te adau amiku. Manita mlan teh kucing seria nelunduk bau mengkeluh adau pejoh peji kelenghira do kaya mir FM pakai frekuensi FM ji kusun nompenji dan lahu FM ji kusun ji puen tusum. Manita melenteha pasana miri kelodan kelenghira do kaya miri FM pakai frekuensi FM pita 5.2 dan lahu FM pitan sayak puen kusung. Manita melenteha dale hudik hui naman kelo alenteha talang usan, lemting, apo tutoh, belaga dan lahu man kelo alang suman pasan miri kelodan kelenghira do kaya miri FM pakai lupadi SWG G665 kHz. Manita melenghi pun mai TV mengkeluh ada onai penjedahik ngejeloh channel MyTV tu suji kusung na peluhu mengkeluh bake-bake halam tek halam daleh ke nurepah hawan daleh jaka ani keladan keleng hidado kaya mira FM pakai radio online tam nepah RTM klik dan lahu mengkeluh hipun Facebook mengkeluh ada onai penjedahik ngejeloh live hap page radio kayan. Dahin lahu lagu ala bukala santam ngejeloh program PDK Levianide itam ute kelenghi jil lagu ala kenana David Ajuman ihati halam Tuhan. Dahin man onia aku senggeri itam te kelenghi jil lagu ala kenana Deli Amera ihati layang lan asi Tuhan.

masih budak yang masih baru belajar. Usik aku dembara aku ini, oh aman, masih macam terus belajar lah. Cari peluang, ilo peluang untuk terlibat dalam kumpulan, bermula dari kumpulan kecil dan platform-platform yang disediakan jawab tiap pertandingan tarian, kita miyoh. Jawab tiap pertandingan nyivan, kita miyoh lah. Aku kinah Joh Keliah dan Asam Tamorang Undo Hak Sarawak ini, hamnya dahin hak miri khasnya, untuk terus maju dahin sayu, dan miyoh dahin ala bahagian dengan lebih mantap lahan. Bangsa-bangsa dahin bangsa-bangsa abeh lantai khas Sarawak ni, semoga Hiban Tamorang Ulu deng hantam ju angkat dahin mertabatkan ke peringkat yang lebih tinggi lagi lah, ke ha Dalih Hawang kulintam deh, terutamanya menitam-itam anak-anak hak miri dahin anak hak umaru, supaya tidak hilang dari untuk generasi.

awi kalau ikam mendahak jam kenun hadwi lang emna wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak ikak haman nak nak ikak haman nak hadu usu ikak haman nak pengumantik kreativiti dihit uge kat dalam hadu lang emna asan hadu WhatsApp kami 0GG 3GG 0GG 4GG WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG 3GG 4GG Radio Kayan ngabji itam.

0: mesa o kupayang behule ga hurut halong kupasi haunan hinolaan pa FM paji tenglo.
1: Okay, mau sangat saya love dan lahu senglarah manitam lima jadi manitam utai keleng hiji lagu ala kenan Deli Amera ihati layang lan asi Tuhan. Okay, tinolah ke lagu ni hati bakih ta Miguel Majo Maadi. Kena tini hello selovi membaik banget esplanet ni DJ Baun. Bahui sapun lasuni ake lagu layang asi Tuhan man Adeli Amera ga bless manitam lim sayu do klarah dahin lewi do migu senyadui dahin sayu do ledoh DJ Baun ake sekena manika Miguel alang ake lagu anang ngavanitam pehapan lewi ani ngejeloh program PDK peji dahin kelo ake tina aku na barap lalau ano program PDK megat te 30 ji da bulan 5 du mana 2026. Okay, tino men uhanin aku sengkiri itam pelalu pejuh peji alam program Bitung Urib dahin men uhanan pukumpah tajunang hanitam teklengi dengah lewi alapah mau meredo kaya namiri FM men uhanan hanitam peji alam segmen dengah men hawang dale. Jadi pukul 5 lewi mengkelom pakai radio online tam dapat RTM klik dan pelahu mengkelom bake-bake alam ne peji ngejeloh live fapesh redo kaya dahin lahu menitam lenteha kucing serian lunduk tino pukul 5 lewin a itam te payang jaki tek lenghi dengah men paundengah angkasa puri Kuala Lumpur bilam hanuti mengkelo alang teha apa sengat miri mengkelo teha dale hudik dan lahu mengkelo alang pakai channel My TV Tusuji Kusung tino pukul 5 lewin a kelo peji dahin te lidio kenyah bilam hanuti kelo dang pejoh peji kelenghi redo kaya miri FM pakai radio online tam dahin lahu kladam ne peji dahik ngejeloh live hapage radio kayan. Okay, dahin na pukul 5 junang hanitam peji alam segmen dengah kelia menonan hanitam peji alam program Biz On Air dahin tepat pukul 6 lewi tam lasi ngejeloh program PDK peji dahin kelo. Okay, nunanah anak program PDK alamatoh mampuku na telah lewi atau ngepukul 6 na'a nginan lim dan panau pahapan dan lahu deng mauk info manitam lim. Jadi manitam lim malantih nuhinok tu ajakan ni amak kalau ada kusi julun dau men tatah ngavan klotih menaku hakonti ini dan lahu men kalau bake-bake alam teha ujung alan alun lahu alam anak kalau uli umaru jakani pilih kalau gerik lita dan lahu men kalau timah-timah lahu kadah yang kerana aku sengkiri hitam tak keleng hiji lagu ala kena nakayan mendalam ihati liveng dange
2: belaga dahin hat langusan pakai

lah lihana alang asal kampung ko yati manlong pemang alang nyadui alang ofis ageh miri tini aku ialah wah ane ngenap maok selamat hari gawai ataupun sayu dau ledoh menlim hitam orang ulu terutamanya hitam kayan hitam kenyah alang menyambut dau ledoh ni ngenap maok nasihat ok marong selamat dau ledoh ni lah ha. Lebunji hati hitam teh uli huma aru hati-hati kah hitam teh alan habis jarun ini busan jalur halan kemnan dahin lebu dua ke mangkai tam nyala daul lale sang nunalan kerintam teh lale du idi ikat alam jak lah ajam tuk arah orang nanang ke mengna hui-hui anan tam jak panalan oke dahin lahoh lebun satu nalan hana marom to jaga ageh ni lah habin biasa ana makame men kesehatan ni memang perlu jaga ageh kah hitam teuli bin kahom tam teuli huma jadi mentam masyaallah hab sebarang dahin jaga ageh kah tangkeh bang lahoh man debunji lahoh ke ngyo tamu maru meruntuk apu ya tam hati-hati te apu hitam dan bang tam handau te ges itu apu oke anan tua oke selamat daulah doh man kalau Kementerian Kesehatan Malaysia Pejabat Kesehatan Miri.

Okay, mosa lebi deh mau senglarah menit tam lima jadi jam tam hak konti kerana hati telok puluh minit tepuk kuna telok lebi teruk kerana ku senggeri itam lalu pejuh peji alam program bitung urip tino lebi ni tam tek lenghi tek jo selita sejarah alam Alkitab ala kenan Pastor Julia Sitting.

gila na rantuhan, tanod ang pahabong laan miguani, para sa ganaplan man Tuhan, na bin sayo Tuhan, na bin asi Tuhan na lang dyan para nahtipa, talamurip talo, talo panhalam kadaan na lang sayo, talo panhalam kadaan na lang maget, hain maluwati karana asi Tuhan to jong murip talo, hallelujah. Minguani ako isang great talo, belajar ta yisita sejarah, alang tay halam Alkitab, alang tay halam dua tawarik pasal 20, dua tawarik pasal 20, ayat G at ang ayat 27. Ako dyan basa, bahagyan na nilim at talo, awin saritaan ni Kalawaru. Tapi ako ala jipuin, ala kuri-kuri puin, alang penting, alang sang talo pelamana, alang sang talo pakali, nga doa ni, tadahon surat Tuhan na ni. Na ako isang basa na matalo, dua tawarik pasal 20, ayat G at ang ayat 4. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Mionim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang Laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hezon Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yahuda supaya berpuasa. Dan Yahuda berkumpul untuk meminta pertolongan dari Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yahuda untuk mencari Tuhan. Setelah sebayang Tuhan, taman kelolong teh surga, kalau sang pelemana belajar tak dahun Tuhan ini. Oke, belum angkat Tuhan Yesus alang tengaran dalam kenap kalau lim, alang kelanghai perkongsian dan dilebihani supaya perkongsian ini Tuhan jadi ji berkat dalam murid kinah kalau alang ngemahyang kinah kalau alang petajek kinah kalau Tuhan Yesus palaika. Belum angkat Tuhan Yesus alang mak ji kemampuan ji uge man kalau awan kalau memahami, mengerti, dahindang terima Tuhan ini man kalau lebihani ngedawani Tuhan Yesus. Tuhan Yesus aku sebayang man aku sebagai panin ke Tuhan, aku yang tak nunun. Biar aku percaya Tuhan pakai aku nyaw panggilan ka, pakai aku nyaw halang halam kenap ka Tuhan. Pakai aku jadi jiteli berkat Tuhan, menlim kalau panak paharin Tuhan alang kelanghi siaran perkongsian firman Tuhan lebih ini. Halamaran Tuhan Yesus kalau sebayang lim. Amin, amin. Cerita ini jadi cerita sejarah alang teh bangsa Israel unak deh. Teji laki rana Yosafat laki ini raja dah kulunan Yehuda jaka anan. Okay. Jadi teguh jaka anan dalam fasal 20-an ni alang kuma te dua bangsa Bani Amon dahin Bani Moab alang sang ni merang raja Yosafat dahin dah kulunan Yehuda jaka anan. Oh najek lan dah bangsa anan. Askar dah najek tagap-tagap lim-lim. Jadi tak nak kelunan nalang nebara meraja Yahuda, raja Yosafat jaga anan. Nebara dengah kelunan sang niatang nemerang dah. Halam ayat 2, satu laskar yang besar dari seberang Laut Asin dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hezon Tamar, yakni En-Gedi. Oh raja tekji pasukan sang nemerang ikat dari bangsa Yahuda kreani. Dah uatang ha. Awan anih na dah nunan dengah halang an Raja Yosafat kalang hija kanan. Jadi halam ayat telo ani raja ni Raja Yosafat ini takut. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Raja Yosafat teh jadi takut na ya. Kenan hiya takut na deh. Hiya alaji keputusan ilo Tuhan. Hiya ake lim klunan Yehuda supaya dah berpuasa. Maksud nak hena supaya lim dah kelunan Yehuda, kerajaan Yehuda jaka anan, sebayang ngetalo dahin berpuasa. Awin dah takut, awin dah jinjam ngenotok dah sang lawan naskar, alang ni merang dah alang kelalu najek, alang kelalu luar biasa anan. Jadi jenun alang jat dah bangsa Israel, dahnya pidah haunan Tuhan. Ayat alang keempat, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan dari Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Nah, ini halang anda kelunan Yehuda. Nah, dah ne pepang peji ilo ake tolong pala Tuhan. Lim dah ne pepang lim seluruh daleh alang teh Yehuda. Dah ne pepang ake tolong pala Tuhan. Ne lo Tuhan. Ando nalang agri telah pelemana ngejeloh man bahagian ani lebih ani. Nah,
Ailo Tuhan, tugui tam halam tusa. Antala panak paharin alak nyalam halam Tuhan, ji contoh halang sayulan, alang an Raja Yehuda nih na. Jino nalang jana, nyepeda kenap hiak hau na Tuhan. Alang kurin surat Tuhan barat ini, Raja Yosafat nih takut, dahin hiak alak keputusan, ilo Tuhan, mencari Tuhan, iha akelim dhaklunan Yehuda lim, berpuasa jakaanan. Antala panak paharin alak nyalam halam Tuhan, antala alana, cara sikap Raja Yehuda ni jadi contoh halang sayu mentelok lima lang perlu antelok ngio halang perlu antelok belajar ngadoa ni tugu jakak telok nerungak tusah tugu jakak telok kelengahi tek tusah sang neatang pula telok tugu jakak telok kelengahi tek masalah sang neatang pula telok sayu teloknya pidah nelo Tuhanuna anan gaya urip tam sebagai ji kelunan Kristen biasana tugu tam hipun tusah. Oh nak tam telo bakeh tam te serita tusah tam membakeh tam telo kluna nalang rapat landahin tam te petira masalah tam te petira tusah tam bayat tam ilo Tuhan jadi anan cara lang jan sayu atau jan patut antam na sebagai cikunan Kristen ataupun tegu tam hipun tusah oh makin tesu na hitam pala Tuhan itamilo penyelesaian dahin cara lang jak tanpa Tuhan itamilo penyelesaian ha Tuhan Tuhan nalang habay halang tak itu suntana ni telo kelunan lang dang menyelesaikan masalah tam. Pedong-pedong ni tam menyelesaikan masalah tam dahin harta lang tekte tam, dahin kekayaan lang tekte tam, dahin kemampuan lang tekte tam. Mentelok panak pahari nalap nyalam talam Tuhan. Biasa na apabila tam ni mengandalkan kekuatan ajek tam sebagai kelunan, uge tam sebagai ji kelunan. Apabila tam mengandalkan nun lang tekte tam, pagi yang itam mengalami kegagalan, pagi yang itam hipuntusa, pagi yang itam mengalami kekecewaan. Abin itam mengandalkan manusia. Abin itam nyaneh kinah tampala kelunan, nyaneh kinah tampala nun dalam tek-tek itam. Nah, sebagai jikunan Kristen, alang perlu, alang patut telok na, tunggu telok jam tusah ni pala telok, tunggu telok halam tusah anan sendiri, ataupun kelenghi tusah sang niatang pala telok, keputusan alang perlu antelok na ilo Tuhan, ilo Tuhan. Nyepeda kena paunan Tuhan. Raja Yosafat na ani halang anak na. Gerid hak keluarnya ni Yehuda, ni nyepeda kena pala Tuhan. Berdoa dahin berpuasa hak pala Tuhan. Antelok panak pahari nalam nyalam talam Tuhan. Nyoh na contoh Raja Yehuda ni. Tak do lang laan, tak do lang sangatang talam murid telok. Mungkin telok tak masalah, mungkin telok tak tusah, mungkin telok tak pergumulan urip secara tersendiri kere ni. Aku ngadap telok ni nyepidah haunan Tuhan. Nyepidah telok haunan Tuhan. Mekah lim tusah telok, Mekah masalah telok pala Tuhan. Aku pesaya. Tegu jaka tamala keputusan ilo Tuhan, campur tangan talam tusah tam. Tegu jaka anan Tuhan menyelesaikan masalah tam. Abin halam ayat alang kepat dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lim-lim dalih halang teh halam Yehuda. Ini pepang peji. Nah maksud nanti ini peji kenap peji pelemanak dah ini pepang ilo Tuhan sang masih dah jakanan. Betelo panak pahari nalang nyalam talam Tuhan. Alang lana itam jinun teh nunun. Alang lana tugu itam am dang sang nunok tok menyelesaikan masalah tam. Itam am tek nundun, itam am jam sang nun tam na. Jalan nalang terbaik, ala nalang sayula nalang antam perlu na. Hek na, itam ninyi pida, nukam tam pala Tuhan. Akeasi pala Tuhan, ningatalo pala Tuhan tam. Piatok alang an Raja Yosafat dahin dahak kelunan Yehuda na ni. Abin, halam kisah ni, tugu dahak kelunan Yehuda nya pida kenap haunan Tuhan, ningatalo pala Tuhan. Tuhan alang bara medha asan kelok tusah kan Tuhan bara halam serita ni kelok sang hinang nun hadui kui men kelok jimas aku ya alang perang dahin dahak musuh hanan bukan hek kelok kelok menang kelok hinang tuan nun alak na yang penting kelok ngiyoh tua nun alang aknihu kelok na kan Tuhan Allah medha kelonan Yehuda jaka anan. Nah akhir daripada serita ni halam ayat 27 dahak kelunan Yehuda mengalami kemenangan. Ya, lalu pulanglah sekalian orang Yehuda dan Yerusalem dengan Yosafat di depan. Mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita kerana Tuhan telah membuat mereka bersukacita kerana kekalahan musuh mereka. Anina hasilna apabila dahak kelunan Yehuda ni nyepida dengan talo pala Tuhan tugu jakak dahak nerungak tusah tugu jakak dahak nerungak musuh sampai pala dahak. Anina
hasil na, anih na akibat na, anih na kauna. Hati dah mengalami kemenangan. Jinuntai dah berperang. Oi telah bahasa alam lim bahagian ini. Jinuntai dah kelunan Yehuda berperang. Tapi Tuhan na jihadu yang luar biasa anan jakaanan. Nunok tok lawan dah kelunan musuh dah alang ni sang merang dah anan. Jadi hati na kuasa Tuhan, hati na asi Tuhan, hati na halam Tuhan. Mentelok panak pahari nalang nyalam telam Tuhan aku jenjam nun masalah lim telok. Mungkin telok ni tek tor barat telok ni hipun perahalang pahat. Mungkin telok ni tek masalah keluarga telok. Mungkin telok tek masalah pekerjaan telok. Mungkin telok tek masalah pribadi telok sendiri. Mungkin telok tek masalah kewangan telok lebih-lebih nak tek masalah tusah ni. Masa pandemi ni. Aku isang barang mentelok asan telok kawah kenep. Asan telok tusah kenep. Bila telok kelenghi dahok-dahok alang pelema telok. Bila telok kelenghi dahok-dahok alang negatif ni pala telok. Asan telok kawah kenap, asan telok tusah kenap. Unak lo, saya utamnya pidan kepada pala Tuhan. Mekah lim tusah pelemanak telok. Mekah lim dahok-dahok alang ni pala telok ati. Antelok batalkan lima ti halamaran Tuhan Yesus Kristus. Anan cara urip tam sebagai jikunan Kristen. Buah kinah tam sebagai jikunan Kristen. Ani na aku idok firman Tuhan ala aku si mentelok ngadawa ni. Jadi jika lilaan aku sang petangan telok. Ilo nah Tuhan halam tusah telok. Ilo Tuhan halam masalah telok. Ilo Tuhan halam perah telok. Ilo Tuhan halam bahat-bahat urip palang tek-tek telok. Saya telok alam masa berdoa. Tuhan Yesus barasi kenap abing pelok jami kau. Tengaran mad kalau putong batong loong ngejeloh mendahun surat Tuhan ini. Tuhan ini masih kalau panak paharin lim. Akei kalang pehituk kalau supaya nuntua situasi lang tek-tek kalau kerea ni Tuhan. Akei kalang masih kalau supaya kalau ninya pidaha unan ka ne akasi palay ka alang sang masi alang sang tulong kalau sang petako kalau menuntu masalah urip kalau mungkin kalau sang kalau nerunga masalah lang bahat Tuhan Yesus sawiha masalah pra sawiha masalah keluarga sawiha masalah keuangan kalau saw masalah bisnis kalau sayu masalah hadui-hadui kalau Tuhan Yesus masalah anak masalah nuntu Tuhan. Kalau jiklunan tua, jiklunan tapa. Benah dahun Tuhan ane langsang pehitok kalau alangsang pekatok kalau Tuhan. Supaya kalau hipun jicara piatok Raja Yosafat ane. Nyepidah kalau haunan kak Tuhan. Ne Mekah, ne Mejailim tusah kalau. Abin Tuhan, ika alangsang menyelesaikan nakman kalau. Dahin ketu-ketu kenap kalau lewiani Tuhan. Ne akiasi palaika. Masilim kalau alang kelanghi perkongsian ane. Kalau alang hipun tusah, alang hipun bahat urip, alang hipun perah. Halamaran Tuhan Yesus Kristus kalau batalkan limanan nyarang mebatna talam batong loong talam murip kalau halamaran Tuhan Yesus Kristus alang maok kemenangan men kalau piatok ika maok kemenangan madhak kelunan Yehuda meraja Yosafat nunan petuhan alang sang maok kemenangan teguh jaka kalau ala keputusannya pida dengan talo palaika talam tusah talam bahat urip kalau Tuhan Yesus barasa kenap menikamai mejulanaran Tuhan halamaran Tuhan Yesus Kristus kalau usabayang. Amen, amen. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati telok lim.

0: Okay, mau salavi dahil mao sang larama ni Tamli majadi maditam upaji alam program Betong Urip dahil nalaho tine kusang basa dahon baketam ihati Asfian Mahyus kena tine mampawah Kalimantan Barat DJ Baun sayo lavi DJ na palahu mambake-bake haredo kaya Mir FM dahil lahu sayo kena pa DJ Baun dahil lahu sayo bertugas. Okay, sekena manika Asfian Mahyus dahil baketam Venus Jonas lavi DJ Jebaun Station Radio Bidayukayan Miri FM. Selamat Hari Gawai dahin lahu ihani mana jalan Palma Pujut Miri. Okay, saya kenap dahin lahu selamat Hari Gawai manikal ho Venus Jonas. Napalahu mana itam lim alam peramai adau gawai napalahu daw ledo. Kita nak kusangkusi kalau ndau mendalih tam Sarawak unaring darat lo dau alang akala menelaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Dani hana 30 da bulan 5 duman 2026 hati gate dau migu tino pedah lewi usan ha kuri-kuri ngavan dan pedah malam usan ha kuri-kuri ngavan hati ha daleh hudik. Okey teji da bulan 6 hati agak te dau satu tino pedah jihma tagak lepah megang ha kucing serian samarahan Seri Aman Betong Sarikai Sibu Mukah Kapit Bintulu Miri Dahin Ha Limbang. Pedah lebih bahwa belarek ha kuri-kuri ngavan hati ha mukah kapit bintulu miri dahin ha limbang dahin taga nurepah megang ha kucing serian samarahan Seri Aman Betong Sarikai dahin ha sibu. Pedah malam usan ha kuri-kuri ngavan hati ha kapit ha miri dahin ha limbang dan lahu taga nurepah megang ha kucing serian samarahan Seri Aman Betong Sarikai sibu mukah dahin ha bintulu. Okey, te dua dau bulan 6 ani gak te adau dua tino pedah jima usan ha kuri-kuri ngavan pedah lewi bahwi belarek ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik dahin pedah malam usan ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik. Jadi hana dau jarun telo dau ani hati mana 24 ateng 34 darjah Celsius. Okey, nanah kelun dau madale tam Sarawak darat telo dau de lahu aku ngina mani Tamli malam teh not wajaka ni napalahu mengkelah letih hak ngava nalang lasu jaka ni mengkelah hada du'i atak kahum dan lahu mengkelah lalek gatan matandau. Jadi mengkelah bakil-bakil lantik keleng hirada kaya nan lebih ni mengkelah hadau dan aku lukusi julun dau keletih mana kui hak konti ini jasi tam peh-peh jam hanunok julun dau mana tatah ngavan keloti. Kadang-kadang aku sengkerita malam segmen ngelarah jaki.
1: Ngarah Jaki, Radio Kayan, Miri FM.
2: Satunya ialah dia menjadi perhubungan yang selesa. Memakan masa hanya 2 jam daripada Miri ke Mulut. Kalau menggunakan laluan yang ada, dia mengambil masa 9 jam. That means you reduce by 6 hours. Only 7 hours, from 9 to 2 hours. Sebagai menteri yang pernah menjaga pelancongan, kita mempunyai masalah untuk para pelancong dunia datang ke Mulu. Disebabkan window kapal terbang hanya lebih kurang 2 jam. Kalau you datang pukul 11, boleh. Tapi sebelum itu adalah cloud. Lepas itu jam 2 sudah ada cloud. Sebelum lagi burung yang keluar. Jadi maknanya international tourists we got problem of connectivity. Kerana mereka adalah satu package. Kalau dia miss one flight, the whole nyampun perjalanan akan disrupted. Maka perkara ini ia menjadi lebih senang untuk mereka mempunyai package untuk melawat Mulu. Yang keduanya, apabila mereka menggunakan laluan ini, ia akan logik impak terbesar kepada penduduk. Kerana para penduduk boleh memberikan khidmat sama ada restoran ataupun persembahan budaya yang dapat diberikan kepada para pengunjung. What we do is assuming you got about 2 million tourists coming here. You just imagine how much they spend. Dan ia akan memberikan kurangan kepada para pelancong yang datang ke sini.
1: Nunan daok dengah jarun telok ngupi-ngupi ngelarah jaki pijirahin Radio Kayan.

bangsa kayan, hianahi pun adat lali pedang nak dap. Dihianahi pun rame nak alang anki rame doledoh. Bangsa kayan ni ampayan dah na rame ayak tek telok naan ledoh ni alang guna loh. Ledoh nugal, uanan ledoh nawo, dahin ledoh luno. U telok naan ledoh nandeh ihak na kami na rame doledoh. Awan kami bara sayu kenep dek Tuhan tek hasil luma alang anak kami hipun. Menjam kurin dah ibun adat lepuun nah teranak nun asal ka. Awinanan kami kayan higem tageng adat asal kami. Kami nginah tebin nyam kayan tumang majar adat lepuun nun anih atang hiran-hiran. Dahin nyupek kui menitam lim, dahin tek nak long alang petuan ok tek jok doledoh kami kayan anih. Benak long jadi lasan. Awan tamiat urip denak pejingi dah teh hang ji dahin ji. Pesaya teh hang ji dahin ji. Uritam helong jadi panak Malaysia. Alang nyalam urip denak dahin deng mawang ji dalih alang denak men anak sota lotam teh do alang sengat teng baya. Awin tebin nyam nah alang uang dalih jihek dalih dahin hapo dalih tam baya. Adat asal an kami joh adat lali dan kami muke. Nunanah ok tuat kui tek joh rame ledoh kayan men lim itam anak Malaysia. Sayu doledoh men itam lim.

Selamat Hari Gawai. Gaya Guru Gerai Nyamai. Semoga perayaan ini membawa kegembiraan, kesyukuran dan mengeratkan lagi silaturahim bersama keluarga serta sahabat tersayang. Semoga rezeki melimpah, kesihatan sentiasa baik dan hidup sentiasa diberkati. Selamat bergawai, berhati-hati di jalan raya dan raikan dengan penuh kasih sayang serta hormat sesama kita. Ikhlas daripada kami di Miri FM.

Okay, masa lebih dahin lahu sudah minggu menitam lima jadi maritam utai keleng hiji lagu alak na rosa na urai hati selamat adau gawai terlagu lagu negeri itam pala pita minit pukul nepat lebih. Okay, tini teji info sakusi menitam lima ni tejo dahok bara tino klinik ageh lung lama anda hakep teji da bulan 6 ateng 4 da bulan 6 duman 2026. Avin tino kena hati ni menitam malang te temu janji santai apubat kalau deng na temu janji maring ya dahin lahu menitam lim awi te kes-kes kecemasan tua alang andaha atriman daripada andaha layan okey nan jida hobara menitam lim tino klinik ageh lung lama andaha kep jaki pat godahin kuri-kuri suti kelepasan am dan lahu suti umum mana poke apudoh ama inai alang te temu janji santai apubat kalau dah temu janji amaring ya avin klinik ni andaha kep teji 26 atau do bulan 6 duman 2026 biar we take kes-kes kecemasan alang habbe dan kedalok terima daripada kedalok layan kelok ya anak naji info menitam lim dan kerana aku sendiri itam pejoh pelalau take keleng hiji lagu ala kenan daya kayan Kalimantan ihati nyulai kenap sayur.

0: Malaysia Kayan Peji Dahin Kelok. Radio Malaysia Kayan Peji Dahin Kelok.
1: Kenana haji lagu mani tamlim dan palahu paha pani tamlim hui naman kelo ala ngelara haja ka ani. Ke tina kusang mauk selovi dan lahu selebau modalo bake-bake ta malang unai maja usu ngejelo live hape shredo kayan selebau men lejo mekero FC na palahu meremen uyo lohong jau doblin ke baja balan anjit ta malahung selovi men disen hajang selavi men klik mi klik Lukas Ngau na pelahuman Salinawan arenlah Ju Jok selavi men Kitan Uban Mujana Joseph Richard Lingan dahin baketa Miguel Majo na pelahu men kelok poket puido alam tek kelengi dado kami ada FM pakai frekuensi FM G Kusunong PNG FM G Kusun G Pentusu na pelahu alam pakai FM Pita 5 Pentusu FM Pita 1 Pentusung dahin na lupa di SWG G665 kHz dahil lahu mengkelolong tek lenghi pakai My TV tusu J kusung. Okey, selavi dan lahu sayung larah men itam lim. Jadi yang panitam pajoh paji nepang panitam tek lenghi dengah levi alang pah mau meredo kaya miri FM. Tini aku sengeri tam tek lenghi dua lagu naring hati J lagu ala kenan dianan ini hati lagu Liveng Kui dan men ohanan hani tam pajoh perlu kelenghi J lagu ala kenan Daniel Bampa ihati luseng dahin dong.
2: Online radio men pukul 62 ngedo atang pukul 6 lebih pakai RTM klik YFM Bidayuh Kayan.

0: Jadi kelok lim taman hinan aleng ngiwah aleng ngendap nyinang anak kelok hati jadi anak aleng nyemugan tik daw aleng bayah anak aleng takut Tuhan, anak aleng nyalam Tuhan unak loh kelok aleng nana unak tik aleng amin aleng masih mungkin anak aja sedang belajar nak menhabe langkah dah pedau menhabe rumah sembayang teh nyanyi teh sembayang bi daw-daw aleng habe masa-masa aleng habe aleng kahum ngawan anak aneh peji ihana taman hinan aleng amin awin anak-anak pengaruh taman hinan itu kayak lan seng tek kesana dalam urip dah anak-anak taman hinan perlu lan sembayang kalau Tuhan ja anak-anak gak usah belajar sembayang dahin gak kalau Tuhan dalam urip jadi gaya urip.
1: Radio Kayan Miri FM
2: Cayo Radio Kayan all the best.

0: Ingat, memandu sambil menggunakan telefon bimbit boleh mengakibatkan kemalangan. Hentikan kenderaan anda dengan selamat sebelum menjawab panggilan. Keselamatan anda dan keluarga adalah yang utama. Jom jadi pemandu yang bertanggungjawab.
1: Anda sedang mendengar Miri FM Mesra Bermakluman.
2: Aku irut dengan Kelahina Radio Kayan Miri FM.
3: Saya kena manhadui keluk lim. Nakui punya ngerong.
4: Hello, aku Devan.
5: Hi, aku Daniel Ding.
6: Hello, aku Usun.
5: Usia adalah man telok pendengar radio Malaysia Kayan, pendengar setia. Baan sukung radio Kayan, hai not buat telok teh. Dahin, cahayok radio Kayan, all the best.

nyenang sayu hadi kelotinan. Mengsa pesat-pesat kuman dadah. Mengkelok, mengpanok dahin kelunan lahu. Jadi lan-lan. Beli rumah, beli kelita, teka bangna. Jilahu, teuli rumah, tepedung.

0: Jadi gini.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: Tak payang beta oh. Ku payang boleh. Gak hurut kalau ong. Ku pasti haunan. Hidup lah an. Wah FM. Pergi dan gelok.

0: Dengar RTM tahun ini.
1: Nak selamat kata tahu, tahun ini siok telu peloca atau bulan lemah 2026, tahun minggu. Ilu pekuat ngelinga dengar cinta lidio kenyam Miri FM, pemongan ake Pauline Lenik. Penambahan pengaduk kete asat adang bilun cin Miri ngan Bario lepek diluluskan pekuat ngan pesta makanan ngan kebudayaan Bario atau pe pesta nukenan. Ini bagi mencukupi permintaan ya embau cin kelunan kadok sepengajuk festival ina ya ida kanti tegok bulan 7 ini nak. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Lee Kim Shin tidak isu ina kuma media olepa ya ti cakunjungan hormat kak Menteri Pengangkutan Malaysia Anthony Lok Siu Dok kak Putrajaya tahu dua day. Dalam jakak ida petegok ina, kedua menteri ina pe serpek pekeliwa pandangan pasantuk kuda-kuda inisiatif pengangkutan yang melibatkan kerjasama keang kerajaan persekutuan dengan kerajaan Sarawak. Pertemuan ini jelas ngebadak capepeng dengan kerjasama yang muat keang Kementerian Pengangkutan Malaysia dengan Kementerian Pengangkutan Sarawak. Dalam ida menangani isu pengangkutan ngan binapa kuma kumbin ida mengembau kesaling hubungan demi kelunan kado. Puyan Pesta Sungai Rami Gawai 2026 abek ke menyemarakkan sambutan Hari Gawai Tua tapi jadi caukok pakai menguatlah ikatan silaturahim ke ang pemanak komuniti setempat ngan mung kelunan kadok yak tenahat puyan ina. Menteri Pendidikan, Inovasi ngan Pembangunan Bakat Sarawak, Datuk Seri Roland Sagahwi In badak, puyan ina pebuka ca peluang kuma mung kelunan kadok apan sukat menikmati kadok naan pengumuman asen pekiok ngan sambutan Hari Gawai ini. Pesta ina yak lepa ida pasat ina dalam pengajuk pulau uman ini pernah diberhentikan sementara uban sakit pandemik COVID puluk pian yak lepa lapa dai. Nah kini puyan ini kan ida metuk ulek la kuma kelunan kado. Ia peyakin puyan ini akan penjo jadi cak puyan yak penting singgat-singgat uman kuma kelunan kado dalam menyemarakan sambutan ramai tau gawai dayak. Datuk Seri Roland Sagahwi inti isu ini teguk merasmikan Pesta Sungai Rami Gawai 2026 ke Kampung Simpok, Padawan Nyapdai. Jauh mak Kompleks Pergerakan Pengakap dengan Persatuan Pandu Puteri akan ida medeng kak matang. Kompleks ya ida medeng ina lengkap kuun prasarana dengan kemudahan tapak perkhemahan. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg badak, tapak ina aka un bangunan sendiri apan sukat ida pasat aktiviti dua-dua pergerakan ina. Projek ida medeng kompleks ina lepan neti dalam kira-kira 70% lepek siap. Kawasan ina ading dai inana ukok kete pasat aktiviti ngan tapak perkhemahan ia pernah jadi lokasi penganjuran jambori. Ia ti isu ina olepa Majlis Pecah Tanah Ibu Pejabat Persekutuan Pengangkap Malaysia Cawangan Sarawak Kak Kuching. Pengadok dalam 65 usaha terima peruntukan projek kecil luar bandar MRP Biro Wanita dengan jumlah 245 ibu ligit bagi menyokong pelaksanaan kadok-kadok naan aktiviti kemasyarakatan dengan pembangunan komuniti. Peruntukan ina bagi memperkasakan laa peranan leto dengan menggalakkan penglibatan ida yang aktif dalam metek kelunan kadok ke peringkat akar umbi. Ahli Parlimen Selangau Edwin Banta lepek nak peruntukan ina pekuat ngam program berancau tikai skim Sekuau 2026 kak Dewan Penghulu Balang Sekuau Selangau. Ia ti isu dalam ucapannya Ia harap apan bantuan ini sukat kepakai ngan tiga bagi memperkukuhkan pembangunan Kelunan Kado ngan mengembau kesejahteraan Kelunan Kado. Kerajaan Sarawak pengak reput kajian jajaran kereta api Borneo o kena mempertimbangkan pakai ngebiok la'a rangkaian kereta api ke dale selatan negeri ini. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg badak, kajian ina melibatkan kerjasama kaang Malaysia, Indonesia ngan Brunei. Nakini kerajaan persekutuan nak tumpuan kuma kajian bagi wilayah yak dalam Malaysia inana yak merangkumi dale Sarawak ngan dale Sabah. Ia peti isu kajian ina sedang ida pasat Chin Unit Perancangan Ekonomi EPU bagi mengenal pasti jajaran yak teneng kena inu-inu pembangunan yak idati. Ia ti isu ini kuma ida ya alak dengar ini olepa Majlis Pecah Tanah Bangunan Ibu Pejabat Pengakap Cawangan Sarawak ya baharu ka Jalan Lintang Kuching. Ina tuak dengar to ini dengar lepas sedia kuun Ratna Saimin ngan Muhammad Al-Hadi Samsawi Chin Amin dengar RTM Kuching. Penjau pemung kejayi ka usai tali dia kenya Miru FM selama sembak ngan penuh kuun dengar. Selamat kata taup. Salam Malaysia Madani. Tiga tawai.
0: Dengar RTM. Badak dengar mading. Petipo Sarawak.

iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

0: Ya, assalamualaikum. Ya, pemong kejayaan dengan ambil dua DJ ini lo madung kejayaan dengan ambil dua kat tali dia kenya. Tu ini pabek ke pukul 6 kata tahu pna. Ya, salam tiga tawai ku mamong yang ngelinga ka use tali dia kenya tu ini. Nana tu ini 31 tu bulan lemah. 2026 pekuat ngan tu minggu ilu ke on tapi minggu ini on program pengelan minggu ini ya ambil dua ke metit ku mai luna ikan gen Cina Reverend Joseph Ding baik majuk lah medah kemetit kumai lumung ya. Okey, nak kini 44 minit olah apa cin pukul lemah ya, kena nak dua ke penjo
1: on okey tiga tahu aku mai kemong sana ke depan mung kejayaan me adang ya bangen tawan lah kau dah polin pada arah adang nang tabing ku tu buat ini adang ilunya lama ikam kompito lah ikam nak suka bersiaran ngala ikam dia mari yang bersiaran ngala cin pasen bet merek kini pa nai kejayaan ngam dua tiga tawan lan ku mai kemong kenapa sangat sangat tepat dek cin umak-umak daduk kalau pok daya nang tahu suti ini ya bangen tawan ku mai kem bandan nang tahu suti kini kadok kang ikam dek te pepeng kang ikam ku mimpi ay ambil dua saya ambil dua kali ini
0: ni medok kejayaan
1: kini kelab sukat kelab bana beringa pada tali dia o dau ambil dua tak kelab tak kempi ha aku mimpi loti ya saya ambil dua kenan kubu ini
0: sudah ke kini nene kejayaan kini na tua
1: kejayaan
0: kok lot dia
1: ya kejayaan ngan cembung sing nangke okey jadi ku mai kem dia pemong kejayaan ngala ku ban pengalai ilu ke mungkin tempat ngeringa ada tit program pengelan minggu ini jadi nyok tiga tawai lah ikam dia kejayaan lelah jadi penjata peta dalam program pengelan minggu ini

Selamat atau minggu, sengah laki dalam keadaan Tuhan. Ca berkat Tuhan kenang ilu, ilu sokat nai kelimbun ngan ngelebak kemat lah kat tanah Tuhan, mesik kemat lah. Nai terima berkat cin ya, cin program da ilu ti, program pengelan tawi. Tinggal ilu sembahyang. Dalam keadaan amai, ngan anak, ngan berwa bue. Amin. Ilu kuat sembahyang temame ya uban Tuhan Yesus lepa pekatuk ilu cin kena ama ilu ya dalam syurga tekep tame pejung ngadan ko ya bue pau na pengelajak ko ne abe uyan na pengelok ko kusun tana uko ban ke dalam syurga kudak piko nak penguman mame mesau cin ame ya penyalak me uko ban ame lesau dulu dia un salak nang ame. Ayan bu amek teh supek kon pengetan sitan, tapi nakau na amek cin ya jahat. Amin. Sengana kita mengatakan Tuhan, minggu jai, ilu merayakan tau Tritunggal Maha Kudus. Tau tiga oknum. Jadi, Injil ilu ala cin, yaya telu, jale puluh enam pabe puluh ayah. Biok puyan Allah malak nang ilu kelunan kusun tanah ini. Inau ko menjai anak kaya bangca ina lemilu. Apan mung kelunan dia ngelan nang ya abe on tematai penco. On sepuo ida kala udip sae kline ya ngeriman. Abe Allah cuk anak ke nai pebetep hukum kusun tanah ini. On sepuo Allah uyan ia laki ya keniga udip kelunan kusun tanah ini. Hai dia ngelan nang anak ina, abe on hukum penyalak betep nang ia. On sepuo, hai dia abe on ngelan, on na hukum lepa betep nang ia uban ubana are ngelan nang anak ala ya bang China le. Injil Tuhan, pejongiko Yesus Kristus. Sengana kita dalam keadaan Tuhan, ilu ngening, cintira Injil, yaitu poyan Tuhan Allah, dan nai dalam pengudip lah. Tuhan Allah unaat ilu. Tuhan Allah dan nai dalam pengudip lah. Dalam bacaan kenang minggu dai, Tuhan ya keluk ilu te pemungan ataupun ya keluk ilu selamat diselamatkan. Jadi ilu ala ca sutuk ko bala mola ca luang ne. Jadi ilu keluk luangnya nai mudip ngan on boan. Jadi medal le nengayet keluk ke oyan keti poyan kisik kenai udip caluangnya ca udip buak je ilu memang jaga kini ilu taun kelok ya tai siok pana ilu taun kelok ya tai matai tapi ilu kelok ya on boan. Jadi Tuhan Allah ia apa nobo ilu ko bana nobo kenai udip ca buak. Ya jaga ilu, ya mala ilu, ya nobo ilu, ya daun kelo ilu, siok pengaketa, dak paan-paan, jau koa kelo ilu, onudip dan ngereman. Kail naat sengana kita mengadan Tuhan, dalam bacaan-bacaan ilu ngening, tawi, ya nak kobaan eda nabi cina, nabi Musa, eda dain dan nai, angin dengar koma kelonan-kelonan ngelan pala Tuhan. Nah lepas nak nabi baru nak anak ke sendiri anak ke Tuhan Yesus dan nai ia dak ke nyelamat ilu ia dak ke tanggung penyalak lah. Jadi Tuhan Yesus ia daun nai ngan capoyan daun kumin
bermakna tapi ia nai kelo nyelamat ilu manda ya kelo nyelamat ilu lah man tera da ia maong ko mai lu uban cin tera a ia na da ka jainan kerajaan udip lah dan kini lu dan nyelamatkan berwal ngan mana mapoi lu lah sengana ke dalam keadaan Tuhan apalah sokat tesen apalah sokat faham dau tera a Tuhan Yesus ia nak kuasa berwal bue dai nak kuasa berwal bue da ke jadi senawan da mapoi lu da ajak ilu ngin kenang janan da tenang janan da lan ja ini kisah poyan Tuhan ala amai ka syurga mapoi lu cin tading nah ya lepa jaga ilu ya nobo ilu ngan ya nak nah kuasa berwal bue japan ja ini ke mapoi lu badak janan da tenang ko mai lu apalah sokat diselamatkan ukulah mendapat keselamatan da Tuhan Allah kelo dai. Ilu ngening dau cerita dalam Injil tuwi jana dau Tuhan Yesus ilu ngening dau kenai anak ke ya bang China lemilu apan mung kelunan dia ngelan nang ya abe on tai matai penco on sepo ida kala udip sai kline ya ngereman. Jadi ya, tujuan kenai Tuhan Yesus kusun tanah. Jadi onda ora dan nda on ngelan, memangnya lepas yo hukum. Ilu ngening dao on sepo ae dia abe on ngelan on na hukum lepa betep nang ya ubana are ngelan nang anak alaya bang China la. Ia sendiri na lepa milik ya milik janan dak salah milik janan dak kenghukum ya lo uban Tuhan Allah ya memang nak janan dak nyelamatkan ilu Tuhan Yesus ya lepa mesik paman keselamatan dai ko mai lumong ko mai dengan lan pala ya jadi sengana kita mengadakan Tuhan dalam perayaan Tritunggal Maha Kudus dai ilumong patut ngan kemat tak manyi kemat bangen nak pejongan pembau ko mai ya uban Tuhan Allah dak pengeto no boy lo jaga ilu ya kelo nyelamatkan ilu joko ilu pa lah sengana kita mengadakan Tuhan ilu dengelan pala Tuhan Yesus ngan ketok kemat lah ilu pa kelo senganak senganang lah dak ca diselamatkan uban Tuhan memang ya naon kelo ilu sio kita dak paan-paan tapi iya na paman dak keselamatan ya ada mesik dia ko mai lumong ya pala sokat pambak dalam pengaren Tuhan Allah ina tujuan ilu ke merayakan ngebangen tau Tritunggal Maha Kudus dai apala naan gesek hubungan ala amai ala anak ngan ala berwabue dai ca misteri misteri dan gini ada ca jana oban koon pengamala ada mudip dalam pengamala mudip dalam penega mudip dalam ca delan dalam harmoni dalam persatuan Allah Tritunggal Maha Kudus dai. Jadi mekanisik poyana oyan ilu ya oyan ilu dalam pengamala sokat ngin ilu ke teh menuju ke keselamatan. Jadi ilu bersokat ala sutuk jai sengana ke dalam keadaan Tuhan ukuban ke dalam pemanak lah ilu boleh mepo ilu dalam pemanak lah apalah ilu sokat mudip dalam ca penega ca kejujuran keikhlasan ca udip dan lan ka ang ilu uban mong ilu na Tuhan Allah oyan ilu apa ilu jadi ca pemanak dak kelo nyang pala Tuhan dak kelo sembahyang dak kelo mepo ca kang ca
tai pala amai Tuhan. Jadi milenio dak terjadi dalam pemanak lah. Yo isi penosa nai dalam pengelepok lah. Dalam ukur lah ngelenek masyarakat lah. Dalam mengesak lah. Ilu mong kuat-kuat mepo jangan ca apala sokat alat cajanan dak tenang. Yo isi masalah penosa daun kang ilu. Ilu nak ni isi sutuk. Ala Tritunggal jai. Eda bang mudip dalam ca. Mudip dalam pengamala. Obanda kelo menyelamatkan ilu dak anak-anak. Jadi senganak kita mengadakan Tuhan. Cinji namung kerja di ilu ti. Mung pemoyan di ilu ti. Dalam gayang lah ilu nawai. Eda dak nobo ilu. Eda dak jaga ilu. Eda dak mampin ilu. Uban mong ilu. Medala lepas dibaptiskan. Dalam mengadakan amai, dalam mengadakan anak, dalam mengadakan beruah bue, Allah Maha Kudus Tritunggal jai, edana dak lepa on mudip dalam ilu. Jauh kok senganah kita mengadakan Tuhan, tawi na ilu ngan kemat dak bangen, kemat dak manyi, ban bio oban kemat, Tuhan kelok kenobo ilu, Tuhan kekelok mampu ilu, Tuhan dak jaga ilu. Amin. Tegan ilu tawi nyadwe Maria mepoi lu dalam sembayang. Nyalam Maria penok kon kiman Allah, Tuhan Allah ngan ko iko na leto ya bue cin ketok leto dia ca ngan bue nana ko Yesus. O Maria ya we Tuhan Allah, kudak pikoknya lesau mame kulunan neon penyala ini, nah kini ngan jaka me matai ta. Amin. Pajong na amai ngan anak ngan beruah bue hukuban cinaa pabe tau ini pabe lisa pabe baya. Amin. Alamai dalam syurga memberkati lumong dalam ngadan amai ngan anak ngan beruah bue. Amin. Tuhan pukato mampin ilu jaga ilu ngan memberkati.

0: Salam pemong kejai kumai mong yang ngelinga tali dia kenya kata taup ini ya pemong kejai ngam lo pemong kejai ngam medo DJ ini ka tali dia kenya Miru FM to ini ya salam tiga tawai kumai lumong inana baru ilu ke baru pangelinga tit pengelan ya untuk minggu ini ada ya harap ilu un ngelinga dau isu-isu ya cin Tuhan kuma pada ya badak milu pendengar aku mailu ada ya harap ilu un dengan tiga tu atau ini ya kena nak ke kusi dengar awang kumailu mong ya kepada kumailu kengin kumailu cin Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey ke kebaca okey kepada dengan awang kat dalam belaga kumailu ading nena kat dalam belaga ketek taup ini unujan kat ca dua uko ngan taup tena abe unujan dawa. Okey lu nat kaya awang kat dalam telangusan. Kat dalam telangusan kata taup ini unujan kat ca dua uko ngan taup tena unujan lo pe kat ca dua uko. Ngan tenat kat dari Marudi. Okey, kat Marudi kata taup ini unujan kat ca dua uko ngan taup tena unujan lo pe kat ca dua uko. Okey, tenat kat dari Miri lu Miri kini. Gaya awang kat Miri to ini ngan taup na abe unujan ya. Tahu ya biasa tu aku se
1: ya, panah
0: tu nana gaya awang kat Miri cuma bi unujan atau ini ya nai se gaya awang kumai lu yang ngelinga tali dia kenyat atau ini okey kena ada yang ke kusi ca info pasal untuk ya nai cin pejabat daerah upis daerah Beluru pasal untuk pembukaan dah buka kaunter pemeriksaan senapang patah bagi pembaharuan lesen senapang 2026 inana gayang ini gayang pekua cin upis daerah Beluru ngan ibu pejabat polis daerah Marudi cawangan perlesenan ngan persenjataan ya nai dah kebuka kaunter pemeriksaan senjata kumai ke miak mong on senapang dini inana siok te bulan 20 pian ngan 30 te bulan 6 2026 siok ngan tau ca ngan tau 2 ida kebuka cin pukun pian tading bam pabek pukun 3 ke tau ida ketika upis daerah Beluru ya kumai ke miak un ninus lesen ini kam kelok renew kidi kam boleh tekini kuat tau ya ke lepak bada adai anawenggin surat ke menawenggin senapang ke minumung disin ke teguk perinew pembaharuan ini apa nikam bek tu sah liwat-liwat tai kini nak lapa petau lah nak ikam kena pengak pula kena tau orang menyang ikam
1: cuman tidak lah
0: menyang ikam paksa pengak majuk pula jadi anak-anak medua petawa ikam ngelau kurang cinca bulan lah lah ikam perpan nak kidi selesen gamina masih ada lembek tutui dalam dompet ikam kakumbin kah tai ikam kena ke katai kalau penyang tahun nak nah ikam beon lingo-lingo inu barang am lah ya ina cha info pas untuk renew pembaharuan lesen senapang ka upis daerah Marudi ya ina cha info buat cenake kumai lumong yang ngelinga tali dio kenyato ini
1: ya okey tinggal tahu aku mai kamong

0: Akak datang kerja dengan ambil dua hang kena jam tepat nak kini 37 minit 8 jam lemah kata tahu tahu jadi ko mekem dia on message yang nak ini ya ko sangat tepat dia matut message ke ini Cin naik ni
1: Cin Benedict Lenjau dawa selamat tetau kumai lumong ngan selamat tahu minggu ku malu mampu puji Tuhan dah puji Tuhan tiga tahu ai ben nak message ngam dua kak tali dia kena Facebook tu ini ya
0: tahu ai. Okey, ingat apa kena pelaku mai ke menus dengan nakik dek kerja dengan nakik usia tadi dia kenya Mir FM kena tepat nasib lah ah. Cak info nuat lah ya. Cak info ku mai hilumung kempi-kempi tu ikam dek bersiaran dengan lah. Ngana tahu ini apa hinana tau suti tau suti biok ilu nasib ke ini dengan nakik medan kelangkunan atau pas yang sangat tepat dia ngeramai tau wesak selamat tau wesak lah kumah idamung ngana dalam nasib nanca info akik alat ke surat dengar dengan nakik medan Sultan Pahang Tengku Ampuan ida pedengah ngana nyuak selamat tau wesak ya kumah emung dia ngeramai kidi ke negeri Pahang dan perkenapa ke negara Malaysia. Jadi ida dua nak harapan apa tahu ramai tahu wesak lewat ini ya ke mepeng lah pengkang kronan kado una pekuat kimat dan perkenapa semangat ya muat nang kelunan kadok mong lah ya apa na sukat mapo nak kestabilan nak tiga ngam kenapa pembangunan ya biok lan dalam negara lah jadi nah info ke kusi kumai kemong ya nak surat dengar RTM kuma sengenak tepat mong ya biola meses ya nak live chat ilu pesalau sengenak ya nang tau minggu tau puik tau ni ilu pada nak tau awai tu ngeringa do tit belian ya lepa amik do sedia kumai kem ke playlist kini.

tahun ini si umah naplo ayah ayah pulo tujuh ca perjanjian muak daerah Baram ia lepas sain ke ang Sultan Brunei Sultan Hashim Jalilul Alam Akamuddin Ibni Almarhum Sultan Omar Ali Saifuddin dan Raja Sarawak Sir Charles Brooke ke ang Puyan Ina Ida Pekuak Kimet siuk perjanjian Ina Hinana Sultan Brunei pekuak ngan wazir-wazir ngan pekinapa menteri-menteri nyuak hak daerah-daerah sada baik banget Cin Tanjung Kedurong ke bahagian timur Kuala Baram abek ke Teluk Pai pegiang ngan mong sungai yang ngalo dalam Ina palak Sir Charles Brooke ngan Sir Charles Brooke ngan Paris Waris Kuak kimet bayan ngadok telu ibu dolar singket uman palak Sultan Brunei ngan waris-waris ngan Nadia gatik ia jadi ganti rugi bagi cukai-cukai ke daerah-daerah sada bayi banget ngan kawasan ia kaum dalam Ina. Cin perjanjian Ina Sir Charles Brooke sukat menat kadok laa daerah-daerah Brunei jadi daerah dalam kuasa. Nampuyan Ina, Baram, Litau, Semalaju, Kaangga Cin Miri, Suai, Sibuti dan Niah nak kini lepas jadi hak milik negeri Sarawak. Skrip lepas sedia kuun, Aliza Minai Rajab, Cin Orkip Negara Malaysia.

0: Ya, ini nah 46 minit lapah cin pukul 4. Baik maju lah ilu ke pokok ano berhabis siaran. Nana pukul 6 nah ilu ke pekena nah untuk tahu ini ya. Okey ke silek lah nak isek meses ame dua alak kak Facebook live tu ini nana on meses mading cin nikiat dawa shalom kumaikum dua DJ selamat tau minggu ngan selamat kata silap tau pekin apa selamat tau biok gawai kumaketo ilu bangsa Dayak yang menyambut tau biok gawai ya tiga tawai pa kumaikok lepak na meses kumamek kini ya selamat nak Tobiok gawai kumai kami yang menyambut kuma kakak gue DJ Annie yang di sebelah ini juga selamat hari gawai tapi ya gawai nangat kini ya lestau pia ya berkorban buat gawai menini oh weno kena manyi pia wah tak apa nambam pasalau yang ngan lagu gawai cok ya no berjoget tena
1: Tetu
0: auto nambah. Tetu begini kena ame dua kak Facebook. Walaupun ada mata Facebook nampi on ame dua kali ikut gini. Ya ni se message ame dua lah kak Facebook kena. Masih on masa lagi kalau ikam puluh nak message on kurang cin puluh lima minit lah ah. Yeah. Ilu ke pekuak kak tali dia kenyata ini. Okey. Ame dua ke ngin on info ya ame dua ke kuma baca kuma ikam to ini nana on info.
1: Info ya Senapang ke Telangusan.
0: Okey, ni ke kusi ca info Senapang ke Telangusan. Ya nadai ke badak cin Beluru. Okey, ini nena dengar cin info cin upis daerah Telangusan badak kumamong ya on Senapang ngan ya klok renew ataupun ngemading ataupun membaharui lesen Senapang patah ikam ini ikam boleh naik renew kidi sio ca terbulan 7 pabe 2 terbulan 7 2026 ngan ini pekuak ngan tau telu ngan tau 4 ya ida ke buka kaunter renew pembaharuan ini cin pukun pian setengah tading bam pabe pukun telu kata tau pida keti ni ka upis daerah Telangusan ya ikam eklok tai kina untuk ikam yang pemilik ya un Senapang ini ikam mungkin membuku lesen asal ngam ngan ikam mungkin pas Senapang ikam ina untuk pemeriksaan edati pemilik lesen ataupun ya un lesen ina be sukat antar wakil lah ikam ya un lesen ina ikam lo tay mengikut ngadan ya un ka lesen ina ya ini ca dengar eca info ya akik ku mengkusi ku maikam pasan tuk ikam ya un lesen Senapang ikam kelok membaharui ataupun renew kidi ya nah eca info ya lepak akik mempedengar ku mai luka tali dia kenyata ini okay tu ke
1: ya biarlah mesej saya hidup salah lah nuan
0: ya hidup salah lah dengan belian cin nun ni pada Francis Kule ya

0: Nina, ngapaya ame dua ke pemong kerja dengan ikam untuk toh ini, untuk toh minggu. Ya, ame dua pesalo ikam kina nading kina nading cina ame dua DJ ini. Harap ikam un sahe ngan salo ngelinga ame dua toh ini cinta lidio kenya. Ya, kau pengalai nyala sao dalam un salak laisio ataupun telebe kurang laisio. Petegok lah. Ilu nembam ke jam ya kuak ya. Tiga tawai mong sengan nakik ya kerja dengan ame dua cin pukul telu pabek pukul enam kata tawap ini ya. Selamat tetap kumai lumong ya.
1: Okey, tinggal tahu aku mai kembang senang ke kerja yang ambil dua cina jam telu abek jam enam tetap ini jam enam ilu pencong ringan ada siaran cina UIFM impan kucing dan kenapa aku mai kem dia kerja yang ambil dua ke TikTok ambil dua lo tinggal tahu ya nyukong ame ngan nampak mai kem kerja yang poli untuk nampak kat tenang kini akik on kat tenang ya tapi akik biar ne luak kat inilah ya pala pekalai-pekalai ya dia malai tengen jadi aku mai kem dia pengong kejaya baik ke kenapa ya akhir yeah. Temun ke ini lepas ya macam tu sakimat
0: okay? Dekam kejaya ke
1: jadi,
0: mama
1: ya yeah. Jadi ambil dua kenapa ikan pakai ca ini belian request ni dengan akhir tak lana baik tak bana nyang tau gawai ini jadi biar ni no ya ambil dua nak ca belian ni pengembayat lan kumaikan bangkadok dia request belian gawai ambil ni no ambil dua kemati ca belian ni pengembayat lan ini kumaikan ca belian gawai jadi tiga tawai selamat tau gawai kumatu yang ke DJ Brenda apa? Selamat gawai, wai. Okey, kami nak pakai kan pakai cah belian gawai ini. Kumai kami dah bersiaran dengan Mek Kak Usia Tali Dio. Nyai nak kena.
0: Bye-bye. Bye.

0: Segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Nemu no Mary, Siti ada cara kita induk ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai ke dipandu.
3: Tanginai, aku kena landak nyumai.
2: Anaira, mai wah produk babas, kena mulai lawak dipandu no Mary. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas besik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, pun biryani campur. Tepung kurma babas pun besik.
3: Haram tu beli semua produk babasnya Inai.
2: Ngambil ke laki nuan, muci pemakai di Panduk No Mary.
4: Aku Edmund Langi.
5: Hai, aku Melati Badi.
6: Aku Rajas Booking.
7: Aku Densi Tambo Minta Casey.
8: Aku Daniel.
9: Aku Amanda Johnny.
10: Kami Ari Wai Fan Iban di Kuching.
11: Mari selamat hari.

kata dari Reagan ngamuka Bob Harris ya. Jadi tentu bala kita benung kiro dia tahu lebih lagi bersumai ke pemakai lau laban malam tau lagi ya. Tentu raban bangsa Dayak dekat berserumpu makai malam antara gawai. Banyaknya ngau diri sebili ngau muka diri serumah ya. Lalu tengah malam tau lagi muka kita dekat ngiru perai pengayu ya. Okey, lalu terima kasih kita ke angka bisik mendiang ke YFM jam ke dia tau. Kita bergulai dengan aku Sam nyentuk ke pukul 9 malam tau lagi. Kalau kena pun kawak kita ke segmen Sada Lemai itu ya. Pukul 6.15 minit lemai itu lagi kita dekat mendiang ke program Lalau Penghidup. Bergulai dengan Bishop Iria Sumpin Jingan. Okey, jadi tu merindang kita dengan Siti lagi lagu berdau kita mendiang ke Lalau Penghidup ke lemai itu. Dari David, Kimi, Jeffrey, Andrew, ngau Rosita.

0: Raya lah memang sinap dulu bulan biak mai raga tutup makai
1: tutup itu kita sepiak nya memang sinap mai raga tutup makai kita kai ngabangnya nya
0: ba ya malu mak kita ngoi sepiak ke dewai
1: au ah
2: aram makai ngoi aku menua keraga aku tau bisa dempak kita pulai tegila
1: ngai kami baik nuan tutup makai urang
0: aram pulai kita buat ke siko jadi aram pulai kita.

Selamat hari Minggu, so selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris sempenjingan datang baru setiap bulan bala peningat program Lalau Penghidup. Minggu tu ingat Minggu Trinity. Lalu baca Injil kita yang diungkup ke Minggu tu diambil dari Injil St. Matthew bagi 28 ayat 16 ngakai 20. Injil St. Matthew bagi 28 ayat 16 ngakai 20. Jadi tu tahu daripada kita bebuk penyanggup baru lambar 47. Lambar 47. Nyalai dia tu kuduka macau getran Injil tu. Jadi sedap murid 11 iku berjalan ke Galilee ngakai munggu tidiasuh Jesus digagai sedap. Lepas sedap medak ya, sedap nyembah ya. Tak sekedar agak kakang hati. Jesus mansang agak sedap, lalu kaya berjaku ngak sedap. Aku dah diberi semua kuasa di surga ngak dunia. Nyalai berjalan kita ngakai semua bangsa orang di sebarang luar. Lalu ajar sidak nyadi murid aku. Baptiso sidak dalam nama Pai, ngau anak, ngau Roh Kudus. Lalu ajar sidak ngasih keutai kudar pesan aku ngaga kita. Kingat kong, aku seruran dekat ngau kita datai ke pemaduk dunia. Tu Injil Kristus, puji Kristus, Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Bo Injil kaya dibaca kita yang minggu tu, kita yang ingat pasal Jesus tinggal suah bala murid yang berjalai merita ke Injil serta maptisa bala tiarap dalam nama Lapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Artinya Tuhan Jesus nyuruh iklesia maptisa bala tiarap dalam nama Trinity. Lalu Trinity tu meh perkara tidak ingat ke kita minggu tu. Lalu tu meh kebuah minggu tu dikumai Minggu Trinity. Jadi perkara Trinity tu meh utai tidak harap ke kita orang Kristian pasal Allah Ta'ala. Jadi jakut Trinity tu datai dari jakut Latin Trinitas. Trinitas. Lalu retianya utai ti tiga. Utai ti tiga. Hari itu kita boleh jaku orang putih Trinity. Trinity. Lalu retianya tiga dalam satu. Tiga dalam satu. Tu mekbuah menjadi lepas kita madah kalau talo tu Trinity. Kita madah kia nyok tiga dalam satu. Kebenar leka jakut Trinity kenyebut pasal gaya Allah Ta'ala itu nang nadai ditulis dalam bub kudus. Tamat leka jakut Trinity itu nadai dalam bub kudus tang ukai reti itu jakut Trinity itu ndak betul dikenal kita nusui pasal Allah Ta'ala. Kebuah pihak lebang penemu teka perkara tinunjuk ke Allah Ta'ala itu nang Trinity dan terang benda daripada dalam bub kudus kita. Semina leka jakut Trinity aja tiada dikena tau kau ditulis dia. Jadi jakut Trinity itu tiada kena kita madah pasal Allah Ta'ala mega dan nadai dikena bangsa orang Judah dalam penyanggup lama kliak. Muti kita orang Kristian tinyebut inya pasal Allah Ta'ala. Jadi bala buat penyanggup lama laban tibaru ngelala Allah Ta'ala, lalu mayuh megak bala tinglingi sidak agi nyembah mayuh macam petara, tu mekebuah bala sidak ura Judah mainyak keliak, muti diajar Allah Ta'ala siti pemendar pasal yempu. Ianya Allah Ta'ala tu nang siku aja. One God. Jadi, bab penyanggup lama, Allah Ta'ala bedau ngajar ura Judah pasal ia di Trinity. Laban ngai ngenyarut ke penemu ngau pengharap sedak. Pengawak ti harap setelah belajar ke pasal Allah Ta'ala tu ti siku aja udah cukup berat bersedak ura Judah keliak. Nyalai enti sedak nyau belajar ke pasal Allah Ta'ala ti tiga dalam satu takut Trinity tentu sedak carut penemu. Leka jakut Trinity itu digagak setelah dikenal bala tuai Kristian kliak
lebuah sedak berengkah berunding atau kenyagam dalam agi pasal Allah Ta'ala kena sembah sedak. Netiah kena padah ke dalam bub kudus serta moga netiah kata diasai ke sedak dalam penghidup ke pengalaman sedak. Lebih lagi main sedak berjalai ke pengawal Allah Ta'ala. Lalu lebuah sedak berengkah nyagam dalam agi pasal Allah Ta'ala tingayan ke diri buat penyanggup lama. Lebuah sedak nyagam pasal Tuhan Jesus didatai ke dalam dunia tu serta nyari manusia. Lalu lebuah sedak nyagam pasal Roh Kudus didiasai ke sedak ngiring eklesia mayanya kriya. Sedak mutus ke penemu timadah ke Allah Ta'ala tu amat ia ndang siku aja tang dalam ia siku aja ia megak tiga. Laban ala apai megak petara lalu ala anak tau ke Tuhan Jesus megak petara lalu Roh Kudus megak petara. Sedak tiga sama petara dan sedak sama dalam gerempuang tak penyerakup Allah Ta'ala siku aja. One Godhead kura putih. Tak menjadi nanti bila kita ngasai ke penemu pasal Trinity itu kena terang ke aku itu mar launda oleh sagam anang irau serta tusah. Laban kebenar penemu pasal itu ndang balat dalam serta nanda oleh temu toko sagam kita mensia ngau silia toko cukup. Aku mpu panda oleh nyagam ngau silia ni jalalah talo tu tau Trinity toko tiga dalam satu. Tang tajak pihak, aku harap kalau talo tu ndang Trinity. Laban tu meh utai ti diajar dalam bab kudus kita hai. Serta mega ditetap kepala tua eklesia klia, hari mula ya klia. Allah Ta'ala sepiaku, ndak mega berguna ke kita yang merti ngau silia pasal Trinity itu. Ia muti kok ke kita yang ngelala serta nerima perkara itu ngau pengharap. Ianya Allah Ta'ala itu ndang tiga dalam satu. Apai anak ngeroh kudus. Nyalai dia tu kemai kita pulai setelah berarti kebaca kita yang minggu tu. Ti diambil dari Injil Saint Matthew bagi 28 ayat 16 hingga 20. Menjadi tu meh pengujung Injil kena tulis Saint Matthew. Lalu nitiah ke Saint Matthew tu meh jaku tak kepesan ti penudi ya. Dia beri Tuhan Jesus kepada murid ya. Lebih ia bertemu penghabis ia kepada murid ia. Sepedau ia pulai ke surga. Nitiah ke Injil terbaca kita tadi. Sidak bertemu dengan Tuhan Jesus bok siti munggu di Galili. Hari gaya tulis Matthew, Jesus nyangka dulu di pedak sidak hari jauh api yang datai bersidak. Nyangka baka kita ke medak bilun terbaik masang semak ngaga kita. Lalu sangka aku lebuh bala murid ya medak ya hari jauh bisi bala sidak nak ngelalanya Tuhan Jesus. Tu meh kebuah, bisi ari bala sidak agi kakang nyembah ya. Lebuah sidak udah ngelala ya nyak Tuan Jesus. Tu menyadi, ukai nunjuk ke sekedak di bala murid ya, ndak arab ke Jesus. Tang ya nunjuk ke sekedak baka Thomas, lama agi ari bala bukai, arab ke Jesusnya aman udah angkat hidup baru ari mati. Medak sekedak bala murid agi kakang, Jesus lup jakuk ngau sidak serta netap ke hati sidak. Jesus netap ke hati bala murid ia. Lalu ia ngerja tu ngau tiga itik jalai. Keterubah Jesus netap ke hati sidak. Lebuah ia madah ke diri. Udah diberi semua kuasa di surga ngau dunia. Udah diberi semua kuasa di surga ngau dunia. Artinya semua kuasa sudah diserah kalau talo ngake Jesus magang. Lalu nadai utai dari luar kuasanya. Lalu nadai mga utai tetap ngalah ke kuasanya. Jesus sudah mati sehidup baru hari mati. Lalu dia tu duduk hari puak kanan Allah Ta'ala bempu semua kuasa dalam dunia tu. Lalu semua kita itu murid Jesus ndang bisi kuasanya dari belakang kita. Tu mah kebuah kita Kristian dah patut selalu irau serta takut.
maka orang tenadai orang nulung kita. Jadi kedua, Jesus megak merik sedap murid ya tugas. Lebuah yang asuh sedap berjalai dengan semua bangsa orang di sebarang luar serta ngajar orang jadi murid Tuhan Jesus. Baka apai kudang ngirum keyok dalam dunia tu, makanya megak Tuhan Jesus ngirum kepala murid ya awak ke merita ke Injil ngagi semua sukut dunia. Jesus megak ngasuh sida murid ya maptiso semua bala tiarap dalam nama Trinity, dalam nama apai anak ngeroh kudus. Nyala menjadi, kita orang Kristian udah disuruh awak kemai berita mana pasal Jesus ngagai semua orang tiapin-ampit beritanya. Awak kesida oleh nemu pengerindu Allah Ta'ala dalam Jesus Kristus. Tau menjadi, kita bukan mesti ngemasuk kurang jadi kaban tubuh Kristus. Tau orang tiarap setelah nerima Kristus megak patut diberi ajar di cukup. Awak kesida oleh nyari murid Tuhan Jesus. Tugas tingajar udah diberi Jesus ke Ekklesia. Lalu Ekklesia mesti ngambil tanggungjawab tu enggak berat. Laban nanti orang tak cukup ajar, tau konti ajarnya mekang atau kesalah, orang tiarap dia sebenar oleh nyari murid Tuhan Jesus di menuku. Pihak megak tiajar kena beri salah, pengarap renyok tak berpangai berperkara kena betul, serta mai pengerusak dan penyarut ke dalam penghidup renyok. Penghabis benar, Jesus bersemaya pada kediri dekat selalu bisi semak ngimai bala murid ya, berlama-lama. Jesus dinyebut tu, dan kejang ya tidak pulai ke seregok. Lalu baka kedekat ninggal kesidak. Tang semaya Jesus ianya ia dekat bisik ngau sidak selalu. Belama-lama ia. Lalu tu nyadi menyadi lebuah Roh Kudus datai serta nampung pengawak Tuhan Jesus. Lalu dalam roh tu Jesus oleh diau ngau pula murid ia. Di semua tempat ngau di sebarang maya megak. Jadi tu menyadi utai kepatut ditemu serta dikarap ke kita. Lalu tu megak patut mai pemayak, penetap, ngau pemberani kepada kita orang Kristian. Lebih lagi kita dibialai ke pengawal Ekklesia. Nyalai ngotu program lalu penghidup kita bakal ke minggu tu dilengkap ke aku nak tu. Lalu sebedau ku ngangkat ke diri ke dulu mai bala peningong sama dia jenua. Serta lup sampai ngaku ngagailah talo tip taro ngapai kita ngenak sampai ke diungkup ke minggu tu ianya minggu Trinity. Allah Ta'ala timada berkuasa tindam ruan uliah pengasih ke diberi ke kami nembiak nuan kami ngaku diri Arab kalah Ta'ala di Trinity tiba mulia tindam ruan lalu uliah kuasa nuan te pemaduk say kami nyembah Allah Ta'ala taro siku aja. Kami minta nuan asuh kami tetap mengenai pengharapnya. Lalu itu kami berari di semua penusa. Oleh Jesus Kristus anak Tuhan, Tuhan kami hidup sebagai perintah Tuhan dalam penyerakup Roh Kudus. Danglah talah siku aja, dia tahu ledatai ke belama-lama ya. Amin. Nyalai nanti kita akan bertemu baru minggu dudi, mai tu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan merekat ke semua bala peningong. Dalam pengawak, ngau penghidup kita. Lalu ngenak peluang tu aku menggak meri selamat hari gawai daya ke semua bala peningong. Lalu bersampi awak ke Tuhan merekat ke bala kita, awak kita gaya guru, gerai nyamai, lantang senang, celap lindap, nguan menua injau tu. Mupu aku.

0: Okey, ni tadi peninggal, kita baru dah mendiang ke tanduk program Lalau Penghidup yang bergulai dengan Bishop area Sumping Jingan. Lalu, bakal selama maka pukul 7 lemai itu lagi kita boleh mendiang ke Misa Kudus hari Minggu yang.
1: Ya, kita pun pesan ke BCD kena tekan kita ngagai.

cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422. Jadi tu maca dulu pesan ke bisa diterima hari peninga kita ke lemai tu. Jadi pesan ke terubah tu hari lini anak menawal. Jadi pesan tu badah ke laki ya, Erickson Ambu anak ikuang ya. Erickson Ambu anak ikuang udah nadai pagi tadi ke hospital besar Sibu. Lalu niang tu dekat di Sungai Bala Mayu. Ba rumah satu Malaysia kapit inya pergila 1/6 ngau meka 2/6/2026 lalu dekat dikubur ke hari 3 tu ialah ya 3/6/2026 jadi nerang ke silia bekawal ngau pesan rabato kita tahu ba telepon atau kebetanya ngakai lini anak menawal bak lumur kusung 13-886-7157 atau kenuju Helen anak menawal kusung 19-871-6821 atau kenuju Roslin anak ikuang bak lumur kusung 14-892-5904 jadi pesan tu nuju Kaban Belayan nak ngira Dini Nur Diaw madah ke Erickson Ambu Anak Ikuang Erickson Ambu Anak Ikuang udah nadai lalu dekat di sengai rumah satu Malaysia kapit inya pergila ngau mega lusa 2/6 lalu dekat dikubur ke pagi 3/6/2026 tau ilah. Okey, lalu pesan ke Siti tu peningah ianya Arya Cendu anak Jepun madah ke laki ya mbiat anak Andien mbiat anak Andien tau ke apai tungkul udah nadai muka lalu niang tu dekat di sengai Bala Mayu ianya malam hari 2 tu ilah 2/6/2026 ba rumah Sidempu ianya ba rumah Jimmy Ulu Bayur Rimbas Debak lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 atau ilah jadi penerang ke silia berkawal dengan pesan Rabat tu kita tahu bertelepon ngagai cendok bak lumur kusung 111-560-8351 atau kenuju Bungai kusung 19-922-5269 jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Seratan Nur kena boleh disebut di Tok Magang

mà đề cơ biết anh này anh điên nhá, biết anh này anh điên tàu cơ apai tung cuol udah nadai lalu niang tu di sengai bala mayu malam hari 2 tu ialah 2 bulan 6 2026. Aba rumah sedampu inya ba rumah Jimmy ulu bayur rimbas debak lalu dekat kubur ke pagi hari 3 tu ila em. Okey, lalu pesan ke Siti tu inya pesan rabat mega hari Florida anak awiang madah ke apa ya inya tuai rumah awiang anak laga tuai rumah awiang anak laga udah nadai muka lalu maya nganjuang niang tu umpai ditetap ke AGM penerang ke silia berkawan ngapsan tu kita tahu bertelepon ngagai Florida anak awiang bak lumur kusung 13347 6898 tau kenuju Belinda anak awiang ya kusung 14880092. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Selatan Luar kena ulih dirintai ke Dito Magang madah ke tuai rumah awiang anak laga tuai rumah awiang anak laga udah nadai ya. Lalu dekat di sengai ba rumah sedempu inya ba merindun lalu maya nganjung pai di tetap ke hage ya. Penerang ke silia kita tahu ba telepon ngagai orang ke disebut akunya tadi ya. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninga ianya pesan hari Tom Jones anak mukan madah ke pengawal merekat ke pendam niang apa ya hanya niang mukan anak sayan atau ke pailau ya, ke dekat diatur 2 bulan 6 2026 hari 2 tu ila pukul 8 pagi jadi pengawal tu diatur ba rumah sidampu inya ba rumah James Semeliang Tanjung Baru Paku. Okey, pesan tu maka nuju Kaban Belayan di Selatan Luar madah ke pengawal merekat ke pendam niang mukan anak sayan ya tahu ke niang pelau ke dekat diatur 2 bulan 6 2026 hari 2 pukul 8 pagi jadi pengawalnya diatur ba rumah sidampu inya ba rumah James Semeliang Tanjung Baru Paku. Okey, lalu pesan ke Siti tau peninggal inya hari pandi anak sampan tahu ke apa yang dan jadi pesan tu madah ke anak ya, Fletcher Cleberson anak pandi, Fletcher Cleberson anak pandi, tau ke pilo, udah nadai. Lalu ni yang tu dekat di sengai Pala Mayu, malam tu lagi ya, ba rumah sidampu, inya ba rumah Morris Merindun. Lalu dekat di kubur ke pagi pergilah, bawa pendam Christian Saint Laurent Sabu jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Selatan Nur kena ulih disebut di Tomagang madah ke Pleasure Cleberson anak pandi ya, tau ke pilo dah nadai lalu dekat di sengai Pala Mayu malam tak lagi pa rumah sidampu inya ba rumah Morris Merindun lalu dekat di kubur ke pagi pergilah pa pendam Christian Saint Laurent Sabu Sri Aman. Okey, inya ke pesan ke bisi diterima hari peninga kita ya udah terlagi nampung maca pesan ke bukai kita berperindang dulu ngau Siti lagu atau Siti lagu gawai tau ya Aria Hendri Abin ngau Patrick Albert

Aku Terbawan Mandi, meri selamat hari gawai daya ngagai semua peninga YFM, pihak megak ngagai bala peninga keseluruhan nyukong aku buat program Barancau Tikai. Ku bersampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketahuan tu ngati tilantang serta berserakup begulai ngapangan diri. Gayu guru, gerai nyamai, lantang senang, nguan menua.

0: Aku Cikgu Tubal Analimbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat beri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
1: Aku Jampi, anak Datuk Rutong, ahli lembaga pengarah Tekun Nasional Malaysia. Beri Selamat Hari Gawai Dayak, gayu guru, gerai nyamai ngagai semua bangsa kita Dayak. Kengin tu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu ngajar ke semua kita gerai, boleh pemujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tubuh kita kengin tu gawai Dayak tahun tu.
2: Aku Konselor Lakin Gol, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Hantu, dekat meri pesan selamat itu Hari Gawai Dayak ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak, buat semua peningal YFM Iban. Bersampi ngaji kita gawai tahun tu, bayu guru gerai nyamai, lantang senang, boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bilia. Uha, selamat Hari Gawai

Gabriel Ferris Lewis ya. Lingi ranyai apa lagu dikenal merindang kita ke lemai atau peninggal yang ke niri ke ranyai kawai tahun tau yang dikenal kita berbutik ngau maka bergagai jadi pelabak aku maka nyau dekat mantai ke pemakai ke ruai pelabak aku yang laban malam tu lagi tentu kita dekat makai serumpuk ngau diri serumah ngau muka diri sebili ya. Okey, jadi bedau kita mendiang ke Misa Kudus hari Minggu pukul 7 lemai tu. Tu lagi Siti Dua ada lagi pesan ke diterima hari peninggal kita. Jadi pesan ke Siti tu hari Jebli anak Kedawa tahu ke apa iki ya. Jadi pesan tu madah ke pengawal berantu ke niang apa sidah enya niang Kedawa anak gemar tahu ke apa madiang kalai 2006-2026 pagi hari 2 niki ke Sungkum lalu 3006-2026 pagi hari 3 ke Pendam jadi pengawalnya diatur pa rumah Sidempu inya bilik lumur 6 rumah Ayang Sungai Wong Ulu Mukah Selangau kini jadi penerang ke Silia lagi berkawal dengan pesannya kita tahu bertelepon ngakai apai kiah yang ba lumur 014-895-2148 tau kenuju BB 013-842-531. Okey, jadi ke Siti tu hanya pesan dari lenya anak ngabuang ya tau ke inai nuja madah ke pengawak berantu keniang laki ya hanya niang dibit anak sawang niang ngabuang anak jeliah ngamaka niang liah anak mawan jadi pengawaknya diatur inya 5/6/2026 aba rumah Sidempu inya aba rumah Dipa Senabuang Sungai Lemayung Bintangor jadi penerang ke Siri okay, kita tahu bertelepon ngakai lumur 019-845-4863 atau kenuju tuai rumah di Pampu ya 012-834-7785 jadi pesan tu menuju Kaban Belayan di Serata Nur madah ke berantu ke niang dibit anak sawang niang ngabuang anak jeliah ngamaka niang liah anak mawan ya ke dekat diatur 5/6/2026 ba rumah Sidempu inya ba rumah Dipa Senabuang Sungai Lemayung Bintangor. Okey, tadi pesan mega ke bisik diterima dari peninga kita ke lemai tau ya. Okey, kita berperindang ngau Siti agi lagu lagu kawai itu ya. Berdau kita mendiang ke Misa Kudus hari Minggu ke lemai tau atau hari Leri Trisha Dilvinson ngau meka Richard ya bagampur ari kawai.

0: Dalam nama Apai, ngau anak, ngau roh kudus.
1: Amin.
0: Tuhan ngau kita.
1: Lalu ngau roh Nuhan.
0: Dalam itu kita ingin tu, hari Minggu 3 Oknum, teka Trinity Kudus, kena 31, 45, 20, 26. Aku pada kibin dari Miridasis, ngulu kegawai misa, lemah itu. Menjadi aram kita yang aku dosa kita, kena nyedia kederik ngintu, misteri kudus. Nguati kengesal sama kita nyebut, aku ngaku ngagai Allah Ta'ala timadu berkuasa ngau ngagai kita menyadi aku laban aku udah balat berdosa dalam pikir aku ngau dalam jaku aku dalam utai ti udah digagak aku ngau dalam utai ti patut digagak tang ditinggal aku salah aku salah aku oleh penyalah aku ti balat udu. Nyata kebuah aku minta Maria, tiri berkat meruan bungas, semua malaikat ngau orang santai, lalu kita menyadi aku, bersemayang kaku, ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita.
2: Awak Allah Ta'ala yang mendo berkuasa, kasih ke kita, ngampun dosa kita, lalu mai kita ngagai penghidup, tim meruan belama.
3: Amin.
2: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
2: Kristus kasih ke kami.
1: Kristus kasih ke kami.
2: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
2: Mulia kala tala benur ti pemadu tinggi, lalu pemaik di dunia ke orang ti mentas.
1: Kami muji Nuan, kami ngemesai ke Nuan, kami nyembah Nuan, kami ngemuliakan Nuan. Kami merik terima kasih ngagai Nuan, ketegah mulia Nuan ti besai, Tuhan Allah Ta'ala, Raja Surga. O Allah Ta'ala, apa iti pemadu berkuasa, Tuhan Jesus Kristus, ada anak tunggal, Tuhan Allah Ta'ala, anak domba Allah Ta'ala, anak apai, Nuan nanggung dosa dunia, kasih ke kami. Nuan nanggung dosa dunia, terima semayang kami. Nuan duduk basmiak kanan apai, kasih ke kami. Laban Nuan ajak siku ti kudus, Nuan ajak ti Tuhan, Nuan ajak ti pemadu tinggi, Jesus Kristus, engkau roh kudus, dalam mulia Allah Ta'ala apai. Amin.
2: Gumpul semayang, bersemayang kita. Ula talapai kami tulah ngirum ke ngagai dunia jakup pemanda serta roh tingudus tidak padah ke ngagai raban mensia pasal misteria tingasuh alit hati berika kami bersemayang ngami dalam mengaku pengarap tiamat kami tahu ngakun tiga oknum meruan mulia lalu nyembah seraku non berkuasa dalam nuan ti raja tidup lalu merintah ngawala talapai serta besum ngau roh kudus Letala datai ke selama-lama ya.
3: Amin.
2: Itu kita ingat letaji jahku Allah Ta'ala.
4: Baca keterubah. Baca aribu pemansut. Bagi 34. Ayat 4 ngagai 6. Ayat 8 ngagai 9. Moses mai lampang batu ngagai bukit Sinai. Nitiah ke asuh Tuhan. Tuhan nurun dalam mua ari berdiri dia ngau Moses lalu madah kenama diri ti kudus ianya Tuhan. Udahnya Tuhan mansa mua Moses lalu ngangau. Aku tu Tuhan Allah Ta'ala ti kasih serta siru lubah ringat serta mandang ke penetap ati ngau pengerindu ti besai. Moses lalu beguai-guai meremik ke tanah lalu nyembah Tuhan. Ku ia, oh Tuhan, enti Nuan amat rindu ka aku. Aku minta Nuan bejalai ngau kami. Urang tu kiah, tang ampun penyai ngau dosa kami. Lalu terima meh kami tu nyadi kenembia Nuan. Jaku Tuhan,
1: terima kasih ka Allah Ta'ala.
4: Mazmur antara, kami muji Nuan o Allah Ta'ala aki ini kami.
1: Awak ke lagu puji dinyanyi, kena muji ke nama Nuan belama.
4: Awak ke nama Nuan ti kudus serta mulia meruan, dibasa serta dipuji belama ia.
1: Awak ke lagu puji dinyanyi, kena muji nama nuan belama.
4: Awak ke pengudus nuan, tibisik dalam rumah semayangnya selalu dipuji.
1: Awak ke lagu puji dinanyi, kena muji nama nuan belama.
4: Awak ke nuan dipuji, lebuh nuan duduk atas kerusi raja nuan.
1: Awak ke lagu puji dinanyi, kena muji nama nuan belama.
4: Diak meh nuan duduk atas kerusi raja ari atas utai ti besayap, lalu niliak ke baruh ngagai dunia pemati.
1: Awak ke lagu puji dinanyi, kena muji nama nuan belama.
4: Awak ke nuan dipuji dalam payung serga.
1: Awak ke lagu puji dinanyi, kena muji nama nuan belama.
5: Baca kedua, baca dari surat Santepo di kedua ngagai urang di Kurin bagi 13 ayat 11 ngagai 13. Ke pengujung ia menyadai, diau badas pening ke jaku aku. Bestuju ngapangan diri, diau bebaik ngapangan diri. Lalu Allah Ta'ala tipun pengerindu ngapamaya dekat meruan ngau kita. Tabi pangan diri dalam pengerindu. Semua nembiak Tuhan belak ngirum ke tabi basa ngagai kita. Awak ke pengasih Tuhan Jesus Kristus ngau pengerindu Allah Ta'ala ngau kawa Roh Kudus meruan ngau kita semua. Jaku Tuhan.
3: Terima kasih ke Allah Ta'ala.

0: maca Injil, Tuhan ngau kita,
1: lalu ngau roh Nuan.
0: Baca aranje kudus tini teh ke John bagi 3 ayat 16 ngagai 18.
1: Muliakan Nuan, oh Tuhan.
0: Jesus bejaku ngagai Nicodemus. Laban Allah Ta'ala balat rindu kadunya, nya alai yang meri anak tunggal ya. Ngambil ke Nabi kurang karab ke yang nak mati, tambu liah penghidup ti meruan belama ya. Laban Allah Ta'ala ukai ngirum kanak ya ngagai dunya, ngambil ke yang hakim dunya, tak ngambil ke yang nyelamat ke dunya. Orang karab ke yang nak dihukum, tak orang kena Arab dan udah dihukum, laban sedak nak Arab ke nama anak tunggal Allah Ta'ala. Injil Tuhan.
1: Puji kenuan Tuhan Yesus Kristus.
0: Jadi lemai tu kita ingin tu setiap hari besar gereja pengudah Pentikos hanya hari tiga uknum teka Trinity Kudus. Jadi tu meh dikingat kita gereja berbahasa kemisya Allah Ta'ala tinjadi apai anak ngau Roh Kudus. Jadi pengerami itu jadi sepengudah musim Pasca ngau udah Pentikos. Tung ingat ke kita Allah Ta'ala ukai jauh. Tang seruran ngau kita berkunci ke penginduk ya dalam tiga ikut tu tadi. Jadi perkara ini tu kai pasal nguji nerang ke tiap itu utai ti silia. Tu pasal Arab ke penginduk Allah Ta'ala ti besar lagi hari ti uliah. Diperti ke kita ngau penuh. Kita medak pengibuh ya dalam dunia tinggalin kita ngau dalam pemerik penglepas nengah Jesus Kristus. Jadi lemai tu mai kita belum mati ke misteri Allah Ta'ala. Ternyata apa yang nak ngau Roh Kudus tu maya kita ingat kalau talanya tiga ikut tang siti aja pasal hari pemun subah nunjuk angge kita bekeni sidak bekerja sama ke pemayak kita tu sekedak tema tu ke ramai jaku kunci ungkup hari ti special begitu pengelurus ngau pengasih Allah Ta'ala. Serai Allah Ta'ala rindu serta ngampuni megak mai pengelurus tu ke pengerentang yang nulung kita merti ke pengasih ngau pengelurus tiga wak begulai pemayak serta penyerakum. Santai Paul merasa romayuh diau dalam pemayak penyerakum taruang ti Arab berguna balah Ta'ala lalu ya ngangau kita ngambil ke berserakum berkat nengah Kristus nengah Jesus Allah Ta'ala meri pengasih ngagai semua orang kita diberkat ngena pengerinduk serta kaulia nengah Roh Kudus. Jadi kena nyimpul ke hari besar itu, yang hari Minggu Trinity, itu ketiga Ukunum Kudus, mantai ke pemesai guna merti ke kawul antara Allah Ta'ala Jesus ngau Roh Kudus. Tu ngajar kita pasal pengerindu, pengelurus, penglepas, ngau penyerakup nengah pengharap kita dalam Allah Ta'ala. Sama kita ngaku pengharap, pengharap secara Rasul, aku harap ke Allah Ta'ala, apai ti pemadu berkuasa
1: pengagak serga ngau dunia lalu harap ke Jesus Kristus anak tunggal ya Tuhan kita ti dikandung ari Roh Kudus diada ke Maria dara bungas merisa rambo Pontius Pilatus diregang parai lalu dikubur ya nurun ngagai neraka bahari ti ketiga yang angkat baru ari pemarai ya nike ke surga lalu duduk bersepiak kanan Allah Ta'ala apai ti pemaduk berkuasa harinya ia dekat datai ngakin semua tidup ngau ti parai aku harap ke Roh Kudus gereja Katolik ti kudus saung rang sante pengampun dosa pengangkat tubuh ngau penghidup ti meruan belama. Amin.
0: Semayang peminta. Boleh nimet Allah Ta'ala anak kita nemu pasal penginduk Allah Ta'ala apai lalu dibaik bersaum dalam Roh Kudus. Dengan Allah Ta'ala anak kita mai semayang kita dengan Allah Ta'ala apai tidak perancang oleh Roh Kudus.
2: Ke gereja Katolik ngambil ke kita sitik dalam pengharap kita ke Allah Ta'ala tiga oknum. Tuhan dengar ke kami.
1: Tuhan sambut peminta kami.
2: Ke dunia tu ngamik kaya dilepas ke oleh anak ke dikirum ke oleh Allah Ta'ala apai. Tuhan dinga ke kami.
1: Tuhan sambut peminta kami.
2: Ke orang ngai nerima Allah Ta'ala kebenar. ngambil kesidak datai ngagai pemayak ngau pengerindau apai. Anak ngau Roh Kudus. Tuhan, dengar ke kami.
1: Tuhan, sambut peminta kami.
2: Ke kita impu, ke bisik ngau pengerami Yukaristiato. Ngambil ke kita mandang ke pengerindau tiga oknum ngagai diri sama diri. Tuhan, dengar ke kami.
1: Tuhan, sambut peminta kami.
2: Kesidak kau dah parai, ngamik kesidak seruran gaga dalam penghidup ti bemulia apai, anak ngau Roh Kudus. Tuhan, dengar ke kami.
1: Tuhan, sambut peminta kami.
0: Latalapai kemuruan belama, dengar semayang hari kami, sudah diri ngau Roh Kudus, tadi suak dalam tu anak ada tunggal nuan dengan Kristus, Tuhan kami.
1: Amin.
0: Leteji Eukaristia berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala di pengagak semua tai laban hari pengerajaan wan. Kami sudah menerima roti tadi suak kami ngagai nuan buah hari tanah ngau pengawak jari mensia ya dekat nyadi roti penghidup ke kami.
1: Berberkat me Allah Ta'ala keselamanya.
0: Berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala di pengagak semua tai laban hari pengerajaan wan. Kami sudah nerima wine tadi suak kami ngagin wan. Buah hari pun anggur ngau pengawak jari mensia ya dekat nyadi airup semangat kami.
1: Berberkat me Allah Ta'ala keselamanya.
0: Bersemayang belum nyadi ngambil kepiri aku ngau ngi kita tau diterima Allah Ta'ala apai ti pemaduk berkuasa.
2: Awak ke Tuhan nerima piring bajari nuan. Kepuji ngau mulia namaya. Ke pemanah kami ngau ke pemanah gereja kudus ya.
0: Semayang atas pemberi. Kudus meh maya kami tengah ngau ke nama nuan. Kami bersemayang Tuhan Allah Ta'ala kami. Piring dari penguat mela kami tau. Lalu oleh piring tau. Asuh kami nyadi piring ti meruan ke nuan. Dengan Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Tuhan ngau kita
1: lalu ngau Roh
0: serah kati kita
1: kami nyerah ke yang ngagai Tuhan.
0: Haram kita beri terima kasih ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita
1: nyak sigi ngena serta patut
0: dan betul amat serta patut sigi pengawak ngau penyelamat kami selalu ngau dari sebarandur. Beri terima kasih ngagai nuan Tuhan apa itu pemadu kudus Allah Ta'ala berkuasa serta meruan ketegal ngau anak ada tunggan nuan serta Roh Kudus. Nomeh Allah Ta'ala Tuhan aja ukai dalam serakum gisiku mensia aja dan dalam tiga ukunum kudus hari sawum pun ngau ayu ketegal utai itu dah dipandangkan ngagai kami hari mulia nuan. Kami harap anak nuan ngau Roh Kudus sama pangkatnya alai dalam mengaku Allah Ta'ala ketua tiamat serta meruan nuan tau disembah dalam genap bagi tiga ukunum kudus ngau arwah lalu serakup sidak dalam ayu serta sebaka dalam kuasa ti raja nyalai bugulai ngau sedap melekat ngau semua ketua melekat kami semampai muji mulia nuan belama lama.

0: Alamat kudus tu Tuhan pun semua pengudusnya alai. Gagak kudus pemerintu kami bersemayang. Turun ke roh nuan baka ambun pagi atas sidak ngambil ketau. Nyadi ke kami tubuh ngau darah Tuhan kami Jesus Kristus. Jam ya dibudi lalu penekak yang pu ya tamak ke dalam pemerintah ngau pemaraya. Yang nyekaruti lalu meri terima kasih. Meceh kia lalu nyawanya ngagai murid yang nyebut. Ambil tu semua kita lalu mpak ya. Laban tu tubuh aku terdekat diserah ke Tegal kita. Bakanya megak maya makin malam udah temu yang nyengkau mangkuk calis lalu sekali dak meri terima kasih. Ia nyuanya ngagai murid yang nyebut ambil tu semua kita lalu hirup area. Laban tu calis darahku darah sembekat di baru serta meruan. Terdekat dipansut ke Tegal kita ngau balamayuh ke pengampun dosa. Gagak tu kena ngingat kaku. Misteria pengharap. Kami merita ke pemarai nuan, oh Tuhan. Lalu ngaku pengangkat nuan. Nyentuh ke nuan datai baru. Nyalai kena kami ngintu pengawak mulai ke pengingat pemarai ngau pengangkat ya. Kami nyua angin nuan Tuhan. Ruti pingdup ngecalis penyelaman. Merik terima kasih. Laban nuan dah ngumbai kami arwah. Betungak mua ngenuan lalu melawan. Watin suruh kami bersemayang ngambil ke kami tengah ambil bagi bertubuh ngau darah Kristus tak bergempung nyadi siti oleh Roh Kudus. Ingat Tuhan gereja nuan ngelekai di serata dunia lalu baik ya ngagai pementas di penuh pegulai ngau pup kami Leo ngau bishop kami Richard ngau semua keleji. Ingat kemegak bala menyadik kami tuda tinduk belelak andal ke pengangkat. Ngau semua sidak tu dah parai dalam pengasih nuan. Sambut sidak ke dalam penampak muan nuan. Kami bersemayang kasih mereka semua kami ngambil ke begulai. Ngau Maria darah bungas tidak berkat indah Allah Ta'ala. Ngau Joseph tidak berkat laki ya. Ngau sidak rasul tidak berkat. Ngau semua santai. Tu dah ngerantang ke hati nuan sepemanjar bak. Awak ke kami arwah sama ngau bumpu pesaka penginduk meruan. Lalu tau muji serta ngemulia kenuan nengah anak nuan Jesus Kristus. Nengah ya lalu ngau ya serta dalam ya walah tala apai ti pemaduk berkuasa dalam penyeraku Roh Kudus semua mulia ngebasa nginuan datai keselama lama ya.
1: Amin.
0: Semayang Tuhan daripada penglepas lalu ditempau liajar petara kitai kempang nyebut.

0: Lepas ke kami dari semua penyayat, Tuhan kami bersemayang. Engkau manah kebenar ke pemayak seumur penghidup kami. Ngambil kuliah ditolong pengasih Nuan kami, selalu lepas dari dosa, lalu likun dari semua penusah. Sekumbang kami nganti pengandar tidak berkat, engkau penatai penglepas kami, Jesus Kristus.
1: Laban perintah kuasa engkau mulia, endang egi Nuan, dia tu datai ke selama ia.
0: Tuhan Yesus Kristus sudah nyebut ngagai saudara rasul, pemayak ditinggal aku ke kita, pemayak aku diberi ke kita. Ana medak dosa kami terhadap pengarap gereja Nuan, lalu ngau maneh kebenar kia pemayak ngau penyerahkup nitih ke pendekat Nuan tidup, lalu merintah ke selama lamanya.
1: Amin.
0: Pemayak Tuhan selalu ngau kita,
1: lalu ngau roh Nuan.
0: Aram kita yang merik tanah pemayak ngagai diri sama diri.

0: Ada tu anak domba Allah Ta'ala tu mihya tinanggung dosa dunia diberkat mesida kedekangau datai ngagai makai malam anak domba.
1: Tuhan, aku nak patut nur nuan datai dan sebut ajak-ajakku semangat aku dekat suman.
0: Semayang dah kuminian bersemayang kita. Awak kami terima tubuh Kristus, so Tuhan Allah Ta'ala kami mai pengerai dalam tubuh ngau semangat kami, lebuh kami tingaku tiga kunum kudus, timeruan kudus serta serakup tenda uliah di serara nengah Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Nutup gawai misa. Tuhan ngau kita
1: lalu ngau roh nuan.
0: Allah Ta'ala timada kuasa merkat kita apai ngau anak ngau roh kudus.
1: Amin.
0: Berjalan meh kita misa udah tembuk.
1: Terima kasih ke Allah Ta'ala.

Selama lamai peningah, dia tu kami nak abur ke berita lamai. Ke terubah tu batang berita. Nguasa mata pelajar STEM, TVET berguna ungkup Bumi Putera Sarawak. Sarawak Nugget KDNK sepenyampau RM282 bilion lebih manggai pak tahun 2030. Nilai Madani mesti dikemaran ke bak media ramah nyeliah ke pemar dunia digital.

Yang kita isi berita, komuniti Bumi Putra di Sarawak tidak boleh nak menguasa mata pelajar sains, teknologi, engineering dan matematik STEM serta mega pelajar dan latih teknikal dan vocational TVET. Tuai Pemegai Menua Tun Pehen Sri Dr. Wan Junadi Tuanku Jaafar madah ke perkaranya berguna nentu ke agenda transformation perkara pelajar oleh nyadi nyata. Ngaunya oleh nyeliah ke bidang ekonomi ti besar lagi. Enti pengerja pengawak Bumi Putra nak nguasa dua batang mata pelajarnya, pengerja pengawak Raban Bumi Putra berisiko nak tertangkup ke peluang kerja tim rimpas tinggi. Ia maksud ke jakunya dengan pesan khas berserimai ngau Gawai Dayak 2026. Berbak ngunya ku ia pengerami Gawai Dayak dipedaknya di kerban ti berguna benar dikena ngedegap ke semangat ngedut ke pemanah kawal hati. Ia percaya Sarawak dekat terus entam serta tegap ngau penyerakup bak rakyat. Sarawak dekat nyingkang agar ngat baru pemansang ngau target pemansut kasar dalam luar KDNK

12 RMK 13 Sarawak. Premier Dato' Pahat Tinggi Tan Sri Abang Johari Tenoping madah ke pelin pemansiannya dekatnya di Pelasar Besai dikenal nantu ke Kuing Ekonomi Negeri ungkup timpuh 5 tahun ke dekat latai. Tu berpelasar ketiga batang prinsip ianya fix, build and new dikenal ngenegap ke daya penegap ekonomi serta mantu ngelengkas ke pemansian negeri. Caranya fokus ngagai pengawak ngelaku ke penanggul kudah bisik terus nampak menyulut serta mansia peluang baru ungkup ekonomi dunia. Ia maksud ke jakunya bawa pesan Ari Kawai 2026. Berbangunnya Premier Sarawak madah ke pengerami ngintu Ari Kawai Tok Kelai terima kasih ngau penyerakup komuniti Dayak di Sarawak. Tok Sri Riz ngau pemansang negeri timaja inklusif ungkup semua renggat rakyat. Sarawak cukup petuah laba rakyat ya seruran bergulai dalam kaya penghidup di lantang serta bisik pemainya tajak pan berbida asal penatai jalai pengaram bangsa ngau budaya. Perintah negeri dia tu benung berjalai kemai macam inisiatif pemansang yang kaum pelajar tindak bayar pemansang modal manusia ngau ekonomi baru. Nya meri penguntung agai semua rakyat yang kaum komuniti Dayak di menua pesisir. Ku ya transformation ekonomi berpelasar ke innovation ngau teknologi dekat muka mayu hakik peluang kerja serta ngangkat ke tikas penghidup nembia rebak baru. Inisiatif ngau bantu pelajar tindak berbayar ungkup rakyat nyadi ke bukti perintah Sarawak mendiang serta merti ke guna rakyat ya. Kelimpah renya komitmen nyaga penglantang pemayak ngau penghidup rakyat Jemahila. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Sukahmas madah ke pengawak berjalai ke skim pelajar tinggi percuma Sarawak FTES di berengkah tahun tu mandang ke pemerat ke tinggi perkara pelajar. Nembiak Sarawak bisi peluang ngambil 64 kurs sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik, undang-undang dan psikologi tersedia ke Universiti Tidimpu Sarawak nak nanti yang ruang pilih dengan ungkus belanja tertinggi. Berini Ari Pemar Konflik Asia Barat tika sumbangan keperluan asas Sarawak ungkup penerima ke patut megah udah ditambah tahun tu. Ungkup kategori ruang pilih RM1,100 setahun, RM600 setahun ungkup rakyat tetuai umur serta individu bujang nerima RM375 tersedia ke dengan aplikasi SP Global. Ia maksud ke jakunya bawa pesan Ari Gawai Dayak 2026. Nyerumbak ngau pengerami gawai Dayak pergila, rakyat negeri tu nak muai peluang berbeli ke barang tajak laun. Kelimpah hari berbeli ke produk mata, dikenak manduk lawak, mensia mayuh megak ngambil peluang berbeli ke pakaian, dikenak berami. Tincau RTM, ngelingit batu kawah Kuching, tertemu ke supermarket bak kandang menuanya agi dedat laban mensia mayuh. Sika orang ke berjual kari, Adeline Eli madah ke sidak nyual kari asal, nitih ke musim pengerami serta nerima peminta ke tinggi. Peranak Batu Kawah, Muikim Aryang, megak nak muai peluang berbeli ke barang mata baka daging ngau sayur di sumai maya bergempuru ngau diri sebilik. Jessica Rugus ngemeran ke cara berkelimat dalam nyedia ke diri ngintu kawai tajak pemacam bantu bisik disedia ke perintah. Pengerami kawai megak ricah ngau pemakai ke dinah baka lemang ngau ketuban tinya di pilihan rakyat mayu. Kita ada tahu benung mendiang ke berita lemai Ari YFM. Nilai segulai sejalai ngau sepenemu nak tahu nak terus ditegap ke ngambil kerayat oleh napi tetia pemar ngau berakup serta tuai rundiang. Kelebih lagi lebuh napi bermacam pemar kemayari yang kaum ekonomi dunia tindak menuku ubah teknologi tijampan serta isu kemanusiaan ngau rampak menua. Tuai pemakai menua Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar Bak Jaku Ari Wesak ya, madah ke rakyat Sarawak patut terus ngemerat serta ngetan ke semangat pemerhati ngau berbahasa ke pangan diri tudah lama nyadi tiang penegam pemain ngau penyulut negeri itu. Pemayuh
pupu bangsa main asal ngau pengaram, maka nyadi reta ti berga serta nak ulih

terus dijaga untuk pengelantang rebat dudia rila. Ku ia, hari wesak tu sebengkah pengerami tercukup saya reti, laban mai pemai, penyayau, bebata asur, ngau pengibuh, ngagai sama diri. Pengawal nguna media ramah nak tahu nak ngembuan nilai madani bakal berbahasa maneh hati ngau pemaneh ramah. Menteri Penyerakup Nua Dato' Ira Nago Dagang bak jakuk ya nyeromba hari wesak madah ke pengawal berkena ke media ramah mandang ke tika sepenuai rundi yang mensia mayu. Tiap ikut rakyat ngembuan tanggung pengawal nyadi ejen penyerakup lalu ukai ngerembai ke pemenci. Perintah Madani percaya dialog antara jalai pengaram nyadi pelasar ke berguna benar dikena negap ke penyerakup nua labanya nyadi pelasar ke madu mana dikena nampak pemerhati ngerapit ke seraka serta nernak ke bahasa antara komuniti ke pebida bangsa ngau jalai pengaram. Ku ya saduang ke pemenci berita plesu ekstrim Nisma ngau budaya ngakim dak berpelasar ke fakta nyadi pemar ke ditapi pe jaman digital. Dunia digital kemayar itu penyerakup ukai agi seminak diuji pe dunia nyata tang meka pe media rama. Siti po saja uliah nyerakup ke semua raban bangsa dan siti petenah meka uliah ngerusak ke penyerakup menua tu. Pengelantang pengerindu ngau berbahasa ke pangandiri nak ulih nak terus ditegap ke antara komuniti pupu bangsa ngau jalai pengaram. Sapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuhian madah kenyak dikena nentu ke penegap ngau pengelantang negeri itu meruan dijaga. Sarawak nyadi contoh ngakil mensia mayuah sudah mujur berakup dalam gaya penghidup telikun serta bebaya hasil lari pengawak ti sama merti ke pangandiri serta angkun ke bidang budaya ngau jalai pengaram. Semangat sekulai sejalai terkemeran ke rakyat negeri itu nyadi pelasar ti berguna benar untuk pemansang penegap ngau pemucur proses nampak menua ngau bangsa. Ia maksud ke jakunya bak pengerami ngintu hari Wesak 2026 bak kuil Persatuan Buddha Sarawak di Kuching. Dikena ngujung ke berita lemah itu batang berita dibaca baru. Nguasa mata pelajar STEM Tibet berguna untuk Bumi Putra Sarawak. Sarawak Nagit KDNK sepenyampau RM282 bilion lebih mangai pada tahun 2030. Nilai madani nak boleh nak dikemeran ke bak media ramah dikena nyelih ke pemar dunia digital. Berita lemah itu ditusun Nur Akila Arbain dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Matthew Abu. Selamat lemai, salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
3: Saritu 31 hari bulan 5 1993 Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Dato' Patinggi Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nur minta bala pengajar ngau raban profesional berkempit serta bekerjasama lebuh ngajar rabat baru kena nampak raban bangsa ti progresif bisik pelajar serta uliah mai ubah bak pemansang menua. Koya, rabat biak patut disikap ngau pelajar serta pengelandik ke cukup kena napi pemar dudi ari ila kelebih agi bak pengawak nuju ngagai menua maju lebuh datai bak tahun 2020. Berjaku bak pengerami Majlis Tadarus Renggat Kebangsaan ke diatur pengelama 3 hari bak Dewan Bina Kuching Tuai Pemegai Menua Nangkan Rakyat Seruran Nyingkang Seriris ngau peneras pemansang menua awak ke rakyat nak tinggal bak arus pemansang. Nambah kenyak yang dekat ke nilai-nilai agama patut dikemerat bak sistem pelajar nyadi ke pemun berguna kena ngada ke rebat nembiak di ngembuan rohani perangai di mana serta pintar ngambil nasmina nyulut bak akademik dan bisi jati diri di tegap bisi ngolok pengerami itu sekedak bala pemesai menua ngau pemesai upis-upis perintah.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
5: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Jadi aku ingat YB Datuk Wilson Gak nak kumbung Kaban Ahli Parlimen P216 Ulu Rijang. Kang Natai kejakup pesan ingat merit selamat hari gawai tahun 2026 tu. Sangai semua kita ke berbangsa laban bangsa Dayak Bapak Benua Malaysia pihak Megak pihak di Benua Sarawak. Jadi kita ngarap ke tahun tu oleh mai penyenang, mai pelantang, mai pemidik pihak Megak kita ngarap ke tahun tu nya pelabak kaku semua bala kita Dayak nya mesti berubah. Berubah Bapak Benua punya Siti hari kita bakal kita ngintu hari gawai tahun tu. Jadi ngintu hari gawai tahun tu aku ngarap bala kita ngena cara ya ke sederhana anang bambis ke harta, bambis ke duit, bambis ke ngonak kaulih kita berpikir pengupangan diri. Jadi ini buah kita berpikir pengupangan diri asal kita boleh ngintu kayaknya hari gawai kayak 1 hari bulan 6 2026 tu. Jadi aku ngai nak ngelalau lebih lagi sebagai Timbalan Menteri Digital. Kayaknya ngelalau bala kita berjimat. Satu laban maya gawai tu orang guna peluang tu. Kayaknya kena kumai orangnya nipu ba talian atau ba handphone atau ba social media. Kebuah pihak tu meh maya orang nak nipu kita maya gawai tu. Jadi nyalai anti semak telefonnya tadi ukai mansa ukai kena register bak telefon kita nak nyawut ngai kita kena ditipu orang kebuah pihak leban dalam telefon dia tu asal dia nyawut ya boleh ngerekod suara dia nya dunia kebaru dia tu. Jadi tambah pihak megak kita ngarap ke tahun tu sebagai kita bangsa Dayak tahun 2026 kita nemu harga barang dikit Tegal ianya dunia kita ini sudah berperang Amerika melawan Iran. Artinya social economy penata misik kita yang tadi berdau berkenyak tang barang melawan minyak. Asal minyak tu nikik semua barang kengguna minyak minyak nikik magang-magang leban kena orang ngatul barangnya produk produk sedak ya cara sedak ngatul barang. Nyalai pelabak aku Malaysia, Malaysia, kerajaan Malaysia, kerajaan Sarawak ngau nak kulih bakal Sarawak udah ngadu KSKS hanya nulung kelebihan kita di menua ulu atau menua pesisir atau rumah panjang setiap bantuk kecukup mana. Jadi aku sebagai wakil rakyat hari menua ulu kita ngarap ke satu perintah kita di menua Sarawak, perintah kita di menua Malaysia ianya ngarap ke sidakian tadi ngatul pengawak ianya pembangunan ataupun jalai pemansang jatul kita yang nak cara ke jampat lebih baik jalai-jalai kita di menua ulu. Jadi kita ngarap ke bala pemimpin kita pemimpin atas saat kita ianya orang ke atas dia mesti kak mendak akar rubi pihak mega mesti kan ingat jako hari wakil rakyat lebih baik ke kami ke diau di menua ulu. Ke nombor tiga tahun nak jako kita ianya pasal pendidikan kita mesti berubah. Kita mesti mengolahkan anak kita yang agak tikas tinggi. Awak sedar boleh ubah pendewa penghidup ruang bilik apa yang naik kita ke di ke dulu subak. Bak tahun kekadatan itu kita mesti ke ngonak kau lih. Ianya dari segi kita di menua Sarawak kita bisa free education. Jadi nyalai aku ngarap ke ngena peluang tu ianya aku ngarap ke semua bala kita ke bisa anak belajar bahan universiti bahan universiti tempatan kita yang tadi ngonak kau lih. Kita nganjuangnya leban tu nang saranan yang mabromat ianya premier kita ianya meri education percuma ngagai rakyat Nusa Sarawak ke bisi ba belajar ba tingkat setinggi ba universiti ianya universiti kita di Nusa Sarawak tu. Lalu ngau penudi aku meri tabik setabasa ngagai semua bala rakyat aku ianya bala pengundi aku hari Tubau bala pengundi aku di Murum, bala pengundi aku di Batang Rajang, bala pengundi aku di Balih, di Mujung, Merirai. Ngau semua bala pengundi bak P216 Ulu Rijang, aku ngau datin yang beri selamat hari gawai. Ngagai kita semua, lalu lebuh kita bergawai kita yang tak nak berjimat.
berjimat rezeki kita yang berjalai, sesma kita yang sudah kena sebenarnya yang anang berjalai kena kereta, hanya kita yang kena kauliah ngarap ke pengelikun ruang bilik kita jadi nyalai lebih banyak gawai itu. Ngarap kita entar dia rumah panjai sama-sama sama kita hanya ngeratai ke penyenang hati do kita nyambut gawai tahun 2026 sama-sama kita entar di ngaji ke diri kayaknya gerai lantang senang nguan menua bidik lansia tuah melimpah tahun ke kak datai lah nyaja. Terima kasih hari aku yang berhormat Datuk Sri Datuk Wesanuga Kumong hanya Ceban Parlimen P2 16 Ulu Rejang.

0: Okey, hari Alex Wan ke jelema ngau mengka Leila BJ ya joget air pengayum. Jadi tengah malam tu lagi tentu bala kita bangsa ya dekat ngirup air pengayum. Malam 31 hari bulan 5 ya. Okey, jadi terima kasih bagi mendiang ke awak sada lemai di YFM. Jadi ke lemai tau nyeromba kita ke dekat nyambut dari gawai nadai program bagi ke entelah. Kalai pukul 8 malam tau lagi ya, kita sama mendiang ke drama gawai YFM. Okey, jadi dia tahu kita sama mendiang ke drama Gawai Ari YFM.
1: Nintiang tahun, apa yang duun suahmat belawak kai mata, telebagi Ari Gawai nyu majak sesema. Ya suah mengenang niang inain duun, ngenang balanak ke gawak bak mengeri lama ndak pulai ke menua. Maya niang inain duun lagi hidup subak, ya menduar apa yang duun mantai ke sebana, ndak geberasai sunyi diau ke diri. Maya lemayari, nyaukak sesilawari. Apa induan berasai sinu, duduk ke diri baruai, tegenuang berarti ke manu abak tanah.
2: Sunyi mata untuk. Nanti nuan lagi ditau ini induan. Ndak aku tahu ke diri berketau. Anak tuanya. Mayu tengnyak meh. Sidaknya. Bekakar nadai apa yang nadai nai. Ya bisik ke kita itu lagi dia menua dia tau. Nadai ke siku boleh mulai ke diri maya gawai. Dia pedak belanak orang bukai dia. Oh nendun. Ingat dia tua sobat maya tua ke beranau. Sobat medak sedap pulai sekolah. Nakak me pengelantian hati. Nendun. Bakal ngelamat tau me. Tentu ya pulai. Ngagi menua tua ya dia dia. Kadang lagi ingat kita ya. Ikat kenyak di telepon dengan gaya. Madah ke diri benung kirua. Benung kirua. Nadai hari maka tu. Nama pengujuang belanak ke tu. Wat nadai boleh mulai ke diri. Nadai kemisi ke nauk ke. Seminak tu emang ajak maka bisik maya gawai tu. Sino mat gak ku ngenang tu dah ya. Ti nadai ya nadai maka tu. Ya agak nak dapat tu nendun nendun. Apa maka tu di tu.
3: Pendun, ingat kenuan jaku aku tu ilak pendun. Tajak pan aku tu udah ngadai bulai ngau kita ilak. Umbu mesti dah anak, sida ucuk tua pulai ke rumah panjai belama. Ente nak ngadai tubuh babila kita itu ilak pendun, pendun. Tu pedak nuana pendun. Nibu tanya maya mulai ke diri ke menua. Nyau telepon pun sida jarang beranau lama. Jauh hantik beranak mana bertanya cerita tua. Makin jauh anak gawak bermenua orang, makin sidak nak boleh pulai ke menua pendun. Pendun, ingat menua anak pendun. Suah mengumbuat sidak pulai pendun.
1: Meang baru datai bapalak tangga ruai sidak. Lalu nyapa paya ti benuang duduk tegenuang.
4: Apai? Oh apai? Apai? Apu? Aman apa itu nama dah aku datai pihak? Apai? Nama anu itu? Jauh amat tergendung apai?
2: Ni, akai lama anu ada datai mang. Makai amai nak medak nuan kutu tadi mang.
4: Baru datai aku tu dah apai. Aku tu hari baru lah tadi nyodah rawah-rawah gagau ke nuan. Humbai ku nuan ngantik peratai aku apai?
2: Dek nganjung dek
4: kodin. Bukan aku tu apai.
2: Wah kai, pengak menang. Nyudah tua-tua itu demang. Sikit gaya ya.
4: Dah tu telepon lagi nuan nuan.
2: Haunya. Ni kabar nuan tadi kenyangkai ke nuan. Yang tadi malah dah sonike. Iya,
4: ya tu tadi dah boleh lama. Nyak ke yang tak tamak. Tadi bisik aku madah dengan saya tamak.
2: Nah, kasih ya betul dah. Nike memang. Tapi kita biar dek. Kumai ya.
4: Nah, nah. Tu. Kita beri kabar ku tadi kesan babi.
2: Apa? Bisik nak tu kelawak tu lagi ni ya.
1: Pagi 31 hari bulan 5 tuan rumah ngeras sedas rumah panjai bekau ngau pejalai program lemai 31 hari bulan 5.
5: Jadi lembah itu kita serumah bisi makai serumpuk baruai seria kita ke ganti tengah malam geradak ke air pengayung. Jadi siti lagi ngendak lalau nesau kita serumah ngambil ke sampal anang dak nyikap diri baka ngelam atu meh kita bisi melalu ke petara berkena ke garis mana ngepan kena kita ngelalu ke penatai satu hari bulan enam.
1: Apa induan udah nengah gerah hari tua rumah dia ia lalu ngigap meng beguai mai meng ke pendam dulu paginya sedau nurun ke pasar laman ia segi nada hati dekat begawai laban bayi hati ti sinu nak ransi yang hati ia dekat ngintu warga wai ketahun tu.
2: Oh meng meng tua lagi aku mai tua sama ke pendam lagi au. Udahnya baru tua ke pasar beli ke lawak. Kena kita yang makan serumpuk munyi ke tua rumah tadi. Tak pernah ni tiah kurang memah. Ti ni tiah ke nak ti ku di tu. Tak lemau nak tanya men tadi lepa kita nyo sawum serumah tu. Ni buah beli ku teh mayuah tua lagi ni. Buan pak tua aja sudah bukai lagi. Nak ngengau pulai lagi. Ngai kenyong ngai ah ku tai lagi. Meli ikan mimin, meli daging miminnya, metua meli air manis mimin. Ingat ke lagi memang awak pendam dulu tua.
4: Awak dia tu apa?
2: Awak dia tu.
4: Awak arah memang nanti ku bergerak dulu dah lama. Udah ku apa? Aram dulu tua.
2: Baram memang.
4: Apa? Bisa mai Dian dan tadi apa?
2: Dian. Apa nak dah aku ingin dah ingat aku main Diana hari ini tu boleh Diana mak.
4: Ya, nurun pasar dulu ke tua beli barang udahnya. Alu ngetu buat pendam udah tu lagi.
2: Oh, nyak dia ni buat jauhnya tuanya berkedah siang dia lagi.
4: Oh, aw ni buat pasar dulu lah.
2: Ni buat ni buatnya kedah siang ti si jalan bisa.
4: Aw aw. Apa rupa amat dah baba situ apa? Bisa mai dukuk nun tadi?
2: Bisa mak.
4: Mai mama tena ingat nun tu apa?
2: Nya bisa itu nya dah tangkin ko pada adanya apa pengalaman nun anak kita nya. Nya pada adanya nya jiman yang bisa tanya kubur ini tuai adanya sebiaknya dia jiman nun tu jalan nun.
4: Au au.
2: Nya pada ada penam inai kita mang mang ya. Pu rupa mai tu. Ma berita nun nendun.

0: Halo Nun, nama berita kita apa ini tu?
1: Namanya apa?
0: Nanya ke berita kita, lama dia nak dengar berita kita, telepon kau kundak ke kita. Ni boleh sedak ucok kau deh.
1: Dia murang, nama kita telepon buat lama apa, nama tekak deh.
0: Nai nadai masalah aku telefon ke kita nun nyun lengau aku tu nun mang beseng aku di tau nya ngau ku kamu doai tu tek pasah apa beli ku tau
1: ya nama mede telefon lama pai kami tu benar gawa tu
0: oke pia ne aku tu apa kita nyun lengau ke kita dini kalau kita nya kalau terbeleka lama re aku nyu telefon ke kita aku tu nyu tanya ke kita gawai tu nyu pergilah ke nyuka gawai pada mu puak kita nun.
1: Nadai pulai kami tu apai. Udah gemadah ke darinya kami tu nadai pulai. Nemu dia apai sedaknya nadai cuti, nadai pemisi. Nadai kami pulai kia.
0: Piak, nai sunyi makanua mang tu piak deh. Ura bukai penuh magang tuan. Sida selinanya sebiliak pulai magang. Namanya laki apa pulai hari tasiak. Ngau magang sudah dia. Nadai rom berapi di tu nun. Amai nak pulai kita.
1: Nadai kami pulai. Udah gemadah ke dek serinya pai. Kami tu nadai pulai. Deknya bekenya sama dek. Dek telepon ngasuh pulai. Udahnya kami pulai lagi. Bakal kami menyadik mayuh pulai tu lagi. Aku nak beli ke barang mayuh lagi. Nak tu di kemudian ke dek. Nak nyamai hati ku apa. Nyamai ku nak pulai. Dia sama kita. Mayuh bala menyadik bukainya pulai.
0: Iga gede kenya den nun.
1: Udahnya.
0: Nai, nama nduan tamadam ke telepon lagi kak, berendau nduan. Halo bedau ke bejaku ngebelu ucuk.
2: Nah, anda pulai sedak kak apa apa? Engkau nak lelengau ke kita kini apa?
0: Namu nyinyak mang ke engkau penusah siku-siku nadai. Kita nemu nduannya ke. Dia bukan nak nemu mangah nduan. Mangah menyadik dia nya. Nguji telepon gigat ke tu. Ni telefon kita tadi apa nombor telefon ikat tu ni ikat tu mayo na nombor telefon atau apa bapak ko ikat sigat ikat tau ya
3: ngoi siapa telefon tu kamu tu dah pai ni apa eh nama apa eh aku tu belum gawa aku apa kali madana ngacau mayo aku gawa tika telefon ke aku malam lagi apa eh bakal serinya dia nanya aku kemai pulai. Tahu untuk segini nak pulai aku apa? Dia nemu tiket milu untuk mahal kah? Kami sebeli ya 5,000 nemu dia 5,000 tiket pulai mansangnya. Bekeni ke dah? Pulai lagi nanti terbaik lagi nanti terbelanja dah pulai ke gawak tu lagi nya. Dah apa? Dah apa? Gawak dulu, kau gawak dulu. Bye. Soal gawak yuk.
0: Puh, balat nak gede tu ni kan? Tak, selekang ko nyo beti-beti mal nuan nyawat aku. Wah mai apa mau kita anak. Hai, bangan nak tahu dia telefon kita tahu.
2: Igat dah ga boleh pulai apa? Apo amat kelalu si dah tu apa?
0: Nya aku mendah ke de mang tu sa. Telefon ko gagen duan nyo munyi kena ma ya nyembur aku. Telefon ngagi gat selekang ko tak benar ya. Ngembal ke aku dengan telefon ini. Kenya tidak tahu segini ingat ke aku. Lalu saya dah tahu tu sah nak balana ke tu demang mang. Kenang kita nun di nuna sidanya mang.
2: Ndak dah pai. Nak ngawak mai pai tu ajak ke ni nemu wat lagi pulai kini.
0: Kiruh ke sidanya mang. Am tu beli ku tai. Dia tu dulu ngiga dagian dulu ngak kerja habis lepas orang lagi.
2: Dan nunggu ya pai. Kengirup dulu ku. Dah, am.
4: Ba rumah pancai. Menuang hari memesi, dia sebuah kereta sangkai, lalu orang dalam keretanya ngangau ke apa indun.

0: ไปอาไปโอ้แม่งนี่สิด้วย
1: นายหนูว่าอย่าว่ากูไม่กูนอนดอกปูไลตัวมันดอกกะเงาอีกันดอกปูไล
0: เอาปูไลมากูโตแล้วเงากว่ากูเด็กเปียะ
1: แล้วเงาแล้วมั่วแต่ใบนะกากู
0: เอ๋มาอยู่ห้องแม่อ้ำนี่เกะตัว
1: อ้ำ
2: เอ๊ะปีเตปูไลวัดเนี่ยเปียะตาวันโตทำอะไรไม่บินีกะยาเฮ้สายเอาสายเอากามาดะกะสีกันเงาวะมาแน่บีบีนี่ลูกเป็นเราสุภาพกูอย่าบ่วงเงานัวนาเจียไงในสิระเนี่ยมาเลยกูจะเขาไม่มัวไม่ว่ากันอะไร
3: เอ๊ะนี่ของเงาไม่ไหนมุนี่ก็ลักกูเจเนริโนจราเกย์น่าเล็กกัมปั้วตอนนี้สบายน่าเล็กตุนดัวคนกันไงไหนนี่บัวปนินไหนตัวระดังไง
2: เฮ้ย่าอันสไปอาศัยไปอาศัยนับบีนี่ย่ากระบังกระลุ่มีเลียพระเดกูไม่มีนิสัยคิดไทยโตล้วนกูไม่มีนิสัยคิดไทยโตพระเดย่าน้ำมาอุตส่าห์กินอะไรบะบีเลียคิดไทยโตฮะน้ำมาเกกูแรงเงี้ยย่าย่าตาวันสิเตนับบีนี่ชาวันสิเตนับบีนี่ย่ากูไม่กูไม่นับตุเล่กูสิละอูดูอูดูมีเลียเรียนเอาเต่ากันยันมีเลียกับมันนันตูกบินิงเต่าอาศัยไอ้ป้าเ
3: ออบอกย้อยหน่อยกูไม่อยากสิกัดลามากับมาหยักเขียวมือตัวไอ้เนี่ย
2: อามัดเนี่ยนวลอุรังไงกับป้าเนี่ยกับป้าเนี่ยนวลหยักมิเซ่เซนิปักเนี่ยหยักเต่าไม่กุ้งเที่ยวเลยมิเซ่ปุไรก็ไอ้เต่าพระเดมาริเอพระเดตินยาเอบัวมาริเอบ่ใช่สาวะกะปาย่าเต้าของยันลูก
4: Lemai 31 hari bulan udah makai serumpuk baruai malam gawai nyadi ruai benong capua mayu hana ucuk sida serumah pulai magang ke tahun tu ni ke benong karaoke ni ke benong petanda ngajat udah tembuk makai serumpuk baruai.Ndak mukai-mukai, sebuah kerita besai sangkai. Orang baru mapanjanya nare siku na pansut medak kerita sapa kedatai. Pansut murang kedatai yang tadi ari kerita, lalu birit ke bia. Ni ke begawa, ni ke beberap murang kedatai medak sida ngambat sida kedatai.
2: Tidak ada teh cari tau. Apu. Apu. Tau. Tau. Apa ya. Apa nyuat tu kakak. Udah tau lagi. Apa nuan. Apa nuan. Kita dulu. Berat deh.
5: Terorawah nuannya ada nama.
2: Kita. Anang rawah kutai. Kita dulu. Berat dulu.
5: Angkat dia. Baik. Ni nama tak ada kangau pun nanti ni ajak rau.
2: Nya. Sebenarnya lek.
5: Hah? Nai, boleh makan kita nak?
6: Apai, selamat hari gawai.
7: Nur ni galak kai ku mai ku nak mulai seruai teh. Kai kita pun ni ucu akai kita ucu kita akai. Aku baru muat ucu akai akai lama.
8: Cuma hari gawai.
7: Tama kita ngagaku ketundun ni gak ku mai kena pulai kita.
6: Sikit pulai kami dua igat tu apai tanya tadi meh sikit ke rindu ka nunde de apai. Sikit pulai kami de teh nak madah ke de.
7: Nama terbaik kita nun.
6: Nak dai mayu au teh baik ku tu apai. Utai kuliah beli aku meh nya mu teh terbaik ku tu pulai. Laban bati ku tu nak ngerundia mayu mimi teh ke beli aku.Jadi aku puas hati apa yang kita sudah bertemu dengan Nua. Nyala aku tu pulai. Jadi kita kemimpin baik aku nyaman ke tempat kita.
7: Ini ngiranya luan. Aku tu. Ini buah dibeli ke kita utai. Aku nak di ruang dan ngira lagi. Utai keberguna baku dia tu. Nuan balau cuk pulai. Nuan pulai. Laki nuan pulai. Nya cukup baku ni buah baik utai. Maik dari pun cukup menuan. Terima kasih ya Nuan kita aku dah datang gagal mai pun Nuan kita datang balau cowok ketemu aku tidur malam tu.
6: Au baik menyapai terundi yang sudah berkenyak pai. Terima kasih ya pai.
9: Nyama pai kami tu segi kedatai pulai kerja segi amat mayu ah ma pai tang. Nyama tadi apa sih kau ajak di dunia tu nyama kami kangen bas Nuan pulai gawai tu nyah. minta ampun mah pai leban nyak meh lu ada sino nyo berai ke kami ndak pulai gawai tu nyak meh kami minta ampun apa sigi pulai ke apa ni rao ni ni mang tu tadi mang nian mang nolong ko mai nian tai tempat nian mai ana bobo niat berkereta nian tadi ni ka ilmu lemen nian menya ai kota meruti meh cabe meh mai wah manua manua tuai menya babi meh nya baik ko tadi nya ba pai sabar stet nian din lai ni bo nya jiat ni tadi bisi ko mendai tadi ro rawah ngangau ka pai bo tu bo tu capi ngede ku ya tanya bagi kita senyang ko mai wah sangkong ko dan nian nga pai bo spian ni bisi sangkong tu bo kita bo
2: apa nama tarawahnya apa nya baru wah mak mai wah bareng beli ikan nya aja enggak deh. Nak makan dua nian beli barang niat dia belama dia agak tua tidak menyadari patut ia beli mewah barang ia gawa laki gawa gak ia nak kalah kak nyangkung kita itu aja nak bakai gak tau tak ada ikat ya capai lampangnya beli ketua tau
5: ya baru capuah rame gawai tahun tu nendun sino ko ngenang nendun tik non dipse di tau nya bro penuh bidi atau tahun tu nemang
1: selamat gawai
2: selamat gawai
4: tajak pan kita gawa tau ke belajar bak menua orang jauh bekani pandur kita ngiga jereki ngiga pemandai sagi kita bisi apa indai di benua pulai mekitai tajak pihak ambik meh ajar ari cerita tu anak bercipi yang ngobalana. Mimi atau kemayuh tadi beli sidak maya pula gawai tu ukai sukat pengerindu ke balana. Ke pemadu berguna, balana pulai ngabas kitai kapa indai. Pia mega, anak pancar jaku ngau orang tuai. Kami meri selamat ari gawai, gayu guru geranyamai, lantang senang, nguan menua. Orang ting luluk kediri dalam cerita tu tadi, apain duen Edmund Langi, indain duen Penny Ribut, duen Melati Badi, Igat Daniel Steven, Wat Rajesh Booking, Mang Nancy Tambom, menjadi apain duen Nancy Nanggai, petunggal duen Imelda Joni, ngau tuai rumah Meti Wabu. Ngaunya, kami meri selama hari gawai, gayu guru geranyamai lantang senang muan menua.

0: Tabik bala pendengar YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu, ngapeluang tu meri pesan selamat gintu dari gawai Dayak. Agai semua kita bangsa Dayak, ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinin luar kita. Ngapeluang tu mega kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Lepas kita itu sudah nerima mayuh kita dikenal kemasan ke pengawak kerja kita. Ngasih yang pengerai tidak asai ke semua kita. Apa mana buka itu dah terengkah pabilik penaik kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu. Anak ucu kita sudah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke sudah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi medak, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat berkat ngadungin tu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak ke sampi itu tadi boleh mai ngelantang ke semua kita. Waki kita gayu guru gerainya mai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai Dayak.
1: Aku Edmund Langi.
2: Hai, aku Melati Badi.
3: Aku Raja Spooking.
4: Aku Densi Tambo Minta Casey.
5: Aku Daniel.
6: Aku Amanda Johnny.
1: Kami Ari YFM Iban di Kuching.
7: Mari selamat hari.

Jadi aku ianya YB Datuk Wilson juga nak kumbung Kaban Ahli Parlimen P216 Hulu Rejang. Kang Natai kejakut pesan ianya merit selamat hari gawai tahun 2026 tu. Sebagai semua kita ke berbangsa Laban Bangsa Dayak Bapak Menua Malaysia pihak megak pihak di Menua Sarawak. Jadi kita ngarap ke tahun tu oleh ngemai penyenang, ngemai pelantang, ngemai pemidik pihak megak. Kita ngarap ke tahun tu ya, pelabak kaku semua bala kita dayaknya mesti berubah. Berubah Bapak Menua punya siti hari kita bakal kita ngintu hari gawai tahun tu. Jadi ngintu hari gawai tahun tu aku ngarap bala kita kena cara ya ke sederhana. Anang bambis ke harta, bambis ke duit, bambis ke ngonak kaulih. Kita berpikir pengupangan diri. Jadi ini buah kita berpikir pengupangan diri. Asal kita boleh ngintu kayaknya hari gawai kayak 1 hari bulan 6 2026 tu. Jadi aku ngajak ngelalau lebih lagi sebagai malam menteri digital. Kayaknya ngelalau bala kita berjimat. Satu laban maya gawai tu orang guna peluang tu. Kayaknya kena kumai orangnya nipu ba talian atau ba handphone atau ba social media. Kebuah pihak tu meh maya orang nak nipu kita maya gawai tu. Jadi nyalai antis mak telefonnya tadi ukai mansa ukai kedah register bak telefon kita nak nyawut ngai kita kena ditipu orang. Kebuah pihak leban dalam telefon dia tu asal dia nyawut ya boleh ngerekod suara dia nya dunia kebaru dia tu. Jadi tambah pihak mega kita ngarap ke tahun tu bagi kita bangsa Dayak tahun 2026 kita nemu harga barang nikik Tegal ianya dunia kita nyudah berperang Amerika ngelawan Iran. Artinya social economy penata pemisik kita yang tadi bedau bakanya tang barang laban minyak. Asal minyak tu nikik semua barang kengguna minyak. Minyak nikik magang-magang laban kena orang ngatul barangnya produk produk sedak ya cara sedak ngatul barang. Nyalai pelabak aku Malaysia, Malaysia, kerajaan Malaysia, kerajaan Sarawak. Ngau nak kulih bakal Sarawak udah ngadu KS-KS hanya nulung kelebihan kita di menua ulu atau menua pesisir atau rumah panjang. Setiap bantuk kecukup mana. Jadi aku sebagai wakil rakyat di menua ulu, kita ngarap ke satu perintah kita di menua Sarawak, perintah kita di menua Malaysia. Ianya ngarap ke sidakian tadi ngatul pengawak. Ianya pembangunan ataupun jalai pemansang. Jatul kita yang nak cara ke jampat. Lebih baik jalan-jalan kita di menua ulu. Jadi kita ngarap ke bala pemimpin kita, pemimpin atas saat kita, hanya orang ke atas dia mesti kat mendak akar rubi. Pihak mereka mesti kat ninga jako hari wakil rakyat. Lebih baik ke kami ke dia di menua ulu. Ke nombor tiga tahun nak jako kita hanya pasal pendidikan. Kita mesti berubah. Kita mesti mengolahkan nak kita ngagi tikas tinggi. Awak sedak boleh ubah pendewa penghidup ruang bilik apa yang naik kita ke aduh di ke dulu subak bak tahun kekadatan itu kita mesti ke ngona kaulih ianya dari segi kita di menua Sarawak kita bisa free education. Jadi nyalai aku ngarap ke ngena peluang tu ianya aku ngarap ke semua bala kita ke bisa anak belajar bahan universiti, bahan universiti tempatan kita yang tadi ngona kaulih kita nganjuangnya leban tu nang seranan yang amat berhormat ianya premier kita ianya meri education percuma ngagai rakyat Menua Sarawak KBC bak belajar bak tingkat setinggi bak universiti ianya universiti kita di Menua Sarawak tu. Halo ngau penudi aku meri tabik setabasal ngagai semua bala rakyat aku ianya bala pengundi aku hari Tubau, bala pengundi aku di Murum, bala pengundi aku di Batang Rajang, bala pengundi aku di Balih, di Mujung, Merirai, ngau semua bala pengundi bak P216 Lurijang. Aku ngau datin yang beri selamat hari gawai ngagai kita semua. Lalu lebuh kita bergawai kita entah nak berjimat
berjimat rezeki kita yang berjalai, tisma kita yang sudah kena. Sebenarnya yang anang berjalan kena kereta, hanya kita yang guna kauliah. Ngarap ke pengelikun ruang bilik kita. Jadi nyalai lebih megawai itu. Ngarap kita yang dia rumah panjai sama-sama sama kita. Hanya ngeratai ke penyenang hati do kita nyambut gawai tahun 2026. Sama-sama kita yang tadi ngajih ke diri, kayaknya gerai lantang senang nguan menua bidik lansia tuah berlimpah tahun ke kak datai lah nyajak. Terima kasih hari aku yang berhormat Datuk Sri Datuk Wilson Ugak Kumong, kayaknya Ceban Parlimen P2 16 Ulu Rejang.

Aku penuang anak manggil wakil rakyat berkuasaan N76 Rudi dekat Merik Tabi Basa serta selamat gawai daya tahun 2026 bagi semua bala pendengar lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang bakal kesan nanti kita ingat sebedau tahun 1963 gawai daya tu selalu diintu kita bak bulan 4 bulan 5 pada lawan pun bulan 6 kena kita madah ke penghargaan hati diri lalu ambil besar terima kasih ngagai Allah Ta'ala udah mujur ke pengawal kita bak tahun ke udah-udah jadi berlabuh hari tahun 1963 gawai daya tu diintu kita kena 1 bulan 6 tiap-tiap tahun ini tiap sudah tetap pemerintah Sarawak dan pemerintah Malaysia yang diseraya dengan program terbari gawai daya tahun 2026 tu aku dekat nangkan serta langlalau semua bala kita yang itu gawai tu awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana ngau numbas ya laban kita nemu ekonomi dia tu nak tentu mana tegal perang bak Timur Tengah ataupun bak Ukraine din makanya mega lebuh kita bertundi berbuti melia hirup ngirup lah ngau numbas ya anak sampai kita mabuk layak pengendiri ngai kutai kena mana tau nyadi bak penghidup kita siku-siku. Jadi aku ngari ke kami sebilia sekali lagi saya terima kasih ya bagi semua bala sudah memujur ke pengawal gawai daya besar no ethno culture festival peringkat negeri Sarawak sudah dadu kita di Miri kena 1 bulan 5 sampai dengan 24 bulan 5 sudah tu. Jadi bapa penemu aku kenyak mega hari malam balas ke diberi orang mayu pengawak tu undang manah mat lalu mujur diadu ke kita nitiah ke perancangan kuda tetap ke kita nitiah ke polisi perintah ke kuma kita inklusiviti hanya mai semua rakyat semua bangsa dan bila agama mula terbelakang ngau magang itu gawa daya kita ketahuan tu jadi kena aku mujur ke jaku aku ngari ke kami sebilia akan beri selamat gawai daya agar semua bala kepeninga lebih lagi bala ketiban ke dia uban negeri tau ke bermenuk sisir lalu harap sidak tu gerai nyamai lantang senang muan menua harap ke tahun baru tila mai tuah mai limpah ngau mai kita kembali lebih mana lagi hari tahun-tahun kuda.

Dalam dunia tu, kitai peturun Iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kitai berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun Iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, Iban dipebasa, enti bergempung. Agi mayuah anak Iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketega sungai, Iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuah anak Iban nak nemu kelingkang tebilang ketega tinting, pangau libau berberita ketega keling, Iban berkuasa, enti sama penemu sawa merunding. Agi mayuh anak Iban nak nemu batang lupar terbangkal ketega bujang senang, rita geluang bergembung laban kumang, Iban kering, entik sama kuyang sawam singkang. Ngena peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu, minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua, minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai, ngigak pemandai ngemaju ke Dayak. Betucuang kita baka bukit, bekebuang baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oh ha!

Aku Rafael anak Sulaiman dekat Merik. Selamat hari gawai gayu guru gerai nyamai ngagai kitai semua bangsa Dayak bak selampur menua Sarawak. Nanti pulai kemisi sama belak berjimat meh kitai bak jalai alun. Selamat pulai, selamat datai. Oh.

Hai hai hai, aku Dulin Theodora, dekat meri selamat hari gawai 2026. Ngagai semua pendengar radio YFM nak ngira dini alai biau, ngarap tahun tu mai pengaga pengelantang ngau berkat ngagai kita semua. Gayu guru gerainya mai senang lantang nguan menua. Oh

0: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 31 hari bulan 5 1993, Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Dato' Patinggi Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nor minta bala pengajar ngau raban profesional berkempit serta bekerjasama lebuh ngajar rabat baru kena nampak rabat bangsa ti progresif bisik pelajar serta uliah mai ubah bak pemansang menua. Koya, rabat biak patut disikap ngau pelajar serta pengelandia ke cukup kena napi pemar dudi ari ila kelebih agi bak pengawak nuju ngagai menua maju lebuh datai bak tahun 2020. Berjaku bak pengerami Majlis Tadarus Renggat Kebangsaan ke diatur pengelama 3 hari bak Dewan Bina Kuching, Tuai Pemegai Menua Nangkan Rakyat seruran nyingkang seriris ngau peneras pemansang menua. Awak ke rakyat nak tinggal bak arus pemansang. Nambah kenyak yang dekat ke nilai-nilai agama patut dikemerat bak sistem pelajar nyadi ke pemun berguna. Kena ngada ke rebat nembiak di ngembuan rohani perangai di mana serta pintar ngambil nak seminat nyulut buat akademik dan bisik jati diri di tegap bisik ngolok pengerami itu sekedar bala pemesai menua ngau pemesai upis-upis perintah.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Aku Cikgu Tubau Analimbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pembangunan Murid PPD Lubuk Hantu. Kena peluang tu, aku dekat beri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
3: Aku Dampi Anak Datuk Tutung Ahli Lembaga Pengarah Teko Nasional Malaysia. Re, selamat Hari Gawai Dayak, Gayu Guru, Gerai Nyamai, ngai semua bangsa kita Dayak, kengin tu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu, ngajih ke semua kita, gerai, boleh pengujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat, tebuh kita kengin tu Gawai Dayak tahun tu.
4: Aku Konselor Lakin Gol, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Hantu, dekat meri pesan selamat itu Hari Gawai Dayak ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak buat semua peningal YFM Iban bersampi ngajik kita gawai tahun itu bayu guru gerai nyamai antang senang boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bini. Uha, selamat Hari Gawai

0: aku Irma Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajesh Booking.
3: Aku Desi Tambum Takeisi.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami Ari Wifi Iban di Kuching.
6: Mari selamat hari kawan.

bisi kerja ngintu gawe daya tahun ke dia. Nyaga bangsa Iban, bangsa Kayan, bangsa Melayu, bangsa Malu, bangsa Melanau, bangsa Selakau, bangsa Kenyah, bangsa Beateh, bangsa Murut, bangsa Bunut, bangsa Kelabit, bangsa Kenawit, bangsa Melayu, bangsa Orang Ulu, bangsa Cina, bangsa Eropa. Nyaga seru, bala pengulu, nyaga sampi, bala kemiti, nyaga tiu, aku cabuk, apa nyuan, miau, ngoselingau, hijau, manuk jelayan. Miau adiang, miau piring, piring lapan, piring keduran, piring tujuh, piring penuh, piring lebat, piring ketupat. Piring rendai, piring salai, piring asi, piring tumpi, lengan kanan, ngaku mekai, selingau hijau, manuk tawai. Kena ku miau, petara, kesampah datai, mansa ngabayang. Dengan kibak, ngaku mekai, selingau hijau, manuk liak, kena ku miau, kita ke kedunga, duduk petenteng. Jalan nak ku busung, lengah gunung, ku nak tuleh, lengah tanah, nak ku danjan, kadah bulan, nak ku lesi, ngali ari, nak ku parai, ngai lemai. Nak ku pambu, nyebut ibu, nak ku nyaya, nyebut mentua, laban pala, kuda tata, lah, minyak bugai. Kaki kuda berdiri di segi batu canai, kuli kuda tutup badi, baja bilai, lengan kanan, kuda tangga muteran, sangku ganjai. Belakang kuda tinggang seludang, baju gajai. Jadi aku ukai muntis, ukai mungkal, ukai kebang, ukai nanjal. Aku ganampung panteng, belang pinggang, kebelang, aruh punggung. Aku ganunda adat, surung keempat, berarat, naban kejelatung. Aku nunda aki, kita serapuh, kenyandak bunuh. Aku benda tajol lompawung, nunda penti, bui nasi. Datai ritisi, lengi gadung, aku nunda, nunda jaku, antu abu. Datai rebunggu, guluk pucung, nunda kangau, bunsu buau. Hari rantau, palak lepung. Nya ketunda, nya keteladak, nya kecuan, nya keteladan.

kar kuang kita kari tanah pansut angka punggung ngari lik mudik ngau bandung ngari ulung dul ngau puang jalai kita ngabang habis ngabang lengis ngabang serta ngabang semua ngau indu ngau kalu ngau anak ngau nembia tambit pintu kali yang lalu begiling tikai begiling bidai ya kebuta iring berjalan ya kekait tambit mah musladan ngau kurang pangau libau lendat biau takang isang bunga ngau kurang pangau lendat kebutungkat daun sabang ninuan gila gundi sepit api kebjari rangang-rangang ninuan keliang gerasi nadi yang bujang berani kempang datu au pemadu nama mansiang jelingau kutugau mayung rambang ninuan sepurai undai datai ditatai pelak pengerang kedua bali nama bungai nuyang manu biring sabun keliang bali lengang ninuan laja linga tinggi merabung kajang ninuan pungga jelayan muda bulu ngena hijau layang ninuan pandak sergatak manuk jalak menang tandang ninuan lising kuning berani kering dakala jelayang sumping dengah hurang bunga ngau kurat geluang batu nakuang nyingi nyinguang nyandan rabang ninuan ngelai tuai uran meligai besai bunga bungkang ninuan pau tunggu nubu batu galang ninuan tutung uluk gemung bujang manau gendang ninuan gelayan ragak riang geluma tua manang kungangau kurang tasiak iliak gigi gumbang pusu ribai datai tasiak besai lempeng linang kungangau kurang dalam baik ngilah reni bujang senang raja kenali datai ritisi rian nandang kungangau kurang delangit mit mesai kepit tanggi bambang apai sabit kait ancung selung belit duluk penumbit tumbit penuluk kebul tambit pintu labang ho ha ho ha ho ha jalai aku ngangkat kurang kelama ruat serangka purat nandi laki aku nyungusai kurang kelama nadai keranjai nai imbuk didi kunjungkang urang kelama midang tinggang batang sebelian wei jalai aku ngangau ke petara aki petara ini petara urak lia urak munya petara urak berani urak pegari petara urak kebenama urak keberita urak pintar urak tegal nya ke petara linggil laki anung petara rentap apai tambung petara muhari penama lintung petara balang balai nyabung tara gani anak cawung tara tugau mentua siung tara tan sri juga laki tiung tara pulu liman julau laduang jalai ku ngangau ke tara merina bungai ringkai tara minggat apai runai tara munan madi rantai tara ngumbang laki rabai tara melayu sultan brunai tara sun apai nyawai tara kenawang apai kiai tara temunggung uyung jauh lawai tara pengulu teduang anak talai tara paling laki samai jalai ku ngangau petara mujah buah raya petara jawi palima petara pengulu nyadang apai benyap petara pengulu gramung apai melia petara temuung ku apai gura petara bantin apai renggap petara jantiang apai minda petara pengulu empam apai ima petara temuung banyang lagi jara petara pengulu hitam palak menua petara pengulu judat mentua pengaja ganda nyak ku kangau, ku besau, ku kumbai, ku lambai, ku padah, ku tunggah, ngambik, bisi ngabang, bisi masang, bisi nandai, bisi makai piring lebat, piring sarat, piring salai, piring rendai, piring asi, piring tumpi, ngabang ngarek, ngirup tuak, ngirup urin, ngirup hinikin makai lasa, ngirup kula nanti kita kara, udah semuka, udah semua, udah tukung, udah gempung udah datai, udah sangkai, uji kita duduk, tikai rutan, tikai pandan, tikai wi, tikai pedani nanti kita tara udah licu, makai teluk, udah genap, makai ketupat, udah ngasai, makai salai, makai rendai udah sepi, makai asi, ngirup air, udah sengak, ngirup tuak, udah kenyang, tegal ngapang ya baru kita ninggal kami ubat serangkap genap nadek timpang pengaruh gembal tubuh bisi magang meri kami tanduk rusak keperiga mayu pampang tarian utiang babi belang meri kami batu asi batu air ubat pandai buat pengepai batu kacang batu lempang ngambil kami berani kami pelari ngambil kami petueh kami berlimpah ngambil kami kaya kami raja ngambil kami bidik kami lansik boleh padi boleh jerki boleh duit boleh ringgit boleh tawak, boleh dumbak, boleh guung, boleh kumung, boleh pendai, boleh nyarai boleh tajau, boleh sekiau, boleh mutu, boleh pasal batu, boleh kereta, percun saga ambil kami mansiang, kami nyegang, ambil kami ngebuang, bakal langit, pusung, bakal bukit luar kami tuilak, bakal danau, tampak kami tuilak, bakal pulau wek kami, guayu, guru, gerai, nyamai lantang senang, nadai apa, kup tara, ambil kami mujur, nak tendu, celap, rindap, nguan, menua semua kami kengintu gawai daya tahun tu. Terima kasih.

aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru, gerai nyamai, ngeri semua kita ke bebangsa Dayak. Engau awak tok, aku dekat berpesan. Harap ke semua kita nyaga pengerai dirik serta pengelikun dirik, maya nyambut hari gawai. Maya mangsa yang tok kepulai. Ingat meh, orang kedi kesayau kita.

Hai hai, Desi Dian, Dekat Meri selamat hari gawai ngagai kita semua. Kayu buruk, kiranya mai, lantang senang, wan menuan.

Yang gaul lagu ke terubah ya tadi ya. Lagu gawar Raban Ortiz ADP. Okey, bajam ke terubah kita. Pemerintah malam-malam mantar gawai 2026 ya. Hari Minggu kena ke 31. Hari bulan 5 tahun 2026 3 jam di konti Pemerintah Malam Gau DJ MA TUD konti ya. Nampuang penduduk DJ Sam kita sada lemai 3 jam juga 6 gagai pukul 9 malam tu tadi ya. Okey, balik kita ke benda terbang. Di Bandaraya Kuching memesik hujan tadi wai ngarep ke semua jimat kita ke benung bak perantau jalan jam kita itu. Kita kedengar kami di selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih manyu-manyu ya. Tentu yang manyu program ke diatur kita nyerumak. Kita akan nganti jam mangkuang pukul 12 tengah malam untuk kita nyak ngeradak ke air pengayu ya. Nyangkung DJ MA di konti. Okey, kita terus sendirikan lagu Kedisada Warsa Jelai. Ngau lagu ya mantar gawai. Kedua lagi lagu di sada Richmond Ucung Ben Charles Ngau Moji. Lagu gawai megayam merina kita di Bandar Kuching Kota Semarahan 101.3 FM.

0: Selamat menyambut hari gawai. Nuju semua pendengar YFM maka ke tahun tu. Ngau tu aku Kak Merik Jakob Lalau. Nanti kita udah sebingau. Anang berderiba ke kereta bak jalai alun. Nya ajak hari aku Jimmy Pelikat hari Wave Mix Production Sendia Bahan. Oh ha.
1: Aku cuba lawang yang beri selamat hari gawai daya ngagai semua pendengar YFM. Jadi pesan ku nuju semua, sebedau kita nya mulai ke diri ke menua, pastikan kita nya bersa dulu perintah pengangkut ke dikena kita, pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Okey, jadi anang laju deriba berjimat baratau jalai. Jadi pesan tu datai dari Iban Bidia ucuk belau yang bergulai ngau YFM.
2: Aku berai meringai anak saga hari Unifo dekat meri selamat ngintu hari gawai tahun 2026. Gayu guru gerai nyamai lantas senang nguan menua. Oha.
3: Kucing 0.3 FM.

0: Tapi bala pendengar YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu. Kau perlu untuk beri pesan selamat itu dari gawai Dayak. Agar semua kita bangsa Dayak, ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinian luar kita. Kau perlu untuk megak kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Lepas kita itu sudah nerima mayuh putai dikena kemasang ke pengawak ke kerja kita. Ngasih ke pengerai itu diasai ke semua kita. Apa mana buka itu dah terengkah pabilik penaik kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu, anak ucu kita sudah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke sudah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi medak, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat berkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi boleh mai ngelantang ke semua kita. Waktu kita gayu guru gerai nyamai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai daya.
1: Ya, pesan dari Father Afron kita ke mulai ke diri di Padawan ya, sama gawai. Okey, bersama pukul 10 andur kami nabur ke berita malam hari YFM di Bandar Kuching Megak ke malam tu. Ya, bisa diatur inya pengawal berjalan berbalam manyuh nyerumba Waisak Day 2026 ya, benuh rami di Puak Mengguri kita. Tentu ya bala kita ke benuh Dereba jam dia tu sekedar jalannya benung ditutup sementara untuk ke program berjalan berbalam manyuh tu tembu diatur ya. Tanya pihak kita ke benuh Dereba dengan kami dalam pergabang angkut. Okey, ngarap ke semampai berjima-jima tebal lagi ya ke benuh Dereba berjalan penbroni. Okey, tai jalan udah mana? Okey, jalan udah terang. Nyamai dur kita nyak dereba malam hari tang anangnya kita sepedekat hati ejak ngenyak ke minyak kereta kita sepedekat kita nyak meres motosikal kita ngambil ke laju sangkai anang auk kita ini tiah ke atur tikas penglaju kudah ditetap ke di menua kita ini mu engka malam tu nyak kita baru tukar mulai ke diri ke menua neh nunda ku lagu hari Andrew Bunny James joget anang endak pulai gawai. Kedua lagi kincang lagu Nai Dynamic Senang Hati Pulai Gawai.

0: Apo ini namanya bisi kudanya ini? Kenapaan kuda aku? Kenapaan kuda?
1: Heh, denton tirong. Ini di sangau nyok kian kita remde nyok meli ikan kian ikan tahai kian gao mujab ayak deh mujabnya. Nyok ukai kudanya nemu deh kerbau kerbau ada nemu kerbau mu kuda deh. Mak menua limbang di to.
2: Limbang YFM mulai dipendiang ke kita 104.9 MHz YFM bergulai sejalan.

Umur panjang, murah, jereki, lantang, senang kita lebih ke ngerja pengawal ni tiang hari yang mehutai ke dipinta kita ya. Ya kepada berlaki boleh bini, ya kepada berbininya boleh laki ni. Betul ke? Pukul 10 dan lebih ke berita malam kami di YFM tu lagu di sada Barry Presley. Ngau lagu ya tua ku menggawai ya. Terus ngau kami pemirsa malam YFM.

Jam kita di pukul 10 malam. Kita menabur ke berita malam hari YFM Iban Kuching kena ke malam hari Minggu 31 hari bulan 5 tahun 2026. Tajak Sarawak diatuk nyingkang nuju pemansang di Majak Ngerembai, pengaya adat Gau Main asal bangsa Dayak patut majak ditan serta dijaga ngambil raban anabiak ndak lenyau identiti. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Behin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar Madah, Ari Gawai Dayak disambut ukai seminak ke tanda terima kasih ke hasil padi ti diuliah dan menjadi pelasar keberguna kena negap ke identiti budaya Gau Ngetan ke adat bangsa asal Dayak. Adat asal ti dikemaran ke Kenyau hari dulu keliak. Siti hari pesaka keberguna ti patut ditan ngambil rebak dudi hari lak ngelala serta merti ke akar budaya Sidampu. Pengurami itu megak Siti hari tanda pengering Sarawak ti berpanggai barayat hari pupu bangsa Gau gaya budaya ti hidup dalam pemaik bak Siti Menua ke dipegai Malaysia ti berdaulat. Ia maksud ke Jakuduk bak Jakuduk pesan Hari Gawai Dayak 2026. Kluster industri peralihan Bintulu tidak dilancar ke kena 11 hari bulan 6 tu dekat negap gagi penduduk Bintulu jadi hub industri gadung ke kuasa strategik Sarawak. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng bajak pesan Ari Gawai Madah Bintulu ditetap ke Forum Ekonomi Dunia jadi antara 36 kluster peralihan perindustrian dunia. Tunggayan ke orang meranak ke pukuk Ari Menua Luar bisi pengarap ngagai potensi Sarawak ba dalam sektor industri jemahila. Sarawak dia temegak narit gelombang baru meranak ke pukuk gadung industri ngagai barang ti maju ngau teknologi kurang karbon. Perintah Menua mega benung berjalan ke langgur tungak kuing gas Sarawak ketimpuah 10 tahun dikena nguna hasil gas asli ngau cara ti strategik Seruan Meruan. Kenyau hari bulan 12 tahun 2024 Sarawak dah ekspor lebih 1 juta tan metrik metanol gagai market di serata rantau Asia Pasifik. Pengaya gas Sarawak dah nyungka pemansang industri ngada ke peluang gawak ti bergaji besai serta mindah ke teknologi ngagai rakyat dalam menua. Rakyat dipinta majang ngetan ke pengelantang antara pupu bangsa ngau jalai pengarap tinjadi pugu penegap ngau pemansang Sarawak. Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Sri Lee Kim Shin madah hari Wesak jadi palan alai merti ke pemanah hati siruk berbahasa ke pangandiri serta pemintar. Semua ulahnya agi relevan dikenal lebuh napi manyuh macam pemar dunia kemaya hari. Pengering pemadu besar Sarawak enyak penyurakup ti ditanggam pupu raban bangsa ngau jalai pengarap Kenyau hari dulu keliak yang mansit ke Jakutuk maya ngintu Hari Wesak 2026 kediatur gerempung penganut agama Buddha Ortodoks Miri. ...265 ekor orang ke berjual bak pasar tamu Sibu Jaya nerima bantu peringkat kena berjual bakar dacin, mija ngau bangku dikena ngemudah ke dagang sidak. Bantunya disuak ke Adun Dudong Datuk Sri Tiong Chin Sing. Yang harap ke bantu tu oleh mantu orang dagang miet berjalan ke dagang sidak lalu ngaunya ngemansang ke ekonomi menua tu. Berbangunnya, Raban Bangsa Dayak tidakkan nyambut Hari Gawai Pagila di Lalau ngami ngintu pengeraminya ngau gaya ti lantang serta nitiah ke pemisi diri kelimpah Hari Anang Derba enti bisi ngirup air bisa ngau nyeliah berkena ke dadah. Lalu peranak dudung kebisi napi sebarang penanggul dipinta lekas nguliah ke bantu Hari Palan Servis Dun Dudung.
Dan ujung ke berita malam kita ke malam tu kami di YFM Iban Kuching. Berita malam ditusun Nur Akila Arbain, Arbilik Berita RTM Kuching, disalin Ailinda Suil. Salam Malaysia Madani.

0: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 31 Arbulan 5, 1993. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Datuk Patinggi Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nur minta bala pengajar ngau raban profesional berkempit serta bekerjasama lebuh ngajar rabat baru kena nampak raban bangsa ti progresif bisik pelajar serta uliah mai ubah bak pemansang menua. Koya, rabat biak patut disikap ngau pelajar serta pengelandia ke cukup kena napi pemar Dudi Ari Ila kelebih agi bak pengawak nuju ngagai menua maju lebuh datai bak tahun 2020. Berjaku bak pengerami Majlis Tadarus Renggat Kebangsaan ke diatur pengelamat 3 hari bak Dewan Bina Kuching Tuai Pemegai Menua Nangkan Rakyat seruran nyingkang seriris ngau peneras pemansang menua awak ke rakyat nak tinggal bak arus pemansang. Nambah kenyak yang dekat ke nilai-nilai agama patut dikemerat bak sistem pelajar nyadi ke pemun berguna kena ngada ke rebat nembiak di ngembuan rohani perangai di mana serta pintar ngambil nak semina nyulut bak akademik dan bisi jati diri di tegap bisi ngolok pengerami itu sekedak bala pemesai menua ngau pemesai upis-upis perintah.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Aku Edman Langi.
3: Hai, aku Melati Badi.
4: Aku Rajas Booking.
5: Aku Densi Tambu Minta KC.
6: Aku Daniel.
7: Aku Amanda Johnny.
8: Kami dari YFM Iban di Kuching.
9: Mari selamat hari kawan.

0: Triaman 89.5.
1: Ya, di selampur benua kita Sarawak Bumi Kenyalang, kita ke hari dengan kami baru nguyen ke radio kita ya. Terima kasih manyu-manyu abang dah mending ke berita malam bagi kami di YFM Iban Kuching. Okey, bah jam ke 2 tuai mai kita sama mending ke Jaku Pesan Khas Hari Gawai 2026. Keterbahaya mai kita mending ke Jaku Pesan Khas tu dikenatai ke tuai pemegai menua TYT Tun Pahin Sri Dr. Wan Junadi Tuanku Jafar. Nangkannya lagi adakah di Sempulang Jakub Pesan Khas Hari Premier kita Dato' Peninggi Tan Sri Abang Johari Tun Abang Haji Openg.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Sarawak maju makmur. Rakyat Sarawak yang dikasihi, saya bersama isteri Tuh Puan Datuk Tinggi Fauziah binti Muhammad Senusi dengan penuh sukacita ingin menzahirkan ucapan Selamat Hari Gawai Dayak tahun 2026 kepada seluruh masyarakat Dayak di Sarawak mahupun di mana saja anda berada. Sambutan Gawai Dayak pada setiap 1 Jun merupakan simbol kebanggaan dan jati diri masyarakat Dayak, di mana pada hari yang penuh bermakna ini masyarakat Dayak meraihkan satu perayaan yang bukan sahaja melambangkan kesyukuran atas hasil tuayan, malah menjadi wadah memperkukuhkan identiti, budaya serta tradisi warisan. Perayaan ini ada peringatan tulus bahawa kekuatan sebenar Sarawak terletak pada kepelbagaian etnik dan corak budayanya yang hidup harmoni di bawah satu payung naungan negara Malaysia yang berdaulat. Sesungguhnya, kekayaan tradisi masyarakat Dayak adalah khazanah penting yang wajib dipelihara dengan penuh iltizam agar generasi muda kita tidak kehilangan punca atau melupakan akar budaya mereka. Gawai Dayak juga berperanan sebagai jembatan untuk memperkukuhkan tali kekeluargaan dan persaudaraan antara masyarakat pelbagai kaum selari dengan konsep segulai sejalai yang sentiasa menjadi teras kebersamaan kita di Sarawak. Keindahan ini terbukti melalui amalan adat ngabang atau tradisi rumah terbuka yang diamalkan secara meluas, di mana pintu hati dan pintu rumah sentiasa terbuka luas untuk menerima para pengunjung sebagai simbol perpaduan yang tidak tolok bandingnya. Rakyat Sarawak yang dikasihi, dalam konteks pembangunan negeri masyarakat Dayak bersama dengan komuniti lain di Sarawak telah membuktikan peranan yang cukup signifikan dalam pelbagai sektor kritikal termasuk pertanian, peladangan, perkhidmatan awam, perkhidmatan swasta serta bidang profesional. Sumbangan masyarakat Dayak telah memastikan Sarawak terus melangkah megah sebagai sebuah negeri yang berdaya saing sama ada peringkat nasional atau antarabangsa. Seiring dengan aspirasi Sarawak menuju status negeri maju, berpendapatan tinggi menjelang tahun 2030 adalah penting bagi masyarakat Dayak bersama dengan masyarakat lain untuk terus memperkukuhkan kemahiran dan bidang teknologi, memperkasakan pendidikan, keusahawanan, kepimpinan dalam semua peringkat dan meningkatkan daya saing yang tinggi untuk terus maju ke hadapan. Kepesatan dunia moden melalui ekonomi digital dan ekonomi hijau menuntut kita semua untuk sentiasa bersiap siaga dengan penguasaan ilmu serta adaptasi terhadap teknologi baru yang kian berkembang. Namun, dalam gairah kita mengejar kemajuan fizikal, nilai-nilai murni dan adat resam mestilah tetap dipertahankan kerana itulah jati diri unik yang membentuk keistimewaan masyarakat Dayak. Rakyat Sarawak yang dikasihi, kerajaan Sarawak sentiasa komited dalam memastikan
kebajikan rakyat, terjamin menerusi pelbagai inisiatif pembangunan, peluang pendidikan yang luas serta sokongan ekonomi yang inklusif untuk semua. Dalam transformasi pendidikan adalah amat penting bagi masyarakat Bumiputera Sarawak untuk menekankan penguasaan dalam subjek sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik ataupun STEM, dan juga pendidikan dan latihan teknikal dan vocational ataupun TVET bagi mengelakkan jurang ekonomi yang lebih besar. Kecenderungan untuk hanya memilih subjek mudah di peringkat kolej dan universiti tanpa menilai pasaran yang kukuh akan menyebabkan tenaga kerja Bumiputera berisiko terlepas peluang kerja bernilai tinggi, manakala peluang keemasan dalam sektor industri berimpak tinggi akan didominasi oleh pihak lain yang lebih kompeten. Justru saya menyeru kepada seluruh barisan kepimpinan dan para ibu bapa dalam komuniti Bumiputera agar bertindak sebagai pendorong utama dalam memberikan bimbingan serta penekanan serius terhadap kepentingan bidang STEM dan TVET. Usaha seperti ini amat penting bagi memastikan anak-anak kita memilih laluan pendidikan yang tepat dan sesuai dengan tuntutan semasa. Walaupun mencabar, ianya bakal menjamin masa depan yang lebih cemerlang dan berdaya saing. Rakyat Sarawak yang dikasihi, gawai Dayak adalah detik untuk kita mensyukuri segala rezeki yang dikurniakan, sekaligus menjadi masa yang tepat untuk menanam tekad baru demi masa depan yang lebih gemilang. Perayaan ini juga merupakan instrumen penting dalam memperkukuhkan semangat muhibah, memandangkan Sarawak hanya akan terus kukuh dan stabil sekiranya rakyatnya bersatu hati dalam setiap langkah pembangunan. Oleh itu, saya mempunyai keyakinan yang tinggi bahawa masyarakat Dayak dan Bumiputera lain akan terus memainkan peranan penting sama ada dalam memacu ekonomi tradisional maupun menerajui bidang teknologi moden. Kejayaan Sarawak di pentas global hari ini adalah hasil sinergi dan usaha kolektif semua kaum yang sentiasa dikenali dengan disiplin serta daya tahan yang tinggi. Dalam semangat gawai ini, marilah kita terus mengekalkan keharmonian, memperkukuhkan integriti dan membina masa depan yang lebih cemerlang untuk negeri yang kita cintai ini. Semoga sambutan pada tahun ini bukan sekadar meriah dengan keramaian, malah menjadi titik tolak untuk kita memperbaharui azam dalam membina Sarawak yang lebih inklusif, progresif dan mampan. Akhir kata, mari kita memelihara perpaduan antara kaum dan melindungi bumi Sarawak yang bertuah ini daripada sebarang kemudaratan demi kesejahteraan generasi yang akan datang. Semoga Hari Gawai Dayak ini membawa kegembiraan, kedamaian, kesejahteraan dan limpahan berkat kepada kita semua. Selamat Hari Gawai Dayak, Gayu Guru, Gerai Nyamai, Lantang Senang, Nguan Manua.

0: But Gulang Sejarah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Sarawak maju makmur dan salam segulai sejalai. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan selamat gawai Dayak 2026 kepada seluruh masyarakat Dayak dan rakyat Sarawak yang meraihkan gawai sama ada di kampung halaman maupun di perantauan. Saya berharap agar sambutan ini dapat dihayati dengan penuh makna, khususnya dalam memperkukuhkan hubungan kekeluargaan, mempererat silaturahim serta menyemai nilai hormat menghormati dan toleransi dalam kalangan masyarakat. Perayaan Hari Gawai bukan sekadar sambutan tradisi masyarakat Dayak, tetapi ianya juga merupakan simbol kesyukuran atas rezeki yang kita nikmati bersama selama ini. Sarawak amat bertuah kerana rakyatnya sentiasa hidup dalam suasana aman dan harmoni walaupun berbeza latar belakang, agama, bangsa dan budaya. Semangat segulai sejalai yang kita hayati melangkaui sekadar kata-kata kerana ia menjadi asas penyatuan rakyat Sarawak sebagai sebuah keluarga besar. Warga Sarawak yang saya kasihi, tahun ini membawa makna lebih besar yang menjadi simbol kepada satu era baharu transformasi Sarawak yang sedang kita bina bersama. Kita kini melangkah ke fasa kedua strategi pembangunan pasca COVID-19 ataupun PCDS 2030 menerusi pelancaran Rancangan Malaysia ke-13 atau RMK 13 Sarawak 2026 hingga 2030. Matlamat kita jelas, menjelang tahun 2030, Sarawak mensasarkan untuk menjadi sebuah wilayah maju yang makmur, inklusif dan mampan, dipacu oleh inovasi, teknologi, data dan modal insan berkualiti tinggi. RMK 13 merupakan pelan induk pembangunan yang akan menentukan masa depan Sarawak sehingga tahun 2030. Sasaran utama kita adalah mencapai keluaran dalam negara kasar KDNK sebanyak RM282 bilion. Bagi mencapai lonjakan ini, RMK 13 akan berpaksikan kepada tiga prinsip utama iaitu fix ataupun memperbaiki, build ataupun membina dan new iaitu baharu. Kita akan memperbaiki segala kekangan supaya lebih cekap, membina kemajuan berterusan dan meneroka peluang-peluang baharu dalam ekonomi global untuk melonjakkan Sarawak ke tahap yang lebih tinggi. Era kebergantungan sepenuhnya pada sumber asli yang terhad kini telah berlalu. Sarawak sedang melangkah ke hadapan dengan membina sebuah ekonomi baru yang berteraskan ilmu pengetahuan, inovasi dan kekuatan modal insan. Jika sebelum ini pembangunan banyak bergantung kepada hasil minyak, gas dan sumber semula jadi lain, kini kita sedang mengorak langkah ke arah ekonomi yang dipacu oleh brain power atau kekuatan intelektual. Kita sedar kekuatan ilmu, kreativiti, kemahiran dan kebijaksanaan tidak mempunyai batasan. Oleh itu, pelaburan terbesar yang perlu kita lakukan hari ini ialah pelaburan terhadap anak-anak Sarawak. Setakat ini, seramai 4,000 694 pelajar telah menerima manfaat di bawah skim pendidikan tinggi percuma FTES Sarawak. Jumlah itu dijangka terus meningkat kepada 10,000 pelajar menjelang penghujung tahun ini, sejajar dengan komitmen kerajaan Sarawak untuk memperluaskan akses pendidikan tinggi kepada anak-anak Sarawak sendiri. Pada peringkat pembangunan bakat tertinggi pula, Yayasan Sarawak telah memperkenalkan program tajaan PhD selama 4 tahun dengan kerjasama University of Bristol, United Kingdom. Salah seorang peserta terawal ialah jurutera dari SMD Semiconductor. Satu contoh jelas bagaimana Sarawak sedang melahirkan bakat tempatan yang mampu menyumbang kepada kemajuan teknologi ke tahap tertinggi. Pada masa yang sama, Sarawak juga sedang membangunkan loji polisilikon grid semikonduktor pertama di Asia Tenggara yang terletak di Bintulu. Projek strategik ini mendapat sokongan daripada kumpulan Bank Dunia melalui International Finance Corporation IFC, sekaligus mencerminkan keyakinan pelabur antarabangsa terhadap potensi Sarawak sebagai hub teknologi masa depan. My fellow Sarawakians, Sarawak's technological ambition are not confined to laboratories or industrial parks. They are being translated into tangible infrastructure that improves the lives of our people. Our autonomous rapid transit ART is scheduled to commence in the fourth quarter of 2026. Once operational, KUTS will establish Kuching as a leading model for hydrogen-powered urban transportation in ASEAN. It will also demonstrate Sarawak's ability to integrate renewable energy, AI-enabled system, and advanced mobility solution into a unified urban ecosystem. At the same time, Sarawak is also making bold strides into another strategic sector that will shape the future of the world, aerospace and satellite technology. We are developing plans for a CubeSat-based nano-satellite targeted for launch by 2030. These low-Earth orbit satellites will support real-time geolocation services, forestry monitoring, maritime surveillance, disaster management, and Earth observation capabilities. Therefore, Sarawak must begin preparing now to develop local expertise in aerospace, satellite engineering, data analytics, and future communication technology. As part of our long-term digital transformation strategy, we are developing the Kuching AI Data Campus in Tanjung Embang, a world-class facility spanning approximately 405 hectares. This campus will serve as a catalyst for the development of a regional AI grid, strengthening Sarawak's digital ecosystem while attracting high-quality global investment. Dear friends, Sarawak has achieved a significant global milestone, with Bintulu being recognized by the World Economic Forum as one of the only 36 transitioning industrial clusters worldwide. The Bintulu Transitioning Industrial Cluster, TIC, is scheduled to be officially launched on 11th of June 2026, further strengthening Sarawak's position as a regional hub for clean industries and future-ready investment. Bintulu stands as the sole representative from Malaysia within this prestigious global network. We are attracting a new wave of green investments, advanced manufacturing industries, and low-carbon technology. Our comprehensive 10-year Sarawak Gas Roadmap is designed to leverage Sarawak's natural gas resources in a strategic and sustainable manner across 4 key growth hubs in Miri, Samalaju, Bintulu, and Kuching.

0: kepada semua yang meraihkannya. Kayu guru, gerai nyamai, latang senang, nguan menua, oha. Sekian, terima kasih.
1: Limpah hari radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.
2: Jalai besai Pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau gentu ruang pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
3: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
4: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
3: Ingat, piten ukai yuten.
5: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
2: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
5: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

0: Terjalai YFM.
1: Sikit lagi perkara patut diperhati ke Maya merambu bajet gawai ianya kita patut ngembuan buffer bajet. Erti buffer bajet tu ianya kita patut bisik duit ke penabat. Duit kan disedia kena nangkup perkara kan jadi nak disadang kita. Tajak pun kita udah merambu ngau cukup silia. Tang perkara kan nak disadang kita uliah megak jadi seberang maya bala peninggal. Lebuh maya pengerami tau.
2: Plaza Jurai 635. Plaza endul berjurai ke mayu macam perkara jadi. Tau ke di tapi kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Gawai Dayak di Intu ke tanda terima kasih ke Asia ke Tau Padi diulih bat tahunnya. Seriris ngaudunya tu udah deras mansang, mensia ukai seminak berhidup aritik bumai, tang udah mayu gawak perintah ngau company, baik di menua tu, tok ke menua luar. Tu ngujung ke tanda terima kasihnya, ukai semutik berterima kasih ke Asia Padi ti diketau, tang nyak megak berterima kasih ke gaji ti diterima ni intiang bulan. Bak program pelasa jurai 6.35 ke minggu tu, kitai dekat berjurai ke bagani cara kitai manang ke terima kasih serta ngintu gawai ngau cara jalan pengerami ianya pengerami ti ndak nating diri kelalu berbelanja besai bak topik gawai bajet terus begulai ngau kami di YFM. Shalom, shalom semua, puji Tuhan. Kita bertemu baru ke minggu untuk bala peninga. Bak hari ngotok jam kami datai baru begulai ngau kita bak program pelasa jurai 6.35. Aku beri terima kasih ya lalu pihak mega. Kelebih lagi kami ngotok aku bisik temuai kau dah bermua aku Reverend Pastor Tony Maya dekat begulai ngau kita berjurai ke topik ke diangkat ke kita sehari tu. Ngau awak tu ngelalu ke penatai nuan ya guys studio Pastor Shalom nama berita.
1: Shalom, shalom, terima kasih ya tidak lalu aku datang ikuti kita Puan Pini. Aku berasa gagati laban nama kebuah aku gagati laban hari gawai kadanti-antik kita udah datang bahkan kesarito lalu pihak mega aku ngarap ke semua kita pulai ngau jimat lalu semua kita mega ngintu gawai ngau cukup ya jalannya pengerami lalu ngau awak tu aku meri selamat hari gawai Dayak ngagi semua bangsa Dayak di selampung menua Malaysia atau ke di luar menua Malaysia tu aku ngarap ke kita gayu guru gerai nyamai lantang senang lalu diberkat Tuhan belamaya. Puji Tuhan Puan Penny oh.
0: Amin, amin Pastor. Terima kasih. Selamat hari gawai mengagai nuan Pastor. Nah.
1: Ya, ya betul, ya, betul.
0: Tajak penari gawai program pelasa jurai 6.35 mengkang on Pastor. Nah, ada kebisi gawai ya. Oh. Ya.
1: Mana Ahmad lepas tujuh kita yang ada tujuh bukai lepas kita ke merkat bangsa kita itu ke merkat semua bala kepeninga program pelasa jurai 6.35 itu.
0: Nah, sikit amat ya. Terima kasih moga kakai semua kita bala peninga tajak penara gawai kita pulai ngau kami tetap ngiga program pelasa jurai 6.35 nyadi ke tengah penemu kita mayu laban tu hari gawai pastor topik tua tentu hari gawai moga ngai nyadi ke tua beranau ke topik bukai bahkan nak tucun aja dan nak ngenang hari gawai pastor ne
1: ya ya nang sikit amat ya
0: sari tu topik kita gawai bajet. Nama tok kini nama utek ke gawai bajet tok ukai bajet gawai out gawai bajet yeah. Okay, reti gawai bajet tok tadi ianya gawai tetap rami di intu kita tetap ricah di intu kita tajak pen ngenak belanja ke cukup cukup aja ya kita nak ibuh kelalu irau ke belanja nak cukup mayanya semak dekat ngintu pengerami gawai laban hari kita ke ngembuan perambu ke mana perambu tu tadi inyak tentu perambu bajet meh gawai tetap boleh disambut kita ngau ati gagal lalu keterubah tu pastor nama perkara ti patut diperhati serta dikemerat ke kita maya kita ke merambu bajet gawai pastor.
1: Terima kasih, terima kasih. Hau. Jadi dia tu kita yang udah beratai ba utai ke diantik-antik kita tiap tahun ya nyak bak gawai daya tua dekat berandau ke pasal gawai bajet. Jadi dalam hal kita ke berarti dalam hal kita ke nyambut gawai kita mesti ngagak perambu kita patut ngagak perambu tumu lalu tetap ke bajetnya tadi kena kita beli barang pemakai air irup tau ke kelebih lagi kita dekat mulai ke diri ke menua kini tamang biluan kita tamang bas ngau perengkap pengangkut kebukai kena kita kita mesti berarti kau teto ngau cukup diadu ke kita maya merambu bajet mega tuku ke ungkus belanja ya kamat ya awak ke bajet gawai lebih realistik oh reti ya nadai hidden budget tau ke bajet ti tersembunyi tu mega uliah nyawup kita itu ke nusun belanja kita atau ke bajet kita yang kau sistematik menyadai serta nyelih ke bajet ngeluai ari utai ke patut Lalu pihak mega kita bisi awak mandiang karga barang rega tiket biluan kini nanti kita bisi merambu tumu pulai kelebih agai kage bala kerja di luar menua Sarawak atau ke di menua Tasik kini. Lalu anang kita telunga-lunga kita patut berarti kota itu gau campat nanti kita dekat mulai ke diri ke menua pulai gawai. Strategi kewangan kebetul boleh nyawab kita nak bambis ke gaji tau ke duit simpan ketika dekat ricah pengerami gawai. Jadi aku tu pun pilih anang bertapat anang kita nyawab bambis ke duit dan kita patut ngaturnya ngau jelannya ngemarat ke barang ke guna kita aja ke beli kita lalu kail tai ti ti kedekak kita nanti kita ni teh kau tai kedekak kita umayuah tai kedekak kita puan pini tai kekak dibeli kita yeah. Oh, sampai kita nya tadi nyo nak tetagang ke diri kita lebih kita nyo telunga-lunga kita beli ke barang ke nak patut kelebih lagi ti kita medak pangsa kita daya tau ti maya gawai maya nyak ma kita ke beli ke perabot kerusi kini tau ke mayu mega nyo semek gawai orang tadi renovation rumah atau mengubah suai rumahnya tadi awak ke mana awak kena kemas lagi nah dayanya salah dah nanti tua mampu nah dayanya salah dah nanti tuanya tadi bisik duit lebih tang anang nyadi tu tadi nyadi ketating kasuah tuanya berat tu diari anang kita terpengaruh ngau semua utai ke promosi gawai tu kita medak dia tu udah cukup balat ngasuh kita terpengaruh atau kita penjuah nyo ngelui hari belanja kau udah dah tuol kita ya lagi nyo kai gawai budget ya nyo budget gawai ya bila budget gawai itu nanti lah teh apa baku ni ya nanti kita gawai budget kita nya tadi bisa takat ya bisa atur ke engkeman kita patut berarti ke anang kelalu ngomuan asayati pomo nemu pomo kakuenya fear of missing out artinya nangi ke diri nak ampir lalu kita dekat berlumba-lumba bakal orang bukai lalu lebuah meda orang bukai beli barang ti baru aneh kan kita hanya tadi nyukal napat ya engkau dah nanya tadi engkau ya bisa lebih lagi tau kan ya tadi engkau tanya amat nadai kini nyak kebuah yang beli tang tua tu tadi nap ya ti kita meda kita serumah tau ke meda jiran kita kini orang kak beli tayo kita kak beli ke kita hanya salah nanti utainya tadi agi bisa nanti utainya agi mana kena ni ya biar ti contoh bakal tren kemayari dia tau ni ya orang kebeli ke himpun baru nak tu jenama tu ngode wah aku kak menu nak jenama sanoknya hanya kesalah kaku nak patut lah arti ya bak utai ke patut di kerja kita nak jadi patut ya tadi ya sikit lagi perkara patut diperhati ke maya merambu bajet gawai ianya kita patut ngembuan buffer bajet. Arti buffer budget tu ianya kita patut bisi duit ke penabat. Duit ke disedia kena nangkup perkara kenyadi nak disadang kita. Tajak pun kita udah merambu ngau cukup silia. Tang perkara kena disadang kita uliah megak nyadi seberang maya bala peninga. Lebuah maya pengerami tau. Ambil ke contoh lebuah kita mulai ke diri ke rumah panjai tau ke mulai ke diri ke menua. Kereta kita ini nemu rusak kini tau ke kena nyim tu speed kini kita nya tadi bak rantau jalai tau ke tadi bak pengerai ke tempu bak pengerai diri sepiliak kini lalu ungkus perubat bukai nak disadang kita serta belanja-belanja ke ngenyet tau ke emergency ke bukai sepanjai kemisi pulai ke menua ke rumah panjai tu nya utai kok aku tadi puan pini patut diperhati ke kita kita ngai nak merambu bajet ianya bajet gawai tau ke pengudah gawai kini. Oh, anak kita te guna ke duit. Tau ke kita ni tadi agi panjang tahu bulan dia ni ya. Panjang amat bulan tu nanti udah gawai. Nanti mai kebanding kita ni tadi mulai ke duit gawai bisik mempulai tumu, bisik mempulainya tadi maya 31 lalu bisik megak pulai lawan. Lalu bak lawan ke aku tu bisik ngerampit bulan 6 lalu dia kita berarti ke panjang amat. Nanti kita keterima gaji itu. Jadi ajar kita, lalau kita bak pelasa jurai 635 tu sama-sama mah kita belajar awak ke kita tadi bisi duit ke penabat laban nama kebuah ngai ke kita kada kumai selalu ngetup tunjuk udah gawai anak sekali-kali kita ngetup tunjuk udah gawai kita mesti bisi duit budget ti cukup kena kata betapa ngau semua utai kada sebut kata tadi.
0: Ya nya tadi bala peningat perkara ke patut diperhati ke kita hasrat tadi kemerat ke maya kita ke merambu bajet agawai. Lebih kita nyebut perambu bajet tok deh pastor. Siti agi perkara ti patut megak diperhati ianya sekali ke kita itu tadi patut pulai ke menua atau ke pulai ke rumah panjai atau ke seminak ngintu gawai bak negeri aja. Reti ku aku tu tadi kita ngintu gawai bak dini dua kita gawak meh deh. Tuk nyangka dilema di asai ke sekedar orang tu. Apakah tu patut amat diperunding ke laban nanti kita berhati belanja pulai ke rumah panjai kelebih lagi menua ti empai datai jalan alun serta agi berpangai ngau pengangkut sungai cukup besar belanja ya. Ya kelebih lagi nanti kita itu tadi udah beruang bilik bisa anak 2-3 ikut kini. Tanya aku pastor, kati patut meh kita pulai ke menua nintiang tahun maya gawai? Lalu enti nak ulih nak gak pulai bakal ni cara ngelimat ungkus tambang perengka pengangkut.
1: Okay, terima kasih ke tanya nanya penpeni. Sekali ke kita patut pulai ke menua nintin tahun megawai bak aku tuk berpangai bak kita dirimpu metau. Nama kebaik aku nyebut munyinya laban siku-siku kita bisik keperluan masing-masing yang retinya bisik kesibukan masing-masing kita dalam setiap ruang bilik tekan mulai ke diri bak sekedar ke bisik apa yang naik ini kaget dia berumah panjai tentu sidak dekat pulai ke menua nintin tahun ngintu gawai seraya ke ngundang apa yang naik sidak ya ya kudah lama nak ngau sidak ya begulai tentu sidak lelengau ke menua lelengau ke apa yang naik ayah ibu kini kaban belayan kebukai kini. Ya meh tuju kita nya tadi dekat mulai ke diri tiap tahun tu tadi laban pengerami gawai tu uliah kerapit ke kawa kita uliah mantuap ke lelengau kita ngagai diri sepilia lalu pihak mega bisik sekedar nyangka tentu nadai belanja mulai ke diri ke menua pun pini laban gawa jauh hari menua diri tambah mega anak pun nyau mayu so tu nyangka dekat nyadi ke penanggua tu bak sidak nanti kak mulai ke diri ke menua nanti yang tahun maya gawai berat meh belanja tu dah hata dia labah ketegal kanak ke mayu atau ke diri sebiliknya bertambah ame ke banding yang ke gawak di juhul kini tau ke bak Kuala Lumpur kini tu dah ya tau ke di luar hari menua Malaysia kini di menua Tasik dan kini tentu tu berguna ke belanja tip besar amat kena sedai berbeli ke tiket pilu no? Jadi munyi kaku tadi berpangai kau kita empu matau kini ke cara kita ngatua diri empu ke pulai gawai nanti ngasai ke diri mulai ke dirinya tadi ke menuanya nadai nanti yang belanja ruang bilia kelebih lagi pengudah habis gawai untuk sitik peluang ke mana nua kita mulai ke diri ngunang menua tang kingat ke dinga aja ku aku tu nanti ngasai berat jangka kita nak perlu pulai mas tahun sekali maya gawai pun pini angkanya tadi 2 tahun sekali kini pulai tau ke hari-hari kebukai kini maya tu aku dah ke bersimpan ke duit cukup nadanya nyalah dah bukannya semesti gawai aja kita ke pulai ke menua lalu nanti nak ulih nak ke kita pulai gawai itu atau siti utai ke patut diperhati ke kita itu mesti pulai pertinya alamannya tadi utai ke dianti-anti kita tiap tahun tu rianya gawainya siti identiti bangsa kita Dayak ti patut disambut kita itu pun pini ya
0: bekeni-bekeni pun mesti pulai
1: bekeni-bekeni pun mesti kita pulai jadi tu sekedar tiap utai ke patut diperhati kita yang kata uliah nyawab kita uliah lempuang ke belanja kita kesatu ianya beli tiket bilun tumu lalu kita berhati harga tiket dalam online-nya banding harga tiket bilun pak company penerbai bilun nampak bilun kita itu cukup mayuar ya awak bisa banyak macam-macam bilun kalau dia dikenal kita mulai ke diri
0: mayu pilihan
1: mayu pilihan jadi reti nyatnya kemurah ya maka pilih kita ya itu ngagai sidak kerja di luar menua Sarawak kok aku tahu tadi lalu kedua maka uliah berkunci kini kita ya kereta mulai ke diri diri menyadai kini atau ke berkunci nyata perahu kini ngagai sidak ke diau di ulu sungai ya nanti kita berandian ke orang ke dia balai hulu sungai mulai ke dirinya tadi nanti uliah kunci ma pihak ya kunci diri sebelia kunci diri menyadai kini tau ke nabung kini kita ya nyimpan duit kini kita lebuah sebedau pulai gawai. Ambil ke banding, 8 tahun tu bisik 12 bulan. Nanti tuannya tadi dalam sebulan tuan nyimpan 50. Narap tuan ngau 12 bulan. Luang ngantik ke maya gawai. Mayu ayah bisik 600 ya. Pamam itu dah. Tadi anak siannya kena tua ngelempuangkan dua tua berbeli ke barang kini, berbeli ke tiket piluan kini, berbeli ke minyak motor kini, atau ke kena tua nyata perahu kini, buah tuanya tadi jauh menua tuanya tadi Puan Pening.
0: Ya nyari hanya tadi bala peringah sekedar tips kenyangka boleh diperhatikan kita nanti kita nak tau nak gak pulai ke benua sikit amat aku setuju gak dengan luan tadi pastor bakal kita ke berkunci kereta sama jakob kita tu diau di Kuching kita tu tadi dekat pulai ke benua kita di Sibu di Miri kini nanti kereta tuanya tadi agak bisik puang boleh tu ngemai bala menyadik tua ke bukai kini anak menyadik tua ke sama-sama dengan tuan depan keretanya bisik kurang bimit lah belanja kita boleh ngelimat ke mimit boleh ngelempuang ke tati yang belanja kita
1: ya sikit betul leban lebih mana nanti katanya tadi nemu berguna katanya lalu uliah bersawup lempuang ke belanja kita yang megak lebuh maya pulai gawai.
0: Ya okey, harap ke tipsnya tadi oleh nyawup kita bala peringa. Siti lagi atau de pastor, semua kita nemu, semua kita ngasai, ungkus belanja penghidup jam ke detok cukup tinggi. Lebih lagi bak negeri-negeri besar bakal kita ke diau di Kuching, di tok tok ke di Kuala Lumpur kini deh. Lalu antik kita maca berita sebulan dua tu dia rakyat kita ditangkan berjimat berkena ke belanja ketika rega barang di pelabak ke dekat iki berindi hari penyarut ba Asia Barat indah sapit menteri besar kita Datuk Seri Fadilah Yusof kala nyebut sebedau tu nyadi ko ya tajak pen udah pasca penyarut ba Asia Barat proses mulai ke baru pemanah stok tenaga global di pelabak guna ketimpuh panjai ketika fasiliti napis minyak di rusak pulai ngagai batang jurai tua pastor nama kebuah konsep gawai bajet patut diperhatika raban bangsa Dayak mayang itu pengerami gawai ukai seminat gawai tahun tu tang mega maya gawai bak tahun-tahun dudi ilak.
1: Okey, bisa beberapa perkara utai ke dekat dikunci kaku ditu kengenang utai ke tanya nona tadi ianya tentu ke kelangsungan belanja diri sebilia pengudah pengerami gawai tu utai ke patut penting diperhati ke kita kelebih lagi sidak ke bisa anak benung bersekolah kini ya ke benung belajar kini tau ke bisa lagi anak miat ke lagi nusu kini serta banjong ke anak ngagai taska kini jadi utai tu patut diperhati ke kita leban kita nemu utai tu ukai perkara mudah utai kepada kita piajak tang utai tu patut diambil kita perhati ke kita dalam setiap kita ke ngatur belanja maya gawai lalu seliah ke utang pengerundah pengerami gawai laban mayuah aku ninga mayuah aku meda tang dak semua agak pekenya pengudah rami gawai itu mayuah orangnya tadi nyokak berutang berutang babala bakiah berutang babala sekaban kini laban nama laban udah kelalu mayuah berbuai ke belanja maya gawai nya keperlu kita bisi atual ku aku ba setiap pengerami gawai itu awak kedua di hari ian nak ngancang kita kita berarti kau teh tu amat amat nyadi berutang kiba kanan kulu kile nya nak diperansang laban ya tau natiang kita do di hari ya tau ngasuh belanja kita nya tadi nak stable laban kita nyu dempak kita dulu nyu kena kita dulu belanja ke bukainya sebedau datai no maya kita ke terima no maya kita ke dibayar gaji jadi utang ti dibayar kita nyu timpuh ke panjaya labai interest tau ke anak utangnya cukup cukup sai tau ke cukup cukup natiang kita laban nama kubah kita berutang ukai beli ke rumah ukai kita berutang beli ke kereta semata-mata kita nya tadi dekat berami gawai ti kelalui tau ngasuh kita nya tadi terjerat tau ngasuh kita nya tadi berutang belah ndol kena patut jadi anang sekali kita belah peninggal kita patut merambu ngau cara kebetul lebuah kita mulai ke diri ke maya kita ke pulai maya gawai tu jadinya tadi setipak ngau munyi ke jakuk dalam 39 lalu kemesai ke Tuhan ngana nama utai titik misik kita hari gaji kita hari utai tanam kita ngau cara ke patut kau cara kebetul awak kia nak pulai ke penusah ngagai kita.
0: Ya, bala peningah hanya tadi nama kebuah konsep gawai bajet patut diperhati karaban bangsa kita Dayak. Maya kita ke dekat ngintu gawai okes minat gawai tahun tu tamagak gawai gawai bak tahun tu dekat ratai tu boleh nentu ke kelangsungan kewangan kita serta megak boleh nyeliah ke utang udah pengerami gawai kita dekat ngintu dah lama udah kita ngangkat ke sitik lagu kita nampung baru bak jurai kita ke sekali tu.

0: Terima kasih kita lagi bergolengok kami waktu kering perasa jurai 6.35 Sarito kita berjurai ke topik gawai bajet. Lagi bergolengok aku di studio Reverend Pastor Tony Amaya. Pastor Tuan Nampung Baru jurai tuah. Tu hari utai ke diperhati ke aku betul deh Pastor. Konsep gawai bajet tu tadi nyangka bisik mal tau ke tusah mimit dekat di pejalai tau ke dikena bak raban bangsa kita maya kita ke ngintu pengerami besai ke bakato. Nama kebuah aku nyebut bunyinya laban bangsa kita itu nang tebal di kelala sigit nak nemu nagang lebuh nyamu orang makai ngau ngirup. Kita ngai meda orang ke ngabang agar rumah kita belalak tau ke nak cukup utai dempak. Nyak kebuah kita itu tadi sanggup kita ba habis maya berbeli ke barang pemakai ngau mega ai irup. Tanya aku pastor, nyangka bisik kini sekedar garis lalau tau ke guideline. Ti sekena ngau ajar pengarap kita ke ulih diperhati maya ti ngeluar ke belanja lebuh berbeli ke pemakai ngau ai irup.
1: Okay, terima kasih ke tanyanya Puan Penny. Jadi setiap kita ke ngintu gawai itu kita patut ngukur baju di reo. Kita yang sekali-kali kita berbelanja lebih ari utai ke patut. Munyi ke 1 Tesalonika 5 ayat ke 18 nyebut kita selalu berterima kasih ke semua utai dari kemisik kita di dalam Jesus Kristus. Kita patut bersyukur dalam semua utai diterima kita yang semua utai kedebeli kita yang semua utai di kerja kita. Pengerami itu ukai diukur ke bak ni pemayuh utai kedempak kita. Laban kita manusia itu selalu berukur ke tau ke utai ke di pedak kita nyatari selalu kak bertapat ke berbeli kutai. Ane yang kita nyatari nyau bertapat berbeli kutai pakai utai ke dirup ane yang sampai temu teh. Laban nama kebuah laban ti kita nyo sampai temutah sampai kita nya tadi empat luak ia tau ngasuh tua tusah lalu semua utai kedempak kita nya tadi ia utainya dibeli magang lalu empat mehutai ti utai ti ngasuh kenyang kelebih harinya maga kita patut berarti ke dalam setiap kita berbelanja laban buah kita berbelanja ngau jalan ya dia kita dekat kenyang ngau mana dia kita dekat itu gawai ngau gagati laban memakai kote dempak membeli kote dempak nitiah ke budget ti udah diatur kita ngau cukup jadi lalau aku ngagai kita bala peninggal ngagai kita kepulai gawai ngagai kita kenyambut gawai baka ketahun tu atau kebak tahun-tahun dekat datai kini nitiah ke utai ti udah ditentu ke kita anang lebih-lebih tanggau jalan ya lalu kita ngasai ke utai ke dikerja kita maya gawai lebih kita nyambut ya kita ngau atiti lantang naban kita makai pemakai ti cukup berpengerai ya mega uliah pulai ke pengerai ngagai kita kita nemu utai ke dikerja kita hanya ukai pulai ke penuh sehba belanja kita tangnya pulai ke atur ti cukup mengkeman bah setiap kita ke berbelanja maya gawai tu Puan Pini.
0: Okey, terima kasih Pastor kesawut nuannya tadi. Sama-sama meh kita berhati ke sekedar perkara ke ulih di aparati ke kita lebih lagi maya kita ke ngeluar ke belanja lebih kita berbeli ke barang pemakai ngau air irup maya gawai tu kalau peningat. Atuk tanya aku ke penudi tu Pastor. Bahkan ni kita ulih rami ngintu gawai ngena bajet ti cukup-cukup ya.
1: Terima kasih. Utai ti pedak kita lalu utai ti patut diperudi yang ke kita ianya fokus pengawa ngabang ngagai pangan diri kini ngagai kaban belayan suku juru ngau bala bakiah kita labannya cara kita nya tadi ngampit ke kau lalu nya maga cara kita nya tadi mantut ke pengelengau kita ngagai diri sebilia fokus kita maga ngagai semangat negut ke kawa ngau kaban belayan hari ti berundiang ke ngintu pengerami ngau kelalu mayuh muai belanja jadi kita ke nyambut gawai tu anang ngasuh kita nya tadi stres lalu membeli kotai ke patut aja anang sampai kerpai kita nya tadi nyau kusung nganti ke ujung bulan nyau mantap kerupuk namun ti mantap kerupuk ke ku nyau kita nya tadi nyau puak maya gawai anang puak sampai gawai au. Lalu kita maka patut berarti ke anang segau-segau maya kita ke ngintu gawai tu tang kita kena ruang peluang tu makai begulai ngau jelanya serta rami diri sebelia. Lalu engkau cukup belanja munyi kebak pelipi 4 kenteran ke 11 ya madah rasupul dia madah awak ke kita selalu engkau saya kediri cukup belanja serta berterima kasih dalam semua pengawak utai di kerja kita. Lalu kita percaya lebuah kita yang kerja itu gawai itu bisi erti bisi utai ke ngasuh kita yang tadi ngasai ke gawai itu amat-amat disambut kita engkau cukup gagati Puan Pini.
0: Okay, terima kasih ke Saud bak tanya kita ikan penudinya tadi. Nadai hamayu hagi awak andua kita lalu aku sekali lagi minta Nuan Pastor nyimpul ke semua utai ke di pejurai ke tua bak topik ke minggu tu.
1: Oh, simpul aku gawai Dayak tu ianya identiti kita Dayak ngagai semua bangsa Dayak kan nyambut hari gawai Dayak. Jadi bak pengerami gawai Dayak tu ianya tanda kita akan berterima kasih ke pemanah Tuhan sepanjang tahun kita dekat ngintu gawai tu awak ke gawai tu mai erti ti badas lalu pihak mega gawai mega nak nguruga belanja kita nak nguruga bajet kita tang kita patut gawai ngau jalannya bak topik gawai bajet tu kita berarti ke merambu bajet ngau tumu lalu awak ke bak maya gawai kita nak berbeli kita kena patut bukan nitiah ke hati kita, tang nitiah ke pemisik kita. Lalu anang berbelanja secara paksa. Laban ti kita berbelanja secara paksa kita dekat berutang, ketika dekat pulai gawai. Lalu anang maka kita bertapat membeli kutai ti ngasuh kita sebenarnya yang pala utai dia tu nyau mau magam pala peningau. Jadi kita patut berbelanja ngau cara kita empu lalu nitiah ke pengulih diri empu magam. Lalu utai ti berguna maya kita ngintu gawai daya ianya bala menjadi kita ngabang ngage pengendiri munyi kaku tadi kita nya tadi mantut ngelengau ngage diri sebilia diri serumah kini lalu intu maya ngau penyelan ya ngau ucapan terima kasih kita ngagai Allah Ta'ala. Lalu pesan aku sekali baru anang segau-segau anang kulu kile kita nya tadi lalu jaga pengelikuan diri lalu serta maga jaga pengelikuan orang bukai maga selamat hari gawai ngage kita.
0: Okey, terima kasih ke simpul nuannya tadi pastor bah topik tu ke sari tu. Jadi bala peningah ngarap ke sekedar perkara di pejurai ke ulih nyadi ke lalau ulih nyadi ke tengau kita ke lebih lagi maya kita ke dekat nyambut hari gawai hari besai bangsa kita. Pulai sekali baru ngenuan pastor nutup kita bersampi.
1: Oh. Apa yang kami tadi serga, terima kasih ke pemanah nuan Tuhan Jesus. Dia sudah ngiriang kami, dia sudah nyertai kami. Bak program Pelasa Jurai 635 tu, awak ke program tu Tuhan amat ngelawa, amat negu, amat ngubah hati setiap ikut bala peninga kelebih lagi. Bak musim gawai daya bak tahun tu Tuhan Jesus, awak kenuan ngelindung, nyaga, nguta kami, lalu baik kami datai bak tempat kadi tujui kami ngau selamat ngagai bala ke pulai gawai. Lalu pian mega awak ke pengerami gawai tu ianya mai berkat, mai pengelantang, mai pemaya agai setiap ruang bilia. Lalu kami percaya Tuhan bak maya ari gawai tu Tuhan deka ngayang ke pengasih nuan. Lalu kami berterima kasih ngau semua tai kudah diuliah kami ngau bak tahun tu ngau bak tahun-tahun ke bukai mega Tuhan selalu ngau kami selalu berkat ke bangsa kami lalu berkat ke setiap bangsa Dayak Tuhan di selampu menua Malaysia atau ke di luar menua Malaysia atau kenyambut gawai Dayak tu awak ke kami penuh ngau ati ti lanteng. Terima kasih Tuhan untuk sampi kami terpinta kami di dalam nama Tuhan Jesus kami dap sampi. Amin.
0: Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Jadi bala peningan untuk nyak program Pelasa Jurai 635 ungkap ke minggu tu beri selamat hari gawai ngagai semua raban bangsa Dayak nang iradini ala indua kita berjimat lebih mulai ke diri ke benua lalu berjimat lebih mulai ke diri baru.

0: hari gawai. Gayu guru gerai nyamai kelebih lagi ngagai bala kelab aku, kelab ngepan Suryaman. Nda ditinggal kemegak ngagai bala kami sebilia, ya. Mainai aku bala tua ngau bala kabar ni pelayan aku bak menua Suryaman. Selamat hari gawai, gayu guru gerai nyamai. Lantas senang ngawan menua. Woha!
1: Selamat hari gawai, aku mewakili kelab ngepan Suryaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua kelab ngepan Suryaman ngau kabar belayan di Betuang ngau di Limbang. Jadi ngutuk selamat hari gawai hari kami di Suryaman. Selamat hari gawai.

0: Cekuya.
1: Ya, bermacam tesen main ke diatur ba rumah-rumah panjai. Okey, kita ke benung bergemburu ba sebelah ruai nyedia diri ya. Ada ke ngerada ke air pengayu cun pukul 12.30 malam tu lagi ya. Okey, jam kita 11.23 minit malam. Berhati dulu gayari kita untuk malam tu engkau tumbuh pagi lagi. Nadai hujan di benua kita. Kucing Serian Semarahan, Seri Aman Betung, Seri Kai, Sibu Mukah Kapit, Bintulu Miri Engkau Limbang. Mana hendak rindu kita ngintu pengerami mantar gawai ne. Okey. Tasik kita bergelombang 1.15 meter peninggi. Angin berpupu dari barat daya. Engkau pengelaju 20 nyentuk ke 30 kilometer sejam. Kesuah pengangkat engkau penyelap di belakang kita. 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Okey. Game bila kita engkau lagu-lagu gawai. Ungkup ya malam tu lagu ke disada. Mancang engkau lagu ya bujang. Semalam maya gawai. Kedua lagi nginjau lagu dari Ramles Walter. Richah gawai.

Hai hai hai, aku Durin Theodora, dekat meri selamat hari gawai 2026. Ngagai semua pendengar radio YFM nak ngira dini alai biau, ngarap tahun tu mai pengaga pengelantang ngau berkat ngagai kita semua. Gayu guru gerainya mai senang lantang nguan menua. Oh

mana kita ke Agi dengan kami pemenang malam ke malam tu berkali yang berkaban kau DJ MAD Kunti Kenyar pukul 9 malam tu tadi. Ya, terima kasih menyuh nangkan kata lagi setiap lagu gawai berbaji sesigat lagu kita nangkan kata lagi ya. Udahnya kita mending ke Biau Gawai Dayak dikenatai ke Janang and Sirian. Dikenal kita sama nganti jam ke Cuncun Mangkuang pukul 12 setengah malam tu lagi ya. Selamat gawai, gayu guru geranjamai, panggil bertemu baru engkau DJ MA Pemerindang malam ya. Sambang itu hari gawai, engkau hati ke cukup ya lantang. Sambang itu ke kau hati kita sekaban. Teruslah kami YFM segulai sejalai. Jangan lupa untuk bahagia.

오호 Nyalai satu tu kuaku ndo gebulok satu tu kenete bunso batang adat dua tu ndo gebulok dua tu kenendo bakal ada sokat tiga tu ndo gebulok tiga tu keberinak nanga pun sempekat Nyalai tiap tu nyok kenap empat dia kena ngengat kadat pangkat rekaya lima tu ku ndo gebulok lima tu ku ndo pengamuk tuai kelio lemak jaga enam tu ndo gebulok enam tu kerja cuan kita bunso tu juah ni tu mah penumbuh batang kerja nyalai nak kubusung ngelambung gunung nak kutolah ngelangah tanah nak kulaya bekalih dunia nak kutumbang ngelangah ngelayang bintang nak kudanjan nyengkuran bulan nak kulesin curi hari nak kunyaya berpindah menua nak kubusung ngelang laya ngebau keselenjau jauh manuk bandar aku kan ingat kadat minggat laki jara nampuang adat janung gasiang gila ngirit adat abit lang bandar no sun adat pun laki muna no duk kadat tanduk berjuluk pangkat kaya ngirin adat bin gila menua nyadung adat demung laki reminda minan adat letan berkaya dana nyalai no kebosong lesi berbadi ngebau kesalahan jauh-jauh manuk pungkak laki demua ketak semuka duduk bandi. Aku guna-guna adat akik kita yang tahu lenggan ngeri anyum bujang berani bang berdilang besi kun mangkuk bumi. Lintung rekaya muari guang laki sendi. Nyok kena ditundok keteladok kecuan keteladan ketiban hari keliak jeman sampai ke diari. Aku nyundang pantang belang pinggang ke belang nyemayang punggung nondok adat suruh keempat ke berarat nisi jelatung nondok penti antuk rasi. Datar retesi lambur gadung nondok jaku antu abu datar monggo golok pucuang nondok kangau bunsu buau hari rentau palak lepung nyalai lamok kaki kudap diri di segi kerambai tikai anyam perambu aku kemiau ketak kudugau duduk bergolok tang sayau me terintia puting dabung abu engkau tu nak pandai ngara berita ngatur leka jaku leban aku nak tertunduk kesurah nyawa ngat niang temenggong kau. Gak kita belok dengar berita orang yang dah terlebok ngadu ke menua ulu sempal semilu batu bergerogu. Terlebok ngelasik menua ili alur ini gumbah pupuk terlebok pepkasik keterinti babi induk ngatur layak ngadu ke penyaruk nyimpul temukuk ketongkah lambuk kita baduk besaru main berserang. Nyalai lamak kaki kudap diri di segi kerambai tikai anyam dua aku ke miau kata kebukeru kau duduk bersemuka. Tak saya om terintia puting dah mahu selekau aku tundak pandai ngerambai jakuk tuai lekau sempama. Laban aku nak tertunduk ke surah nyawa ngek niang tun juga. Apai tan seri linggi. Gak kita belok nengah berita orang yang terlebok ngadu ke menu ulu sempat gerugu batu segala terlebok ngelasik menu ilik arun alur ni pasar raya. Terlebok jaya yanan ke tanah Sarawak hari rusak Indonesia. Terlebok jenti ngadu ke negeri mangkuk mumi. Nguasa menua ketungkah menua kita akan berdeka boleh bersindang lambang kenyalang. Tak saya umat terintian puting dapat lancam tudah pangan tundok ngentis nyaris inggar depan-depan. Dia dengar kita mensia di sebuah menua baru singkau mega bersimpan nak munyi surah nyawa ngik. Tan Sri Celestian Ujang anak jalan. Lebuh jaya ada panah ke perintah ngarah iban ngikar NCR land ngukur sempadan kampung puang. Agik mega aku nak tertunduk ke surah nyawa ngik niang. Lembang baja sedoi lembang sumuk orang sebutan ketiga lembang lau hari batang raja nyepan. Sedok gena lembang kita bilang di pelandik ke iban. Nyala inti kawai rukan malo sedok kudah nyanyo lamuk danjan sedok au nganjung garung rango sembilan. Inti kawai umai sedok tok met ngumbai apai sigai raja sempula gena orang ke rumah di dengau nuyan merenggang. Tak sayau ke terintia putih yang seri dabung gegeng ku undok nekis nyaris inggar rai-rai. Dia dengar mensia sedoro sekayuk muno di baru singkong minggu ngeladi ke miau ketak ngusalin jauh-jauh manuk seriban padi. Nyerimbai kita ke melagawai ngintu pengerami itu, ndak semuanya ngusurah nyawa ngit tan seri liang mugi. Ia gandang kepala kita daya subok menteri perintah kunci.

0: Jaya yaudah di panah ke perintah nyaga company karana pi agak ke tembai nyade cermin DCCI nolong remai ke ekonomi ngolo ke iban rebat dudi nyapai pemansang pengawal dagang nyalai lengkau ke kita jakut nyok dene nyalah tesau itu yang dibilang nalah tesau jakut nyampau nondok ngebau lengkau jawab semedang dene nyalah tundik jakut siti nondok gelai apai majik kenyerori bobo duri bengat jahit timpan serengang nyalah lamuk kaki kau berdiri di segi tikai kerembai anyam pajar aku ke miau ketak ke kedugau duduk melasar miau kita ngusul niau hijau manuk borek lelayar aku ke nondok adat nian tigar kebok nian tigar manya entik maya berumah ya dulu nere kakah nonton ke pelasar entik maya berumah ya dulu ngerumpang tatai mabuk kampung luar entik kebok nian tigar manya kita ke sama ni orang ke cukup pintar berumpang sengal layar nenggang lamak kaki kuda berdiri di segi tikai di kerembai anyam satu demo ketak semuka duduk seribu aku ke miau ketak ngusul jauh jauh manuk pipit entu aku ke nondok adat akik kita ke pedaman tigo nyalai niang akik kita ke pedaman tigo manya nanti maya berumah ia ke dulu niri kekah nonton ke pramu nanti maya bumai ia dulu berumpang ke tatai tanah ulu kebok akik kita ke pedaman tigo pemaduk sikar lomor satu berumpah ulu paku ramawang lamak kaki ku dapdiri di segi tikai di kermai janet anyam sarok mo kita ke petungok duduk tiban balau iban aku ke miau kita ngusul jauh-jauh manuk jalayan seriban aku ke nondok adat akik kita kepada mawat apai saban nyalai mawat apai saban nanti maya berumah ya dulu neri kekah lamak tebelian nanti maya berumai berkenyok ya dulu berumpang ketatai tanah nyepan kebok mawat apai saban berarti nyiliki udu tajam pandai di cunggai tunjuk kanan genggam lengan landiak nyamban bata kerian kesekilan menjai berang nyalai takinak-kinak cunggai panjai jari kebok aku miau kita ngau selanjau jauh manuk jalayan tukorok nsarok mo kita kekumumuk duduk berkelingok maik betis dari kepedis ngarung ketapok dada tak berasa balak nyedok dalam dari keberendam gelau terbunsok entik dekok tahu ke kita ngelok aku ngai jeliu betoto ikan beledak pedak dia kita jeliu betoto ikan beledak entik kulu yang ngejo nakak gerugu batu galang berpangkak entik kerik kilik yang ngambar ni pasang nguok nyalai kita ke belak ningau berita gemian ikan beledak ndak kalau meniti kenyamu dari jengkara layar tujulok nampuh rebok tamak sengok kerikelok bubur rendam tak kena-kindang pesingan lengan kanan jaring engkang aku ke miau kita ngusul jauh-jauh manuk labang aku nsarok mo kita ke petungok duduk merbangkang maik betis dari kepedis keru tulang dada tak berasa balak bimbang dalam budu berendam lempuang balak meradang nyalai medak aku kesombong bakal kena masa tugung tekan pengebang entik dekak nadai ke salah kita nyemok aku ngejeliu betul-betul ikan terbalang padahal kita dah gemian ikan terbalang tik kulu yang ngeju nakak gerugu batu kalam lintang tik kilik ngambak renik pasang ulang nyala kita ke belok nengah berita gemian ikan terbalang nak meniti kenyawa dari jengkaya jengkara layang medang lebuh jawang nyaruk arang begau nyaruk amau nutu abu maya tekalan nyala nyerita petang di penyerang rumah lelenggi lemai kemari di aku ningo sedak kenbia tak raga banti anti sedak ketuai berkumai berbaik-baik debai sedak aku ngalup tutu ikan lensi ngempas diai ria menunggang keno gago me aku ketawa nelengak kerasa sengkit ngeli demok aku rago panggung sintung baik aku lanji datai dadian nadai aku medak kepai ikan lensi ngempas diai ria dalam tangka daun dan nyok jedok kita tuk diayok kira gelok orang ngagai pelambok tapang pelai tumbuh ke diri-diri di menuili tepan manyi ke peseni nampu dan nyalai lemai kemari nyertari kemari sabung lindung di pertang penyarang rumah jebung kami detuk dengar kau cedak kenemia tak raga bakal kawung cedak ketuai berkumai-kumai serimai panjuang debaik sedak ke aku ngalau jaliu betul-betul ikan kolong ngempas di lepung pelok kerangan nyalai gagong aku ketawa nengok kerasa ujung dabung dia baik aku lanjut demok aku rajak teragak di panggung aku ngasih tu datai dia dia nadai aku medap kepai kan aduang mandi bercimbung ngempas dia doang dia lepung palak kerangan kadang nak kita tu dia ayak medung digelok kurang gagal pelambok tapan petenung tumbuh di puncak ulub darung tikam tempalung lempai gulung tali besaran. ញ៉ាឡៃឡមកកាគេគាត់ដឹបដេរេដេសគេតែកាយដឹកក្រំបាយអាញ៉ាំពេសៀតញៀងកាំងកបូឡាំងញៀងសិតខ្ទមៀតអាកូកមៀវកតកបកដូកៅដូដូបពេងញៀតគេតកម៉ៃអតេកកោបាឡារីអូដូកាគេតម្លោកៅឯដាយោញិនទូកៅឯបណាសិតអាកូកមៀវយ៉ាងសម៉ាំងគេតអារិបឡាកាំងកូឡាំងខ្ទមៀតញ៉ាំមិខយ៉ាងទីងេគេតណាប់ម៉ាលីណាប់ម៉ៃអតេវបាលីក្រាន់សិតមៀមៀតយ៉ាងកាំងកាំគេតណាប់ម៉ៃអតេគិដានថាយ៉ាំរិបណវ៉ាន់កាន់សៃបរុយឡាបានបៀវអកោតូអូកែបៀវងប៉ោបៀវបៀវតូកណណបៀវអបាយសាបិតកាយតអញ្ចងសឡំបប្លេតញរ៉ាងក្លានិញញ៉ែឡងៀតបសកុំរ៉ាពេតសស្តោណដែបសប៉ោញ៉ាឡៃឡមកកាគេគូដបដេរេដេសគេតេកាយតេក្រំបាយប្រំពុសរីបូដេម៉ូកេតខ្មូកោដូដូណូកូអូកមដប្លាកាំងកេតាយ៉ាយ៉ាងដាមង្កាំងគីណាគីណាងតេងាក្លាតាំងបាយូបលូដូកេតោកបតុងកាត់ខូម៉ាត់បសេសន្តូគិតោកកកោរីយ៉ោរចោដូគិតោកមឡោកវ៉ៃដាយោងិនតូថនបារូអាកូកមៀវយ៉ាងសម៉ងគិតោកិបគូឡាងដកងតូងាមិកយ៉ាងទីងីគិតោអ៊ីឡោដេបញ៉ាឌីដកម៉ៃអតេកូដេគបបាលេងរ៉ាន់សេអ៊ូដូយ៉ាងកងាំគិតោណម៉ៃអតេតាយ៉ាំម៉ារេបាឡានបសេសក្រូឡាបានបៀវអាកូតូអូកៃបៀវបៀវបៀវសិង្ហបោអាកូកណនដកបៀវរ៉ាជាសន្តូកូដកម៉ារេបេកូប៊ុនសូរ៉ាជាបតរោAmat terpedok juga bakal kena supan tu dah pangan tu kemiau kita ngusulin jauh jauh manuk jelayan semua bala dayo tu kau iban nare lono nyentuk keberam aku nemu kita dia tu udo rendo berimbai duduk ngendam baparang ke belakang kerikai kanan bersolo rendo upangan aku ke mendok belakang kita orang balai ban mengkang kena kenang tengah kelatang baju sulam mendok punggung landung kita ayak medung.Mengkang berjuang berduang lampir Jerman. Badak jari empat ke kita meruan bertongkat kepian nawik dawat pakau bersuran. Medak yang kita mengkang dari belakang pulang ke kanan. Medak balok kita. Palok kita ibu mau lengok-lengok ujan suga empat leka marik merejan. Ngambil ke yang ke kita nyelok. Nak mahi ati jai ke kudik ngeransik kidan. Yang antung ke kita nak mahi ati kena tentu nuntung di perambu papan di balan.Laban aku ke miau kita ngusleo jauh manok jalayan. Kita ke berame ngintu tahun baru gawai bantu. Bogolai ngadu suan kedazan ngintu gawai keamatan. Kedua bansa kita ke ngibai ke gawai besai kita iban bogolai ngomnyadik kita berdayuh. Kelabiat kenyah ngokayan. Nyalai nak kebusung layak lelok aku ke miau kita ngusleo jauh manok jalayan kurok. Semua tukung iban baladayo are lunduk ngintu kesabok.Ada limbang yang tak kegelenggang batang kelakau. Aku dan mu kita rindu duduk tengok berparang ke belakang kerikai mudok rindu solo dan siang berpedok. Medok belakang yang kita ayak jang. Tak mengkang kina-kinang tinggal keletang baju tayak medok punggung landung ke kita ibu medung. Mengkang berjuang lompong lampit tempok. Medok jari empat yang kita meruan bertungkat ke pin naik dawat pakau lama. Ngambil ke yang tinggi kita nak mai ati jai ransik nyedok yang antung kita.Tak mai ati cemuru nonton di perambu papa rasa. Laban aku kemiau kita ngusulun jauh-jauh manuk jelayan tekorok tu. Kita ikan ngintu pengalami hari gawai daya. Maya tu tahun 31 hari bola lima. Ke bersolo keramai jaku segulai sejalai ngangkat kemai lama. Nyok ke buah kita kepada tiap-tiap buah rumah nesau kaban ayo. Ngami kenonton di kandung papa rasa. Di batang gelenggang Sarawak lelingok.Uji tentang dia kata ngupu bulan mata medok ngamik ketembai kita medok manyuh putih ada pakai barang pok. Tau kai seminok nakaknya ngamik ke kita oleh muai penyerkang. Ngedup ke penyerakup lalu metul ke kawul ngamik ke simpul nak terbuka muai penyerentok. Pedok kita lak pemanyuh pengabang nyuh petang manyuh di ketupang bungai lengok. Nyok kelai kita ngintu tahun baru gawai dayok. Pedok dan nak rakung kenyalik liok ke pegamal lingok-lingok. Nerimok gelok bujang buruang kenyalang.Nakah-nakah ke pemanah penduduk kita orang kena timang aku cukup terbilang pansuk rita itah. Nak bakau bergayang tapang sesangga pun dibun pasun merah mata sekilung tedung negap sapa batang tansak nyalang kenyalik raka lantar kenawang gular biso. Dan ke berperugan berpangok tiga di depan korona ngait ketada ngeluang lingkang. Nyalai ngambat sedap bulan pernama bernyawa suran kelo-kelo mesan kebesara tali tekang.Okai nak ada kita ke nontuang di perabuan rumah raya aku minta sumpah lalu samping agak betara. Laban kita itu dah rugi monos rentai babi sekali sepau dah tumbang petugang labang manuk bandar. pada ok kita kota penglalo ke kamal lando boker cenagir ngambil gambar tedong balo mantuk ngejo pada ok dia roh rumah deyas cukup mana tampak berendah di pandang lampu labuh manya petang ilak tau kita ngenjau lemaba lau angkat nimang entak ke batang tungkat bolo hantu awak ketindai ngangau tara bonsu beko ngambil ke kita geranya main minta kayu suman lanan kayu goro bekas untukku. Nyala intip umai lah kita tak berasain oleh kesempulai pada poyo intip dagang tak berasain tak upang kita nombang ke gudang ringgit kubu intip bersekolah pas persa masuk yu nyok baru kita landik kira besi penemu lalu daripada korang bagai ulu gagang tumpang ke dia tau baru kumiau kita ketuai ke perintai duduk bersemak bertong ngesedok ke darah berbak ngesedok ke nembiak aku keksal dijungkal rentak-rentak dada ke berasa ngarung ke keciak dalam keberendam kerak-kerak ku aku miau kita ngusulia ujau manuk jelak tang ke penemu orang ke mansa baru rebak urang ke biak medok kaki kita siap berani tadau sebaka tiga bersepak ku sedok ndam jelak bayak boyok anak bujang senang agik aku miau kita ngusulia ujau manuk kakau ku aku ke manuk kakau tang ke orang ke mansa baru penemu rebak ke maya dia madak kaki tesek berani tada peranggu tiga dilah pecah berjang santa ku siada ya tuk meselanjau ijau manuk entis kakau pemaduk nama birian kurunggang nyalai kenak-kenak jari kibok tunjuk satu aku masa kita ketuai ke perintai duduk nunggu dulu aku miau kita ketuai depanah ke perintah lomor satu nemu miau petara kita kenyadi konselor balap mancar kaban pengulu nyak orang kena nemu ngaduk tunggu serta ngota benda timbang okai nak kita kedekala urap silar ular yang kerudu serau nipu mantuk ngejo ngebo kerau mayan bekega nombang ke batang lamok isu nemu peso adat lamok matut ke pengerentang hukum timbang nyalai kena-kena jari kebah ujung kudung ku masa kita muka duduk bandung maik betis dirik kenyo pedis kerampit kes sabung patung laban lamuk aku ngeluluk ke kita ngau jakuk tampung serengung nyalai kita ke dikelok aku ngep tukang labang lanuk papau nyenebung kena tandang datuk temunggu kanang kesimpang batang baru sengkang remang bernatung tang kemayari kemaya pagi tu dini nyebakanya menua kita nadai menua ilik ke kita nadai lagi dalam rani kumab sabung menua ulu dan tu sempat guruku karam tugung nyalai gelai kita nyong ulu ke beliok bumai mokok peguang kita nyoneri ke mengeri mokok kampung laba diindung kita nyolandik nanung namun rupung nujum pemensang tagi kapal-kapal terintiang-putiang dabung selaka engkau miau kita temunggung balap mancar kita lebok ngampung perabung rumah raya entik semak kita tampak reta entik jauh jalan nama entik lemai kena kurang tak kalak kerabat tikai yang jauh sana tinggal pelimbang bakuk temaga rembah-rembah salian cina tukang semangga laban jaya kita lendek madah ketua perintah di teh kubah singkang dunia patut kujakuk laut masuk serakup dalam Malaysia dekok kujakuk dayak rindu ketawak sambil gagal Cina bersama gagal ke senakak yang terima lima itik pangok rukun negara ni teh kekalih ubah dunia kena bawa singkang pemansang agik ke kaki aku agik kenyir segi tekai di kerembai anyam berlebak aku masa ketuai ke perimpai duduk bansa ansa. Kita terlebok ngempong perabung rumah pandak, terlebok ngempong pawung burung nibak tambak nendak. Entik pegawai terlebok ngumbai apai si guys, dua apai pandak sergatak, terlebok denjang anak bujang lemama nendak. Bok panduang gelong lumpong ngampam subak, terlebok menuh serenti babi biak, pedak hati atau babi. Petersit nyadi manah berak-berak, kelalu nampak bakal panang tekan pirak, bakal kulung upak diserak batu orang. Nyalain tip tara manang aku kembau, aku kebau ngeselenjau jauh manuk lebang nyurah ketukang nangkap semangat nanti taruh lemambang kebau aku ngeselenjau jauh manuk menang nyok naura tukang serta terbilang entak ketungkat nanti orang kegawak buah pias pengerai kebau aku ngeselenjau jauh manuk tawai nyok ndang orang kepandai mulai ke pengerai main berubat nanti sedok kegawak berjabatan pelajaran oh kebau aku ngeselenjau jauh manuk seriban nyurah keumaran keturan lekas surat ngajar niap sedok kegawak buah pias bomai bertanam kebau kong selenjau jauh manuk jelayan nyak orang kengajar nopi ikan nanam lada Nanti sedak ke kawak nyari sedado ke bawah kongu selang jauh-jauh manuk sedo. Nya orang ke nyegau kebong mata ke garis menua. Nya lain ti orang ke kawak bopis kampung. Mudahnya ke bawah kongu selang jauh-jauh manuk sematuang. Nya orang ke telebak ngelindung kampung. Aura ke telebak ngelindung kampung bawah ngetong lompong ramuk segala. Nya lain ti petara nembiak sekolah ke bawah kongu selang jauh-jauh manuk bandar. Nya orang ke ngelalang kau lekau tesok. Sedok gage pakai jengkak gamal lelengok yang kau nadiang sedap besi dembiang petarop niang pengulu limbiang impar ipar dampok kena padu niang pengulu tigo cuk nogo kena kenang gage goyang manik simpang batang kelakok laban labo sedap besi sekolah kenyar menyok anjung orang kebetung ngumbang arun nangga pasok udo tuan kamno kamno pantai sabok datai dia nyoda baik orang ninjau ndak lamo are temparok pucuk tiang. Dah baik orang ni kik kubu pis gagak di menua tanah seriok. Kenuk ku cakup berita. Tua gendak medak. Perabuangnya kelepon-lepon lepas pedak 19 depok 18 bersundang. Dian ni dah baik orang ni kik tanggak lakak lantak gempanang tekang mau mudak kuak-kuak ke tanggak jamban belitang. Bertemung nyalo bunsu kambok. Tuai lukai boban banan borak palak ngebongo lalam bidang. Nyalai kepai-kepai pecunggai tunjuk cawit aku miau kita ngusulin jauh-jauh manuk papit mansok mo kita ketungok duduk berpingit. Aku kemiau sedekkan biak berkejengka agik mit laban hati sedek keberani. Tolong makit tunjuk ngengkang sedek yajak jang telbok milang wang itu duit. Berbut malay je sepit riat-riat nguyang kepilau. Kaki aku kepenye berdiri di segi tekai di kerambai. Anyam idas miau sedek kepekedugau duduk di atas. Sambil miau sedak kena miak ke pencengkak agik rumpas. Laban hati sedak keberani tolong pas jaring ngengkang yang sedak. Elok milang wang ngitung duit kertas. Berbut malih jen beras berpas-pas musin ke kipas ngayon ke kuda. Nyok ke dikerinduk ke sedak kerinduk di pegagau ke sedak ke darau. Ngasuh lesung habis tempaluang capan. Baduk nganyam timpok delkok buai semua. Nyalai nak lejuk ke nyawa aku, ke nyadong, ngelambai hari aku ke nebah, tatah dilah seri dabung gege nyerobok kitai ke nguluk. Gawai ngintu pengerami itu. Nyalai tanyo lelak, ni aku terdek ciak, kanan tubuh dada dari berasa peluh renyah dan kujuh. Asai ke nanjak, pasal menuh, asai ke nikam, mutai jauh, asai ke ditaban ke rumah runtuh. Aku kudah miau kita ngusulin jauh-jauh manuk berjalak beluh tu. Tang kate ku nak berkenyok, ndang ke bakau buat mua bala guluk manyuh. Nondok adat gelanyang manang sayuh, ngip ngau petara raja selam petuh. Nyalai kita balok ninga berita gelanyang manang sayuh, ngau petara raja, raja selam petuh. Nyok orang ibun gelenggang dolang penyepuh, ngembuan tukul dia kena ngembuh, ngembuan tempan dia kena ngerubuh, ngembuan peputan ruan pengesuh. Nanti kita tabin semenak di kambuh, nanti sakit lalu sepuh. Ngambil ketubuh kita kokoh di seluruh menua sekayu Malaysia Raya. Nyalai nyangkau kita kebisik jai borong salah tenung, jai mimpi salah hari, jai igau nyandau peniau, jai kenyap salah mengangkat. Tembuk baduk, terpangkau tertunggok, terlempai, terpanggai bermanuk tu. Nyalai kita aku sampai ke kita. Di sebuang-buang tanah Sarawak tu, kita itu ditampuk mana bedok ke pucuk bawah jenggih. Di depan mana jaban ke bulan tanggar pegari, ditanggung mana celung ke lepung baru hari. Dijaga mana menjaya ke singkong megong ledi. Nyalai ambung buah, ambung kudu minta tuah tambah gayu. Selamat gawai dayok, gayu guru geranya main nguanmu.
1: Tengah malam.

Aku Rafael anak Sulaiman dekat Meri. Selamat Hari Gawai Gayu Guru, gerai nyamai ngagai kitai semua bangsa Dayak bak selampur menua Sarawak. Nanti pulai kemisi sama belak berjimat meh kitai bak jalai alun. Selamat pulai, selamat datai.

aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru gerai nyamai ngare semua kita ke bebangsa Dayak. Engau awak tu, aku dekat berpesan. Harap ke semua kita nyaga pengerai diri serta pengelikun diri maya nyambut hari gawai. Maya mansayang tau kepulai. Ingat meh, orang kedi kesayau kita. Selamat Hari

0: Di Sidian, di Kemri, selamat hari gawai ngake kita semua. Kayu buru, gerai nyamai, lantang senang, wan menua. Oh ha.
1: Hello semua, ngepulang tu aku Redison Layang dekat Meri. Selamat hari gawai ngajak semua kita ke masa daya nangi rabah dini-dini alai harapkan boleh rezeki kaya raja nyuan menua.

0: Hai semua, aku Ika Saiful. Engau awato, aku dekat merik selamat hari gawai gayu guru gerang nyamai. Ngagai semua kita kebisik nyambut hari gawai. Engau to, pasal aku lagi tak semua. Berjimat meh, maya pulai ke menua. Nanti asing ngantuk meh dibatau ngetu dulu dah lama au. Ingat meh, bisik pemilik kita nganti perhatian kita pulai ke menua engau selamat. Jadi nyajak hari aku, selamat hari gawai.
1: Hai, aku Edmund Lim dekat meri selamat hari gawai gagai semua pendengar-pendengar YFM. Ngaji itu gayu guru gerai nyamai lantang senang muan menua. Oh.

Ha, selamat Hari Gawai Dayak 2026. Menuju semua bala telinga ke Semampai Nyukong. Lagu-lagu kita iban. Waktu itu aku Steve Shigan dekat Mesan, berjimat Maya Driba, berjimat Maya Barantau Jalai. Selamat Hari Gawai dari aku Steve Shigan. Menuju semua. Oh, ha.

Hai hai hai, aku Dorinda Dora, dekat meri selamat hari gawai 2026. Ngagai semua pendengar radio YFM, nak ngira dini alai diau, ngarap tahun tu, mai pengaga pengelantang ngau berkat, ngagai kita semua, gayu guru gerainya mai, senang lantang nguan menua. Oh!

Hai sis, hai Bob. Aku ulat-lat. Murid selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, Bob. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu teban jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk lagi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Nah, hirup kai amai, hirup kai celap, okey? Selamat hari gawai, berperindang kau YFM. Woohoo, mania. Selamat hari gawai.

0: Selamat menyambut hari gawai. Nuju semua pendengar YFM maka ke tahun tu. Ngau tu aku kat Merik Jakob Lalau. Nanti kita udah seringau. Anang berderiba ke kereta bak jalai alun. Nyajak hari aku Jimmy Pelikat hari Wave Mix Production Sendirian Bahan. Oh ha.
1: Aku cuba lawa yang beri selamat hari gawai daya ngagai semua pendengar YFM. Jadi pesan ku nuju semua, sebedau kita nya mulai ke diri ke menua, pastikan kita nya bersa dulu perintah pengangkut ke dikena kita, pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Okey, jadi yang laju deriba berjimat barantau jalai, jadi pesan tu datairi Iban Bidia ucuk belau yang bergulai ngau YFM.
2: Aku beri meringai anak saga Ari Unifo dekat meri selamat ngintu hari gawai tahun 2026. Gayu guru gerai nyamai lantas senang nguan menua. Oh ha.

0: Aku Cigu Tubau Analimbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat merik pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
1: Aku Jampi, anak Datuk Tutong, ahli Lembaga Pengarah Tekun Nasional Malaysia. Merik Selamat Hari Gawai Dayak, gayu guru, gerai nyamai ngagai semua bangsa kita Dayak. Kengintu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu ngajar ke semua kita gerai, boleh pemujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat sebuah kita kengintu gawai Dayak tahun tu.
2: Aku Konselor Lakin Gol, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Hantu, dekat merik pesan Selamat itu Hari Gawai Dayak ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak, buat semua peningal YFM Iban. Bersampi ngaji kita gawai tahun tu, gayu guru gerai nyamai, lantang senang, boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bidia. Selamat Hari Gawai

0: aku Edmar Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajesh Booking.
3: Aku dan si Tambum TKC.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami Ariwai Fan Iban di Kuching.
6: Mari selamat hari kawan.

Tabi bala pendengar YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu, ga peluang untuk meri pesan selamat gintu dari gawai Dayak. Agai semua kita bangsa Dayak, ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinin luar kita. Ga peluang untuk mega kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Laban kita itu udah nerima mayuh utai dikenal kemasang ke pengawak ke kerja kita. Ngasih ke pengerai tidak asai ke semua kita. Apa mana buka itu dah terengkah pabilia penaik kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu. Anak ucu kita udah mujur, bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke udah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi medak, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat, merkat ngandung itu, ngemujur, ngatur semua pengawak, pendiau, penghidup kita. Kau tu, awak kesampi itu tadi, kurih mai pengelantang ke semua kita. Waki kita gayu guru, gerai nyamai, lantang senang, nguan menua. Selamat hari gawai Dayak.

anak manggil wakil rakyat buat kuasaan N76 Rudi dekat Merik Tabi Basa serta selamat gawai daya tahun 2026 bagi semua bala pendengar lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang bakal kesan itu. Nanti kita ingat sebedau tahun 1963 gawai daya tu selalu diintu kita bak bulan 4 bulan 5 pada lawan pun bulan 6 kena kita madah ke penghargaan diri lalu beri saya terima kasih ngagai Allah Ta'ala sudah mujur ke pengawal kita bak tahun ke udah-udah jadi berlabuh hari tahun 1963 gawai daya tu diintu kita kena 1 bulan 6 tiap-tiap tahun itu aku dah tetap pemerintah Sarawak pemerintah Malaysia yang diseraya dengan program terbari gawai daya tahun 2026 tu aku dekat nangkan serta lenglalau semua bala kita untuk gawai tu awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana ngau numbas ya laban kita nemu ekonomi dia tu nak tentu mana Tegal Perang Pak Timur Tengah ataupun Pak Ukraine din makanya mega lebuh kita bertundi berbuti melia irup ngirup lah ngau numbas ya mana sampai kita mabuk layak pengendiri ngai kutai kena mana tau nyadi pak penghidup kita siku-siku. Jadi aku ngari ke kami sebilia sekali lagi saya terima kasih ya bagi semua bala sudah memujur ke pengawal gawai daya besar no ethno cultural festival peringkat negeri Sarawak sudah dadu kita di Miri kena 1 bulan 5 sampai ngaga 24 bulan 5 sudah tu. Jadi pak penemu aku bukannya mengga hari malam balas ke beri orang mayu pengawal tu nang manahmat lalu mujur diadu ke kita nitih ke perancangan ku dah tetap ke kita nitih ke polisi perintah ke kumai kata inklusiviti hanya mai semua rakyat semua bangsa nada milia agama latar belakang ngau magang itu gawai daya kata kata untuk jadi kena ku mujur ke jaku aku hari ke kamis bilia akan beri selamat gawai daya bagi semua bala kepedengar lebih lagi bala ketiban ke dia ubah negeri tau ke bermenuk sisir lalu harap ku sidak tu gerai nyamai lantang senang muan menua harap ke tahun baru utila mai tuah mai limpah ngau mai kita kembali lebih mana lagi dari tahun-tahun ku dah nyajar aku terima kasih.

Dalam dunia tu, kitai peturun iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kitai berberita mayu hari beluh nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, iban dipebasa, enti bergempung. Agi mayuah anak iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketega sungai, iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuah anak iban nak nemu kelingkang tebilang ketega tinting, pangau libau berberita ketega keling, iban berkuasa, enti sama penemu sawa meruniang. Agi mayuh anak iban nak nemu batang lupar terbangkal ketega bujang senang, rita geluang bergemung laban kumang, iban kering, entik sama kuyang sawam singkang. Ngena peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu, minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua, minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai, ngigak pemanai ngemaju ke daya, betucuang kita baka bukit, bekebuang baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oh ha!

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 Program tu tadi mesti tujuh titik cara terubah hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hanya hari 4 hingga hari minggu lah. Datuk Yadu kebak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Datuk Amar Sabin Kalonengkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita Raja Kita
0: Raja Kita
1: ya. Sama abad tempatnya tadi sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas ya. Ianya Dadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak juga ya. Ya keempat tadi ianya kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain di UNIPO ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengguna Rentak Betul ya. Ia ke guna benar ianya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 mengikut tadi bak tempat Masjid Jamek Betul ya. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh lalu pukul 14 hari bulan hari Minggu bengkah hari pukul 10.30 pagi ya. Tempat Bak Nur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Sri Datuk Amar Steven Kalonengkan tadi ya. Program setiap ke tahun dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya, konsert rakyat ya. Kat lalu ke 14 hari bulan ya, enggak berengkah hari pukul 8 Bak Pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amar Steven Kalonengkan juga ya.
2: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau meranak ke Pokok Sarawak.

0: bahaya tu. Saya terima kasih lalu Kak Merik, selamat hari gawai dan semua orang bangsa Dayak kengintu hari gawai tahun tu. Jadi aku ngarap ke kita lah pegawai nak lama dah lagi kita itu ngintu gawai tentu dah mayuh bala kita ngikap diri India ke diri dia lebuh ada jalan aluannya aku harap ke kita ini nyaga penglikon jalan mah di lebuh kita nya teriba mengasai dirinya lelak atau ke ngasai diri ibsi sebening ke bisi udah ngelaban aib beram anang driba dulu nganti dirinya nyonya mai kepala nyonya mai nya baru tahu driba ngambil ke penglikun jalan alun untuk dijaga kita lalu piap enggak kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke engkau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UK seminak kita ada Malaysia UK seminak kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan. Yang dilebuh kita yang berbelajar maya hari gawai itu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita ajak awak nyadi siti tak utai kat sebut yang pun itu ianya ini aku nak ngerah kita lebih bagi kita ke dia rumah panjai lebuh kita yang berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak ya padam ke laban buta itu tahu ngasuh kita nya tusah tahu ngasuh rumah panjai kita ngus tahu ngasuh rumah kita ngus ngawak masa tu nyadi nya tahu menusah kita pengawak kita ke kap rami gawai pun tinggal menusah jadi ngajakutnya sekali lagi kumrek selamat hari gawai gayu guru gerai jamai tahun 2026
1: yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodie Kaban Perliman P202 Sri

Aku Terbawan Mandi, meri selamat hari gawai Dayak ngagai semua peninga YFM, pihak megak ngagai bala peninga keseluruhan nyukong aku buat program Barancau Tikai. Ku bersampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketahuan tu ngati tilantang serta berserakup bergulai ngepangan diri. Gayu guru, gerai nyamai, lantang senang, nguan menua.

0: pagi ngagai bala klub aku, klub ngepanas Sureman. Nda ditinggal kemegak ngagai bala kami sebilia, painai aku bala tua ngobala kabar pelayan aku bak menua Sureman. Selamat hari gawai, gayu guru gerainya mai. Lantas senang wan menua.
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub ngepan Sureman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub ngepan Sureman ngau kabar belayan di Betung ngau di Limbang. Jadi ngau tu selamat hari gawai hari kami di Sureman. Selamat hari gawai.

0: Aku Edma Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajesh Booking.
3: Aku Densi Tambum Takeisi.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
6: Kami Ari.

Aku Rafael anak Sulaiman dekat Meri. Selamat Hari Gawai Gayu Guru Gerai Nyamai ngagai kita semua bangsa Dayak bak Selampur menua Sarawak. Nanti pulai kemisi sama belak berjimat meh kita bak jalai alun. Selamat pulai, selamat datai. Oh.

Hai, aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru, gerai nyamai, ngare semua kitai ke bebangsa Dayak. Engau awak tok, aku dekat berpesan, harap ke semua kitai nyaga pengerai diri serta pengelikun diri, maya nyambut hari gawai, maya mansayang tok kepulai. Ingat meh, orang kedi kesayau kitai. Selamat Hari

0: Hai. Di Sidian, di Kemri, selamat hari gawai ngagai kita semua. Kayu buru, gerai nyamai, lantang senang, wan menua. Oh, ha.
1: Hello semua, ngepulang tu aku Nelson Layang dekat Meri. Selamat hari gawai ngaji semua kita ke bangsa Dayak. Nangi rapat dini-dini alai, harapkan boleh rezeki kaya raja nguan menuang.

0: semua, aku Ika Saiful. Enggak awato, aku dekat meri selamat hari gawai gayu guru geranya mai. Naga semua kita kebisik nyambut hari gawai. Enggak to, pesan aku lagi kita semua. Berjimat nih, maya pulai ke menua. Nanti asing ngantuk, maya dibatau ngerti dulu dah lama au. Ingat nih, bisi pemilik kita nganti penata kita pulai ke menua enggak selamat. Jadi nyajak hari aku, selamat hari gawai.
1: Hai, aku Edmund Lim. Dekat meri selamat hari gawai gagai semua pendengar-pendengar YFM. Ngeje ke gayu guru, gerai nyamai lantang senang muan menua. Oh.

Ha, selamat Hari Gawai Dayak 2026 menuju semua bala telinga ke Semampai Nyukong lagu-lagu ketibaan. Waktu itu aku Steve Shigan dekat mesan berjimat Maya Driba, berjimat Maya Barantau Jalai. Selamat Hari Gawai dari aku Steve Shigan menuju semua. Oh, ha.

Hai hai hai, aku Dulin Jadora, dekat meri selamat hari gawai 2026. Ngagai semua pendengar radio YFM, nak ngira dini alai diau, ngarap tahun tu, mai pengaga pengelantang ngau berkat, ngagai kita semua, gayu guru gerainya mai, senang lantang nguan menua.

Hai sis, hai Bob. Aku ulat-lat. Merik selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, Bob. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu ke bang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk lagi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh tu kita deriba. Nyawa kita aus. Ha, hirup kaya amai, hirup kaya celap, okay? Selamat hari gawai, berperindang kau. YFM. Woohoo, maninya. Selamat hari gawai.

0: Selamat menyambut hari gawai. Nuju semua pendengar YFM maka ke tahun tu. Ngau tu, aku Kak Merik Jakob Lalau. Nanti kita udah sebingau. Ane yang berderiba ke kereta Pak Jalai Alun. Nya ajak hari aku, Jimmy Pelikat hari Wave Mix Production Sendirian Bahan. Oh ha!
1: Aku cuba lawan yang beri selamat hari gawai daya. Ngagai semua pendengar YFM. Jadi pesan ku nuju semua. Sebedau kita nya mulai ke diri ke menua, pastikan kita nya bersa dulu penggak pengangkut ke dikena kita. Pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Okey, jadi yang laju deriba, berjimat barantau jalai, jadi pesan tu datairi Iban Bidia Ucuk belau yang bergulai ngau YFM.
2: Aku beri meringai anak saga Ari Unifo. Dekat meri selamat ngintu hari gawai tahun 2026. Gayu guru gerai nyamai lantas senang nguan menua. Oh ha.

0: pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
1: Aku Jampi, anak Datuk Tutong, ahli lembaga pengarah Teko Nasional Malaysia. Selamat Hari Gawai Dayak, gayu guru gerai nyamai ngagai semua bangsa kita Dayak. Kengintu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu ngajak ke semua kita gerai, boleh pengujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tubuh kita kengintu gawai Dayak tahun tu.
2: Aku konselor lakin gol Timilan Pengusi Majelis Daerah Lubantu, dekat mereka pesan selamat itu Hari Gawai Dayak ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak, buat semua peningal YFM Iban. Bersampi ngaji kita gawai tahun tu, gayu guru gerai nyamai, lantang senang, boleh berkat pemujur dalam hidup ruang bilia. Uha, selamat Hari Gawai

Dalam dunia tu, kitai peturun Iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kita berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun Iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, Iban dipebasa, enti bergempung. Agi mayuah anak Iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketega sungai, Iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuah anak Iban nak nemu kelingkang tebilang ketega tinting, pangau libau berberita ketega keling, Iban berkuasa, enti sama penemu sawa merunding. Agi mayuh anak Iban nak nemu batang lupar terbangkal ketega bujang senang, rita geluang bergemung laban kumang, Iban kering, entik sama kuyang sawam singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu, minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua, minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai, ngigak pemanai ngemaju ke Dayak. Betucuang kita baka bukit, bekebuang baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oh ha!

Tabik bala pendengar YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu. Kau peluang untuk meri pesan selamat gintu dari gawai Dayak. Agai semua kita bangsa Dayak, ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinian luar kita. Kau peluang untuk megak kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Lepas kita itu sudah nerima mayuh utai dikenal kemasang ke pengawak ke kerja kita. Pengasih ke pengerai tidak asai ke semua kita. Apa mana buka itu dah terengkah pabilia penayak kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu, anak ucu kita sudah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke sudah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi meda, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat berkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi boleh mai pengelantang ke semua kita. Waki kita gayu guru gerainya mai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai Dayak.

9 pagi hari Gereja Anglika kena ke 1006. Ketubatu aku dulu ke meri selama pagi hingga semua bala peningo. Aku meri selamat hari gawai mego hingga semua bala kita di menua tu kengin tu hari gawai mego ketahuan tu. Aku tu Bishop Nelson ugas bulang hari Gereja Anglika. Aku kemai kita sama sembiang waku. Dini nur kita jamaya tu. Awak kita ngepun ke pengawak kita pagi tu ngau sembiang. Kita patut beri terima kasih kepada Tuhan ke mana ya kurang itu kita malam kuda. Lemai kita mendoa hari siang hari itu. Kita patut mengambil terima kasih ke semua berkat ya kuda sambut kita. Sambil kita Allah Ta'ala pada kuasa Nuan kepun penatai semua kami misio setahun Nuan menggok nyadi ke pemulai kami. Kami digagok ni tiap kegamal Nuan. Kami terima kasih ke hari sehari itu. Tuh mai hari lebuh Nuan ke udah ngagok penerang. Lalu mendok ia nak maduk mana. Tuh menggok hari lebuh penampak ke mancar pagi. Nur kami temu ke kubur Nuan dah puang. Lalu temu ngau Kristus penampak kebenar. Buk kami pengawak Nuan nakok mana. Lalu perinduk Nuan mengkang belamoyo. Sambil itu pintau kami, nama anak Nuan Yesus Kristus, di Tuhan serta pelepas kami. Amin. Baca ribu kudus kita pagi itu diambil aku di Injil St. Luke bagi 4, bergah dia baca buk ayat 38. Lepas Yesus sudah tinggal ke balai gempuruknya, ia tamak ngagai rumah Simon. Jadi mentua induk Simon balat amat sakit celap angat. Lalu sidak nanya Jesus pasal ia. Jesus lalu meremi hari atas induknya lalu muru penyakitnya. Induknya lalu gerai. Kalau ia lalu angkat lalu melo sidak. Lebih padam mata panas semua orang kebisik pangan ke sakit laban mayuh macam penyakit. Mai pangan sidok ngagi Jesus, ia lalu ngengkah ke jari atas kena biku sidok. Lalu ngerai ke sidok. Hantu mengak pansur di mayu orang, lalu nyerawuh, Nuan tu anak Allah Ta'ala. Saya ngerara sidok, lalu nak nyagi sidok berjaku. Laban sidok nemu, ia nang Kristus. Bu urung rerak tawas, ia angkat lalu mupuk ngagi dua siti di sunyi. Orang mayu lalu bergigok ke ia. Ibu sidok sudah tertemu ke ia. Sidok lalu nyagi, nak nyagi ia tinggal ke sidok. Taku ia berjakuk ke sidok. Aku nak tahu nak megok nusui berita mana pasal perintah Allah Ta'ala. Ngagain ngeri bukai. Lamanya ke buah aku dikirum ke. Nyala ia majak nusui berita mana dalam balai gempuruk di serata menua judia. Tu jakuk Tuhan. Terima kasih ke Allah Ta'ala. Sampai kita Allah Ta'ala tipun penghidup kami no dan nyago dan ngagok dunia nge semua tai di dalam dunia tu no dan merik kami penemu ketahu kena kami ngelalo nitih ke penekok Nuan merik kami hati di merti ngambil ke oleh nitih ke pemandar serta nge penekok Nuan apai kami mengkang semiang ke menua dalam dunia tu kelebih lagi ke menua ke menua besi penyarut jamaya tu sembiang ke semua tuai-tuai ke megai menua ngembik sidak ya oleh diri yang Nuan tak mutar ke penyarut sidak. Kami minta Nuan Tuhan berkuasa atas semua ke jadi ketuai mengok ngembik sidak ya berpegai berpanggai bu iri yang Nuan ngembik sidak besi penemu ketahu kena sidak mutar ke penusah dengan penyarut kebisiknya di kami bersampi mengapa apai minta orang itu semua ke kena penusah ketegal perang dengan penusah bukai sampi itu diminta kami nama anak Tuhan Yesus Kristus di Tuhan serta melepas kami. Amin. Sampi Tuhan Yesus pai kami di surga kudus menama Nuan datai me perintah Nuan jadi me penekok Nuan maka dalam surga rupanya mengok dalam dunia beri kami penghidup tiap hari
Ampun penyalah kami, beka kami ngampun orang disalah kelaman kami. Itu kami rip nguji, lepas kami rip nyai. Kerana orang timpu perintah, ngekuasa, ngemulia. Dia tu datai ke belama-lama ya. Amin. Awak keberkahan Allah Ta'ala apa yang nak ngurul kudus, nurun atas kita semua. Sari itu lalu ke belama-lama ya. Amin. Kena kita ngujung ke sembilan kita pagi itu, aku mai kita nanyi pantun lumur 90 bukulai ngebala kuaya dari St. Thomas's Cathedral di Kuching.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta nak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Bulan Jun orang putih, nyak bulan satu kita dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
3: Pantun perangsang kita yang rejab ngawak, bak bulan tu munyi tu.
4: Aku dekat balagu dinga kita daya nampung singalang burung suntung menawal arimba tu bak bulan satu kena kita gawa nanyong gapawang burung tamuda bali rimba entai nyawa baragai kanan ngau kibak. Semua kita serta di kaban naka, megai kerja umai sanaka atika, umai gagak besai kapas ke mata meda, tebas ke kita babas miau kanan kibak, mantaplah kita jimat takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai, panjai buka lima. Nanjuang ke pawang burung, tarubah kita gawa. Menua ke tanah bukit, menua tanah payak. Nadai ke salah alai, tahu alai gawa. Umai ke anang mindah, susah bakal subak. Burung ga udah dan juang ngetu nak lama. Tiap ga hari empat sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu baru kita gawa. Udah ga kita ngetu gawa si barang tunga. Ngerja ga getah perang ambil belanja kamanya nyak. Tuk genakak yaku gerah kita gawak. Semua kita ningah di kaban nakak.
0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta nak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
5: Jadi aku enya YB Datuk Wilson Gak nak kumong kaban ahli parlimen P216 Hulu Rijang. Kang Natai kejakut pesan enyak merit selamat hari gawai tahun 2026 tu. Sangai semua kita ke berbangsa laban bangsa Dayak bab benua Malaysia pihak megak amiak di benua Sarawak. Jadi kita ngarap ke tahun tu oleh ngemai penyenang, ngemai pengelantang, ngemai pemidik pihak megak. Kita ngarap ke tahun tu enyak pelabak kaku semua bala kita Dayaknya mesti berubah. Berubah apa nama punya Siti hari kita bakal kita ngintu hari gawai tentu. Jadi ngintu hari gawai tentu aku ngarap bala kita ngena cara ya ke sederhana anang bambis ke harta, bambis ke duit, bambis ke ngona kaulih kita berpaket ngupangan diri. Jadi ini buah kita paket ngan diri asal kita nyoleh ngintu kayaknya hari gawai kayak satu hari bulan 6 2026 tu. Jadi aku ngai nak ngelalau lebih lagi sebagai Timbalan Menteri Digital kayaknya ngelalau bala kita berjimat satu laban maya gawai tu orang guna peluang tu kayaknya kena kumai orangnya nipu ba talian atau ba handphone atau ba social media kebuah pihak so maya orang nak nipu kita maya gawai tu. Jadi nyalai anti semak telefon nyak tadi ukai mansak ukai kedah register bak telefon kita nak nyawut ngai kita kena ditipu orang kebuah pihak leban dalam telefon dia tu asal dia nyawut ya boleh ngerekod suara dia nyak dunia kebaru dia tu. Jadi tambah pihak mega kita ngarap ke tahun tu bagi kita bangsa Dayak tahun 2026 kita nemu harga barang dikit Tegal ianya dunia kita nyudah berperang Amerika ngelawan Iran. Artinya social economy penata pemisik kita yang tadi bedau bakanya tang barang laban minyak. Asal minyak tu nikik semua barang kengguna minyak. Minyak nikik magang-magang laban kena orang ngatul barangnya produk produk sedak ya cara sedak ngatul barang. Nyalai pelabak aku Malaysia, Malaysia, kerajaan Malaysia, kerajaan Sarawak. Ngau nak boleh baka Sarawak udah ngadu KS-KS hanya nulung kebagi kita di menua ulu atau menua pesisir atau rumah panjai. Setiap bantuk kecukup mana. Jadi aku sebagai wakil rakyat di menua ulu, kita ngarap ke satu perintah kita di menua Sarawak, perintah kita di menua Malaysia. Ianya ngarap ke sidakian tadi ngatul pengawak. Hanya pembangunan ataupun jalai pemansang diatul kita yang nak cara ke jampat. Lebih baik jalai-jalai kita di menua ulu. Jadi kita ngarap ke bala pemimpin kita, pemimpin atas saat kita, hanya orang ke atas dia mesti kak mendak akar ubi. Pihak mereka mesti kak ninga jako hari wakil rakyat. Lebih baik pakai kami ke diau di menua ulu. Ke nombor tiga tahun nak jako kita hanya pasal pendidikan. Kita mesti berubah. Kita mesti mengolahkan nak kita ngagi tika setinggi. Awak sedak boleh ubah pendewa penghidup ruang bilik apa yang naik kita ke aduh di ke dulu subak bak tahun ke kadata itu kita mesti ke ngona kau lih ianya dari segi kita di menua Sarawak kita bisa free education. Jadi nyalai aku ngarap ke ngena peluang tu ianya aku ngarap ke semua bala kita ke bisa anak belajar bak universiti, bak universiti tempatan kita yang tadi ngona kau lih kita nganjuangnya leban tu nang seranan yang amat berhormat ianya premier kita ianya meri education percuma ngagai rakyat Menua Sarawak ke bisi bak belajar bak tika setinggi bak universiti ianya universiti kita di Menua Sarawak tu. Lalu ngau penudi aku meri tabik setabasa ngagai semua bala rakyat aku ianya bala pengundi aku hari Tubau, bala pengundi aku di Murum, bala pengundi aku di Batang Rajang, bala pengundi aku di Balih, di Mujung, Merirai, ngau semua bala pengundi bak P2160 Rijang, aku ngau datin yang beri selamat hari gawai ngagai kita semua. Lalu lebuh kita bergawai kita yang tak nak berjimat, berjimat dari segi kita yang berjalai, tisma kita yang sudah kena sebenarnya yang anang berjalai kena kereta, hanya kita yang guna kauliah. Ngarap ke pengelikun pengelikun ruang bilik kita jadi nyalai lebih banyak gawai itu ngarap kita yang dia rumah panjai sama-sama kita hanya ngeratai ke penyenang hati do kita nyambut gawai tahun 2026 sama-sama kita yang tadi ngaji ke diri kayaknya gerai lantang senang nguan menua bidik lansia tuah berlimpah tahun ke kak datai lah nyajak. Terima kasih hari aku yang berhormat Datuk Sri Datuk Wilson juga Kumong nyak Keban Parlimen P2160 Rejang.

Hari Kawai, Hari Artis ANP ya. Selamat pagi, selamat Hari Gawai ya. Sari tu 1 bulan 6 2026. Okay, semua kita harapan bangsa Dayak ya, ke nyambut Hari Kawai ke Sari tu. Jadi harap kita sama guna awak ya, peluang ke Sari tu Nur kita yang tadi boleh bergulai berbutik bergempuru ngau bala kabana belayan boleh ngempit ke kawal ya, ngau diri sebilik kau mega diri serumah ba Hari Gawai ke tahun tu. Nyen garap ke kita sama nyambut Hari Gawai ngau lantang hati lebih haki ngau sekedar Hari pengawak ke bisik di gagak kita ya, aktiviti ke di gagak kita dikena ngericah ke Hari Gawai kita ya. Okey, jadi sehari itu maka tentu ya Hari Diau, Hari Besai, Nyerombak Hari Gawai. Kita ke tumu mendiang ke YFM ke pagi itu. Terima kasih milih YFM jadi ke pemerintah kita ke pagi itu ya. 1 bulan 6 2026. Kalau kita bergulai dengan aku Sam, nyentuk ke pukul 9 pagi itu lagi ya. Okay, nang bakal selama muka bertusun program kita 7 pagi tu lagi maca pesan pesan beratau ke pesan ke babatang 7:30 pagi nabur ke berita pagi pukul 8 pagi tu lagi kita mendiang ke pertusan khas Hari Kawai Hari Tuai Pemegai Menua, lalu ditangkan ke ngau pertusan khas Hari Gawai Hari Premier Sarawak, lalu pihak mereka nangkan kenyal lagi kita mendiang ke drama atau ke sketsa Hari Gawai Hari YFM. Hanya ke sekedar hari program ke dikeluar ke bak awak pengerak pagi ke pagi itu ya. Okey, jadi tentu maka engkau kita bisa ngusung bala kaban Melayan. Ngarap ke samanya ke pengelikun. Lebih lagi kita ke bertengah ke Jalan Alun ya. Nanti pala tadi sudah sebingau. Tahu ke nak boleh deriba atau nak ibu mindah dulu ya. Hanya diharap ke kita sama berjimat, berjaga ke pengikun. Kita empu ke engkau bisik mindah, ngusung kaban pelayan Pak Ari ke terubah kita ke nyambut Hari Gawai ke Sarito. Okey, jadi kita berperindang dulu ngau lagu-lagu gawai ke lebih haki pagi tu. Bedau aku natai ke pesan pukul 7 pagi tu lagi ya. Pesan berat atau ke pesan ke berbatang ke bisa diterima Hari Peninggal kita tu Hari Raban Kuaya TTP. Selamat ngintu gawai.

0: angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Aku Irma Langi.
4: Hai, aku Melati Badi.
5: Aku Rajesh Booking.
6: Aku Desi Tambum Takeisi.
7: Aku Daniel.
8: Aku Amanda Johnny.
9: Kami ari Wifi Iban di Kuching.
10: Mari selamat hari gamat.

0: Dalam dunia tu, kitai peturun iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kitai berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, iban dipebasa, enti bergempung. Agi mayuah anak iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketega sungai, iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuah anak iban nak nemu kelingkang tebilang ketega tinting, pangau libau berberita ketega keling, iban berkuasa, enti sama penemu sawa merunding. Agi mayuh anak iban nak nemu batang lupar terbangkal ketega bujang senang, rita geluang bergembung laban kumang, iban kering, entik sama kuing sawam singkang. Ngena peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa daya. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita daya, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuah temeran batu. Minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua. Minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai. Ngigak pemanai ngemaju ke daya. Betucuang kita baka bukit, bekebuang baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oh ha!
1: Tapi bala pendengar YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu, ngau peluang untuk meri pesan selamat gintu dari gawai Dayak. Agai semua kita bangsa Dayak, ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinin luar kita. Ngau peluang untuk mega kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Lepas kita itu udah nerima mayuh utai dikena kemasang ke pengawak ke kerja kita. Ngasih ke pengerai tidak asai ke semua kita. Apa mana buka itu dah terengkah pabiliak penayak kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu. Anak ucu kita udah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Ke semua utai ke udah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi meda

0: Aku Cigu Tuba Ana Limbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat beri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
1: Aku Jampi Anak Datuk Tutung, Ahli Lembaga Pengarah Tekun Nasional Malaysia. Beri Selamat Hari Gawai Dayak, Gayu Guru Gerai Nyamai, ngagai semua bangsa kita Dayak, kengintu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu, ngajak ke semua kita gerai, boleh pemujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat sebuah kita ingin tu gawai Dayak tahun tu.
2: Aku Konselor Lakin Gol, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Hantu, dekat merek pesan selamat itu Hari Gawai Dayak ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak, buat semua peningal YFM Iban. Bersampi ngaji kita gawai tahun tu, gayu guru gerai nyamai, lantang senang, boleh berkat pemujur dalam hidup ruang bidia. Selamat Hari Gawai.
3: Terbahaya aku, saya terima kasih ya. Lalu Kak Merik, selamat Hari Gawai. Ngaji semua orang bangsa Dayak, kengintu Hari Gawai tahun tu. Jadi aku ngarap ke kita lah pegawai nak lama dah lagi kita tengin tu gawai tentu dah mayuh bala kita ngikap diri nyelia ke diri dia lepuh ada jalan aluannya aku harap kita nyaga penglikon jalan mah di lepuh kita nya teriba mengasai dirinya lelak tau ke ngasai diri MC sebetulnya sebening ke bisi udah ngelaban air beram anang driba dulu nganti dirinya nyonya mai kepala nyonya mai nya baru tahu driba ngambil ke penglikun jalan lalu untuk dijaga kita lalu pihak enggak kaban belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke engkau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UK seminak kita ada Malaysia UK seminak kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan. Jadi lebih kita yang berbelajar maya Hari Gawai itu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu ya lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai ya kena perlu ke kita ajak awak jadi Siti tak utai kat sebut ya aku itu ya nyak jadi aku nak ngerah kita lebih bagi kita ke dia rumah panjai lebih kita yang berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak ya padam ke laban utai tu tahu ngasuh kita nya tusah tahu ngasuh rumah panjai kita angus tahu ngasuh rumah kita angus ngawak masa tu nyadi nya tahu menusah kita pengawak kita kekap rami gawai pun nyo tinggam kenusah jadi ngajakutnya sekali lagi kumri selamat Hari Gawai gayu guru gerai jamai tahun 2026
4: yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodie Kaban

0: ke angkai batuk baru ke?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Perambu mana perjalanan kita? Pilih tak ke mumpuk bajam ke patut? Seliah ke ari deriba lebuh lelak? Ngantuk tak ke maya udah bising hirup aib bisa? Anak nampun kereta bukai kelalu semak. Titih ke semua atur jalan alun. Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat. Menuju semua bala kita daya di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita, gayu guru gerai nyamai, lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah mayuah. Bertucung baka bukit, nungkat neraja, berkebun baka langit.

aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru gerai nyamai ngambil semua kitai ke bebangsa Dayak. Engau awak tok, aku dekat berpesan. Harap ke semua kitai nyaga pengerai direk serta pengelikun direk maya nyambut hari gawai. Maya mansayang tok kepulai. Ingat meh, orang kedi kesayau kitai.

0: Hai hai, di Sidian, di Kemri, selamat hari gawai ngagai kita semua. Kayu buru, gerai nyamai, lantang senang, wan menua. Oh ha.
1: Hello semua, ngepulang tu aku Rilison Layan dekat Meri. Selamat hari gawai ngajak semua kita ke Masa Dayak. Nangira bah dini-dini alai harap

0: So kalau bagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, hanya di apa jam kedua atau peninggal maca dulu pesan ke diterima hari peninggal kita ya, pesan berat ngau megap pesan ke berbatang ke pagi tu. Jadi pesan ke terubah tu hari Stephanie yang nak mungkin madah ke pengawal berantu ke niang apa sida inya niang mukit anak giman ke dekat diatur 3/6/2026 pukul 6 lemai tu elok ya, bak rumah sidempu inyok bak batu 2 jalai KGD nanga stras semraduang bin tangur. Okey, jadi pesan tu nuju kaban belayan nak ngira dini nur kena boleh disebut itu magang madah ke pengawal berantu keniang mukit anak giman inyok kena 3/6/2026 pukul 6 lemai ya, bak rumah sidempu inyok bak batu 2 jalai KGD nanga stras semraduang bin tangur. Okey, lalu pesan kedua tu peninga akalai pesan tu madah ke Sami anak berdindang. Sami anak berdindang udah nadai kemari ya. Lalu dia Sami anak berdindang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam tau lagi pak rumah sidempu ianya pak rumah langi tinting petai Sungai Tau Selangau. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pagila. Jadi penerang ke sili lagi berkawal ngau pesan rabat tu. Kita tahu bertelepon ngagai menyadi niang tumpu. Ianya 013-686-5002 atau kenuju Candun 011-403-0634. Okey, jadi pesan tu nuju kaban belayan nak ngira dini nur nak boleh dirintai ke ditu magang ke ngelala Sami anak berdindang kalau madah ke Sami anak berdindang udah nadai lalu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi pak rumah sidempu inya pak rumah langi anak unge tinting petai Sungai Tau Selangau lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pagila. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninggal ianya hari Rubin anak Igun tahu ke Uca. Jadi pesan tu madah ke apa ya Igun anak Sangkan ya, Igun anak Sangkan udah nadai kemari maka lalu niang Igun anak Sangkan tu dekat di Sengai Pala Mayu malam pergila ya 2/6/2026 lalu dekat dikubur ke ba dekat kubur ke pagi hari 3 tu elok 3/6/2026. Okey, jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Rubin tahu ke Uca Naigun berumur 013-709-6978 tahu ke nuju Inai Elra 019-876-5506. Jadi pesan tu megah nuju kaban belayan di Serata Nur kena ulih disebut itu magang kalai madah ke Igun anak Sangkan ya, Igun anak Sangkan udah nadai lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam pergila 2/6/2026 bak rumah sidempu ianya bak rumah Bunyau nanga entabai ya lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 atau elok. Okey, lalu pesan ke Siti tu peningah ianya pesan dari Florida anak Awiang madah ke apa ya tuai rumah Awiang anak laga tuai rumah Awiang anak laga udah nadai ya lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi ya, bak rumah sidempu ianya bak merindun lalu dekat dikubur ke pagi pergilak ya bak penam Anglika St. James jadi penerang ke Sili Agi maka kita tahu bertelepon ngagai Florida nak uyang pu bal umur 013-347-6898 tahu kenuju Belinda nak uyang 014-880-9022 jadi pesan tu nuju kaban belayan di Lubuk Antu ngau megak kaban belayan ke Bukai ke enda ulih di Rintai ke Ditok Magang jadi pesan tu tadi madah ke tuai rumah hau yang anak laga udah nada yang lalu dekat di Sengai Palau Mayu ba merindun malam tu lagi 1/6/2026 dekat kubur ke pagi pergilah ba pendam Anglika St. James ya. Okey, hanya tadi mega pesan ke diterima dari peninggal kita. Okey, lalu pesan ke Siti tu hari Lini anak menawal. Jadi pesan tu madah ke Lakia Erickson Ambu anak ikuang. Erickson Ambu anak ikuang udah nadai mega. Lalu niang tu dekat di Sengai Balau Mayu. Sari tu ngam mega pergilah ke rumah satu Malaysia kapit lalu dekat kubur ke pagi hari 3 tu ialah 3/6/2026 jadi penerang ke Sili Agi berkawal dengan pesan tu kita tahu bertelepon ngakai Lini anak menawal berumur 013-886-7157 tahu ke 01 atau kenuju Helen anak menawal 019-871-8821 atau ke Roslyn anak ikuang ya 014-892-5904 ya. Jadi pesan tu maka nuju kaban belayan di Seratan Luar ke na ulih disebut di Tok Magang madah ke Erickson Ambu anak ikuang Erickson Ambu anak ikuang udah nadai jadi ini yang tu dekat di Sengai rumah satu Malaysia kapit sari tu ngomong pergi lah lalu dekat kubur kari tiga tu ilah ya. Okey nya mengkak pesan ke bisi di terima hari bala peninggal kita ke pagi tu ya. Okey, jadi bedau aku maca pesan ke Bukai ke pagi tu. Kita lagi berindang ke pagi tu ya. Tu lagi merindang kita ingau lagu-lagu gawai ya. Ari Ricky L gawai jadi kelambang ba ari ke terubah kita akan nyambut ari gawai ke Saritau.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta nak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu baru nyamai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Okey, jadi aku ngatai ke pesan bukai ke pagi itu peninggal ya. Jadi pesan ke Siti itu peninggal hari Kilbin lambai. Madah ke pengawal ngintu regang niang apa ya inya niang M atau ke Jimmy Handsome anak regi ya ke dekat diatur 4 hari bulan 6 2026 ba rumah sidampu inya ba sungai Pinggai undup Sri Aman. Okey, jadi pesan tu nuju Kaban Belayan nak ngira dini nur madah ke ngintur gang niang M tau ke Jimmy Hansen anak Jimmy Hansen anak Ricky ya ke dekat diatur ba rumah sidampu nya ba sungai Pinggai undup Sri Aman kena 4 hari bulan 6 2026 tau ila. Okey, lalu pesan ke Siti itu peninggal ianya pesan Ari Emilia Wiyuang anak Lang. Pesan tu madah ke ngetas ulian ngau ngambil terbalu ke niang apa ya ianya niang Lang anak Ugat ya ke dekat diatur ianya 6 hari bulan 6 2026 pukul 8 malam atau ilah ya pa rumah sidampu ianya pa Fusiao Trading Batu 6 Jalan Nyabau. Okay, jadi penerang ke siri lagi kita tahu bertelepon ngagai Emilia Uyung anak lang pa umur 0113 703 7018. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan di Serata Nur madah ke ngetah sulit ngau ngambil interbalu ke niang lang ane ugat ya tau ke apai tawi ke dekat diatur inya 6 hari bulan 6 2026 pukul 8 malam. Okey, lalu pesan ke Siti itu peninggal ianya pesan dari Jembun anak lekuang ya Jembun anak lekuang mandi pesan tu mandi ke pengawal berantu ke niang bini ya ianya niang mawas anak lang tau ke inai mungai ya ke dekat diatur 3 hari bulan 6 2026 pukul 6 lemai. Jadi pengawalnya dekat diatur apa rumah anak ya. Ianya bak batu 2.5 Nanga Stras Jalai KGD Bintangur. Okey, jadi penerang ke sili lagi berkawal ngau pesan tu. Kita tahu bertelepon ngagai Juspin anak Jembun berumur 019-223-7519. Okey, jadi pesan tu mereka nuju Kaban Belayan di Serata Nur madah ke pengawal berantu ke niang mawas anak lang tau ke inai mungai ke dekat diatur 3 bulan 6 2026 pukul 6 lemai ba rumah anak ya inya ba batu 2.5 Nanga Stras Jalai KGD Bintangur nya tadi menggap pesan ke diterima hari peninggal kita. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya pesan dari Tom John sanak mukan madah ke merekat ke petam niang apa ya ianya niang mukan anak sayan tau ke apai lau ke dekat diatur 2 bulan 6 2026 pukul 8 pagi ya. Jadi pengawalnya dekat diatur pak rumah sidampu pak rumah James Meliang Tanjung Baru, Paku. Okey, jadi pesan tu muka menuju Kaban Belayan di Selatan Nur kena oleh disebut Rito Magang madah ke pengawak merekat ke Penam Niang Mukan Anak Sayan tau ke Apai Lau dekat diatur 26/2026 pukul 8 pagi ya ba rumah Sidampu inya ba rumah Jem Semeliang Tanjung Baru Paku. Okey, pesan muka ke diterima hari peningah kita ke pagi tau.

0: Pemakai ti nyamai ngau asai pemakai asal, kena meh produk babas.
1: Produk babas digaga ari rempah utai tumbuh asal.
0: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas, ngau tepung biryani campur babas.
1: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilik.
2: Okey, jadi tu Siti pesan ke baru diterima ke pagi tu ya. Hari tuai rumah Steven anak Nguyeng madah ke BT tau ke jenah anak Nguyeng, BT tau ke jenah anak Nguyeng, tau ke bini Ali anak Lubuang udah nadai pagi tu tadi ya. Jadi ni yang tau dekat di Sungai Bala Mayu malam perkila 2006-2026 ba rumah Sidampu ianya ba rumah Steven kampung Paliang B lalu dekat dikubur kari 3 atau ilak ya. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan di Serata Nur kena ulih dirintai ke Ditok Magang madah ke BT tau ke jenah anak Nguyeng BT ya tau ke jenah anak Nguyeng tau ke bini Ali anak Lubuang udah nadai pagi tu tadi lalu niang tau dekat di Sungai Bala Mayu ba rumah Steven Paliang B lalu maya ngubur hanya pagi hari 3 atau ila. Okey, hanya tadi pesan ke baru amat diterima hari peninggal kita ke pagi tau. Jadi bakal selama peninggal 7:30 pagi tu lagi nabur ke berita pagi di YFM. Siti lagi lagu kena merenang kita ke pagi tau. Berau kita mendiang ke berita hari Andrew Lanting.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung ngurang ke batuk ngau pedis rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Selamat menyambut hari gawai. Nuju semua pendengar YFM. Maka ketahuan tu. Ngau tu, aku kat Merik Jakob Lalau. Nanti kita udah sebingau. Anda yang berderiba ke kereta bak jalai alun. Nya ajak hari aku, Jimmy Pelikat hari Web Mix Production Sendia Bahan. Oh ha!
3: Aku cuba lawa yang beri selamat hari gawai daya ngagai semua peningal YFM. Jadi pesan ku nuju semua. Sebedau kita nya mulai ke diri ke menua, pastikan kita nya bersa dulu penggak pengangkut ke dikena kita. Pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Okey, jadi nang laju deriba. Berjimat barantau jalai, jadi pesan tu datai dari Iban Bidia Ucuk Belau yang bergulai ngau YFM.
4: Aku beri meringai anak saga hari Unifo. Dekat meri selamat ngintu hari gawai tahun 2026. Gayu guru gerai nyamai lantas senang nguan menua. Oh ha.
5: Terbatuk batang berita. Mayu macam budaya Sarawak ngempung rakyat ari pupu bangsa ngau jalai pengarap. ART diadang dekat berengkah bawah operasi bak suku keempat tahun tu. 5,977 km bekau jalai balak diangkat manah agi. Selamat pagi, bergulang aku Nancy Tambo membawa berita pagi YFM kena 1.6 2026. Udah tu lagi peningah isi berita.

0: Mayuh macam budaya adat asal ngau pengarap ti di kemeran rakyat Sarawak ukai perkara ti ngasuh bersararak tang nyadi pengeriang ngempuang rakyat serta mantu negap ke politik, pemansang ekonomi ngau pemansang rama ti diasai ke begulai sama. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar madah berbahasa ke pangandiri mereti ngau nerima penyelai puguk ti berguna kena nentu ke Sarawak majak mansang lantang serta likun bak penguntung rebak diatuk ngau dudi ari ila. Ia mansut ke jakut tu bak jakut pesan ari gawai Dayak 2026. Rakyat Sarawak ti pulai ke menua nyerombak pengeram itu dilalau ngambil seruran ngemerat ke pengliko diri, diri sebiliak serta orang bukai ti sama bertengah ke jalan alun. Langgur pejalai diri ngau mana nitih ke atur jalan alun serta nentu ke perengkap pengangkut meruan mana. Rakyat megah dilalau ngambil nak deriba maya lelak ngantuak tau ke bak gaya ti tau ngerugak pikir maya deriba. Sistem Transit Aliran Autonomi ART diadang dekat berengkah beroperasi buat suku keempat tahun tu. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah sistem pengangkut menggeri Kuching KUTS dekat nampak Kuching jadi model besar perengkah pengangkut menggeri tingkena kuasa hidrogen di rantau Asian. Sarawak megak benuang mansang ke kampus data pemintar tiru AI Kuching di Tanjung Mbang ti dekatnya di penyungkak pemansang grid AI serantau. Perintah menua megak merambu dekat ngagak satelit nano ngena CubeSat ti ditagak dekat dilancar bak tahun 2030 ilak. Ketujuhnya Sarawak berengkah ngemansang ke bakat menua tu dalam bidang aero angkasa, kejuruteraan satelit, analisis data ngau teknologi komunikasi dikenak nyukung pemansang ekonomi digital menua. Ia berjakuk menyinya bak jakuk pesan Ari Gawai Dayak 2026. Bak jakuk pesan kesama, Premier Sarawak madah ke 4,694 ikut dembiak udah nerima penguntung dari skim pelajar tinggi percuma Sarawak FTES nakak kediatu. Penyampau penerima FTES diadang nambah ngagai 10,000 ikut lebih datai bak ujung tahun tu. Tok setipak ngokot miman perintah menua ti dekat ngeremai ke akses pelajar tinggi ngagai dembiak Sarawak ti nyadi pukuk pemaduk besai ke patut diberi perhati. Kebuah halai pihak, laban pemansang pelajar ngau bakat menua tu nyukung pemansang ekonomi menua jemah ilak. Nambah kenyak Yayasan Sarawak megak numbuh ke program ijazah Dr. Falsafah PhD penglama 4 tahun ngenak kerjasama University of Bristol di United Kingdom kena ngada ke pengerja pengawak TBC pengelandiak berkenak ke teknologi tinggi. Siku jurutera dari SMD Semiconductor antara penyerta tumu ngau masuk programnya. Perintah Sarawak dekat berbendar nentu ke pemansang infrastruktur data ibat genap menua di Sarawak, kelebih lagi di menua pesisir. Tuk nyengkaum hari tip berjalai ke projek ngangkat ke pemanah bekau jalai balak. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas bak jakuk pesan Gawai Dayak 2026 madah nakak kediatuk 5,977 km bekau jalan balak benuang diadu mana hagi. Tuk sebagi hari pengawak tindak ngetu kena ngangkat ke pemanah jalan alun, accessibility serta maik-mayuh agi peluang pemansang ngagai rakyat. Tuk megak ngayan ke komitmen perintah Sarawak tidak tentu ke semua pengentap pendiau engau komuniti disambung engau jalan alun. Jalan alun tik manah megak dekat numbuh ke mayu agi peluang ekonomi ngangkat ke akses ngagai servis penggerai engau pelajar serta ngangkat ke pemanah penghidup rakyat. Dan itu kita benda mendiang ke berita pagi hari YFM. Pemujur ketijapai Sarawak kemayar itu udah nyadi contoh ngagai mayuh orang serta majak dipedak ngau bahasa ketinggi nanti dibanding ngau 10 tahun keudah. Sapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian madah ubah ke mana ti udah nyadi asil ari perambu pemansang ngau penegak politik nempak Sarawak nyadi sebuah menua kemajak di pebasa serta dikemegah ke rakyat ya. Nyalai nembiak Sarawak tigawak di menua bukai dipinta terus berjalan ke tanggung pengawak marik penemu ngau pengelandiak dikenal terus ke agenda nempak bangsa serta pemansang menua. Perkara tu dipadah bak jakut pesan Hari Gawai Dayak 2026. Ia madah pengeraminya nyadi pelasar ala diri sebiliak bergempuru. Lalu gaunya negap ke pengawak numbuh ke menua bangsa Sarawak, tip berpelasar ke penyelakup, penegap enggau penglantang. Cara pemansang tik komprehensif berguna amat dikena nentu ke nadai agi komuniti tinggal ari pemansang tik benung campat ngerembai di Sarawak. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah mayu macam inisiatif pemansang di Kelati ari tik nyedia ke infrastruktur, fasiliti, pelajar ngga peluang ekonomi tik besai agi ngagai semua rakyat di menua tu. Lebuh napi ubah rampak menua dunia, ngah pemar ekonomi global ti majak kompleks. Sarawak diatuk nyingkang nuju ekonomi baru berpelasar ke innovation, teknologi gadung, enggau pemansang modal mensia. Transformation tu berguna dikena nentu ke Sarawak terus tegap, serta boleh ngada ke mayu hagi pengawak puang, enggau peluang dagang ngagai rakyat, kelebih hagi Raban Nemia. Ngenang perkara bukai. Sebuah kedai urut di Kuching udah diserbu polis. Enggau upis pengerja pengawal Sarawak malam mensana laban beroperasi enggau nada lisien dagang tik sah. Nitih ke penerang ari kepala polis pelilih menua Kuching, SCP Alexan Naga Cabu, 5 ikut induk rakyat menua luar ke umur antara 23 ngagai 38 tahun udah ditangkap. 2 ikut hari sidaknya nada gembuan permit kerja kesah tau kepas nemuai gawak sementara. Lalu 3 ikut kebukai nak mujur ngayan ke dokumen pejalai kesah. Polis megak ngerampas 2 itik pasport, sebungkus kondom, enggau duit RM484. Kes tu dipansiak nitih ke Seksyen 39 Bracket B Peraturan Immigration 1963 ngau Seksyen 6 Bracket 1 Bracket C Akta Immigration 1959/63. Berita tik ke Perudi. Tabika kemas Serabang diriput ke angus lemak mari. Bila operasi upis bomba ngau penyelamat Malaysia Sarawak nerima kangau pasal penusah tu orang pukul 2.17 ngalih hari. Raban bomba dari Balai Bomba Ngau Penyelamat, BBP Betung, lalu ngesah palan penusah tu. Operasi ngerara api napik penanggul laban jalai tikmit nuju palan penusah tu ting ujung ke perengkah bomba ndak ulih ndak dipindah ngagai dalam kereta utiliti laban jendera bomba ndak ulih tamak ngagendurnya. Tajak pihak nadai orang bakal buat penusah tu lalu operasi temu orang pukul 4.14 lemai. Lalu pun penusah tu nyadi ngau penyampau pengrugi. Agi di Pansia. Kena gujung ke berita batang berita di Baca Baru. Mayuh macam budaya Sarawak ngempuang rakyat ari pupu bangsa ngau jalan pengarap. ART diadang dekat berengkah beroperasi buat suku keempat tahun tu. 5,977 kilometer bekau jalan balak diangkat mana hagi. Tunakan berita pagi hari YFM Saritu beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain lalu disalin Alina Suil hari bilik berita RTM Kuching. Selamat pagi, selamat nyambut Hari Gawai Dayak 2026.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu, 1 hari bulan 6 dalam tahun 1994. Padang Bilun Baru Sibu udah tembu gagak kena ukus RM97 juta. Projek tiket rubahya dihadang tembuk kena tahun 1990, tembuk ngelui hari timpuh tidi taga, ngujung ke ungkus ngagak padang bilun tuk manggai RM112 juta. Tajak pan pihak, penembuk projek padang bilun baru tu, udah maik penglantang ngagai mensia mayuh bak pelilih tu. Berindi hari fasiliti modern TBC bak padang bilun tu. Nyengkau mendur ngantik kebesai, sistem timandang ke penerbai bilun, serta sistem dikena bilun.

0: Selekaja ko sarito ianya Gindir. G-I-N-D-I-R. Gindir. Erti Gindir ianya pengawak nekan baka nempiak tau kangenyak kau tai masuah utainya mipis. Mayangena selekaja ko tu ianya Munyito. Aku nyau mipi duduk nguji ngawinai ngindir tepung pulut kena ngagak tumpi dekena kami miring pagila. Tau ke, gindir-gindir ke aku gambut kainnya ngambil kagi uliah nur nepuk siti agi gari. Nyak nakak selekah jaku saritu ianya gindir.
1: Selekah jaku saritu. Tau dipendiang ke kita nanti hari 1, hari 3, ngawari 5. Jam 7.15 minit pagi.
2: Waktunya kita susah juga. Kena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan budget 10 bilion 1 tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
3: Belum tahu yo. Anak Sarawak jangan dicoba.
2: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
0: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: mengerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Rengat Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke Bak Bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh hati cara ketua yang bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan yang hari 4 hari hari minggu lah. Dia untuk jadu ke Bak Pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan, hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi mengenai kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlindungan Rentak Betong ya. Ia ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah penam kira penam menyebut tadi bak tempat Masjid Jamek Betong ya. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh lalu ke 14 hari bulan hari Minggu dan ke hari pukul 10.30 pagi ya. Tempat Bandur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amar Steven Kaloningkan tadi ya. Program Siti ke tahun dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya, konsert rakyat ya. Dekat dulu ke 14 hari bulan ya, enggak berengkah hari 8 buat pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amar Steven Kaloningkan juga ya.
2: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngam Rana ke Pukul Sarawak.

0: Okey, aik gawai hari Agustin berikan kau Jenarino Jeraki. Si selamat hari gawai si.
1: Ya, selamat hari gawai Sam. Selamat hari gawai dengan guys semua peningat. Salito 1/6/2026. Ya. Salito harap ke wayuh main peningat pulang dengan tua pagi tu Sam.
0: Ya, harap ke bisi dengar kita saban. Kita sama nemu meh nasi hari gawai tu mayuh kita ke Kiru. Ya. Rupiah maka ke Salito tadi hari keterubah ke dekat nyambut penatai bala temuai kini. Lalu malam tadi kita mereka ngirup air pengayu serumpuk bergulai ngau diri serumah diri sebilik ya, banyak
1: ya man kita berumah panjai dan ya cukup rami Sam baka berumah panjai kami di seratuk din ke nang ya cukup rami pada aku buat grup WhatsApp nyaw sesengit hati ke pulai kan jadi
0: dah tertengut hati ke pulai ni sih dan ada ngawak apa kita ke gawak tahun tu ngawak idar kita ke nitih idar ni
1: nang amat ya nanti semua nya kemisi magan ada orang gengin tu
0: betul
1: kita empu kontin okay.
0: Jadi kita ke kawak tu nang merindang peninggal tajak panari kawai kita nang tetap merindang bala peninggal kita okey sekali lagi merik sama kawai meh ngagai semua bala kita bangsa daya kita sekaban diri menyadi ngau muka orang ke sama ngau kawak kita ngau semua nasi okey jadi ba program kita ke pagi tu si
1: jadi program kita ada tu lagi kita bisi perutusan khas hari gawai hari tuai pemegai menua Sarawak lalu ditangkan ke ngau perutusan khas hari gawai hari premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg
0: Perungkai hari pukul 8 pagi tu lagi ni.
1: Ya.
0: Lalu ditangkan ke muka tanda drama YFM.
1: Drama pandak YFM pulai meh anak.
0: Pulai meh anak.
1: Tak japan tu lagi mungkin berkonti. Okey,
0: itu. Untuk nuju bala anak kan dah uliah pulai.
1: Ya. Tahu ni. Ika jarang pulai. Ya, nang ya. Mana meh. Kan dah hampir mendiang ke drama pandak di malam. Sam, pukul 8 malam atau dengar tanduk ya pukul 8 setengah tu lagi.
0: Okey, jadi sehari tu mega IC ni ngambil ke kita sama nemu inya hari pengada yang di Pertuan Agong hari besar mega ungkup hari pengada yang di Pertuan Agong 1/6/2026 mayuh hari sehari tu kemari hari Wesak mega 31/5 selamat hari Wesak mega ya ngagai orang ke mengkai pengharap Buddha jadi bedahu kita mendiang ke perutusan hasari tuai pemegai menua udah tau lagi kita berperinan dulu ngau sitik lagu tau hari sauh ben sera kawai